0: mengikuti perkembangan zaman yang ada.
1: Kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum.

DPR resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang kepolisian negara Republik Indonesia, kini sudah menjadi undang-undang. Kementerian Ekonomi Kreatif membuka peluang kecerdasan buatan atau artificial intelligence masuk dalam kurikulum sekolah kali ini. Sementara dalam sepekan, Satres Narkoba Polres Sragen berhasil mengungkap 3 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya.

0: Pendengar pemirsa, dalam sepekan, Satres Narkoba Polres Sragen berhasil mengungkap 3 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya atau narkoba, serta meringkus 4 pelakunya, dan mengungkap kasus ini membuktikan bahwa peredaran narkoba masih sangat memprihatinkan, meskipun setiap saat edukasi tentang bahaya narkoba selalu disampaikan. Kita simak laporan lengkapnya bersama Mulato Isan.
1: Adapun upaya preemptif yang sudah kita lakukan, sosialisasi binlo ke desa-desa, ke sekolah-sekolah, agar generasi penerus kita, yaitu generasi muda, bisa terhindar akan penyalahgunaan narkoba.
2: Satres Narkoba Polres Sragen kembali menunjukkan keseriusannya dalam memberantas peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya di wilayah Kabupaten Sragen. Dalam kurun waktu sepekan terakhir, jajaran Satres Narkoba berhasil mengungkap 3 kasus berbeda dengan mengamankan 4 pelaku serta menyita sejumlah barang bukti narkotika jenis sabu, psikotropika, dan obat-obat keras berbahaya. Pengungkapan maraton tersebut menjadi bukti bahwa perang terhadap narkoba dan peredaran obat-obatan ilegal terus digencarkan demi melindungi generasi muda dan menjaga keamanan masyarakat. KPU Satuan Narkoba Ibtu Setia Permana menjelaskan pengungkapan pertama dilakukan pada 17 Juni 2026 di wilayah Kedawung. 2 pelaku berinisial AT alias Bro warga Kedawung dan Copetong warga Karanganyar berhasil ditangkap. Dari penggeledahan, petugas menemukan barang bukti berupa sabu-sabu seberat 0,10 gram serta sejumlah alat yang diduga digunakan untuk mengkonsumsi narkotika. Selang sehari, 18 Juni, Satres Narkoba kembali mengungkap kasus narkotika jenis sabu di wilayah Sragen Kota. Seorang pria berinisial JSK alias Ndok warga Sragen Tengah diamankan petugas saat berada di depan sebuah minimarket di Jalan Raya Sukawati. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan 1 paket sabu seberat 0,23 gram. Pengungkapan terbaru dilakukan 24 Juni di Kecamatan Tanon. Petugas mengamankan seorang pria berinisial EDS alias Erik, warga Tanon, yang diduga mengedarkan obat-obatan berbahaya.
1: Bahwa di wilayah Tanon, tepatnya di Desa Pardas, itu ada transaksi yaitu jual-beli obat berbahaya, yaitu jenis Dolgesic, BB yang berhasil kita amankan 16 butir. Untuk tersangka, inisial atas nama EDS, kita sudah lakukan gelar perkara, kemudian kita lakukan penahanan di Polres Sragen.
2: Terpisah Kasat Res Narkoba Polres Sragen AKP Lukman Effendi menegaskan bahwa keberhasilan pengungkapan 3 kasus tersebut tidak lepas dari dukungan dan informasi masyarakat yang peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya merupakan ancaman serius bagi masyarakat. Oleh sebab itu, pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak ragu melaporkan apabila mengetahui adanya aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan narkoba.
3: Baik dari masyarakat maupun stakeholder yang lainnya agar sama-sama untuk melaksanakan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba. Karena tanpa kepedulian kita bersama, kita tidak akan bisa mewujudkan masyarakat bebas dari narkoba.
2: Sementara itu, data nasional yang disampaikan Dr. Astrid Kusumawardani dari PNNK Surakarta mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa konsumen narkoba kini mencakup anak usia sekolah dasar hingga orang dewasa. Data nasional menunjukkan peningkatan signifikan penyitaan tramadol hingga 14 kali lipat atau 650%. Diperkirakan 42% atau sekitar 3,3 juta penyalahgunaan obat di Indonesia kini menggunakan obat-obatan tertentu sebagai pilihan utama karena aksesnya yang relatif lebih mudah dan murah dibandingkan dengan narkotika jenis sabu atau ganja. Dari Surakarta, Mulatisan melaporkan.

0: Kementerian Ekonomi Kreatif membuka peluang kecerdasan buatan atau artificial intelligence masuk dalam kurikulum sekolah. Kita simak laporan dari Zahrotin Aljana berikut ini.
1: Kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum.
2: Kementerian Ekonomi Kreatif menilai kecerdasan buatan atau AI perlu mulai diperkenalkan kepada peserta didik dalam bentuk kurikulum baru. Wacana tersebut dinilai menjadi bagian dari upaya menyiapkan sumber daya manusia yang siap menghadapi perkembangan teknologi. Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekraf, Muhammad Nail El Himam, mengatakan penerapan AI dapat dimulai dari SMA atau SMK yang memiliki konsentrasi pembelajaran terkait teknologi. Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi bekal bagi generasi muda dalam menghadapi industri di masa depan.
1: Bisa jadi sebetulnya kayak saya ingat, jadi waktu dulu awalnya matematika misalnya gitu kan, dulu kalau zaman saya dulu SD itu belajar berhitung, terus tiba-tiba diubah ke matematika. Nah, kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum. Ya cuman kan sampai sekarang ya mungkin hanya masuk ke kurikulum ICT ya. Nah, saya sih berharap ini nanti berdasarkan ini mungkin lebih tepatnya nanti kita atur ya, mungkin ke SMK-nya atau SMA yang khusus memang terkait dengan AI. Saya rasa itu ini ide yang menarik juga ya, bahwa untuk nyiapin itu semua.
2: Ia menambahkan antusiasme masyarakat terhadap pelatihan AI yang digelar Kementerian Ekraf juga sangat tinggi. Jumlah pendaftar bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. COO Decoding, Kevin Kurniawan, mengatakan pembelajaran AI tidak hanya berfokus pada penggunaan aplikasi. Peserta juga diajarkan memahami cara kerja AI agar mampu menghasilkan solusi sesuai dengan kebutuhan.
3: Kalau kurikulum sendiri sebenarnya kita nggak langsung spesifik tools-nya, tapi ke fundamental gimana cara pikir kita untuk menggunakan AI untuk jadi produk. Jadi yang kita kurikulum yang diajarkan itu lebih ke fundamentalnya cara penggunaan AI. Gimana cara pikir kita yang sebelumnya bikin itu harus rigid, bikin kode program, bikin lainnya, tapi dengan prompt yang terstruktur itu bisa jadi sebuah produk. Jadi itu sih kurikulum.
2: Menurut Kevin, pemahaman terhadap cara kerja AI akan membantu peserta. Kementerian Ekraf berharap semakin banyak generasi muda yang menguasai AI sejak dini. Bekal tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing talenta Indonesia di era transformasi digital. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar dan pemirsa, kali ini kami akan menuju ke beberapa embarkasi di Kediri misalnya. Kondisi kesehatan para jamaah haji kota Kediri dipastikan dalam kondisi sehat. Selengkapnya kita akan simak laporan dari Ayu Citra berikut ini.
5: Mendekati jadwal kepulangan ke tanah air, kondisi jamaah kloter 115 Kota Kediri dipastikan sehat walafiat, baik untuk jamaah di kategori risiko tinggi maupun berusia lanjut. Hal itu dikatakan oleh Ketua Kloter 115 Kota Kediri, Mukhtar. Mukhtar mengatakan bahwa pada saat ini pihaknya terus melakukan pengawasan dan edukasi kepada setiap jamaah agar tidak memforsir energi mereka saat siang hari, apalagi mengingat kondisi cuaca saat ini tanah suci yang selalu berubah. Ia mencontohkan pada siang hari, cuaca ini bisa mencapai suhu 43 derajat, sedangkan pada malam hari dapat menyentuh posisi 30 hingga 33 derajat Celcius.
6: Alhamdulillah, tapi kecil-kecil ya pasti ada, Mbak. Kayak jamaah yang pas dari rombongan, terus kemudian kita cari kan gitu, pasti ada. Tapi tidak begitu urgent lah untuk hal-hal kebun itu. Memang terbiasa terjadi.
5: Sebelumnya, Wali Kota Kediri, Fidan Parmaswati, juga telah memberikan arahan kepada segenap jamaah haji agar mereka ini selalu mematuhi arahan petugas haji. Harapannya, bila mengetahui ada informasi yang belum benar, idealnya tidak mudah percaya.
7: Dan yang jangan penting, Bapak-Ibu harus senantiasa tenang, dan mengikuti seluruh tahapan ibadah haji dengan baik, serta selalu patuhi arahan petugas dan tidak mudah percaya pada informasi yang belum
5: Diketahui sesuai jadwal, pada saat ini para jamaah haji kotak diri telah bergeser dari Makkah ke Madinah dan agenda ini dipastikan berlangsung selama 8 hari. Sementara itu, jadwal pulangan mereka tanah air diyakini akan terjadi pada tanggal 1 Juli mendatang. Dari Petir Jawa Timur, Ayu Citra, Pro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke Debarkasi Pondok Gede. Kali ini menjelang berakhirnya operasional haji di Debarkasi Jakarta Pondok Gede, panitia menyebut bahwa mayoritas jamaah menyatakan kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan. Bergabung bersama kita, Setio Agung. Agung.
8: Ya, terima kasih. Pendengar, menjelang berakhirnya operasional haji, panitia atau petugas penyelenggara ibadah haji disingkat PPIH dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan yang diberikan kepada jemaah sejak kedatangan hingga masa kepulangan. Mayoritas jemaah disebut puas terhadap pelayanan yang diberikan baik di asrama haji maupun selama berada di Tanah Suci. Saat ditemui di asrama haji Pondok Gede, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein mengatakan evaluasi dilakukan melalui kuesioner, wawancara langsung dan masukan dari para jemaah. Evaluasi tersebut menjadi tolak ukur untuk meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan ibadah haji pada tahun berikutnya, dan Agus mengatakan, berdasarkan hasil wawancara langsung, mayoritas jemaah mengaku puas terhadap pelayanan yang diterima.
9: Semua jamaah itu merasa puas terlayani, baik ketika memang mereka baru tiba di embarkasi, dari segi pelayanan, baik dari segi kesehatan, sampai dengan menggunakan gelang identitas.
8: Ya, pendengar, sejalan dengan hasil tersebut, salah seorang jemaah haji yang berasal dari Jakarta Pusat, Kloter JKG 28, Wiwin Fatimah mengapresiasi kesigapan petugas kelompok bimbingan ibadah haji dan PPIH dalam memberikan pendampingan dan pelayanan selama berada di Arab Saudi.
10: Kerjasamanya, kalau ada yang sakit dibantu semua gitu, alhamdulillah. Baik juga tuh.
8: Ya, pendengar, adapun memang operasional pemulangan jemaah haji di Debarkasi Jakarta Pondok Gede telah memasuki fase akhir. Dua kloter terakhir, yaitu kloter JKG 31, dijadwalkan tiba siang ini, sedangkan kloter JKG 32 akan menjadi kloter terakhir yang tiba pada Selasa besok. Demikian dari Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar pemirsa, DPR resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang kepolisian negara Republik Indonesia menjadi undang-undang dan Polri menegaskan komitmennya menjalankan amanat undang-undang sebagai upaya memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Rian Suryadi berikut ini.
11: Laporan khusus.
12: Melaksanakan
13: DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi undang-undang. Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan komitmennya menjalankan amanat undang-undang sebagai upaya memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Melalui regulasi tersebut, sejumlah penyesuaian dilakukan, mulai dari pelaksanaan tiga fungsi pokok kepolisian hingga pengaturan batas usia pensiun dan penyelesaian persoalan jenjang karir di internal Polri. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyatakan seluruh ketentuan dalam undang-undang akan ditindaklanjuti untuk membentuk postur kepolisian yang semakin profesional, humanis, dan mampu menjawab tantangan perkembangan zaman. Kapolri menegaskan akan terus beradaptasi menghadapi dinamika keamanan yang semakin kompleks demi menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
12: Ini tentunya di undang-undang ini juga disesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Kemudian batas usia pensiun, saya kira tadi sepintas, namun saya belum baca, itu sudah diatur.
13: Sementara itu, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif Hiarij menyebut salah satu poin utama dalam revisi undang-undang tersebut adalah penegasan tugas Polri untuk turut mendukung dan mensukseskan arah kebijakan pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, revisi undang-undang juga memberikan ruang afirmasi bagi penyandang disabilitas untuk menjadi anggota Polri. Rekrutmen dilakukan berdasarkan keahlian khusus yang dimiliki, sehingga membuka peluang lebih luas bagi kelompok disabilitas untuk berkontribusi dalam institusi kepolisian.
14: Terkait tugas Polri, jadi misalnya Polri terus mensukseskan apa yang menjadi arah kebijakan Presiden. Kemudian yang kedua, ini yang saya kira sangat menarik sekali, bahwa dalam rekrutmen anggota Polri, itu ada afirmasi terhadap teman-teman kita, saudara-saudara kita, penyandang disabilitas.
13: Di sisi lain, anggota Komisi 3 DPR RI Nasir Jamil menjelaskan revisi undang-undang tersebut membuat sejumlah penyesuaian untuk mendukung reformasi kepolisian. Di antaranya, penataan karir personil, pengaturan penugasan anggota Polri di luar institusi, serta penguatan mekanisme pengawasan. Menurutnya, perubahan undang-undang ini diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas Polri.
15: Kita berharap agar undang-undang kepolisian yang diubah, meskipun tidak menyeluruh ini, itu bisa sejalan dengan semangat reformasi kepolisian yang kemarin komite itu sudah menyerahkan hasilnya kepada Presiden. Dan juga kita berharap kepada masyarakat untuk terus mengawasi.
13: Dengan disahkannya RUU tersebut menjadi undang-undang, DPR menilai agenda reformasi kepolisian memasuki babak baru yang tidak hanya menitik beratkan pada penguatan kewenangan, tetapi juga memperkuat mekanisme pengawasan, perlindungan hak warga negara, dan akuntabilitas institusi dalam menjalankan tugasnya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Undang-undang kepolisian yang diubah, meskipun tidak menyeluruh ini.
0: Sejumlah masyarakat menyambut positif arah revisi Undang-Undang Polri dan menitikberatkan pada profesionalisme pelayanan publik serta inklusivitas. Namun mereka berharap perubahan tersebut tidak hanya berhenti pada regulasi, melainkan benar-benar diwujudkan dalam pelayanan dan penegakan hukum. Kami hadirkan beberapa tanggapan dari masyarakat berikut ini.
16: Gini ya Mas, soal bagus-bagus aja sih kalau di atas kertas, tapi kan nggak tahu kita ya, karena bisa dilihat masyarakat trust ke polisi sekarang udah agak jauh nih dari harapan ya. Dan polisi itu kalau bicara HAM sama demokrasi kan ujung-ujungnya tetap balik ke komandan ya, karena mereka kan prajurit ya, jadi tergantung komandan dan pemerintah nih. Kalau pemerintah sama komandannya minta keras, ya keras, tetap mau pelajaran HAM kayak apapun gitu. Jadi tergantung atasan gitu. Terus revisi UU Polri ini ya, kayaknya belum diperlukan banget deh. Sebenarnya cuma satu ya, rakyat tuh pengen aman dan adil ya. Kayak misalkan contoh satu aja, pelaku UMKM dan usaha, kalau misalkan polisinya itu ngeberantas preman, terus oknum polisi itu sendiri maupun ormas-ormas yang suka minta-minta uang keamanan, itu kalau dibasmi aja, jadi pengusaha pasti aman, profitnya gede.
17: Modernisasi kepolisian memang diperlukan, apalagi tantangan keamanan sekarang semakin berkembang. Tapi masyarakat juga berharap pengawasan terhadap kinerja anggota tetap diperkuat agar kepercayaan publik tetap meningkat. Jadi perubahan tersebut tidak hanya berhenti pada regulasi, melainkan benar-benar diwujudkan dalam pelayanan dan penegakan hukum.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik revisi Undang-Undang Polri dan momentum membangun kepolisian modern. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI.net. Harapan masyarakat akan pelayanan kepolisian yang lebih profesional, akuntabel, dan humanis kini menemukan titik terang. Pengesahan revisi Undang-Undang Polri oleh pemerintah dan DPR pada 9 Juni 2026 yang telah resmi ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 17 Juni 2026 merupakan langkah strategis yang patut didukung bersama. Regulasi ini bukan sekadar perubahan administratif, melainkan fondasi penting bagi transformasi Polri menuju institusi yang lebih modern dan adaptif. Revisi ini membawa 8 substansi perubahan krusial yang menjadi tantangan zaman. Penyesuaian batas usia pensiun dan pengaturan mekanisme perpanjangan masa jabatan Kapolri misalnya, mencerminkan kebutuhan akan keberlanjutan kepemimpinan dan optimalisasi pengalaman manajerial di tubuh Polri demi stabilitas keamanan nasional. Lebih jauh lagi, penegasan posisi Polri di bawah langsung Presiden memperkuat garis komando dan koordinasi dalam menjaga kedaulatan serta ketertiban masyarakat. Yang tak kalah membanggakan, integrasi kurikulum hak asasi manusia atau HAM dan nilai-nilai demokrasi ke dalam pendidikan kepolisian adalah bukti komitmen nyata Polri untuk membangun karakter anggota yang menjunjung tinggi etika serta nilai-nilai luhur kebangsaan. Tentu saja, regulasi ini adalah pintu gerbang menuju perubahan. Keberhasilan substansi aturan ini kini berada pada fase implementasi yang konsisten, transparan, dan terukur. Publik akan terus mengawal, menilai, dan merasakan langsung dampaknya melalui peningkatan kualitas pelayanan di lapangan. Integritas, kecepatan respons, serta rasa keadilan bagi setiap warga negara adalah tolak ukur utama yang akan menentukan keberhasilan reformasi ini. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI.net, sinergi pengawasan baik secara internal maupun eksternal menjadi kunci. Evaluasi berkala harus diposisikan sebagai instrumen perbaikan, bukan beban organisasi demi menjaga standar pelayanan tertinggi bagi masyarakat. Modernisasi Polri bukan hanya tentang kecanggihan teknologi, tetapi juga tentang penguatan kompetensi personel, disiplin yang ketat, serta kemampuan komunikasi publik yang empatik. Mari kita optimis bahwa revisi Undang-Undang Polri ini akan menghadirkan manfaat nyata, kepolisian yang profesional, modern, dan dicintai rakyat. Bukan lagi sekadar impian, melainkan tujuan yang sedang diwujudkan bersama melalui langkah besar ini. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Saat ini Kementerian Luar Negeri Kemlu Republik Indonesia memastikan tengah menangani kasus seorang pekerja migran Indonesia atau PMI di Libya non-prosedural yang diduga merupakan korban tindak pidana perdagangan orang TPPO. Dan saat ini meminta tolong untuk dipulangkan ke Indonesia. Hal tersebut dikatakan oleh Direktur Pelindungan WNI Kemlu Republik Indonesia Henny Hamida pada hari Minggu kemarin. Menurut Henny, Kemenlu bersama KBRI Tripoli langsung berkomunikasi dan memantau kondisi PMI tersebut yang diketahui berinisial AJ. Dan saat ini berada di Benghazi, Libya Timur bersama pihak-pihak terkait termasuk AJ dan pihak majikan. KBRI Tripoli juga masih terus melakukan pendalaman untuk memperoleh gambaran utuh mengenai kronologi peristiwa hingga AJ meminta pulang ke tanah air.

0: Dari euforia Piala Dunia 2026, Kanada memastikan langkah ke 16 besar setelah menundukkan Afrika Selatan dengan skor tipis 1 gol tanpa balas di laga babak 32 besar Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Los Angeles. Gol dramatis dari Stephen Estacuyo yang pada masa injury time menjadi pembeda dalam pertandingan yang berlangsung ketat hingga menit-menit akhir. Kita akan simak informasi lengkap dari Senpi Hilmansyah berikut ini.
1: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
2: Sebuah rebound tadi dari Stephen Estacuyo berhasil ditendang tadi. Tendangan yang cukup keras tadi mampu bersarang di pojok sebelah kanan gawang Afrika Selatan.
3: Kanada memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Afrika Selatan dengan skor tipis 1-0 pada babak 32 besar yang digelar di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Kemenangan ini menjadi pencapaian bersejarah bagi Kanada karena merupakan kemenangan pertama mereka di fase gugur Piala Dunia. Panjang pertandingan, kedua tim bermain disiplin dan sama-sama kesulitan membongkar pertahanan lawan. Kanada lebih banyak menciptakan peluang, sementara Afrika Selatan mengandalkan organisasi pertahanan yang solid. Saat laga tampak akan berlanjut ke babak tambahan, Kanada akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke 90+2. Stephen Estacuyo melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti yang gagal dijangkau Rowan Williams dan membawa Kanada unggul 1-0. Skor tersebut bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Kemenangan ini pun mengantarkan Kanada melaju ke babak 16 besar di mana mereka akan menghadapi pemenang pertandingan Belanda melawan Maroko. Usai pertandingan, sang pencetak gol kemenangan Kanada Stephen Estacuyo mengaku emosional setelah menjadi penentu kemenangan timnya di masa injury time.
4: Saya rasa kami bekerja sangat keras untuk meraih kemenangan ini. Kami benar-benar ingin mempersembahkan kemenangan ini untuk seluruh rakyat Kanada. Kami terus percaya, terus berjuang, dan saya rasa kami memang tidak bisa membayangkan hasil yang lebih baik dari ini.
3: Sedangkan kiper Afrika Selatan Rowan Williams tak bisa menyembunyikan kekecewaannya, tapi ia merasa bangga dengan apa yang telah dicapai oleh timnya hingga babak 32 besar ini.
4: Saya sangat bangga bisa bermain bersama para pemain ini. Mereka menunjukkan betapa kerasnya pertandingan tersebut. Kami datang ke sini bukan hanya untuk bersaing, kami harus meninggalkan turnamen ini dengan kepala tegak.
3: Dengan hasil tersebut, perjalanan impresif Afrika Selatan di Piala Dunia 2026 harus terhenti di babak 32 besar. Sementara Kanada menjaga asa untuk melangkah lebih jauh dalam turnamen dan akan bersiap menghadapi tantangan berikutnya di babak 16 besar. Dari Jakarta, Sempi Hamsa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita, tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi. Kami masih punya berbagai informasi menarik lainnya yang bisa Anda ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di pagi hari ini.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
3: Memperlakukan boneka layaknya bayi sungguhan, itulah yang sedang tren saat ini. Spirit Doll, boneka yang bentuknya sangat mirip bayi asli dan diperlakukan seperti bayi hidup. Diberi makan, pakaian, digendong, dan diajak bicara. Laman Kultur Trip menyebut, Spirit Doll awal mulanya berkembang di Thailand yang disebut sebagai Luktep atau malaikat anak. Luktep atau Spirit Doll di Thailand diyakini berisi roh halus yang membawa keberuntungan dan kemakmuran di masa depan. Selanjutnya, Spirit Doll banyak digunakan untuk metode penyembuhan. Proses pembuatan dan merawat boneka disebut bisa menyembuhkan batin. Kini Spirit Doll diadopsi untuk menjadi curahan kasih sayang dan curahan hati sang pemilik.

Pendengar program 1, 29 Juni 2026 ini bertepatan dengan Hari Keluarga Nasional ke-33. Dan kalau berbincang terkait dengan Hari Keluarga Nasional, tema besar yang diangkat oleh BKKBN di kesempatan kali ini, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kemendukbangga adalah Ayah Wajib Hadir. Sebuah tagline yang kemudian juga, atau sebuah tema yang kemudian juga diangkat oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kemendukbangga, di mana memang dalam perkembangan atau proses pertumbuhan anak, proses tumbuh kembang anak ini, ayah ini memang wajib hadir. Dan sebagai bagian dari hal ini, kita nanti akan berbincang-bincang dalam Dialog Jogja Menyapa di jam 8 hingga pukul 9 pagi, tentunya bersama dengan para narasumber kami yang akan terhubung secara virtual melalui link Zoom RRI Yogyakarta. Tentunya pendengar, dalam Dialog Jogja Menyapa di jam 8 hingga pukul 9 pagi, Anda nanti bisa bergabung dalam perbincangan kami, tentunya bersama dengan para narasumber melalui telepon di 580333. WhatsApp bisa Anda kirimkan di 0811271111, dan tentunya juga melalui kanal YouTube kami, RRI Jogja Official. Silakan pendengar bisa kirimkan live chat, like and subscribe RRI Jogja Official. Berbincang terkait dengan Ayah Wajib Hadir, ini ada juga sebuah tagline, kemudian juga sebuah himbauan, ajakan, di mana kemudian juga ketika anak masuk sekolah ini diharapkan ayah mengantar, kemudian ketika ambil rapot ini juga diharapkan ayah yang mengambil rapot. Artinya kemudian juga dalam pendidikan tumbuh kembang anak, proses kehadiran seorang ayah ini menjadi hal yang penting begitu. Nah, bagaimana sebenarnya kondisi ini kemudian juga menjadi perhatian bersama untuk kemudian juga menumbuhkan kepercayaan diri pada anak? Nanti kita akan bahas, pendengar, dalam Dialog Jogja Menyapa di jam 8 hingga pukul 9 pagi. Kita akan membahasnya bersama dengan Dr. Mustika Ningtyas, SPSI MPH, Ketua Tim Kerja Pembangunan Keluarga, Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta, dan juga bersama dengan Dr. Yana Suryana, SPD MHUM. Beliau ini dosen ilmu hukum Universitas Tjokro Aminoto Yogyakarta. Dan tentunya pendengar, dalam perbincangan kami di Dialog Jogja Menyapa, nanti Anda juga bisa bergabung di jam 8 hingga pukul 9 pagi bersama dengan para narasumber kami.

0: grupnya sih? Mas?
1: Ya kak.
0: Mau komplain nih, di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih mas, sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati, karena review jelek membuat customer lama enggan kembali, apalagi customer baru.
1: Siap kak, makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.

Apakah Anda tidur dengan lampu redup dapat mengurangi resiko penyakit jantung dan penuaan? Saat tidur di dalam gelap, tubuh menghasilkan hormon melatonin yang berperan penting dalam anti penuaan. Sementara jika hormon melatonin berkurang akibat cahaya buatan saat tidur, maka akan meningkatkan resiko penyakit kardiovaskuler. Nah, siapkah Anda mematikan lampu saat tidur demi kesehatan?

Terima kasih pendengar masih bersama kami dalam Jogja Menyapa dan masih dalam Opini Publik. Kami membuka kesempatan kepada pendengar bisa ikut berinteraksi langsung dalam Opini Publik kali ini. Silakan Anda bisa bergabung melalui telepon di 580333. WhatsApp bisa Anda kirimkan di 0811-2711-911. Dan tentunya juga melalui kanal YouTube kami, RRI Jogja Official, nanti di jam 8 hingga pukul 9 pagi. Anda bisa ikut berinteraksi langsung tentunya dalam perbincangan kami bersama dengan para narasumber. Kita nanti akan membahas satu tema besar dalam peringatan Hari Keluarga Nasional yang tahun ini di 29 Juni 2026 ini diselenggarakan oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN ini di kawasan Benteng Frederberg, Yogyakarta. Dan tentunya juga satu tema yang diangkat ini adalah Ayah Wajib Hadir. Sebuah upaya untuk kemudian juga menitikberatkan penguatan peran ayah dalam pola asuh anak yang sejalan dengan inisiatif dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenko PMK untuk menciptakan ruang aman dan nyaman bagi anak. Dan memang mau tidak mau momentum Hari Keluarga ini juga dimanfaatkan dengan salah satu upaya untuk mendorong keluarga agar lebih tangguh di era digital. Anda nanti bisa bergabung pendengar bersama dengan para narasumber.

0: Hey bro,
1: sorry nih telat.
0: Bukan telat, telat banget.
1: Ya sorry bro.
0: Dari mana sih?
1: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
0: Ya keren.
1: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
1: Siapa tuh bro?
0: Nggak tahu.
3: Wujud toleransi di Indonesia bisa dilihat pada kompleks rumah ibadah yang terletak di kawasan Nusa Dua Bali. Salah satunya, tempat ibadah lima agama yang ada di Indonesia yang terletak dalam satu kompleks.

lokasinya di kawasan Bukit Kampial yang biasa kita lewati jika ingin berlibur ke kawasan wisata Garuda Wisnu Kencana. Puja Mandala di Nusa Dua Bali ini menjadi simbol kerukunan dan toleransi antar umat beragama di Indonesia, di mana kelima rumah ibadah berdiri berdampingan dalam satu kompleks yang sama, meliputi Masjid Agung Ibnu Batutah bagi pemeluk Islam, Gereja Katolik Maria Bunda Segala Bangsa untuk umat Katolik, Gereja Kristen Protestan Bukit Doa bagi umat Protestan, Wihara Buddha Guna untuk penganut Buddha, serta Pura Jagannatha bagi yang beragama Hindu. Puja Mandala menjadi simbol toleransi dan kerukunan antar umat beragama di Indonesia.

0: Terima kasih pendengar masih bersama kami dalam Opini Publik. Sesaat lagi kita akan berbincang-bincang dalam dialog Jogja Menyapa dan tentunya kita akan membahas terkait dengan peringatan Hari Keluarga Nasional yang puncaknya ini dilaksanakan, puncak peringatannya ini di Daerah Istimewa Yogyakarta dan terpusat di Monumen Serangan Umum 1 Maret di seputaran kawasan Benteng Frederberg. Dan tentunya juga akan kita bahas pendengar dalam dialog Jogja Menyapa kali ini, Hari Keluarga Nasional dengan satu tema besar, Ayah Wajib Hadir. Nanti Anda bisa bergabung bersama dengan para narasumber kami, Dr. Mustika Ningtyas, SPSI MPH, Ketua Tim Kerja Pembangunan Keluarga, Perwakilan BKKBN DIY, dan juga Dr. Yana Suryana, SPDM HUM, Dosen Ilmu Hukum Universitas Cokro Aminoto Yogyakarta. Tentunya kami tunggu atensi Anda, 580333, WhatsApp bisa Anda kirimkan di 0811271911, dan tentunya juga melalui kanal YouTube kami, RRI Jogja Official. Silakan pendengar bisa kirimkan live chat, like and subscribe RRI Jogja Official. Satu informasi dihadirkan rekan reporter RRI Yogyakarta, rekan Dian Parwanto, berkaitan dengan peran ayah bagi tumbuh kembang anak. Kita simak informasinya berikut ini.
1: Ya kenapa susah? Gimana enggak susah? Awak dhewe ra tau ngobrol karo anak.
2: Perkembangan teknologi yang terjadi saat ini membawa dua sisi mata pisau. Satu bermanfaat, sisi lainnya mengakibatkan bergesernya peran orang tua di mata anak. Hal ini mendorong peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 tahun ini mengambil tema Ayah Wajib Hadir. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Menduk Bangga atau Kepala BKKBN Wihaji mengatakan, tantangan dalam keluarga saat ini sangat berbeda terutama dengan perkembangan teknologi yang ada. Menurutnya jika orang tua tidak hati-hati, maka gawai yang tidak bisa lepas dari kehidupan sehari-hari termasuk anak justru akan menggantikan peran orang tua. Untuk itu Wihaji dalam dialog puncak Harganas di Balai Kota Yogyakarta menegaskan, kebersamaan orang tua dan perhatian ayah kepada anak sangat penting bagi tumbuh kembangnya.
1: Hari ini ada keluarga baru kita yang 8-10 jam mendampingi anak-anak kita. Kita orang tua, bapak-bapak ini ngobrol sama anak maksimal 5-10 menit per hari. Ditanya sudah makan belum, sudah sholat belum, PR-nya ada enggak. Di lain itu ada 8-10 jam keluarga baru kita ini ngobrol sama anak kita. Siapa keluarga baru kita ini? Keluarga baru kita ini namanya handphone. Dan sekarang kalau nggak hati-hati, handphone menjadi bapak-bapaknya anak kita. Tidak hanya bapak, bapak ibunya anak kita. Dan otaknya, algoritmanya sekarang dipengaruhi oleh orang tua baru yang namanya keluarga baru yang namanya handphone. Apakah media sosial maupun lain-lain yang ada di gadget. Orang desa, orang kota, Mbak. Saiki kabeh nyekel handphone.
2: Sementara itu, Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo mengungkapkan, dengan gerakan ayah mengambil rapor, ayah bisa lebih peduli dan membersamai anak-anaknya.
3: Jadi ternyata gurunya kan menjelaskan bahwa ini anaknya begini-begini, ini nilainya ini. Kemudian life skill-nya ini yang bagus ini, yang kurang ini. Jadi ide Pak Menteri untuk kita datang itu menurut saya wow. Karena saya selama ini kan tidak pernah tahu.
2: Ayah tidak hanya berperan sebagai pemenuhan kebutuhan seperti nafkah finansial semata, tetapi di era saat ini, keterlibatan emosional ayah sangat diperlukan dalam pembentukan karakter anak.

0: Terima kasih pendengar bersama kami dalam Jogja Menyapa, dan saatnya kita akan berbincang-bincang dalam dialog Jogja Menyapa di hari yang spesial 29 Juni 2026 ini, bertepatan dengan peringatan Hari Keluarga Nasional. Dan pendengar, lebih spesial lagi karena memang puncak peringatan Hari Keluarga Nasional 2026 ini dipusatkan di Daerah Istimewa Yogyakarta, di kawasan Serangan Umum 1 Maret, di kawasan Benteng Vanderburg. Dan berkaitan dengan hal ini, nanti kita akan bahas pendengar dalam dialog Jogja Menyapa. Dan satu tema besar yang diangkat dalam Hari Keluarga Nasional ini berkaitan dengan ayah wajib hadir. Seperti apa sebenarnya peran penting seorang ayah ini dalam proses tumbuh kembang anak? Kita akan bahas pendengar dalam dialog Jogja Menyapa kali ini. Saya sapa terlebih dahulu para narasumber kami yang sudah terhubung secara virtual melalui link Zoom RRI Yogyakarta. Yang pertama ini ada Ibu Dr. Mustika Ningtyas, SPSI MPH. Beliau ini selaku Ketua Tim Kerja Pembangunan Keluarga Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta. Bu Ika, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam, Mbak Prima, selamat pagi.
0: Alhamdulillah, terima kasih ini Bu Ika bisa menyediakan waktu ini di sela-sela acara puncak peringatan Hari Keluarga Nasional di Daerah Istimewa Yogyakarta. Matur nuwun Bu Ika. Dan juga bersama dengan Bu Ika ini ada Bapak Dr. Yana Suryana, SPDM HUM. Beliau adalah dosen ilmu hukum Universitas Cokro Aminoto Yogyakarta. Pak Yana, selamat pagi. Assalamualaikum, kabar baik.
2: Waalaikumsalam Bu Prima, kabar baik. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, terima kasih ini.
1: Salam kenal Pak Suryana, Sugeng Enjang.
0: Matur nuwun. Terima kasih ini Pak Yana juga bisa menyediakan waktu berbincang-bincang di kesempatan pagi hari ini berkaitan dengan peringatan Hari Keluarga Nasional 2026. Saya ke Bu Ika terlebih dahulu ini. Bu Ika, kita ingin tahu juga ini sebuah tema besar yang kemudian juga diangkat, ayah wajib hadir. Ini yang juga menjadi stressing point pada tema di tahun ini, di 2026, peringatan Hari Keluarga ke-33. Nah, seperti apa sebenarnya Bu Ika latar belakang dari diangkatnya tema ayah wajib hadir ini? Silakan Bu Ika.
1: Ya, terima kasih Mbak Prima. Selamat pagi Pak Suryana. Jadi, memang Harganas kita kali ini adalah Harganas yang ke-33, dan kebetulan menjadi sangat istimewa karena yang menjadi tuan rumah itu adalah Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, termasuk hari ini adalah sedang berlangsung kegiatan upacara puncak Harganas ke-33, dan kita berbarengan gitu ya Mbak Prima ya. Ini kami sedang upacara dan ada kegiatan talk show ini, ya sebenarnya sangat juga mendukung dengan kegiatan rangkaian Harganas 33. Nah, dengan kaitannya tema yang diambil di Harganas 33 ini, memang kita merespon terkait dengan tantangan dan isu-isu kaitannya dengan fatherless country, sehingga kita di tahun 2026 bertepatan dengan Harganas yang ke-33 ini mengambil tema seperti yang Mbak Prima tadi sampaikan, adalah ayah wajib hadir. Nah, sebenarnya tema ini itu menjawab tantangan kita baik saat ini ataupun tantangan ke depan terkait dengan pengasuhan, di mana sosok ayah yang hari ini itu masih ada yang belum seutuhnya hadir, terbukti dengan data yang kita punya itu secara nasional ada 25% itu anak-anak yang mengalami fatherless, sehingga diharapkan sosok ayah kini dapat hadir secara utuh, bukan hanya sekedar fisik atau fungsional sebagai pencari nafkah, melainkan juga terlibat aktif secara emosional dan psikologis dalam pengasuhan harian. Nah, mungkin Mbak Prima dan juga Pak Suryana dan juga Bapak Ibu semua para pendengar RRI Yogyakarta, tentunya ketika ada tagline ataupun judul ayah wajib hadir, ini ada satu rangkaian yang menjadi pertanyaan gitu Mbak Prima ya. Gimana kalau anak-anak ini ada yang berada dalam kondisi gak punya ayah, gitu ya. Ataupun ayahnya mungkin yang tidak beruntung berpisah ataupun meninggal, gitu ya. Nah, ini sebenarnya kita menguatkan dan ingin membuka peluang agar anak-anak memiliki kesempatan untuk tumbuh tidak hanya dengan ayah kandungnya. Itu mungkin karena garis takdir tadi yang saya sampaikan ya, mungkin berpisah, mungkin meninggal, sehingga dalam konteks ini panggilan hadir itu tidak hanya tertuju pada ayah biologi saja, tetapi meluaskan kepada sosok pengganti ayah, baik itu mungkin dari kakeknya, dari pamannya, dari kakak laki-lakinya, ataupun mungkin walinya, ataupun mungkin juga mentor laki-laki yang terdekat di lingkungan mereka, sehingga figur-figur ayah ini dapat mengganti dan dengan sadar mengambil tanggung jawab moral untuk mengisi ruang kosong pengasuhan yang tidak didapatkan oleh anak-anak tersebut. Begitu, Mbak Prima.
0: Baik, jadi memang upaya-upaya dalam hal ini kemudian digarisbawahi dengan adanya pola pengasuhan begitu ya. Dan kita melihat juga ini Bu Ika, kalau berdasarkan perjalanan waktu ini memang ketika hari pertama masuk sekolah ini juga diharapkan ayah mengantar. Kemudian juga ketika ambil rapot kemarin ini juga diharapkan ayah juga hadir untuk bisa menjadi bagian dari proses perkembangan anak. Sebenarnya kondisi-kondisi ini selain kemudian juga dari sisi kehadiran seorang ayah, tadi disampaikan bahwa sebenarnya ini juga di satu sisi kalau ada keluarga yang memang kurang beruntung, ini ada kehadiran sosok ayah yang lain begitu. Nah, Bu Ika, sebenarnya seberapa jauh sih peran penting dari kehadiran seorang sosok ayah begitu dalam perkembangan anak begitu, khususnya juga tumbuh kembang. Seperti tadi saya sampaikan, mengantar sekolah, mengambil rapot begitu. Silakan Bu Ika.
1: Saya bicara program dulu ya,
0: Siap.
1: Mbak Prima.
0: Siap.
1: Ya, tapi betul Mbak Prima sampaikan, ada gerakan ayah mengambil rapot, gerakan ayah mengantar anak sekolah ya, khususnya di hari pertama, itu juga menjadi satu programnya BKKBN yang namanya Gemar atau Gamas gitu ya. Nah, ini menjadi salah satu kampanye kita untuk bagaimana kita bisa lebih mendekatkan gitu ya ayah-ayah itu dengan anak-anaknya. Dan tadi juga saya sampaikan terkait bagaimana ayah saat ini melakukan fungsinya. Nah, ini harapannya juga fungsi emosionalnya ini semakin kuat gitu. Dengan adanya gerakan tadi, harapannya bonding antara ayah dan anak ini dapat terbangun yang sudah kuat menjadi lebih kuat lagi. Nah, kemudian kalau kita bicara apa sih sebenarnya peran ayah ini dalam tumbuh kembang begitu ya Mbak Prima,
0: Ya.
1: ataupun dalam bagaimana kaitannya dengan anak, mendampingi anak ini dewasa, apa sih perannya? Nah, ayah dalam tumbuh kembang anak ini sebenarnya bukan hanya sebagai pencari nafkah, begitu ya, Mbak Prima dan Bapak Ibu seluruh pendengar semua, tetapi juga menjadi sosok utama. Ini yang paling penting ini, Mbak Prima, yang menjadi sosok utama yang ikut membentuk karakter kepribadian anak, kecerdasan, dan juga kesehatan juga emosional anak. Oleh karena itu, memang ini banyak evidence-evidence yang bisa kita lihat dari berbagai penelitian, berbagai riset yang sudah menyatakan bahwa adanya peran seorang ayah ini memiliki dampak, banyak dampak positif terhadap tumbuh kembang anak terkait dengan tadi, baik itu karakter, kepribadian, kecerdasan, kesehatan, maupun emosional. Begitu, Mbak Prima.
0: Baik. Nah, ini cukup penting juga nih, Bu Ika, sebelum saya beralih ke Pak Yana. Karena tadi sempat saya singgung di awal, puncak peringatan ini dipusatkan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Suatu kehormatan begitu. Nah, kita ingin tahu ini agenda-agenda kegiatan yang kemudian juga dilakukan oleh Kementerian Kependudukan dan juga Pembangunan Keluarga BKKBN Pusat ini untuk kemudian juga agenda kegiatan di Daerah Istimewa Yogyakarta, Bu Ika.
1: Jadi, para pendengar dan juga Mbak Prima, bahwa Kegiatan Harganas 33 di Daerah Istimewa Yogyakarta itu bukan hanya hari ini
0: Betul.
1: dengan upacara. Nah, hari ini adalah acara puncaknya Harganas 33 dengan dilakukan upacara. Mulai tadi kami sudah berkumpul pukul 7 di Benteng Verdeburg dan kegiatan upacara ini dilaksanakan tepat di depan Museum Serangan Umum 1 Maret. Dan apa kegiatan yang sudah dilakukan? Jadi memang kita sejak tanggal 25 kemarin itu ada sebuah rangkaian kegiatan gitu. Rangkaian kegiatan untuk mendukung kegiatan Puncak Harganas 33 di Daerah Istimewa Yogyakarta. Salah satunya di tanggal 25 yang lalu kita melakukan gerakan Ayah Mengambil Rapot yang kami lakukan di MAN 1 Yogyakarta. Pada saat itu juga Pak Menteri berkenan hadir untuk menyapa para wali murid, orang tua yang memang juga banyak ayah-ayah yang ikut terlibat dalam pengambilan rapor. Bapak Menteri juga berdialog dengan para siswa dan juga berdialog dengan
3: Siap
1: parenting
3: untuk saya.
1: yang
3: Mari silakan masuk, Pak. Ya.
0: Baik, bisa dilanjut Bu Ika, monggo. Kegiatan tadi ketika
1: mohon maaf Mbak Prima.
0: Iya.
1: Karena ini di Beteng ya, jadi
0: siap.
1: Memang banyak apa namanya yang berlalu lalang
0: Siap, siap.
1: meskipun sudah di ruangan. Ya,
0: Nji.
1: kami lanjutkan ya Mbak Prima. Kami juga ada kelas parenting kemarin di MAN
0: MAN
1: 1
0: satu,
1: ini,
0: Nji.
1: melibatkan para orang tua khususnya para ayah yang juga bersama dengan anak-anaknya. Pak Menteri juga menyapa dan menguatkan bagaimana pentingnya peran ayah tersebut. Begitu. Nah, itu tanggal 25 kita dilanjutkan kita mensosialisasikan banyak program kita kaitannya dengan tim pendamping keluarga kebetulan dilakukan di Taman Martani di Kabupaten Sleman di Kecamatan Kalasan ada kurang lebih 1.000 peserta ya termasuk di hari itu kami juga melakukan kegiatan literasi keuangan bersama OJK di Kampung KB. Jadi kegiatannya bersamaan ada literasi keuangan kemudian ada tim pendamping keluarga dan keluarga risiko stunting yang berkumpul pada kegiatan tersebut. Kemudian di hari Jumat, tanggal 26-nya, kita punya sebuah tema, rangkaian tema untuk Harganas ini adalah Tamasya Goes to Industry. Ya, jadi kami kemarin berkunjung ke salah satu TPA yang menjadi bagian dari PT YTI yang berlokasi di Banguntapan, Pak Menteri juga berkenan hadir untuk membersamai para pengasuh pengelola dan juga anak-anak yang ada di TPA dan juga para orang tua yang menitipkan anak-anaknya di TPA tersebut. Kemudian kami juga punya kegiatan ngopi, ya, ngobrol perkara jati yang tadi sebelum siaran ini saya mendengar disampaikan juga ya di play juga
0: Ya.
1: di kegiatan ini tadi ya itu kami lakukan di Pemkot Kota Yogyakarta selain Pak Menteri juga hadir Pak Wali Kota Yogyakarta. Kemudian kami masih berlanjut dengan hari Minggu. Nah, hari Minggu kemarin ini cukup seru karena kita juga mengundang masyarakat untuk senam bersama di titik nol tepatnya di agak memang agak ke utara sedikit ya di depan Benteng Frederberg itu yang berhadapan dengan gedung baratnya itu Mbak Prima ya.
0: Oke.
1: Kita melakukan senam bersama ada bagi door prize, ada sosialisasi radikalisme dari Densus, kemudian ada sosialisasi dari BNNP dan banyak lagi ya, yang kita sosialisasikan tentunya termasuk program-program BKKBN yang berkaitan dengan remaja. Nah, selain itu di hari Minggu kemarin, nah ini masih berlangsung juga. Harapannya ini bisa menjadi informasi Bapak Ibu masyarakat luas semua bahwa mulai hari Minggu kemarin kita punya gelar dagang. Ada UPPKA, UMKM kita yang ini kita berikan kesempatan untuk menggelar dagangnya di bagian Benteng Frederberg di sisi timur, di lapangan di sisi timur. Silahkan masyarakat bisa mengakses dengan terbuka monggo dilarisi gitu Mbak Prima yang menjadi produk-produk UPPKA yang kami hadirkan dari DIY dan juga Jawa Tengah. Jadi ada 50 booth yang ada, monggo silahkan Bapak Ibu hadiri sampai hari ini. Ini nanti hari ini masih buka. Kemarin sampai kita jam 4, kemudian hari ini setelah rangkaian upacara, kita akan langsung menuju ke gelar dagang. Dan selain itu juga ada Sinau Sejarah yang kami juga mendapat dukungan yang sangat baik dengan dari Pani Radio Daerah Istimewa Yogyakarta. Itu Mbak Prima, serangkaian kegiatan Harganas, dan harapannya kegiatan Harganas ini mulai dari rangkaian 25 sampai dengan hari ini tidak hanya dinikmati oleh segelintir masyarakat ya, segelintir orang, tetapi harapannya ini bisa diakses oleh seluruh masyarakat, baik di Daerah Istimewa Yogyakarta ataupun di luar Daerah Istimewa Yogyakarta yang kebetulan hari ini bisa datang atau mungkin sedang berlibur di Benteng Frederberg.
0: Ya. Baik, luar biasa ini rangkaian kegiatannya dan full begitu ya, Pak Menteri Dr. Wihaji ini juga stay terus begitu di Yogyakarta begitu. Baik, Bu Ika, saya beralih ke Pak Yana ini. Pak Yana tadi yang kemudian juga perlu kita garis bawahi, Bu Ika juga sempat menyampaikan bahwa kehadiran seorang ayah ini memang menjadi bagian penting dari proses tumbuh kembang. Tapi tadi juga digaris bawahi, mungkin ada beberapa keluarga juga yang kurang beruntung begitu, sehingga tidak ada kehadiran dari ayah biologis. Tapi kemudian di satu sisi ini ada sosok ayah yang kemudian juga dihadirkan dari bagian dari keluarga, wali atau mentor laki-laki, bahkan kakak laki-laki, atau bisa kita bilang ini juga kakek begitu. Nah, sebenarnya beberapa kasus-kasus yang mungkin kemudian juga terjadi begitu, Pak Yana, sebagai salah satu bentuk juga bagian dari ketidakhadiran seorang ayah. Ini kan padahal bagian penting sebenarnya dalam proses pembentukan karakter begitu. Seperti apa melihat kondisi ini, Pak Yana? Silakan Pak Yana.
2: Baik, terima kasih Bu Prima atas waktunya. Ya, salam kenal lagi. Ya, ini saya sangat menarik lagi Bu Prima ketika saya diminta ngisi acara RRI 1, karena ini temanya domestik terus ya, dan riset-riset saya itu memang di daerah-daerah domestik gitu ya. Daerah-daerah keluarga walaupun hukum, tapi saya ngambilnya itu tema-tema yang memang ini relate sekali dengan kebutuhan kita sehari-hari. Terutama ini temanya tentang ayah wajib hadir. Ya. Tema ayah wajib hadir ini kalau saya ketika kemarin ditawari, saya langsung merefleksi diri nih. Ayah wajib hadir ini berarti bagian dari sebuah evaluasi. Evaluasi kenapa tidak ibu wajib hadir, berarti ibu selama ini hadir terus. Tapi ayah why? Kenapa? Di mana? Gitu ya. Benar begitu ya Bu Ika ya. Sampai ayah ini buat ayah-ayah di luar sana ya, para pendengar RRI Jogja. Ini sangat menarik, terima kasih ya untuk PKPN sudah memberikan tema ini. Ini bagian dari evaluasi bagi ayah-ayah. Tetapi saya di sini mau berbicara tidak banyak, tetapi bagaimana aspek hukum itu bisa melihat fenomena sosial ini, di mana fatherless itu tuh semakin marak. Kalau tadi disampaikan ada 25% ya anak-anak yang fatherless. Jadi kalau para pendengar RRI Jogja, apa sih itu fatherless gitu ya? Seperti apa bentuknya? Apakah saya sudah termasuk ke dalam situasi seperti itu, keluarga saya apa tidak gitu ya? Di mana dalam undang-undang, sebenarnya dalam undang-undang perlindungan anak gitu ya, nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, anak itu tuh dia itu tuh mempunyai hak gitu ya. Hak dia itu tuh untuk hidup, untuk tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara optimal. Selain itu juga selain tadi ada hak hidup, hak perlindungan, ada tumbuh, berkembang dan partisipasi, di mana itu juga diatur juga dalam undang-undang kesejahteraan anak. Ada juga nih ya undang-undang kesejahteraan anak, mungkin para pendengar yang lain mungkin baru dengar ini ya, bahwa sebegitu pentingnya keluarga gitu ya, bahkan negara saja itu mengatur bagaimana membentuk sebuah keluarga. Di sini dalam pasal 9 undang-undang perlindungan anak nomor 4 tahun 79, masih sudah lama ya, bahwa orang tua di sini ya ditegaskan, orang tua adalah pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Oleh karena itu, di sini peran orang tua itu tuh bukan hanya ibu gitu ya, orang tua itu tuh bukan hanya ayah, tapi lengkap. Orang tua itu tuh ya tadi, kalau tidak ada ibu, tidak ada ayah, ada nenek, ada kakek, ada paman, ada bibi dan sejenisnya gitu ya, itu mereka itu tuh punya kewajiban untuk mensejahterakan anak. Bahkan dari UNICEF sendiri sudah mengatur bahwa anak itu tuh membutuhkan pengasuhan dan bimbingan, ya. Jadi kalau fatherless, di mana kondisi psikologis dan sosial seorang anak tumbuh tanpa kehadiran atau keterlibatan aktif figur ayah, itu cukup riskan, gitu ya. Dan situasi fatherless ini tidak hanya terjadi karena ayah meninggal atau berpisah seperti yang tadi sudah disampaikan Bu Ika, ya, tetapi juga saat ayah itu hadir secara fisik. Ayah hadir secara fisik, ini yang perlu digarisbawahi ini. Ayah hadir secara fisik. Oh ya, setiap hari saya hadir secara fisik untuk anak saya, bangun tidur sampai dia tidur lagi, gitu ya. Saya hadir di rumah, ada di rumah setiap jam, ada sebelum saya berangkat ke kantor, ada. Tetapi sayang, fisik itu absen secara emosional. Ya, absen secara emosional itu tuh seperti apa? Dia sibuk, tidak peduli, atau lepas tangan dari pengasuhan, menyerahkan semua pengasuhan itu tuh kepada sekolah atau kepada ibu 100%. Itulah yang menjadi garis bawah bahwa ayah itu tuh wajib hadir di sini. Di mana kesibukan ayah yang sudah tertata di luar rumah sana, ketika masuk ke dalam rumah, maka disitulah area domestik itu tuh bekerja, di mana ayah itu tuh bukan hadir secara fisik, tetapi secara emosional dia juga hadir, di mana bagaimana dia menanyakan aktivitas-aktivitas anaknya di sekolah atau kehidupan-kehidupan dia bersama teman-temannya, itu sangat penting sekali, gitu ya. Dan jangan sampai anak itu tuh merasa ada ayah tapi dia tidak merasakan keberadaan ayah, gitu ya. Nah, pengasuhan yang ideal dilakukan oleh orang dewasa, yaitu oleh orang tua atau bapak ibu, ya, atau kakek nenek dan sejenisnya yang merupakan anggota keluarga anak. Tadi juga sudah disampaikan ya bahwa ayah di sini itu tuh bukan hanya ayah kandung, ayah biologis gitu ya, tetapi ayah paman, kakek dan sebagainya. Namun jika pengasuh utama tidak mampu memenuhi kebutuhan anak, maka di sini yang negara hadir gitu ya. Negara sebagai pemangku kewajiban yang utama mencari pengasuhan alternatif dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Kan nggak mau mungkin ya kalau anaknya itu diambil negara, diasuh oleh negara, dimasukkan ke panti asuhan, padahal orang tuanya ada di situ, gitu ya, sayang sekali. Jadi beruntunglah bagi orang tua yang sudah dikaruniai oleh anak-anak yang lucu-lucu, yang pintar, yang cerdas. Manfaatkanlah kebersamaan, karena waktu anak itu tuh nggak lama ya. Kalau baru lahir, setiap hari mungkin digendong, dikasih perhatian lebih, sudah masuk TK, sudah masuk SD, SMP, itu waktunya tuh cepat. Nanti ujung-ujungnya hilang aja tuh waktu kebersamaan sama anak-anak, karena masa remaja itu tuh masa di mana anak-anak itu tuh bisa lebih banyak itu tuh bermainnya itu tuh dengan teman-teman, bukan dengan orang tua lagi. Jadi manfaatkanlah waktu-waktu tersebut sebaik mungkin, kehadiran ayah, mengambil rapot tadi disampaikan, terus mengantar sekolah, itu selalu hadir, ya. Dan kita sebagai orang tua itu terbiasa untuk mengantar anak sebelum berangkat kerja ya bareng-bareng dengan anak gitu ya, mengantar anak ke sekolah gitu. Jadi perlu digarisbawahi bahwa memang keberadaan ayah di sini itu sangat penting. Bukan hanya ibu, tetapi ayah itu tuh sangat penting dalam proses pengasuhan anak. Seperti yang tadi sampaikan, negara juga hadir di situ dengan peraturan perundang-undangannya untuk supaya anak itu tuh mendapatkan kesejahteraan. Demikian Bu Prima.
0: Baik, jadi memang riset-riset yang juga kemudian juga ditangani oleh Pak Yana ini betul-betul melihat begitu bagaimana pembentukan karakter dalam sebuah keluarga ini pentingnya kehadiran seorang ayah begitu. Baik, Pak Yana, Bu Ika, ini saatnya saya buka juga kesempatan kepada pendengar untuk bisa ikut berinteraksi langsung dalam dialog Jogja Menyapa kali ini. Saya berikan kesempatan kepada pendengar bisa bergabung melalui telepon 580333. WhatsApp bisa Anda kirimkan di 0811-2711-911 dan tentunya juga melalui kanal YouTube kami RRI Jogja Official. Kita berbincang dalam peringatan Hari Keluarga Nasional ke-33. Satu tema besar yang kita angkat ini adalah ayah wajib hadir. Pak Yana, Bu Ika, ini saya bacakan dulu beberapa WhatsApp yang sudah dikirimkan oleh pendengar. Ini yang pertama dari Pak Tumin yang ada di Kulon Progo ini. Bagaimana BKKBN DIY memetakan peran ayah dalam program pembangunan keluarga. Apa saja indikator keberhasilan sebuah keluarga jika sosok ayah hadir secara penuh? Terima kasih Pak Tumin di Kulon Progo. Kemudian ada Pak Tugiman di Sleman ini. Secara psikologis, apa dampak panjang bagi tumbuh kembang anak jika seorang ayah hanya hadir secara fisik, dalam hal ini menafkahi, tetapi absen secara emosional? Baik, terima kasih Pak Tugiman yang ada di Sleman, Pak Tumin di Kulon Progo, nanti ditanggapi Bu Ika dan juga Pak Yana. Kemudian satu lagi nih, ada Pak Toto yang ada di Sewon. Masih ada anggapan bahwa mengasuh anak adalah tugas ibu. Bagaimana mengubah budaya ini tanpa menimbulkan kesan bahwa peran ibu menjadi berkurang? Menurut narasumber, apakah masyarakat kita masih memberi ruang bagi ayah untuk menjadi sosok yang hangat? Atau justru masih melekat stigma bahwa ayah harus selalu tegas dan tidak boleh menunjukkan emosi? Terima kasih Pak Toto di Sewon, Pak Tumin di Kulon Progo, dan Pak Tugiman di Sleman. Bu Ika dan juga Pak Yana, ini saya sapa dulu pendengar yang bergabung di line telepon. Selamat pagi, Jogja menyapa.
4: Pagi Mbak Prima.
0: Selamat pagi, ini dengan Pak Joni Susanto yang ada di Sleman. Monggo Pak Joni.
4: Pagi Pak Yana, Bu Ika, salam sehat.
0: Salam sehat Pak Joni.
4: Ini temanya hari keluarga ya?
0: Betul Pak, ayah wajib hadir ini tema besarnya ini Pak Joni.
4: Oke, ayah wajib hadir. Saya sapa dulu ayah-ayahnya. Father, how are you today? Semoga baik-baik.
0: Amin.
4: Seorang ayah itu kan figur pelindung dan pemimpin dalam keluarga. Juga menjadi role model ya, tingkah laku, nilai moral, etos kerja. Seorang ayah ini menjadi contoh utama yang diamati dan ditiru oleh anak-anak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lantas pertanyaan saya kan, Indonesia kan prihatin banget. Karena sudah 3 juta lebih anak-anak terpapar narkoba. Ratusan ribu terpapar judi online. Padahal sang ayah sudah secara optimal memberikan edukasi ke anak-anak. Sejauh apa peran pemerintah untuk menangani hal tersebut? Karena ini sangat membahayakan. Mereka adalah generasi penerus bangsa. Jadi belum lagi yang, ya mohon maaf, ada keluarga yang kurang memiliki literasi untuk seorang ayah membimbing anak-anak. Ini pemerintah harus hadir turut berperan serta. Saya rasa itu dulu. Matur nuwun, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Terima kasih Pak Joni Susanto yang ada di Sleman ini tadi. Sudah bergabung melalui telepon di 580333. Nanti ditanggapi kedua narasumber kami. Saya pending dulu untuk line telepon dan juga pendengar yang bergabung. Ini saya berikan kesempatan terlebih dahulu ini kepada Bu Ika ini untuk bisa menanggapi sebelum saya ke Pak Yana. Monggo Bu Ika.
5: Terima kasih. Saya dibantu untuk reminder pertanyaan jika masih ada yang kurang. Jadi hubungan saya sudah baca. Yang pertama, tadi nyumpewu dari Pak siapa Bu Prima?
0: Pak Tumin di Kulon Progo ini Bu Ika. BKKBN DIY memetakan ini Bu berkaitan ya dengan J. Monggo Bu.
5: Matur nuwun sangat untuk pertanyaannya. Saya akan mencoba merespon apa yang sudah kami lakukan. Tadi kami menyampaikan bahwa ada 25% ya, itu angka nasional ya, yang hasil dari pendataan kami, namanya pendataan keluarga, itu adalah dimungkinkan mereka atau anak-anak ini mengalami kekerasan. Ada indikator memang Bapak Ibu semua yang digunakan oleh BKKBN untuk mengukur apakah seseorang itu mengalami yang namanya fatherless. Yang pertama, kita punya 4 indikator. Jadi ada 4 indikator ini yang kemudian menjadi indikator pengukuran kita untuk mengetahui apakah seseorang itu mengalami fatherless. Yang pertama adalah dimensi interaksi. Jadi di dimensi interaksi adalah bagaimana kita melihat interaksi antara ayah dan anak, ya.
1: antara lain bisa dengan kegiatan-kegiatan beraktivitas bersama anak, seperti bermain, mendampingi belajar, ataupun juga ibadah bersama. Kemudian ada dimensi kedua, yaitu adalah dimensi aksesibilitas. Jadi di dimensi aksesibilitas ini adalah, ini menguatkan tadi yang disampaikan oleh Pak Yana, bahwa tidak hanya hadir secara fisik begitu ya Pak Yana ya, tadi yang Pak Yana sampaikan, tetapi di dimensi ini kita mencoba memfokuskan juga adanya kehadiran ayah dan memang meluangkan waktu untuk anak. Jadi memang diluangkan, artinya kalau meluangkan itu memang benar-benar diadakan gitu ya, tidak disambi gitu ya Pak Yana ya, gitu. Tapi memang diluangkan itu disengaja untuk diberikan waktu kepada anak. Juga ayah ini menjadi tempat komunikasi dan dukungan bagi anak. Kemudian dimensi yang ketiga adalah dimensi tanggung jawab. Nah, dimensi yang ketiga ini berkaitan erat dengan memenuhi kebutuhan dan menjadi pelindung bagi anak. Serta tadi mungkin ini juga bisa merespon juga pertanyaan yang ketiga yang langsung lewat telepon tadi, Nje, bahwa di dimensi tanggung jawab ini juga termasuk ayah ini memberikan teladan dan juga memberikan satu pengawasan positif kepada anak dan juga terlibat dalam pengambilan keputusan. Nah, dimensi yang keempat adalah dimensi keterlibatan dalam pekerjaan rumah. Nah, ini bagaimana peran serta ayah dalam aktivitas ataupun penyelesaian pekerjaan rumah tangga, termasuk dengan pengasuhan yang hangat dan kolaboratif. Nah, itu Bu Prima, indikator-indikator yang ya, kemudian kita ukur. Artinya memang kita pengukuran ini memang tidak tidak asal gitu ya. Memang kita sudah punya indikator yang kita tetapkan untuk mengukur adanya fenomena fatherless ini. Dan bagaimana mengukur keberhasilannya? Tentunya kalau mengukur keberhasilan terkait dengan kehadiran ayah dalam keluarga ini, menyambung seperti yang disampaikan oleh Pak Yana, ketika kita bicara keluarga, keluarga itu adalah sistem, sebuah unit yang satu dengan yang lainnya ini berhubungan. Artinya ketika keberhasilan ini diukur, itu adalah sebuah fungsi keluarga. Nah, kami BKKBN itu ada 8 fungsi keluarga, ya, 8 fungsi keluarga yang itu menjadi salah satu indikator kita bahwa keluarga itu adalah keluarga yang tangguh, yang berfungsi secara baik, salah satunya adalah melalui peran ayah tersebut. Begitu Bu Prima, mungkin baik, itu baru satu pertanyaan ya Bu ya, Prima ya.
0: Betul Bu. Iya. Dilanjut ini Bu Ika untuk juga bisa menanggapi ya, Pak Tugiman dan Pak Joni ini tadi. Monggo ya, Bu Nzi.
1: Nah, saya akan ke 8 fungsi keluarga itu Bu, supaya kita punya satu pemahaman yang sama, apa saja fungsinya gitu ya. Keluarga itu memiliki fungsi apa saja, yaitu salah satunya adalah fungsi agama ya, kemudian fungsi sosial budaya, kemudian fungsi cinta kasih. Termasuk di fungsi cinta kasih ini kan bagaimana kita bisa membangun ikatan emosional, memberikan kehangatan dan rasa aman bagi setiap anggota keluarga kita. Nah, ini bisa menjawab tantangan yang disampaikan Yun Sewu, Pak. Siapa tadi Mbak Prima yang bertelepon, ya?
0: Iya, Pak Joni Susanto, Bu.
1: Oh, Pak Joni Susanto, gitu Jee, ya. Dan di fungsi agama, itu kita tentu menanamkan, berhasil untuk mampu menanamkan nilai-nilai moral dan spiritual kepada anggota keluarga kita, gitu. Dan di fungsi sosial budaya, bagaimana keluarga mampu mengajarkan norma, sopan santun budaya, dan berinteraksi dengan masyarakat yang luas. Dan di fungsi keempat dalam fungsi keluarga ini adalah fungsi perlindungan, di mana dalam fungsi perlindungan ini keluarga itu mampu menjadi pelindung bagi anggotanya, tidak hanya dari ancaman fisik tetapi juga ancaman mental, sehingga anak-anak, orang tua, maksudnya ayah, ibu ketika berada di rumah ini mampu mendapatkan rasa aman. Nah, yang selanjutnya adalah fungsi reproduksi. Nah, ini juga menjadi bagian penting bagaimana sebuah keluarga itu memberikan tidak hanya edukasi pengetahuan, tetapi juga termasuk bagaimana merencanakan jumlah anak yang diinginkan, menjaga kesehatan reproduksi kepada generasi penerus agar berkualitas, dan juga termasuk bagaimana dalam fungsi reproduksi ini, kalau kita berbicara remaja seperti yang disampaikan oleh Pak Joni tadi, bagaimana keluarga bisa berperan dengan ancaman yang berkaitan dengan misalkan pornografi, karena ini berkaitan dengan bagaimana fungsi reproduksi dalam keluarga tersebut. Bagaimana kita mengajarkan kepada anak-anak kita memahami kesehatan reproduksi dan juga seksualitas. Kemudian fungsi selanjutnya adalah fungsi sosialisasi dan pendidikan. Ya, ini kita keluarga adalah menjadi madrasah pertama ya, atau sekolah pertama bagi anak-anak kita untuk bersosialisasi, menggali potensi, dan juga belajar banyak hal untuk tumbuh kembangnya. Nah, ini penting sekali bagaimana berkaitan tadi di fungsi yang sebelumnya. Jadi, fungsi ini tidak bisa berdiri sendiri. Kemudian yang terakhir adalah dua terakhir ya, yang selanjutnya adalah fungsi ekonomi ya, bagaimana dalam keluarga itu mampu mengelola keuangan dengan bijak. Itu termasuk program-programnya BKKBN untuk bagaimana kita memberikan literasi keuangan kepada masyarakat supaya ancaman ini, ancaman belanja-belanja online yang kemudian kadang tidak terkontrol ya, karena sudah semakin tipis itu antara kebutuhan dan keinginan. Klik-klik begitu ya, tiba-tiba kena hutang tadi seperti yang disampaikan Pak Joni, kemudian ada utang online, judi online, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana keluarga mampu berperan pada fungsi pembinaan lingkungan, bagaimana di keluarga bisa membiasakan pola hidup bersih dan sehat, menjaga kesehatan lingkungan, dan juga tentunya menjaga hubungan baik dengan tetangga di sekelilingnya. Nah, itu tadi Pak. Sebentar, Pak Tumin dari Kulon Progo, bahwa ada indikator ayah tadi yang sudah menjadi indikator yang dilakukan BKKBN untuk pengukuran adanya fatherless, kemudian bagaimana implementasi atau buktinya kalau sudah berhasil ya, salah satunya dengan kita melihat apakah dalam keluarga itu ada 8 fungsi keluarga yang sudah saya sampaikan itu sudah benar-benar terlihat fungsinya dengan baik. Dan tentunya kalau salah satu fungsi ini tidak berperan dengan baik, ini akan menimbulkan suatu masalah dalam keluarga. Gitu. Yeah. Mungkin sepertinya sudah cukup menjawabnya Bu Prima
0: ya,
1: terkait dengan apa yang disampaikan. Monggo nanti kalau memang perlu saya tambahkan jika masih ada pertanyaan.
0: Baik, begitu Pak Tumin, Pak Tugiman, dan juga Pak Toto Disewon dan Pak Joni Susanto versi dari Bu Ika ini. Tapi kita ingin tahu juga ini dari Pak Yana ini, khususnya juga ketika seorang ayah ini hanya hadir secara fisik, hanya menafkahi, tetapi kemudian juga absen secara emosional begitu. Monggo, silakan Pak Yana.
2: Terima kasih Bapak-Bapak, Pak Tugiman, Pak Toto, Pak Joni yang secara spesifik mungkin itu relate pertanyaannya untuk saya ya, bahwa tadi saya sampaikan orang tua terutama ayah itu tuh jangan hanya hadir secara fisik tapi secara emosional. Apa sih bahayanya ketika ayah itu tuh tidak hadir gitu ya dalam pengasuhan seorang anak? Setidaknya kita bisa melihat bahwa anak itu tuh bisa mendapatkan krisis identitas dan harga diri, gitu ya. Pertama itu, di mana anak-anak yang tumbuh tanpa kehadiran ayah seringkali berjuang dia, ya, secara percaya diri, apa dengan rasa percaya diri dan mempertanyakan keberhargaan diri mereka. Jadi jangan sampai dia itu, terutama anak-anak di masa remaja gitu ya, masa-masa pencarian diri ketika ayah harus hadir, terutama di masa-masa itu menjadi tidak ada, sehingga dia mencari hal-hal yang ingin dia ketahui di luar sana dengan tanpa ada filter, tanpa ada saringan apapun gitu ya, itu yang bisa membahayakan identitas mereka, sehingga mereka menyalahi kodrat atau hal-hal yang sejenisnya gitu ya. Dan selanjutnya kerentanan, terutama ya kerentanan terhadap depresi dan kecemasan. Apa sih hubungannya kerentanan dan depresi gitu ya, dan sebegitu pentingnya negara, tadi saya sampaikan negara itu tuh hadir dalam ranah domestik gitu ya,
6: ya inilah salah satu hal yang terpenting, di mana kurangnya rasa aman, karena ayah itu kan bagian dari perlindungan ya. Walaupun itu di culture kita seperti itu, tetapi ya memang benar ayah itu bagian dari perlindungan, di mana kurangnya rasa aman yang biasa dihadirkan oleh figur ayah itu dapat meningkatkan risiko gangguan cemas dan juga depresi saat remaja dan sampai dia dewasa, di mana ketika dia membutuhkan sebuah perlindungan tapi dia tidak merasakan. Kembali lagi, kehadiran ayah ada tapi dia tidak merasa ayah itu ada. Itu jangan sampai seperti itu. Dan selanjutnya itu tuh kesulitan regulasi emosi. Ini hubungannya juga dengan tadi ya, dengan bagaimana ayah itu tuh bersikap tegas. Apakah ayah itu harus selalu bersikap tegas? Secara culture, secara budaya di Indonesia, antara ibu dan ayah itu selalu diidentikan ayah itu tuh ya harus tegas gitu. Ibu itu tuh harus lembut gitu ya. Tapi ternyata pada kenyataannya tidak harus selalu seperti itu. Bahkan ada juga ayah yang jauh lebih lembut ketika dia ke anak perempuannya, atau ibu jauh lebih tegas kepada anak-anaknya gitu kan, karena dia tahu seperti apa sifat-sifat anaknya, sifat anak yang pertama, anak yang kedua, anak yang ketiga. Tetapi konstruksi sosial seperti itu yang membentuk ayah itu tuh selalu harus bersikap tegas dan melihat anak-anak itu tuh tumbuh kembang dengan rasa percaya diri. Ketiga, tadi kesulitan regulasi emosi, di mana ayah itu tuh cenderung mengajarkan tentang regulasi emosi melalui cara bermain yang fisik dan menantang ya. Makanya ayah itu tuh hadir di situ bukan hanya sekedar dia berusaha untuk sekedar ada, tetapi benar-benar meluangkan waktu. Itu artinya kalau meluangkan waktu, tadi disampaikan, memang benar-benar diluangkan waktu itu tuh, bukan waktu yang sisa gitu ya, bukan waktu sisa ayah, tetapi memang itu ada porsinya, ada haknya anak. Tadi disampaikan dalam undang-undang perlindungan anak, anak itu tuh mempunyai hak itu gitu ya. Ayah itu dia wajib, berarti kalau itu ada hak anak, berarti ada kewajiban bagi ayah untuk memberikan space waktu yang

0: demikian ku terima.
1: Baik, begitu ini kebetulan para bapak ini yang kemudian juga care begitu ya, bergabung dalam perbincangan kami, Pak Tumin di Kulon Progo, Pak Tugiman di Sleman, Pak Toto di Sewon, dan juga Pak Joni Susanto yang ada di Sleman ini. Bapak Ibu narasumber, ini tidak terasa 50 menit lepas dari jam 8 pagi ini, tapi kita ingin ada pesan-pesan penting yang kemudian juga menjadi pedoman begitu bagi seorang ayah untuk kemudian kehadirannya ini tidak hanya secara fisik, tapi kemudian juga secara emosional ini untuk dalam pembentukan karakter dalam keluarga. Dari Pak Yana dulu, beberapa pesan pentingnya nanti ditutup oleh Bu Ika ini. Monggo Pak Yana.
0: Baik, terima kasih para pendengar RRI Jogja. Saya hanya berpesan di sini bagaimana cara ayah itu hadir. Jadi sekali lagi, bukan hanya sekedar meluangkan waktu, tetapi itu bagian dari kewajiban Anda sebagai seorang ayah untuk sungguh hadir, menyempatkan, ya, menyempatkan bagian dari kewajiban ayah untuk memberikan waktu luang kepada anak, supaya anak-anak itu bisa tumbuh, kembang, dan memiliki hak-haknya, mendapatkan hak-haknya secara optimal untuk kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, please, bagi ayah-ayah yang ada di luar sana, kesibukan Anda di luar itu bukan hanya sekedar mencari nafkah, bukan hanya sekedar anak itu bisa makan, bisa minum, tetapi bagaimana lihat emosi anak itu bisa tumbuh dan berkembang. Demikian,
1: terima. Baik, terima kasih Pak Yana. Pentingnya kehadiran seorang ayah ini. Baik, Bu Ika, menutup perbincangan kita di kesempatan kali ini, pesan pentingnya ini kepada masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta pada khususnya ini. Silakan Bu Ika.
2: Terima kasih Mbak Prima. Hari ini adalah Hari Keluarga Nasional ke-33 dan mari kita mulai dengan keluarga kita untuk kita bisa mewujudkan ketahanan keluarga secara berkelanjutan dan lebih banyak lagi. Dan pesan saya yang paling penting di Hari Keluarga ini untuk para ayah, bahwa anak-anak kita itu tidak membutuhkan ayah yang sempurna, tetapi anak-anak kita itu ayah yang selalu hadir bersama di sampingnya. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih sekali Bu Ika, Pak Yana sudah membersamai kita dalam hari yang spesial ini, peringatan Hari Keluarga Nasional ke-33, dan yang paling spesial juga karena memang puncak peringatannya ini juga dipusatkan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Matur sembah nuwun sangat Bu Ika, Pak Yana, selamat melanjutkan aktivitas kembali di hari ini, salam sehat selalu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih. Pendengar, minta di perbincangan kami dalam Dialog Jogja Menyapa. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Kami kerabat kerja yang bertugas pamit undur. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda.

setiap manusia dikaruniakan oleh Sang Pencipta kemampuan untuk menghasilkan yang terbaik bagi lingkungannya. Dengan kata lain, dalam setiap diri manusia mempunyai benih-benih untuk sukses. Benih dan kemampuan untuk sukses ini, jika selanjutnya direnungkan, disadari, dan dijalankan dengan baik, maka akan melahirkan standar-standar kehidupan yang dapat diukur serta dicapai dengan baik pula. Ketika tiap orang menyadari potensi dan pribadinya yang unik, serta mampu menetapkan standar bagi dirinya sendiri, maka dia akan disibukkan dengan pencapaian cita-cita yang sudah ditetapkan. Hampir tidak ada waktu untuk sibuk mengurusi orang lain dan bergosip, karena dia sendiri perlu terus-menerus melakukan peningkatan kualitas diri. Sedangkan implementasinya, pencapaian cita-cita tidak akan terlaksana dengan baik jika dia tidak melibatkan orang lain sebagai satu mitra. Selamat

0: menetapkan standar pribadi Anda untuk kemajuan masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan menetapkan standar kehidupan akan membuat hidup ini terasa lebih hidup.
1: Inspirasi hari ini bersama Erik Hadi Saputra.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas. Anjir, goblok banget.
1: Lihat nih. Mana kakek bisa masih gila ya? Dunia makin aneh.
2: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
3: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
4: Saat daerah lain menyebut mobil angkutan umum sebagai angkot, seantero kota Daeng malah menyebutnya sebagai PT-PT. Tidak hanya di Makassar, rupanya berlaku di seluruh pulau Sulawesi. Nama PT-PT berasal dari istilah lokal Makassar saat merujuk uang receh pecahan 5 rupiah atau 10 rupiah. Nominal tersebut digunakan para penumpang moda transportasi saat membayar jasa supir, utamanya pada dekade 1960-an. Lama-kelamaan, istilah PT-PT ternyata tidak lagi merujuk pada sebutan untuk uang logam. Saat ini, masyarakat menyematkan sebutan PT-PT pada kendaraan roda 4 yang berlalu-lalang mengantar penumpang di seluruh penjuru kota Makassar.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim Pertamina akan menghapus BBM jenis Pertalite pada 2027. Faktanya klaim dengan narasi yang menyatakan bahwa Pertamina akan menghapus BBM jenis Pertalite adalah berita bohong atau berita hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Negara Asia tidak bisa dipandang sebelah mata soal prestasi di ajang Piala Dunia FIFA. Korea Selatan menjadi negara Asia dengan prestasi tertinggi di Piala Dunia, mencapai babak semifinal pada tahun 2002. Jepang berhasil mencapai babak 16 besar Piala Dunia di tahun 2002, 2010, 2018, dan 2022. Arab Saudi berhasil menembus 16 besar di tahun 1994. Korea Utara mencatatkan sejarah lolos perempat final Piala Dunia tahun 1966.

0: Pendengar, kita masih di program Halo RRI. Dan saat ini kita sudah tersambung bersama penelpon Pak Eko di Sleman. Halo Pak Eko, selamat pagi.
1: Halo RRI, ini kok PDAM sudah 2 hari mandi ya? Di area Sleman ini, saya kan jadi gak bisa mandi.
2: Halo RRI, sebuah program yang menerima informasi dari masyarakat tentang kondisi infrastruktur, pelayanan publik, dan sebagainya. Kami akan teruskan ke pihak terkait untuk mencari jalan keluar. Hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Silakan bergabung melalui telepon di 580333, WhatsApp di 0811-2711-911, dan kirim DM di akun Instagram kami @rripro1jogja. Dengarkan melalui 91,1 FM atau di aplikasi RRI Digital.
0: Halo RRI.
3: Selamat pagi menjelang siang pendengar. Pukul 9.16 waktu Indonesia Barat. Perlu kami sampaikan kembali bahwa Halo RRI akan hadir di setiap Senin, Rabu, dan juga Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, ibarat sebuah rumah, fasilitas publik adalah tiang-tiang yang menopang kenyamanan para penghuninya, dan layanan birokrasi adalah pintu yang seharusnya terbuka lebar tanpa sekat. Namun, kita menyadari bahwa tidak ada garing yang tak retak begitu ya. Ada aspal yang mulai tergerus dan mungkin ada juga bangunan-bangunan atau fasilitas publik yang perlu pembenahan. Dan ini menjadi tanggung jawab kita semua, salah satunya warga masyarakat untuk bisa mengadukan, melaporkan begitu ya agar cepat mendapatkan perbaikan fasilitas publik yang boleh dikatakan sudah tidak berfungsi lagi atau bahkan rusak begitu. Dan bagaimana Anda menyampaikannya? Anda bisa menyampaikan kepada kami melalui telepon di 580333 atau juga di 0811-2711-911. Ketika Anda merasakan prosedur layanan yang terkadang masih memerlukan sentuhan perbaikan demi kepuasan kita bersama, pastinya Anda juga bisa menyampaikan kepada kami begitu ya, agar memang prosedur layanan yang terkadang masih memerlukan sentuhan perbaikan segera diperbaiki dan bisa memuaskan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat. Bagi warga masyarakat yang ada di daerah istimewa Yogyakarta, tidak usah ragu yang ketika Anda menemukan berbagai aduan terkait dengan fasilitas publik atau mungkin ketika Anda mendapati ada tiang listrik yang ada di halaman rumah Anda dan sangat mengganggu dan tidak ada izin secara langsung, Anda bisa mengadukan kepada kami, melaporkan kepada kami. Nantinya kami akan memfollow up ke instansi terkait, stakeholder terkait, dengan harapan memang akan mendapatkan solusi yang terbaik dan akan dilakukan pembenahan oleh pihak-pihak terkait. Silakan di 580333 atau juga di 0811-2711-911. Dan di kesempatan yang begitu luar biasa, pastinya ini merupakan hari yang ditunggu oleh para pendengar. Karena kenapa? Karena memang Anda bisa menyampaikan aduan yang mungkin sampai saat ini masih Anda pendam begitu ya, dan belum mendapatkan jalan keluarnya. Dan inilah salah satu jalan keluar yang bisa Anda lalui begitu ya, dengan mengirimkan pesan singkat saja. Karena memang ketika Anda sudah menyampaikan pesan singkat terkait dengan mungkin jalan yang berlubang atau juga saluran drainase yang tidak pas dan mungkin ada fasilitas publik yang diperlukan untuk perbaikan, boleh banget ya di kesempatan pagi hari ini. Kami tunggu dan nantinya ketika memang sudah ada yang bergabung, kami juga akan menghubungi narasumber kami dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta. Nantinya akan hadir dari pukul 9.45 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Di mana nanti aduan Anda akan kami sampaikan dan pastinya juga akan mendapatkan follow up dari teman-teman Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta.

0: dhewe ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani wong iki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
0: Aku kuwi bab info mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax, kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video ya ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.
3: Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor, hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

Ya, untuk pendaftaran SMA dan SMK memang sudah usai dan hari ini sudah melakukan registrasi ulang. Kami ingatkan lagi bagi orang tua yang akan registrasi ulang begitu ya ke sekolah, dilengkapi dulu berkasnya dan pastinya Anda harus mengisi biodata online dulu begitu ya, terkait dengan biodata anak dan juga biodata kedua orang tua. Yang pasti setelah biodata dilengkapi nanti akan dikirim email secara otomatis begitu ya untuk mendownload terkait dengan surat pernyataan dan juga beberapa surat yang harus di print yang pastinya harus disiapin sampai tanggal 1 Juli 2026 karena registrasi ulang akan diawali di hari ini Senin 29 hingga 1 Juli 2026 dan pas fotonya hitam putih pendengar ya 3x4 sebanyak 2 lembar disiapin juga apabila belum punya dan dicek kembali berkas-berkasnya karena memang dari email tersendiri sudah ada listnya apa saja yang harus dikumpulkan sehingga di hari ini Anda bisa mengumpulkan berkas-berkasnya ke sekolah yang sudah melisensi bahwa memang putra-putri Anda terdaftar atau diterima di sekolah tersebut. Baik pendengar dimanapun Anda berada, bagi Anda yang mungkin mempunyai permasalahan terkait dengan pendaftaran SPMB yang lalu di tingkat SMA begitu ya, silakan Anda juga bisa nih ya menyampaikan kepada kami, nantinya kami juga akan menyampaikan kepada teman-teman kami dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta, di mana Anda bisa bergabung di 580333 atau juga di 0811271911. Dan bagi putra-putri Anda yang sudah lulus SD, kali ini memang per 29 Juni hingga 1 Juli ini juga dilakukan yang namanya pendaftaran SPMB begitu ya untuk tingkat SMP dan dicek kembali karena memang ini pendaftaran yang dilakukan ini adalah sapu jagat. Karena kenapa saya bilang sapu jagat? Karena memang hari terakhir begitu ya untuk mendapatkan sekolah negeri karena dari beberapa waktu yang lalu sudah dilakukan terkait dengan SPMB namun afirmasi dan juga radius dan prestasi itu yang dilakukan beberapa waktu yang lalu dan kali ini zona wilayah begitu atau domisili sehingga nantinya ada 3 zona yang dipilihkan sesuai dengan jarak rumah ke sekolah. Dan 3 pilihan tersebut Anda bisa memilih dan juga memilahnya begitu ya. Dicek mana nilai-nilai yang sesuai dengan nilai putra-putri Anda. Jangan sampai nanti tidak terima di SMP negeri begitu ya. Karena memang Anda harus jeli untuk melihat proses pertambahan nilainya begitu ya karena online begitu. Baik pendengar Anda yang baru saja menemukan frekuensi kami, Anda bersama kami dalam Halo RRI di mana memang berbagai aduan bisa Anda sampaikan kepada kami, nanti kami akan memfollow up karena pukul 9.45 nanti kami akan menghubungi narasumber dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta di mana nantinya mereka juga akan menyampaikan solusi-solusi terbaiknya agar apa yang Anda adukan ini mendapatkan jalan keluar begitu. Baik, terima kasih yang sudah bergabung di 0811271911. Ini dari yang sudah bergabung mempunyai nomor belakang 3041 begitu ya. Saya Arjuna. Oh, Juna ini ya. Melaporkan jalanan berlubang tersembunyi di Pasar Sleman yang berlokasi di Kala Ijo 1 Triharjo Sleman Special Region of Yogyakarta 55514. Ini terdapat lubang begitu ya. Karena nampaknya ini aspal baru ya yang difoto ini. Dan nanti coba akan kami follow up ke teman-teman Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan kami masih menunggu ya, karena memang setelah disampaikan nanti akan mendapatkan tanggapan dari teman-teman Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nang di HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jen gampang tenan RRI Digital jebul gampang.
3: Anda masih bersama kami pendengar di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Seperti yang sudah kami janjikan di awal, ketika Anda sudah menyampaikan aduan yang Anda sampaikan kepada kami, baik melalui telepon dan juga line WA, pastinya di kesempatan pagi hari ini kami akan menyampaikannya kepada pihak terkait. Dan di pagi hari ini saya sudah bersama asisten muda keasistenan penerimaan dan verifikasi laporan. Di ujung telepon kami sudah bersama Pak Morty Parasista. Kita langsung sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Pam.
4: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Agus.
3: Sehat, ya, Masya Allah.
4: Kembali.
3: Lama banget gak berjumpa ya. Dua tahun ada ya, Mbak Pam ya?
4: Kayaknya lebih
3: ya. Baik, Mbak Pam, ini untuk tingkat SMP ke SMA ini kan sudah usai, dalam arti memang sudah dilakukan pendaftaran SPMB begitu ya. Dan hari ini sudah mulai registrasi ulang ini untuk para orang tua, sudah melakukan pendataan atau juga pengisian biodata putra-putrinya dan juga biodata orang tuanya. Sampai saat ini mungkin boleh diinformasikan kepada pendengar berkait dengan aduan dari warga masyarakat terkait dengan SPMB, Mbak Pam-Pam.
4: Baik. Kalau minggu kemarin ya, Mas Agus, ya di kantor tuh lumayan hektik karena kami itu 100 konsultasi pengaduan tuh ada yang masuk ke kami.
3: Wow, itu selama berapa hari, Mbak? 100 itu?
4: Itu itu kan ini ya yang tingkat SMP.
3: Ke SMA ya?
4: SMP Sleman, kemudian yang

0: salah satu ini calon pendaftar itu adalah masuk warga mampu, tapi kok masih bisa menggunakan jalur afirmasi. Itu yang masih kami temukan.
1: Okay. Jadi itu juga menjadi aduan dari warga masyarakat begitu ya?
0: Iya, betul.
1: Sampai saat ini sudah ada follow up dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan DI sendiri, Mbak Pam?
0: Ini sudah kami koordinasikan dengan dinas, Mas.
1: Okay.
0: Karena kan kalau ketika di awal pendaftaran itu kan ada surat kesanggupan untuk ini ya, untuk memberikan data sebenarnya gitu ya, apabila nanti ditemukan bahwa data itu ternyata
1: tidak sesuai,
0: itu kan bisa dianulir. Nah, itu nanti tergantung dari kebijakan dari dinas.
1: Oke, okay. Ya. Kecuali memang benar-benar keluarga tersebut mendapatkan PKH begitu ya.
0: Iya,
1: otomatis betul. Itu sudah menjadikan syarat tersendiri untuk bisa mendapatkan afirmasi. Oke, baik. Terima kasih Mbak Pam. Dan ini ada yang sudah bergabung melalui line WA di 0811271111. Dari Juna, ingin melaporkan jalanan berlubang tersembunyi di Pasar Sleman yang berlokasi di Kala Ijo 1 Triharjo Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Lubangnya memang cukup gede begitu ya. Nampak ini lubang drainase bekas pengaspalan baru begitu. Namun sampai saat ini belum dibenahi oleh petugas terkait begitu Mbak Pam. Mungkin ini menjadi perhatian khusus dari pemerintah karena memang ini sangat membahayakan ketika memang ada pengendara roda 2, boleh dikatakan ini rodanya bisa masuk Mbak Pam, sesuai dengan informasi yang kami dapatkan nih.
0: Lumayan dalam berarti ya Mas ya lubangnya?
1: Lumayan dalam dan lumayan agak lebar dan panjang Mbak.
0: Oke, baik. Terima kasih Mas Agus, Mas Yuna. Nanti mohon untuk disampaikan ke kami ya Mas.
1: Baik.
0: Agus, diteruskan nanti untuk bisa ditindaklanjuti. Seperti kemarin itu Mas yang laporan di depan RRI yang di depan Susite itu ya,
1: ya.
0: Kan ada. Itu akhirnya sudah ditindaklanjuti oleh dinas Mas.
1: Keren.
0: Jadi
1: banget.
0: Sudah jalannya sudah halus tuh. Drainasenya kan waktu itu juga ini ya agak dalam itu.
1: Agak dalam.
0: Diperbaiki oleh dinas. Iya betul.
1: Oke, terima kasih Mbak Pam. Ini Ombudsman Republik Indonesia sudah memberikan solusi yang keren, jadi pendengar tidak ada ruginya ketika Anda melaporkan terkait dengan fasilitas publik karena memang akan digunakan oleh warga masyarakat juga demi kenyamanan dan keamanan bagi kita semua begitu ya Mbak Pam ya. Bukan berarti satu untuk menjelekkan pemerintah ya, begitu.
0: Hanya satu laporan aja, tapi yang menerima manfaatnya adalah semua masyarakat.
1: Nah, setuju banget saya. Baik, Mbak Pam nanti kami akan memfollow up begitu ya karena ini memang cukup panjang dan cukup dalam, nampaknya juga cukup lebar. Ketika pengguna roda 2, yakin dah ini rodanya pasti bisa masuk ke sini nih. Iya. Dan mobil pun mungkin ban mobil juga bisa kena di situ begitu. Baik, terima kasih Mbak Pam. Dan ini ada yang bergabung kembali Mbak Pam di 0811271111. Dari Ilham Sufi Rahman ingin melaporkan kerusakan di Jalan Pengasih Wates Serut Pengasih Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap kerusakan berupa keretakan dan lubang di beberapa titik. Sebelum ditanggapi kita akan sambut pendengar yang bergabung melalui telepon di kesempatan pagi hari ini. Selamat pagi RRI.
2: Pagi Mas Agus.
1: Ya, halo selamat pagi. Pak Joni kah ini?
2: Yeah.
1: Pak Joni sehat?
2: Alhamdulillah.
1: Monggo Pak Joni, mungkin ada aduan yang bisa disampaikan kepada kami.
2: Saya tidak mengadu.
1: Oke.
2: Tanyakan ya. Kan banyaknya kopdes merah putih berdiri di mana-mana ya.
1: Ya.
2: Pelosok desa dan sebagainya. Ada yang sudah jadi, ada yang belum jadi. Pertanyaan saya, kan tujuan utamanya memberdayakan warga lokal, warga setempat. Itu apakah betul-betul diimplementasikan dengan benar? Jadi ada, jangan ada jual beli posisi pekerjaan. Karena saya lihat kok artinya tidak ada tulisan sama sekali di depan-depan itu menerima lowongan kerja dan sebagainya. Jadi jangan didominasi pihak-pihak tertentu saja sehingga ternyata warga lokal tidak diberdayakan. Ini perlu saya pertanyakan Mas Agus.
1: Oke, terkait dengan karyawan-karyawatinya begitu ya?
2: Betul Mas.
1: Oke, perekrutannya.
2: Berbagai posisi, kalau tidak salah yang posisi manajer sudah ditutup memang. Cuman yang ya mungkin posisi-posisi yang untuk serabutan kayak apa kayak dan sebagainya, termasuk memberdayakan petani lokal dan sebagainya, peternak dan sebagainya. Ini harus betul-betul dijalankan karena sesuai amanat utamanya itu.

0: memberdayakan warga lokal masyarakat desa.
1: Oke, Pak Joni, ya, jangan ditutup dulu. Jangan ditutup dulu, mungkin Mbak Pam akan menanyakan beberapa hal, Mbak Pam, terkait dengan hal tersebut.
2: Oke, baik Mas Agus, Mas Agus, mohon maaf tadi itu ya, tidak terlalu terdengar suara Pak Joni gitu ya.
1: Oke.
2: Nggak terlalu ngeh untuk bahasan yang disampaikan.
1: Oke, nanti saya sampaikan ulang ya Mbak Pam ya. Baik. Pak Joni, ada yang bisa disampaikan lagi Pak Joni? Mohon izin.
0: Tetap.
1: Baik, terima kasih Pak Joni. Salam sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun Pak Joni. Ini tepatnya di jalan Kali Urang begitu ya. Dan nampak ada yang bergabung kembali. Coba akan kita berikan kesempatan di 580333. Oh, nampaknya terputus. Baik. Mbak Pam, tadi Pak Joni di jalan Kali Urang menanyakan terkait dengan koperasi Desa Merah Putih begitu. Di mana memang tujuan utamanya adalah memberdayakan warga masyarakat sekitar atau warga masyarakat lokal. Dan nampak ini untuk manajer sudah ditentukan dan juga pegawai-pegawainya ini juga nampaknya juga sudah ditentukan begitu ya. Jangan sampai ada yang namanya jual beli jabatan. Nah, bagaimana ini Mbak Pam menanggapinya? Apakah memang sesuai dengan tujuan utama untuk memberdayakan warga masyarakat lokal atau bagaimana Mbak Pam?
2: Oke, baik. Ya. Terima kasih Mas Agus. Ya, selamat pagi Pak Joni. Baik Pak Joni, memang ini ya apa yang kemarin kami juga ada yang konsultasi terkait koperasi Merah Putih juga di Ombudsman gitu ya. Okay. Mungkin gini Pak Joni, bila mana nanti dalam prakteknya itu ditemukan adanya dugaan jual beli terkait apa namanya di koperasi Merah
1: jabatan
2: ya. Bisa disampaikan ke Ombudsman Pak Joni.
1: Oke, baik. Jadi Pak Joni nanti bisa menyampaikan ke nomor WA Ombudsman, mungkin boleh disebutkan Mbak Pam.
2: Oh iya, baik Mas Agus. Pak Joni mungkin nanti bisa konsultasi lebih lanjut ya ke nomor Ombudsman, bisa di nomor 08 13 203737.
1: Oke, 08 13 203737.
2: Atau mungkin Pak Joni kalau misalkan lagi jalan-jalan, bisa mampir juga ke kantor kami Pak. Kantor kami ada di Gejayan, tepatnya di utaranya Mirota Pasaraya Gejayan.
1: Oke, sembari ngeteh atau ngopi boleh di sana. Boleh banget. Baik, Mbak Pam. Kita sudah di penghujung kebersamaan dan Pak Joni, saya akan mengulangi lagi untuk nomor WA-nya 08 13 203737. Kami ulangi lagi 08 13 203737. Nantinya agar bisa ada follow up lebih lanjut dari teman-teman Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebelum diakhiri mungkin ada catatan-catatan penting yang akan disampaikan Mbak Pam.
2: Oke, baik Mas Agus, terima kasih. Ya. Baik Bapak dan Ibu pendengar, apabila Bapak dan Ibu pendengar mengalami permasalahan layanan publik, nah ini jangan sungkan-sungkan disampaikan ke Ombudsman. Ataupun kalau untuk saat ini adalah minggu-minggu untuk daftar ulang, nah itu nanti bila mana ditemukan seperti sekolah pungutan gitu ya. Jadi sekolah mewajibkan untuk pembayaran seperti uang gedung. Nah itu nanti bisa juga disampaikan ke Ombudsman, bisa melalui WA kami di nomor 08 13 203737. Konsultasi ataupun pengaduan ke Ombudsman ini bisa gratis dan nama Bapak dan Ibu bisa untuk dirahasiakan. Seperti itu Mas Agus.
1: Baik. Mbak Pam, salam untuk teman-teman semuanya. Salam sehat selalu ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Pam.
2: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Agus.
1: Baik, Pak Morty Parasista, Asisten Muda Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pendengar, aspirasi Anda bukanlah sekedar suara yang berlalu, melainkan energi bagi para pemangku kebijakan untuk terus berbenah karena fasilitas yang layak dan layanan yang tulus adalah hak setiap warga. Saya Agus Pramana, pamit undur dari ruang dengar Anda, sampai ketemu di hari Rabu dan juga hari Jumat.

Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat sejenak, marilah kita bangkitkan rasa nasionalisme kita, karena di hari ini kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang pasti sudah tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Marilah kita sejenak bangkit berdiri.

Pendengar, selamat menikmati siang hari ini. Tak terasa memang kita ketemu lagi di awal pekan ya, hari Senin. Saya Agatha Erna menyapa dalam Jogja siang ini. Dan kita pun nanti juga akan bareng-bareng bersama menyimak dalam obrolan ringan kita, Dialog Jogja siang ini, tentu dalam dialog pengaruh utamaan gender dan inklusi. Sesudah satu koleksi lagu yang berikut ini.

0: Plat A Banten, plat B Jakarta, plat C apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ya, baik pendengar, tiba waktunya seperti sudah saya informasikan tadi. Kita akan segera bergabung dalam dialog pengarus utamaan gender dan inklusi.

0: Pendengar, selamat siang. Kalau kita bicara mengenai kiprah perempuan, tentu bisa kita rasakan pada banyak bidang ya, termasuk juga sebagai penggerak organisasi. Lantas bagaimana peran perempuan dalam menggerakkan organisasi seperti ojek online? Padahal katakanlah kalau bicara mengenai ojek online selalu identik dengan kaum Adam atau laki-laki. Ya, apalagi sekarang memang zamannya transportasi daring. Apa-apa serba online begitu. Nah, kita akan banyak berbincang, kita akan menyimak di siang hari ini. Saya sudah bersama dengan Mbak Wuri Ramawati, pegiat organisasi Wakanda. Halo, selamat siang Mbak Wuri.
1: Selamat siang Mbak Erna.
0: Iya. Wah, ini mungkin agak maju sedikit ke depan on mic supaya terdengar suaranya yang indah di siang ini. Selamat siang Mbak Wuri.
2: Selamat siang Mbak Erna.
0: Nah, kedengeran kan? Biasanya Mbak Wuri ini berjibaku dengan kebisingan transportasi ya Mbak ya?
2: Iya, betul.
0: Ini tadi jaketnya dilepas?
2: Iya, jaketnya saya lepas. Karena saya jaketnya satu aplikator, nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan begitu.
0: Baiklah, Mbak Wuri, nanti untuk pendengar yang mau bergabung boleh ya di sela-sela perbincangan kita di siang hari ini, monggo saja silakan di line telepon 0274580333, sedangkan WA kita ke 0811271111. Ini kalau sedikit kenalan dulu nih, artinya keseharian Mbak Wuri ini ya Mbak ya, selalu identik dengan ojek online ya.
2: Iya, betul, betul Mbak Irna.
0: Baiklah, satu aplikator, daerah mana biasanya?
2: Kalau saya sendiri sebenarnya mengikuti orderan aja, gak pernah ngetem. Jadi begitu dapat orderan, saya antar, nanti setelah selesaikan saya akan bergeser sedikit untuk mencari tempat menunggu orderan, seperti itu.
0: Jadi gak pernah ngetem di satu tempat saja?
2: Iya. Untuk sementara tidak.
0: Oke. Baik, Mbak Wuri, ini pegiat organisasi Wakanda. Saya dan mungkin beberapa pendengar kita, penonton live YouTube di RRI Jogja Official juga pengen tahu Wakanda itu apa toh Mbak? Kita mesti kenalan dulu nih.
2: Iya, Wakanda itu adalah wadah komunikasi antar driver aktif di wilayah Yogyakarta. Itu merupakan organisasi OJOL yang tujuan kita itu menjadi rumah bagi teman-teman driver online. Jadi di situ ada driver dari lintas aplikator, baik dari Gojek, Grab, Shopee, Maxim, InDrive, dan Jogja kita. Itu menjadi rumah untuk teman-teman driver berkeluh kesah, kemudian saling berbagi cerita di jalanan, juga ada pendampingan tentang case-case yang di lapangan, juga ada advokasi, juga edukasi, juga ada kita sering diskusi dengan akademisi juga dengan organisasi masyarakat lain, seperti itu.
0: Oke, baik. Ada begitu banyak aplikator, berapa banyak nih yang akhirnya ikut dalam Wakanda sampai sekarang, Mbak?
2: Untuk sementara ini kalau yang resmi masuk menulis, karena kan di organisasi Wakanda kita menggunakan form G-form, jadi semua anggota terdaftar dan kita tahu alamat, nomor telepon darurat, itu sampai sekarang sekitar 250 yang terdaftar. Tapi di dalamnya itu merupakan banyak perwakilan-perwakilan ketua-ketua komunitas, baik dari Shopee, Maxim ataupun aplikator lain. Dan di situ komunitasnya ketuanya sudah masuk ke Wakanda, otomatis semua anggota yang ada di komunitas itu juga ikut dalam Wakanda, seperti itu. Dalam naungan Wakanda begitu.
0: Sejak kapan ada Wakanda?
2: Wakanda sendiri itu berdiri sejak Februari di tanggal 20 2026, baru 4 bulan ini.
0: Baru 4 bulan. Baik, artinya masih ini ya, aktif ASI ya, Mak ya?
2: Iya, belum disapi ini.
0: Iya. Oke, baik. Nah, Mbak Wuri ini kan pegiat Artinya memang yang punya krentek ya untuk mendirikan Wakanda itu. Dengan teman-teman atau sendiri atau seperti apa, Mbak?
2: Kalau untuk mendirikan Wakanda, saya tidak sendiri. Saya didampingi teman-teman yang saat ini juga masih aktif melakukan pendampingan ke teman-teman driver. Itu yang menginisiasi berdirinya Wakanda. Ada beberapa teman sih, dan mereka sudah seperti saudara saya sendiri.
0: Iya, baik. Mbak Wuri, perempuan, kalau yang bicara mengenai ojol, ojek online, itu kebanyakan di mindset kita, paradigma kita laki-laki. Tapi Mbak Wuri ini punya rasa empati yang begitu dalam, sehingga menggerakkan organisasi Wakanda. Ini kan wadah komunikasi ya. Kala itu kenapa Mbak tercetus seperti itu? Padahal Mbak Wuri ini perempuan loh.
2: Tercetus seperti itu, sebenarnya awal kenapa? Kenapa perempuan? Menurut saya perempuan itu sangat bisa mengambil peran menjadi pemimpin atau mediator ataupun sebagai kolaborator dalam segala lini, tidak hanya di ojek online tapi juga di kehidupan-kehidupan yang lain, kehidupan-kehidupan di masyarakat yang lain seperti itu. Mungkin kalau bagi saya perempuan bisa menjadi mediator yang lebih humanis, lebih luas dalam ketika misal ada masalah, terus kita membutuhkan mediasi, itu kalau perempuan mungkin bisa lebih halus, lebih mengutamakan musyawarah atau kekeluargaan seperti itu. Jadi memang saya memutuskan dan juga beberapa teman perempuan lain untuk melakukan pendampingan. Selain itu juga misal ada case-case seperti pelecehan seksual dan misal korbannya perempuan pun, itu juga pasti akan membutuhkan perempuan untuk hadir memediasi itu, karena kadang korban tidak mau berbicara dengan teman laki-laki seperti itu.
0: Ya, sudah lama ya jadi pengemudi ojol nih Mbak?
2: Saya sudah hampir 8 tahun.
0: 8 tahun. Iya. Nah, mungkin dari tenggat waktu yang 8 tahun itu yang dirasakan Mbak Wuri seperti apa? Mungkin ada case-case, kasus-kasus yang ingin mendapatkan jawaban sampai mendirikan apa sih organisasi Wakanda ini?
2: Banyak case-case yang kami dampingi. Sebelum di Wakanda juga sampai sekarang ada di Wakanda, kami masih konsen untuk melakukan pendampingan ke teman-teman, terutama yang menghadapi case laka lantas. Teman-teman driver yang menghadapi case laka lantas itu terkadang mereka bingung untuk klaim asuransi seperti CR, kemudian BPJS TK, kemudian ke BPJS Kesehatan itu. Kalau yang tidak tahu prosesnya pasti akan bingung, ini kita harus kemana dulu, kita harus kemana dulu. Nah, itu kita konsen di situ karena biar teman-teman driver mendapat haknya ketika laka lantas seperti itu. Kemudian juga ada case lain seperti order fiktif dari customer. Itu kadang ada juga teman driver yang bingung mau klaimnya kemana. Selain itu juga ada suspend sepihak dari platform. Nah, itu kadang kami melihat dari situ tuh teman-teman driver bingung mau mengadu kemana. Jadi memang kita memang berusaha menjadi tempat berkeluh kesah juga pendampingan kepada teman-teman driver yang ada di Yogyakarta khususnya, itu melalui pendampingan-pendampingan itu, dan kita memang tidak mengenakan biaya sama sekali untuk teman-teman yang kami dampingi.
0: Ya. Nah, tampungan-tampungan keluhan tadi, masalah-masalah tadi, inginnya disalurkan kemana, Mbak?
2: Kita melihat dulu case-nya. Kalau misal bisa diselesaikan di ranah aplikator, kita akan menghubungi, berusaha untuk bermediasi, berdiskusi dengan aplikator terkait. Misal ada case Shopee, kita juga menghubungi dari manajemen Shopee. Kalau ada case misal tentang laka lantas, kebetulan kita juga ada grup yang tergabung dengan kepolisian juga yang jaga Jogja itu kita biasanya ketika kita menghadapi kesulitan membuat LP atau apa, kita akan sambat di situ juga. Jadi memang ada link-link khusus, kecuali memang ada beberapa case yang sampai saat ini masih menggantung. Seperti case pemukulan yang ditangani oleh Polres Sleman, sampai saat ini ada ada dua case yang belum selesai itu.
0: Oke. Baik. Oh iya, ini pendengar selain bisa bergabung di line telepon 02745803333, kemudian WA kita ke 0811271911, boleh juga loh ya menyampaikan komentarnya di live chat kanal YouTube kita ya, RRI Jogja Official. Pengen tahu seperti apa Mbak Wuri ini, pegiat organisasi ojek online. Nah, ini langsung bisa kelihatan nih di kanal YouTube kita. Oke Mbak, ini ada beberapa sebenarnya komentar, tapi saya jadi pengen tahu ya, sebenarnya kalau bicara mengenai peran perempuan, seberapa strategis toh peran perempuan itu dalam organisasi driver ojek online ini?
2: Ya, seperti yang saya bicarakan tadi, peran perempuan itu sangat strategis. Perempuan tidak hanya menjadi peserta, tetapi juga mampu menjadi penggerak, mediator, dan pemimpin. Perempuan itu sering menghadirkan pendekatan yang lebih humanis, mampu membangun komunikasi, menjaga solidaritas, sekaligus memperkuat jaringan organisasi.
0: Oke. Nah, kontribusi dari peran perempuan dan publik begitu yang dibutuhkan untuk organisasi driver ojol ini kayak apa?
2: Ngapunten, bisa diulang, Mbak?
0: Kontribusi dari perempuan, kemudian juga mungkin dari publik, masyarakat secara umum yang memang dibutuhkan untuk organisasi driver ojek online ini seperti apa?
2: Kontribusinya itu kalau perempuan, apalagi yang menjadi driver online itu, sebenarnya memang kalau dari saya pribadi menyarankan untuk teman-teman perempuan bergabung dengan organisasi, karena ketika di jalan itu halangan itu tidak tahu dari mana aja ya. Terkadang juga hak kita terhadap hak-hak perempuan yang dasar pun terkadang terabaikan. Seperti semisal nih, ketika saya mendapatkan orderan penumpang, atau teman-teman kami yang perempuan mendapatkan order dari penumpang laki-laki, itu kita harus izin terhadap gender kita. Jadi untuk melakukan pekerjaan seperti itu pun kita harus izin bahwa, maaf Pak, saya perempuan, mohon jangan di-cancel seperti itu. Sebenarnya kan hal-hal seperti itu sangat-sangat dilematis dan enggak pas untuk sebuah pekerjaan. Kenapa untuk bekerja aja kita harus izin seperti itu? Kadang ada customer yang tidak mau terus di-cancel, padahal di-cancel itu mempengaruhi performa kita. Walaupun yang cancel customer itu sangat berpengaruh terhadap performa kita dan akun kita. Jadi memang kadang perempuan itu dikesampingkan ketika memperoleh orderan penumpang seperti itu. Jadi memang kita harus benar-benar sadar hak-hak dari kita sebagai perempuan untuk memperjuangkan diri kita sendiri aja dulu. Kita harus memperjuangkan diri kita agar kita setara nih dalam bekerja seperti itu. Dan hal-hal seperti itu, kalau kita tidak berorganisasi, kita tidak akan tahu melangkahnya yang seperti apa dan bagaimana untuk membela diri kita dari segi pendampingan untuk diri sendiri dan juga untuk teman-teman yang lain seperti itu. Penyadaran organisasi, penguatan bahwa kesadaran tentang diri kita punya hak yang harus diperjuangkan, itu memang harus ditanamkan terhadap anggota Wakanda sendiri dan juga driver-driver online, terutama perempuan.
0: Iya, karena jujur loh ya, sebagai perempuan, mungkin juga pengalaman teman-teman saya itu perempuan, pengennya dapat driver ojol itu yang perempuan juga nih Mbak. Padahal gak bisa ya milih kayak gitu ya.
2: Gak bisa. Belum
0: bisa. Hampir sama juga ya kasusnya. Oke, baik, ini terima kasih untuk yang sudah kirim support ya via live chat kita di kanal YouTube RRI Jogja Official. Ada Kela Zero, sehat terus Mbak Wuri. Oke, kemudian at Dava Noval juga. Lalu ada juga at Agustinus Sarjono, lancar ya Bu Wuri ya. At Yulia Winarto, matur nuwun, semangat Mbak Wuri dan teman-teman Wakanda. Wah, ini nanya, keluh kesah apa toh yang paling sering dialami oleh para driver online di Jogja? Lantas kalau customer itu mengalami pengalaman kurang menyenangkan, bolehkah kami mengadu ke Wakanda? Nah ini dibalik nih Mbak. Bukan hanya driver ojolnya yang mengadu, tapi customernya juga nih. Kalau kurang menyenangkan pengalamannya, boleh nggak mengadu ke Wakanda, Mbak Uri?
2: Boleh, boleh mengadu ke Wakanda. Bisa DM di media sosial kami, ada di IG-nya Wakanda Yogyakarta, juga ada grup Facebook-nya juga ada, kanal YouTube-nya juga ada, TikTok juga ada. Jadi bisa DM ke 4 medsos Wakanda. Nanti biar ada tanggapan dari admin. Salah satu contoh case beberapa waktu lalu, belum lama, itu Shopee. Jadi ada customer Shopee yang orderannya diambil sama oknum driver juga. Nah itu kita juga melakukan pendampingan kepada customer itu untuk memperoleh haknya. Sudah kita teruskan ke manajemen juga seperti itu, dan dari manajemen menyatakan bahwa akan diganti hak-hak dari customer tersebut.
0: Oh, artinya persaingan antar platform itu tetap ada ya? Persaingan. Di dunia ojol ini Mbak,
2: Kalau persaingan antar platform sendiri jelas ada, dan itu sangat-sangat untuk sebenarnya yang bersaing itu para platformnya, tapi yang menjadi korban itu drivernya
0: malahan ya, drivernya jadi bingung ya, padahal sebenarnya teman kan ya di Wakanda gitu ya. Lantas keluh kesah apa yang paling sering dialami para driver online terutama di Jogja?
2: Kalau untuk yang case ada, sebenarnya kalau untuk Wakanda sendiri kan tidak hanya pendampingan di lapangan, tapi kita juga menyikapi tentang regulasi tentang ojek online. Seperti itu, kalau di lapangan saya akan terangkan satu-satu nggih.
0: Boleh.
2: Jadi kalau untuk di lapangan itu biasanya itu tentang kecelakaan lalu lintas, tentang asuransinya, tentang mediasinya, kemudian tentang persoalan dengan customer. Entah customer dengan driver, entah driver dengan customer, terkait tentang orderan fiktif ataupun pencurian orderan seperti itu. Terus kemudian juga ada suspense pihak dari aplikator. Nah itu biasanya kita akan memberikan pendampingan atau mengarahkan driver ini kamu harus melangkah seperti ini dulu untuk membela dirimu seperti itu. Kemudian untuk case yang seperti regulasi terhadap driver ojek online itu biasanya kita akan melakukan audiensi, entah ke DPRD, entah ke Dishub seperti itu. Dan kita untuk audiensi itu kita membawa kajian. Kita juga sering berkolaborasi dengan akademisi, baik dari UGM seperti dari Fakultas Visipol. Untuk beberapa saat ini mereka memang konsen untuk memperjuangkan tentang ojol juga. Jadi kita memang butuh akademisi untuk kajian-kajian yang kita buat untuk membela teman-teman driver online. Karena sampai saat ini kan regulasi untuk driver online, terutama yang pengantaran makanan dan barang itu, sampai saat ini belum ada. Jadinya tarif untuk teman-teman driver itu sangat-sangat rendah seperti itu.
0: Oke, iya baik. Saya jadi pengen tahu apakah ada pengalaman Mbak Uri sendiri ketika menjadi atau menjalankan tugas sebagai ojek online ini juga mengalami pengalaman yang kurang mengenakan. Nanti boleh cerita ya, share pengalaman di siang hari ini. Tentu masih dalam dialog pengarus utamaan gender dan inklusi. Tapi kita lihat sejenak ya Mbak ya.
2: Yes.
0: Oke, pendengar tetap bersama kami di siang hari ini dalam dialog pengarus utamaan gender dan inklusi.
3: Di setiap perjalanan bangsa ini, ada perempuan yang berdiri tegak, melawan batas, menembus keraguan, dan membuktikan kekuatan tidak selalu bersuara keras. Kadang justru lahir dari keteguhan hati. Di level nasional, perempuan melangkah maju, memimpin ruang rapat, mengajar di pelosok negeri, merawat kehidupan, serta menggerakkan perubahan dengan tangan-tangan yang penuh keberanian. Di panggung internasional, perempuan Indonesia hadir membawa nama bangsa, berdiri di forum dunia, menorehkan prestasi, menunjukkan Indonesia punya suara yang kuat. Perempuan bukan hanya berprestasi, namun juga menginspirasi. Dari ilmuwan, diplomat, atlet, hingga kreator global, setiap langkah adalah cahaya yang menerangi jalan generasi berikutnya. Ketika perempuan diberi ruang, mereka tidak hanya tumbuh, mereka terbang. Membawa nilai empati, ketegasan, keberanian, dan visi yang mampu mengubah arah dunia. Teruslah maju dan melangkah untuk perempuan-perempuan Indonesia.
4: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Iya, karena susayang. Nah, saking sayangnya Mbak Wuri ini dengan profesi, saking sayangnya juga dengan sesama pengemudi ojek online, maka menggerakkan satu organisasi namanya Wakanda, gitu ya Mbak ya. Iya. Nah, tadi kan Mbak Wuri juga sudah cerita pengalaman-pengalaman yang atau kasus-kasus yang kurang begitu mengenakan dialami oleh teman-teman driver ojek online. Jangan-jangan salah satunya Mbak Wuri juga nih. Pernah nggak punya pengalaman yang kurang atau tidak mengenakan, Mbak? Boleh cerita.
1: Kalau yang tidak mengenakan, mungkin sama sih sama teman-teman perempuan lain bahwa dapat orderan penumpang di cancel seperti itu. Terus customer dihubungi lama. Kita sudah sampai tempatnya tapi customer tidak merespons. Nah, itu untuk pengalaman tidak mengenakan. Kemudian ada juga ketika kita driver sebenarnya kan tugasnya memang cuma mengambil orderan, dan kadang resto itu ada yang sudah di makanannya ada yang sudah diikat rapat. Nah itu kita kan nggak bisa ngecek nih ini makanannya kurang atau enggak. Bahkan ada menu paket yang kadang kita kan belum pernah makan menu paket itu. Nah, kita nggak tahu tuh menu paket itu ada berapa macamnya. Nah, itu pengalaman saya sendiri sih. Jadi ketika saya antarkan ke rumah customer, itu orderannya kurang satu karena dia beli paket itu sekitar 18 pack. Nah, saya juga bingung itu satu paket isinya berapa karena itu makanannya itu berupa kebab dan saya sendiri juga belum pernah makan kebab. Jadinya saya nggak tahu ini paketnya itu kurang, saya di bintang satu sama customernya. Customer komplain dan saya juga dapat punishment dari aplikator. Itu saya berusaha menghubungi customer itu lagi, saya berusaha menghubungi resto dan saya juga bertanggung jawab, tapi customer sudah tidak mau menerima. Seperti itu.
0: Iya. Ini pengalaman-pengalaman yang kurang mengenakkan bukan hanya Mbak saja ya, tapi semua anggota Wakanda sudah sering mengalaminya.
1: Tidak hanya anggota Wakanda, kemungkinan itu banyak driver online yang di luar Wakanda juga mengalami hal yang sama.
0: Oh, baiklah. Keluhan-keluhan seperti ini sering juga ya disampaikan di Wakanda artinya.
1: Sering.
0: Sering sekali.
1: Dan yang paling gak mengenakan itu jarak jemput. Jarak jemput dengan orderan itu kadang lebih dari 3 kilo itu pernah. Dan kan itu tidak masuk ke tarif ya. Jadi jarak jemput kita ambil 3 kilo, kita nganternya 2 kilo. Kalau untuk orderan food, untuk Shopee itu hanya dapat 5.000. Terus untuk Gojek yang mitra jarak dekat itu juga cuma 5.000. Belum lagi kita dapat orderan double. Double itu kadang dari aplikator hanya memberikan kita tambahan 2.000 per titiknya. Jadi tidak dihitung dari restonya tapi dari titik terakhir. Nah itu kan juga kadang menyulitkan teman-teman. Dan satu lagi yang gak ngenakin itu ada timer dari aplikator terkait orderan entah food, entah penumpang itu ada timernya. Apalagi kalau untuk food. Jadi itu sebenarnya sangat mengganggu teman-teman dan itu memang sangat berpengaruh dengan psikis teman-teman. Jadi kalau kita begitu dapat orderan food, itu ada timingnya. Kalau untuk Gojek sendiri itu ada segera menuju ke resto untuk tidak di cancel. Padahal kita sudah berusaha menuju ke resto secepatnya. Dan kalau liburan kayak gini, jalanan di Jogja kan macet. Nah kalau kita sampai ke resto itu telat, kalau aplikator bisa memberikan punishment. Terus kita juga bisa tercancel sistem seperti itu. Nah sebenarnya hal-hal kayak gitu kan harusnya bisa mengikuti keadaan di jalan. Karena kalau berpatok dengan apa yang sudah diestimasikan oleh platform di aplikasi itu sangat-sangat berpengaruh. Teman-teman jadi tergesa-gesa di jalan. Jadi kadang menimbulkan kecelakaan. Kita fokusnya aduh kita harus cepat nih ke customer, ke resto. Nah itu kan bikin teman-teman di jalan jadi tidak hati-hati. Sebenarnya itu udah berkali-kali itu kita menyatakan ke depan audiensi, juga ke kepolisian kita juga sering ini loh, ke aplikator juga kita sering, ini yang membuat kecelakaan sering terjadi untuk teman-teman juga dalam tanda kutip banyak teman-teman Shopee yang dicap ugal-ugalan padahal itu memang ada timer dari aplikator sendiri. Seperti itu pengalaman-pengalaman yang enggak enak juga. Tentang tarif ini pengalaman yang menyangkut ke aplikasi ya.
0: Yeah.
1: Jadi tentang tarif nih, tentang tarif apalagi tentang pengantaran makanan dan barang sampai saat ini kan belum ada regulasi yang mengatur.
0: Mm-hmm.
1: Jadi persaingan antar platform itu benar-benar membuat driver benar-benar mendapatkan tarif yang tidak layak karena antar platform itu berlomba-lomba memberikan tarif yang murah untuk customer, tapi menindasnya ke driver nih. Nah, ini kalau pemerintah sampai saat ini pun tidak hadir menghadirkan regulasi tentang makanan dan barang, mau sampai kapan ini driver ojek online ditindas oleh kapitalisme aplikator ini?
0: Iya. Oh, curhatan ya. Tapi ini curhat yang benar-benar jujur loh ya, mendengar.
1: Iya, betul.
0: Iya.
1: Betul, okay. Karena udah 10 tahun kan ojek online kan sebenarnya udah 10 tahun lebih, tapi pemerintah masih tutup mata, tutup telinga. Bahkan perpres yang kemarin dijanjikan di May Day di tanggal 1 itu sampai sekarang belum pernah kita lihat draft resminya, itu kita belum pernah lihat.
0: Okay.
1: Tentang potongan, tentang regulasi itu sampai saat ini masih zong.
0: Iya. Oke, baik, semoga ada yang mendengar kemudian akan terus menindaklanjuti ya Mbak Uri ya.
1: Amin.
0: Iya. Baik. Wah, ini pengalaman yang kurang tidak mengenakkan. Tentu di sela-sela Mbak Uri juga selain sebagai pengemudi ojek online juga sebagai ibu rumah tangga nih. Karena di luar studio tuh ada putri-putrinya ya.
1: Iya, betul.
0: Nah,
1: betul.
0: Nah, ini Mbak, pengaruh utamaan gender. Gimana bisa membagi waktu dengan baik, dengan tepat Mbak Uri sebagai pengemudi ojol perempuan, seorang ibu juga, tapi gak kekurangan waktu untuk keluarga? Padahal tadi kan masalahnya begitu banyak.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, betul-betul.
0: Sudah
1: betul.
0: Disampaikan tadi ketika menjadi pengemudi ojek online.
1: Sebenarnya ketika, ini bukan untuk saya pribadi juga ya, buat teman-teman perempuan driver online yang ada di luar sana yang mungkin saat ini masih ngebit. Saya lihat teman-teman saya di status masih ngebit. Mereka sebenarnya untuk membagi waktu, sebenarnya kita sebenarnya sangat bingung, sangat bingung. Kebanyakan, apalagi untuk saya yang dan teman-teman yang ada di organisasi yang aktif memperjuangkan teman-teman itu, banyak sekali meninggalkan waktu untuk keluarga, terutama anak-anak. Terutama untuk anak-anak itu banyak dikalahkan untuk kita bekerja dan juga mendampingi teman-teman di jalan ketika mendapatkan case. Tidak hanya teman-teman perempuan juga sebenarnya, teman-teman laki-laki pun juga sama. Ketika mereka aktif di sebuah organisasi dan juga sebagai tulang punggung, pasti akan sama. Sama-sama kehilangan waktu untuk anak, untuk keluarga, seperti itu. Dan kita membaginya, biasanya nih kalau teman-teman yang, kalau saya pribadi, saya lebih banyak ke ngalong. Jadi ketika anak-anak tidur, saya akan bekerja, seperti itu. Tapi kalau untuk teman-teman perempuan yang lain, saya melihatnya mereka akan mengambil waktu ketika anak-anak mereka sekolah. Nah, itu ada timing untuk mencari nafkah. Ya, walau mungkin yang kami terima tidak banyak, tapi kita harus bersyukur dan kita harus mengucapkan untuk berusaha untuk cukup untuk keluarga, seperti itu.
0: Oke. Jadi pembagian waktu ya. Di sini yang dimainkan oleh Mbak Uri juga teman-teman ojek online lainnya, terutama teman perempuan nih.
1: Iya, ada yang dibawa juga anaknya. Saya sering melihat ada teman-teman Shopee yang membawa anaknya untuk bekerja, seperti itu.
0: Oke. Iya. Baik, kalau ngalong itu kan berarti ini ya, di jam malam ya?
1: Betul, jam malam.
0: Nggak takut kerentanannya nih Mbak, perempuan loh.
1: Ya, karena saya ada teman-teman di organisasi yang selalu siap membackup 24 jam ketika ada masalah. Saya sangat percaya kepada teman-teman, terutama teman-teman Wakanda, bahwa mereka ketika teman driver walaupun tidak tergabung di Wakanda, mereka akan siap merapat jika terjadi sesuatu di malam hari ataupun di waktu yang lain, seperti itu. Jadi memang saya merasa aman ketika berada di dalam Wakanda, seperti itu. Jadi ada yang mendampingi lah, walau tidak secara langsung, tapi ada yang mendampingi nih. Saya lihat, oh teman-teman 24 jam on time nih, mereka masih online, masih walau dari rumah ataupun masih ada yang di jalan. Ketika terjadi sesuatu, kita misal Sherlock aja, Sherlock teman-teman pasti ada yang merapat. Jadi sangat aman, apalagi untuk teman-teman perempuan. kalau ada apa-apa tinggal calling-calling DM di Wakanda itu bisa.
0: Iya, baik. Sebegitu hebatnya ya tali persaudaraan di Wakanda. Padahal baru 4 bulan organisasi ini ada. Baik, terima kasih yang sudah berkirim live chat kita di kanal YouTube RRI Jogja Official @Anitya Sulistyawati. Semangat ya Mbak Ria untuk mendampingi kami driver-driver, khususnya untuk driver perempuan. Sehat-sehat selalu Mbak gitu. Kemudian ada juga @Sahuri Salwa, semangat sis gitu. @Wijaya Kusuma juga gas pokoknya ya. @Dika Tusianto idola. Betul sekali apa yang disampaikan Mbak Uri tadi. Lantas ada juga @Tini Lia. Semangat ya Mbak Uri ya di siang hari ini. Oke baik. Ini tadi lewat kanal YouTube kita ya yang sudah berkirim via live chat. Di telepon boleh juga loh ya pendengar ya, 0274-580-333. WA kita ke 0811-2711-911. Oh ya Mbak, dari pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan yang sudah ditampung dalam organisasi ini, sebenarnya tantangan apa toh Mbak dalam proses memperjuangkan tujuan organisasi kemudian juga tampungan keluhan itu tadi? Tantangannya itu seperti apa?
1: Tantangannya itu menyatukan seluruh driver yang latar belakangnya berbeda-beda ya. Jadi memang itu sangat tantangan terbesarnya tuh itu juga ada ya permasalahan-permasalahan dengan organisasi-organisasi lain yang mungkin berbeda pandangan tapi masih dalam satu lini dengan ojek online seperti

0: bareng bersama organisasi untuk memperjuangkan hak-hak kita sebagai driver online dan juga sebagai rakyat Indonesia seperti itu. Jadi memang penguatan kepada teman-teman driver online, penguatan tentang pemahaman membela dirinya sendiri itu yang memang harus kita tanamkan dulu. Jika sudah dalam pemikiran teman-teman driver sudah menyadari hak-hak yang mereka bisa perjuangkan nih, pasti mereka akan tergerak untuk bersama-sama memperjuangkan kesejahteraan driver online pada umumnya, seperti itu.
1: Artinya tantangan ini lebih pada internal organisasi sendiri ya?
0: Ya, selain internal juga sebenarnya dukungan dari pemerintah yang kurang, pemerintah, dukungan pemerintah, dan kita juga ingin sekali ada diskusi bersama seperti FGD yang melibatkan antara aplikator platform dengan driver kita mitra baik R2 ataupun R4 juga dengan akademisi serta stakeholder yang lain untuk membicarakan apa permasalahan yang dihadapi oleh ojek online nih baik di lapangan maupun dalam regulasi dan kita sebaiknya membuat kajian bersama seperti itu.
1: Iya, dalam waktu dekat belum ada ya agenda untuk apa sih membicarakan bareng-bareng dengan komunitas lainnya begitu?
0: Dengan kemarin itu dengan DPRD tapi sampai saat ini belum ada kejelasan nih. Kemarin udah menawarkan FGD untuk mengundang siapa aja nih yang mau diundang FGD tapi sampai saat ini kita belum memperoleh jadwal. Kalau dengan akademisi UGM itu teman-teman akademisi UGM itu baik dosennya ataupun mahasiswanya yang terutama yang Fakultas Visipol itu sering sekali berkolaborasi dengan kita tentang riset-riset yang berkaitan dengan ojek online. Itu sebenarnya sangat membantu, cuma tinggal kita mewujudkan ke dalam sebuah tulisan kajian untuk dibawa ke pemerintah. Mungkin itu tantangannya juga yang di eksternal.
1: Iya, baik-baik. Malah bisa jadi bahan ini nih, skripsi, tesis ya?
0: Betul, itu
1: bisa,
0: sering.
1: Bisa ya?
0: Iya, sering.
1: Iya, nah menurut Mbak sendiri, sebenarnya potret kedepannya kesejahteraan dari driver ojek online, terutama ojek online perempuan ini akan seperti apa, Mbak?
0: Potret kedepannya untuk kesejahteraan driver ya, itu tentang tarif yang layak untuk teman-teman driver, potongan yang jelas, algoritma yang jelas, terus kalau semisal nih mau menjadi mitra ya benar-benar kemitraan yang jelas. Kalau menjadi pekerja pun harus ada pekerja yang dengan definisi baru atau gig worker yang tidak menghilangkan fleksibilitas kerja seperti itu. Kalau misal menjadi pekerja, tapi untuk sampai saat ini kan masih banyak perdebatan nih. Itu terus tentang jaminan sosial buat teman-teman driver yang sampai saat ini kan kami masih membayar sendiri nih untuk BPJS ketenagakerjaan seperti itu dan juga ya yang paling penting itu algoritma terus kemudian untuk yang aplikator kalau misal mau membuat program baru ya mitra diajak bicara jangan sosialisasi tapi kita diajak bicara kalau ada program ini bagaimana tanggapan dari mitra tapi bukan langsung di ini kita ada program ini nih ini besok mau dilaksanakan di bulan depan atau minggu depan ya itu namanya sosialisasi bukan mengajak duduk bersama padahal kalau sampai saat ini kedudukan driver online kan masih sebagai mitra harusnya setara dong dengan aplikator seharusnya padahal semua kan modal kita juga modal motor bensin mobil kan seperti itu tapi sayang sampai saat ini kemitraan dari driver online sendiri masih belum jelas belum sesuai dengan apa yang disebut mitra
1: iya apalagi driver ini ya online yang perempuan itu sampai sebegitunya ya meluangkan waktu bahkan kalau Mbak Uri pengen menyampaikan ke teman-teman driver online yang perempuan sebaiknya nih saat apa jam-jam narik itu jam-jam berapa nih Mbak sebaiknya lo ya kalau dari pengalaman Mbak sendiri
0: sebaiknya jangan ngalong
1: gitu malahan jangan seperti saya gitu
0: kalau untuk teman-teman driver perempuan yang lain Usahakan kalau semisal nih kalian on

0: Bit, cari waktu yang ketika anak-anak kalian itu bisa ditinggal, misal lagi tidur siang atau lagi sekolah atau sedang mengaji, les seperti itu. Karena saya tahu beratnya menjadi seorang ibu dan harus bekerja menjadi tulang punggung juga. Jadi jangan sampai kita kehilangan waktu emas bersama anak-anak kita, karena masa kecil mereka tidak akan bisa kita ulang ketika mereka besar seperti itu. Antara tugas tanggung jawab, kita harus bisa mencari waktu dan celah yang benar-benar kita bisa berbagi untuk semuanya. Semangat teman-teman perempuan hebat.
1: Iya, luar biasa dan istimewa. Satu lagi, mungkin sebagai penutup ada pesan Mbak untuk teman-teman termasuk generasi muda, bukan hanya perempuan tapi juga kaum Adam yang mau berkontribusi sesuai dengan bidangnya masing-masing, tapi tetap terus mengedepankan kesetaraan gender, Mbak Uri.
0: Oke, mungkin saya ingin mengajak kepada teman-teman generasi muda untuk tidak takut mengambil peran sesuai dengan bakat, terus sesuai dengan minat kalian. Jangan takut untuk menyuarakan apapun yang ada di sekitar kita. Yang utama itu ketika kita akan mengambil peran itu, kita utamakan dulu peduli dengan sesama dulu. Lakukan hal kecil, peduli dengan sesama, sesama makhluk hidup, apalagi kepada sesama manusia. Seperti itu. Apapun bidang yang ditekuni, jadilah pribadi yang mau mendengar, menghargai perbedaan pendapat, dan memperjuangkan keadilan. Seperti itu.
1: Oke, baik. Mbak Uri, matur nuwun sekali. Teruslah melaju, bukan hanya di atas dua roda saja, tapi juga melaju mengakomodir keluh kesah dari teman-teman driver ojek online. Karena bagaimanapun juga, sekarang era online, sekarang era daring, kami pun sebagai masyarakat pengguna transportasi tetap juga butuh ojek online ketika kami akan bepergian, ketika kami akan ya mungkin mencari sesuap nasi, benar kan ya? Karena ada layanan itu juga. Terima kasih sekali sudah meluangkan waktu di siang hari ini. Salam untuk semuanya, Mbak Wurin ya. Iya, baik.
0: Mungkin satu lagi.
1: Apa nih? Oh, masih ada satu. Boleh, boleh, boleh.
0: Untuk teman-teman driver online, ini pesan saya, jangan lupa untuk ikut BPJS tenaga kerjaan, karena itu sangat menjamin ketika kita ada apa-apa di jalan. Itu aja, sama ketika kita bergerak bersama, saling menguatkan dan tidak meninggalkan siapapun, maka kita sedang membangun masa depan yang lebih adil bagi semuanya. Seperti itu.
1: Istimewa. Baik, Mbak Uri, matur nuwun, karena perempuan tidak hanya menjadi bagian dari perjalanan organisasi saja, tapi juga mampu menjadi penggerak perubahan yang ada. Matur nuwun, selamat siang, selamat semangat siang. Selalu.
0: Terima kasih.
1: Nah, pendengar itu tadi Mbak Uri Ramawati, pegiat organisasi Wakanda, di siang hari ini sudah berbicara kepada kita mengenai peran perempuan menggerakkan organisasi ojek online di Yogyakarta. Saya akhiri dialog pengarus utamaan gender dan inklusi. Terima kasih atas perhatian Anda.

0: Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, A, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Aturan tersebut terus dipakai setelah Belanda berhasil merebut kembali Hindia Belanda dari Inggris, bahkan dipertahankan hingga saat ini.
1: Kenapa ya keputusan rapat kemarin tiba-tiba berubah? Kok kita nggak dikasih tahu alasannya?
2: Nah iya, aku juga bingung. Kalau ada penjelasan yang jelas, kita pasti bisa menyesuaikan dengan lebih cepat kan?
1: Iya, menurutku transparansi itu penting, biar semua orang merasa dihargai dan ngerti arah tujuannya.
2: Nah, setuju. Saat informasi terbuka, kerja tim akan jadi lebih nyaman kan?
3: Transparansi bukan sekedar membagikan informasi, tapi membangun kepercayaan, rasa aman, dan ruang kolaborasi. Terapkan budaya transparansi dalam kehidupan, karena keterbukaan itu mendekatkan kita dengan yang lainnya.
4: Mendengar masih dalam Jogja siang ini, kalaupun kita akan jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, tentu saja Warta Berita Dinamika Olahraga bersama Pro 3 RRI segera akan kita jelang.

Kanada melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Afrika Selatan. Timnas voli putra Indonesia menjuarai AFC Men's Cup 2026 setelah mengalahkan Korea Selatan. Bogor Hornbills mencatatkan sejarah meraih gelar juara IBL 2026 usai menundukkan Pelita Jaya di game kelima final. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 29 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari ajang Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Korea Selatan Hong Myung-bo mengundurkan diri setelah timnya gagal melewati fase grup Piala Dunia FIFA 2026. Keputusan diumumkan sehari setelah Korea Selatan dipastikan tersingkir dari turnamen. Korea Selatan mengawali fase grup dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Namun, mereka kemudian kalah 0-1 dari Meksiko dan Afrika Selatan sehingga gagal lolos ke babak berikutnya. Hong Myung-bo menyatakan bertanggung jawab penuh atas kegagalan tersebut meski tim sebelumnya lolos kualifikasi tanpa kekalahan. Ia menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Korea Selatan yang terus memberikan dukungan kepada tim nasional. Menurut Hong, tidak ada alasan yang dapat menggantikan hasil yang belum memenuhi harapan para pendukung. Meski mundur dari jabatannya, Hong menegaskan kecintaannya terhadap sepak bola Korea Selatan akan tetap sama.

0: Gol di menit-menit akhir pertandingan dari Steven Estahuyo membawa Kanada lolos ke babak 16 besar Piala Dunia setelah meraih kemenangan yang susah payah atas Afrika Selatan di Stadion Sofi, Amerika Serikat dini hari tadi. Informasi selengkapnya bersama Nurdiansyah Krisna.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Nicely, Ezequiel!
3: Let's play football.
4: Kanada memasukkan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Afrika Selatan 1-0. Gol tunggal Steven Eustachio pada waktu tambahan kedua, babak kedua memastikan kemenangan dramatis tim berjuluk Lee Rouge itu di Stadion Sofi, Los Angeles dini hari tadi. Sejak peluit awal dibunyikan, kedua tim langsung menampilkan permainan terbuka, saling menekan satu sama lain. Kanada lebih banyak menguasai bola di awal, sedangkan Afrika Selatan mengandalkan serangan balik cepat. Afrika Selatan memulai pertandingan dengan gemilang pada seperempat jam pertama dengan tendangan jarak jauh Teboho Mokoena yang dengan mudah diselamatkan oleh Maxim Kripo. Di sisi lain, Jonathan David melepaskan tendangan voli yang melebar meski berada di posisi yang sangat baik di dalam kotak penalti. Meskipun menjadi tuan rumah Piala Dunia pertama yang menggelar pertandingan di luar wilayah negaranya sendiri, Kanada semakin menemukan ritme permainannya. Namun beragam kesempatan emas banyak yang terbuang. Pasukan Jesse Marsh terus menguji pertahanan lawan setelah jeda minum. Tendangan keras striker Kanada Tani Tolua Oluwaseyi digagalkan oleh kiper Williams. Penyerang asal Villarreal itu kembali melepaskan tendangan melengkung yang melambung. Namun, meski digempur serangan bertubi-tubi, pertahanan kuat dari Bafana-Bafana Afrika Selatan berhasil membawa tim melewati babak pertama tanpa kebobolan. Memasuki babak kedua, pertandingan berlangsung semakin terbuka dengan tempo lebih tinggi. Afrika Selatan beberapa kali mengancam melalui Oswin Apolis dan Talente Mbata. Namun, penyelesaian akhir mereka masih belum menemukan sasaran. Afrika Selatan terus memberikan perlawanan hingga menit-menit akhir pertandingan. Apolis melepaskan tembakan jarak jauh pada menit ke-85, namun Maxim Kripo mampu mengamankannya. Saat pertandingan memasuki babak tambahan, Kanada berhasil memecah kebuntuan gol lewat tendangan voli keras Steven Eustachio dari luar kotak penalti yang bersarang di pojok kiri bawah gawang, mengakhiri laga dengan kemenangan Kanada. Selesai pertandingan, kepala pelatih Kanada Jesse Marsh mengatakan bahwa timnya tampil disiplin dan kuat sepanjang pertandingan.
5: Saya pikir penampilan kami sangat kuat dan disiplin. Kami tidak banyak memberikan peluang, dan bahkan ketika kiper memperlambat permainan, kami tidak kehilangan kesabaran. Kami tahu bahwa bermain kompak dan terorganisir, sehingga Afrika Selatan tidak bisa keluar ke ruang terbuka akan sangat penting.
4: Sementara kepala pelatih Afrika Selatan, Hugo Broos, mengatakan bahwa timnya banyak kalah dalam duel.
5: Kami kalah dalam banyak duel, satu lawan satu, dan kecepatan tim kami bukan hanya kecepatan lari, tapi juga kecepatan eksekusi. Ketika Anda melihat betapa cepatnya permainan melawan Kanada dan juga saat membangun serangan, terkadang butuh waktu lama sebelum kami mengambil keputusan. Itu adalah hal-hal yang harus kami perbaiki, dan ini juga yang sudah saya katakan berkali-kali di Afrika Selatan, tapi tidak ada yang mempercayai saya.
4: Kemenangan tersebut mengatakan Kanada melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026, sementara Afrika Selatan harus mengakhiri perjuangannya meski tampil disiplin sepanjang pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Selanjutnya kabar dari lintasan balap MotoGP. Pembalap Jepang Ai Ogura mencatat sejarah dengan meraih kemenangan pada MotoGP Belanda di sirkuit Assen tadi malam. Liliana Adea menyampaikan laporannya.
1: For the first time in 22 years, a Japanese rider will win him on a GP. The rising star from the land of the rising sun gets the job done here in Assen. Ai Ogura is a first.
2: Pembalap Jepang Ai Ogura mencatat kemenangan perdana di MotoGP usai menjuarai Grand Prix Belanda di sirkuit Assen tadi malam. Ogura bangkit setelah sempat tertinggal hampir 2,5 detik sebelum mengambil alih pimpinan balapan pada lap ke-20. Pembalap track house itu kemudian menjauh hingga finish 2 detik di depan rekan setimnya Raul Fernandez di tempat kedua dan pembalap Aprilia Jorge Martin di tempat ketiga. Hasil ini sekaligus membawa track house mencatat finish 1-2 perdana musim ini. Kemenangan tersebut juga mengakhiri penantian panjang Jepang untuk menjuarai balapan MotoGP sejak Makoto Tamada pada 2004. Usai perlombaan, Ogura mengaku ia memiliki kecepatan yang lebih baik dibanding para rivalnya dan berusaha tetap tenang untuk menyelesaikan balapan di posisi terdepan.
3: I knew that my pace was a little bit better than them, so.
4: Saya tahu kecepatan saya sedikit lebih baik dibandingkan mereka. Karena itu saya tidak tergesa-gesa. Saya hanya menjalankan balapan dengan ritme saya sendiri dan terus menjaga jarak dari mereka. Tentu itu bukan perasaan yang nyaman, karena 4 atau 5 lap terakhir terasa sangat panjang. Namun, pada akhirnya saya rasa saya berhasil menghadapinya dengan baik.
3: I think I managed well, so good.
2: Sementara itu, Jorge Martin harus puas finish ketiga usai memulai balapan dari pole position. Meski gagal meraih kemenangan, hasil tersebut cukup mengantarkannya mengambil alih puncak klasemen MotoGP setelah Marco Bezzecchi gagal finish karena terjatuh. Martin kini memimpin klasemen dengan keunggulan 7 poin atas rekan setimnya di Aprilia tersebut. Usai balapan, pembalap Spanyol itu mengaku ia kini lebih percaya diri dalam mengendarai motornya.
5: Yeah, I'm happy because we.
4: Saya senang karena rasa percaya diri saya terhadap motor meningkat jauh dibandingkan kemarin. Itulah hal yang terpenting bagi saya akhir pekan ini, yaitu membangun kepercayaan diri yang lebih baik pada bagian depan maupun belakang motor. Memang saya masih kesulitan saat balapan dalam kondisi panas dibandingkan pembalap Aprilia lainnya. Namun, saya sudah mengeluarkan kemampuan terbaik saya hari ini. Kami memulai balapan dengan sangat baik dan finish di podium sudah menjadi hasil yang luar biasa bagi saya.
2: Hasil ini sekaligus mempertegas dominasi Aprilia di Assen dengan menempatkan 3 motornya di podium. Persaingan perebutan gelar MotoGP 2026 pun dipastikan semakin ketat memasuki seri berikutnya yang akan berlangsung di Jerman pada 10 hingga 12 Juli mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari MotoGP kita ke F1. Pembalap Mercedes Jorge Russell memenangi Grand Prix Austria 2026 di Red Bull Ring Spielberg Minggu. Russell finish terdepan mengungguli Max Verstappen di posisi kedua dan rekan timnya Kimi Antonelli di posisi ketiga. Kemenangan menjadi yang kedua bagi Russell pada musim 2026 setelah sebelumnya menjuarai seri pembuka di Australia. Russell mengaku senang kembali meraih kemenangan meski harus menghadapi tekanan Verstappen dan kendala sistem minum yang tidak berfungsi. Tambahan 25 poin membuat Russell memangkas jarak dengan Antonelli dalam persaingan klasemen sementara pembalap Formula One. Antonelli masih memimpin klasemen dengan 171 poin, diikuti Russell dengan 131 poin dan Lewis Hamilton dengan 125 poin. Hasil tersebut mempertegas dominasi Mercedes yang telah memenangi 7 dari 8 seri pembuka musim ini. Formula One selanjutnya akan berlanjut ke Grand Prix Inggris di sirkuit Silverstone pada 3 hingga 5 Juli mendatang.
1: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Berselak suara.
2: Hey, bersiapa? Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Informasi olahraga nasional kita awali dari cabang olahraga voli. Tim nasional voli putra Indonesia menjuarai AVC Men's Cup 2026 setelah mengalahkan Korea Selatan 3-0 di final yang berlangsung di India Minggu. Indonesia menang dengan skor 34-32, 25-16, dan 25-23 untuk memastikan gelar juara. Asisten pelatih Nur Widayanto menyebut keberhasilan melampaui target federasi dan menjawab keraguan banyak pihak. Pelatih Raidul Toiran melakukan perubahan susunan pemain dengan memasukkan Rama Fazza dan Putra Hidayatullah sejak awal laga. Set pertama berlangsung sengit sebelum Indonesia unggul 34-32 setelah mampu mengatasi tekanan servis Korea Selatan. Pada set kedua, servis agresif Boy Arnes Arabi dan Farhan Halim membuat Indonesia tampil dominan hingga menang 25-16. Korea Selatan kembali memberikan perlawanan pada set ketiga. Tetapi Indonesia tetap mampu menutup pertandingan dengan kemenangan 25-23. Gelar juara ini menjadi pencapaian bersejarah bagi Timnas Voli Putra Indonesia sekaligus menegaskan perkembangan prestasi bola voli nasional di level Asia.

0: Dari voli kita ke futsal. MSP FC memastikan tiket Grand Final Women's Pro Futsal League atau WPFL 2026 setelah mengalahkan Capybara Angel dengan skor 5-1 di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin. Kemenangan diraih lewat penampilan dominan sejak awal hingga akhir pertandingan. MSP FC sudah unggul 3 gol pada babak pertama dan terus menjaga intensitas permainan selepas jeda. Capybara Angel sempat memperkecil ketertinggalan, namun MSP FC kembali menambah gol hingga menutup laga dengan kemenangan meyakinkan 5-1. Pelatih MSP FC, Fujita Azumi, menyatakan keberhasilan timnya merupakan hasil kerja keras seluruh pemain.
1: Hari ini situasinya memang sulit, tetapi saya rasa para pemain sudah berjuang keras hingga akhir pertandingan. Kami memahami masih ada yang harus diperbaiki untuk laga selanjutnya, dan kami akan membenahinya serta menatap pertandingan berikutnya dengan optimistis.
0: Selanjutnya, MSP FC akan menghadapi Kuda Laut Nusantara Angels pada pertandingan Grand Final WPFL 2026. Kuda Laut Nusantara Angels lolos ke Grand Final setelah sebelumnya menyingkirkan NEM ABP Women dengan skor tipis 1-0.

0: Kabar dari bola basket nasional. Bogor Hornbills mencatatkan sejarah sebagai juara IBL GoPay 2026, gelar juara pertama sejak keikutsertaan di Liga Basket Nasional pada tahun 2022. Hornbills meraih gelar juara usai menaklukkan Pelita Jaya pada game 5 seri final. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Berhasil. Kali ini Pelita Jaya hanya memiliki backdoor pada Darius Potter. Ada Trevin di bedung. Menyelamatkan. Dan Bogor Hornbills. Bogor Hornbills. Menjuarai IBL GoPay 2026.
2: Bogor Hornbills mencatatkan sejarah dengan menjuarai Liga Basket Nasional IBL GoPay 2026 setelah menundukkan Pelita Jaya Basketball Jakarta pada laga kelima final. Hornbills menang tipis dengan skor 64-61 atas PJ dalam game penentu yang berlangsung di PJ Arena Kuningan Jakarta tadi malam. Usai pertandingan, power forward Hornbills Trevin Thibodeau menyampaikan rasa syukurnya mereka mampu meraih apa yang telah mereka usahakan selama lebih dari 7 bulan lamanya. Perjalanan yang tidak mudah karena menurut Trevin, mereka berulang kali hampir kalah tapi seluruh tim memiliki visi untuk bisa meraih juara bersama.
3: A lot of times we got up early. Throughout the season, we got up early and we lost.
4: Kami telah mengalami momen seperti ini sebelumnya, terlalu cepat menurun dan kehilangan game. Hal sama juga terjadi pada game 1. Permainan kami menurun dan mereka membalikkan keadaan. Coach Cesar berulang kali mengingatkan, kami sudah pernah melewati ini selama musim berlangsung. Karenanya saya dan tim berkomitmen, kami tidak akan mengalaminya lagi, karena kami layak untuk mendapatkan juara. Kami telah memulainya sejak Desember lalu, tim pertama yang datang dengan skuad penuh. Kami bekerja keras untuk sampai di sini. Jadi, saya sangat berterima kasih untuk
2: rekan setim dan pelatih kami. Melalui kesempatan yang sama, guard Hornbills Anthony Erga juga menyampaikan rasa syukurnya. Erga sapan akrab yang menuturkan Pelita Jaya bukan lawan yang mudah bagi mereka. Yang menjadi pembeda adalah ia dan seluruh tim benar-benar menunjukkan bahwa mereka ingin mengukir sejarah bersama.
5: Aduh, susah dijelasinnya, cuma bersyukur juga buat Bogor Hornbill semua jajarannya, buat Coach Cesar juga udah percaya aku maksudnya, dan menurutku Satria Muda juga thank you karena udah izinin aku bisa keluar. Itu susah juga karena momennya masih dalam kontrak, dan thank you juga buat para teammate semua, import sama lokal selalu dukung kita mainnya as a team, kayak kita saling percaya aja. Dan ya, kita sampai hari ini juara ya karena itu.
2: Hornbills menorehkan sejarah klub dengan menjuarai liga untuk pertama kalinya sejak mereka bergabung dengan IBL di tahun 2022. Ini juga merupakan gelar pertama bagi tim asal Bogor di basket profesional Indonesia. Selain itu, sejumlah penghargaan individu juga diraih pemain dan pelatih, seperti Trevin Thibodeau yang meraih 2 penghargaan Most Valuable Player atau MVP musim ini, serta sang pelatih Cesar Camara Perez yang mendapatkan penghargaan Best Coach of the Season. Dari Jakarta, Mira Abdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yes, I am ready. Yes, I am.

Dengan disampaikannya kabar dari IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Selamat menikmati aktivitas di siang hari ini pendengar. Kali ini sambil ditemani koleksi lagu islami ya, jelang nanti berkumandangnya azan duhur.

0: Iya, baik pendengar, kami kumandangkan segera azan duhur di siang hari ini, Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah, semakin tinggi pohon, semakin ia diterpa angin. Begitu juga manusia. Semakin banyak yang dimiliki, semakin besar godaan untuk merasa paling hebat. Punya ilmu sedikit, merasa paling tahu. Punya pencapaian sedikit, merasa paling unggul. Padahal semua yang kita banggakan hanyalah titipan yang bisa diambil kapan saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, tidaklah seorang merendahkan diri karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Rendah hati bukan berarti merendahkan diri, bukan pura-pura tidak mampu, tapi sadar bahwa setiap kelebihan bukan alasan untuk sombong. Karena di atas langit masih ada langit, dan di atas ilmu selalu ada yang lebih luas lagi. Anak muda hari ini hidup di zaman serba pamer. Sedikit pencapaian langsung diunggah, sedikit pujian langsung merasa tinggi. Tak salah bersyukur atas pencapaian, tapi jangan sampai lupa bahwa semua itu bukan murni karena diri sendiri. Ada doa orang tua, ada pertolongan Allah, dan ada kesempatan yang tak semua orang dapatkan. Jadilah seperti padi, semakin berisi, semakin merunduk. Semakin banyak ilmu, semakin santun. Semakin tinggi prestasi, semakin ramah. Karena orang yang benar-benar besar tidak sibuk membuktikan dirinya hebat. Kehadirannya saja sudah membuat orang hormat. Dunia tidak selalu mengingat siapa yang paling kaya atau paling terkenal, tapi dunia akan mengingat siapa yang besar namun tetap membumi. Karena kerendahan hati adalah keindahan yang membuat seorang dicintai manusia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, semoga kita dapat menanamkan sifat-sifat rendah hati dan senantiasa berlaku baik kepada siapapun yang kita temui. Amin, amin, Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal peradaban.
1: Ada tiga hal tersulit dalam hidup, yakni menjaga rahasia, melupakan sakit hati, dan memanfaatkan setiap waktu luang dengan hal yang baik.

Masjid Gede Kauman merupakan tempat ibadah Kesultanan di Keraton Yogyakarta. Secara simbolis, Masjid Gede menunjukkan bahwa Sultan tidak hanya sebagai penguasa pemerintahan atau Senopati Enggalogo, tetapi juga berperan sebagai wakil Allah, Sayyidin Panotogomo, Khalifatullah di dunia, dan menjadi pemimpin keagamaan Panotogomo di Kesultanan. Masjid Gede Kauman dibangun tahun 1775 pada masa Sultan Hamengkubuwono I. Arsiteknya adalah Kanjeng Tumenggung Wiryokusumo, penghulu pertamanya yaitu Kiai Fakih Ibrahim Tipo Diningrat. Secara arsitektural, Masjid Gede Kauman menunjukkan ciri seperti masjid-masjid kuno di Jawa, yaitu beratap tumpang tiga dengan mustoko, berdenah bujur sangkar, memiliki serambi dan pawestren, serta terdapat kolam di ketiga sisinya. Komponen bangunan Masjid Gede Kauman tidak hanya bersifat fungsional, namun juga mengandung aspek simbolik. Atap yang bertumpang tiga bermakna sebagai simbol iman, Islam, ihsan. Sedangkan atap tumpang yang menyatu di satu titik melambangkan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Sejenak pendengar, kita akan tengok harga beberapa komoditas hari ini ya. Menuju ke Pasar Imogiri Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita sapa salah satu pedagangnya. Selamat siang, Bu Sudaria.
1: Selamat siang, halo Mbak Erna.
0: Ah, kalau saya pinjam istilahnya Mas Aswan dari PMI, semangat Senin gitu ya.
1: Oh ya, selamat Senin, oke.
0: Okay. Yuk Bu, di hari Senin seperti ini bagaimana dengan persediaan komoditas dulu nih? Kan habis akhir pekan ya. Biasanya kalau hari
1: Halo.
0: Senin tuh,
1: Barang-barangnya gitu, Mbak.
0: Iya, benar. Persediaannya seperti apa?
1: Oh,
0: Stok baru ya?
1: semua barang-barang apa aja beres. Persediaan cukup.
0: Iya.
1: Terutama sayur-mayur yang harganya turun,
0: Oh.
1: tapi tidak turun.
0: Mantap. Yo, ini berarti stoknya stok baru ya, Bu ya?
1: Kalau di Pasar Imogiri itu nggak ada baru, nggak ada lama.
0: Oh.
1: Kan tiap hari ada.
0: Selalu ada. Iya, terutama
1: Iya.
0: yang ini ya, Bu, komoditas bahan atau barang segar ya.
1: Iya, tiap jam 3, jam setengah 4 itu di Pasar Utara udah rame. Ada yang dari Boyolali, ada yang dari Magelang, ada yang dari Rembun, apa itu? Banyak.
0: Oke.
1: Ada wortel, ada kubis, brokoli, bangkol, kelapa. Wah, mau
0: Pokoknya
1: beli
0: melimpah
1: apa-apa.
0: semua. Yuk, baik Bu Sudaria, kita menantikan nih harga beberapa komoditas hari ini. Meskipun tadi Bu di awal sudah menyampaikan kata kuncinya ya, banyak harga yang turun gitu ya.
1: Mbak.
0: Tapi selengkapnya kita butuh tahu nih, Bu Sudaria.
1: Iya, siap. Mbak Erna, harga beras juga masih 14.000. Tapi yang 14.000 nggak begitu laris, yang laris 16.000. Beras ketan pun masih 26.000. Yang lebih bagus 29.000, ada ketan hitam 25.000, ada beras hitam 20.000, beras merah 17.000, kacang hijau juga masih 26.000 per kilo. Kacang prol yang naik-naik itu kacang prol. Cuma kacang prol yang dari lokal itu agak putih 42.000 per kilo, yang untuk benih 46.000 per kilo. Ada kacang prol yang warnanya agak merah, itu dari luar katanya, itu per kilo yang agak gede 36.000, yang cukupan agak kecil 35.000 per kilo. Lantas kedelai hitam masih 19.000 yang untuk konsumsi per kilo, dan kedelai hitam yang untuk benih per kilo 22.000, dan kedelai putih untuk buat tempe masih tetap 12.000, yang untuk buat susu, untuk buat benih per kilo 16.000, jagung merah, jagung putih per kilo masih 7.000. Minyak curah yang agak turun, tapi kita masih tetap menjual per liter 17.000 karena turunnya enggak seberapa. Dan tapi turun, dan ada minyak yang dari pabrik baik botol maupun refill itu per kilo. Per kilo botol atau refill paling murah 20.000, ada yang 23.500 paling mahal. Dan kita lanjut yang kurang 1 liter rata-rata 18.000. Telur semakin hari semakin turun. Masak telur itu kok kulaane sangang 19.500, kayak kita jual ledong yang 20, padahal kalau 20 ya baru kulaannya itu sangatlah murah, masih dinyang. Kita jual 22 ribu per kilo. Dan daging ayam boiler juga di luar pasar 26 ribu. Di dalam pasar 30 ribu. Daging ayam kampung 75 ribu. Daging sapi nomor 1 145 ribu. Daging sapi nomor 2 140 ribu. Gula pasir yang agak naik, meskipun 500 rupiah. 17.500 per kilo. Gula Jawa paling murah 20.000. Ada yang gula Jawa 28.000 per kilo juga ada. Paling mahal 30.000 per kilo. Gula batu paling murah 21.000, juga agak turun. Dan ada gula batu yang herbal per kilo 24.000. Ada bawang cincau. Kalau bawang cincau masih tetap per kilo itu 37.000. Tapi kalau bawang kacang yang naik per kilo 40.000. Bawang merah atau brambang agak turun. Dari lokal sedikit banyak petani udah sama panen. Itu per kilo, kalau cuma yang kecil-kecil bisa 24.000, dan yang cukupan 36.000. Kalau yang gede-gede masih 43.000 per kilo. Kalau bawang kacang udah terigu masih 9.000 yang curah per kilo. Yang kemasan berbagai merek itu ada yang 10.000, 11.000, paling mahal 13.000 tepung terigu per kilo. Padi kanji juga masih tinggi sampai saat ini, yang curah per kilo 15.000, yang kemasan 16.500. Teri 56.000 yang kecil, yang cukupang atau yang gede 53.000 per kilo. Ada ikan asin kecil 25.000 per kilo, ikan asin gede yang hitam. Ada yang 32.000 per kilo, juga ada yang 36.000 per kilo. Ikan laut juga mengalami penurunan. Ada lele 30.000, kalau lele belum turun. Kutuk juga masih 80.000, grameh yang turun sekarang cuma 50.000, kemarin 55. Dan nila pun sekarang cuma 38.000. Dan gembung juga turun 50.000, kemarin juga 55. Tuna 45.000, patin 32.000 juga turun. Dan cakalan cuma 28.000 per kilo. Tongkol 38.000 per kilo. Kalau udang jumbo masih tetap 110 per kilo. Dan udang gede masih 95.000 per kilo. Udang kecil 85.000 per kilo. Cabe yang banyak mengalami perubahan. Cabe yang riwet kecil merah pedas sekali itu, atau cabai galak itu sekarang cuma 40.000. Dan cabai gede keriting 35.000 itu yang super, yang merah-merah bagus. Cabai lalap 35.000 per kilo. Cabai putih riwet 25.000 per kilo. Cabai gede yang hijau teropong 20.000 per kilo. Cabai gede hijau yang tampar 23.000 per kilo. Kobis juga turun sekarang cuma 9.000 per kilo, kemarin 10. Wortel juga turun sekarang 14.000 dari 16.000. Tomat 14.000 juga. Timun yang naik sekarang 8.000. Brokoli murah sekali per kilo, 15.000, bangkol 10.000, kentang juga turun cuma 15.000. Itu apa karena MBG Prai atau gimana? Tapi ternyata itu sayur-sayuran turun. Ada garam krokos per kilo masih tetap 5.000, garam botol gede 14.000, garam botol kecil 8.000, wedang uwoh juga laris masih 16.000 karena liburan, dan jahe yang gede 28.000, kencur 35.000, uner masih 10.000 yang gede, temulawak 5.000, kelapa pun masih murah sampai saat ini. Yang gede-gede per butir cuma 8.000. Yang cukupan per butir 6.000, yang agak kecil, enggak kecil banget per butir 4.000, yang kecil banget 3.000. Begitu Mbak Erna, halo.
0: Baik, Bu Sudaria, lega ya, aman stoknya, persediaannya, harganya juga lumayan aman ya Bu ya?
1: Ya aman, yang naik juga enggak begitu, yang turun ya lumayan turun.
0: Pedagangnya juga lega nih?
1: Ya, kalau cabai di pinggiran itu banyak yang panen sama berambang. Di Nawungan juga banyak yang panen SPN itu.
0: Jadi
1: mengurangi harga juga.
0: Oh, harganya nggak tinggi, pasokannya banyak ya?
1: Iya, dari luar juga banyak, di sini ada gitu.
0: Oh iya, baik. Baik, Bu Sudaria, terima kasih sudah memberikan kabar gembira di siang hari ini melalui harga, kemudian persediaan beberapa komoditas. Selamat kembali beraktivitas, Ibu.
1: Iya, Mbak Erna. Selamat siang, sehat selalu.
0: Amin. Doa yang sama juga untuk Bu Sudaria.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
0: Baik, mendengar demikian tadi informasi persediaan dan harga beberapa komoditas hari ini dari Pasar Imogiri Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Bersama salah satu pedagangnya, Bu Sudaria.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Do Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Italia adalah salah satu tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia dengan 4 gelar juara di tahun 1934, 1938, 1982, dan 2006. Menjadikannya kolektor trofi terbanyak kedua setelah Brazil. Dikenal dengan pertahanan kokoh, Italia mencapai masa kejayaan dengan menjuarai edisi tahun 1934 dan 1938 berturut-turut.

0: Senin siang, waktunya kita ketemu dengan Mas Aswantoko, Staf Humas Palang Merah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat siang, Mas Aswan.
1: Selamat siang, Mbak Erna. Semangat Senin.
0: Nah, tuh kan, mesti kalau Mas Aswan itu semangat Senin ya. Kebetulan ketemunya Senin siang nih, Mas.
1: Iya.
0: Nah, ini nih menemani pendengar dengan beragam aktivitas, termasuk juga sekarang kan lagi liburan sekolah tuh. Wah, lagi liburan
1: Betul.
0: sekolah, anak-anak biasanya di depan ini nih, layar ya, gadget ya.
1: Iya, betul sekali, Mbak Erna.
0: Oh. Nah, ini nggak hanya anak-anak, tapi nanti nyalur juga ke orang tuanya, ke yang dewasa nih.
1: Iya, niatnya cuman sebentar ya, buka scroll-scroll gitu, tahu-tahu udah 1 jam, 2 jam, atau bahkan lebih gitu ya.
0: Nah,
1: Wah, itu efeknya ngeri itu, Mbak.
0: Kayak apa nih Mas Aswan ngerinya itu?
1: Ya, ini kayak bisa lebih apa ya? Bukan kita itu merasa lebih santai itu, tapi malah bisa jadi lebih capek, cemas gitu ya. Terlalu berpikiran lebih, overthinking ya. Lalu atau juga bisa merasa semangat kita itu juga bisa ikut turun nih, Mbak Erna ya. Gitu. Jadi dan kondisi itu juga bisa sering disebut juga dengan doom scrolling, Mbak Erna.
0: Ah, doom scrolling, apa itu doom scrolling?
1: Iya. Jadi doom scrolling itu adalah kebiasaan yang terus-menerus melihat berita, media sosial, atau informasi yang membuat kita itu merasa khawatir, sedih, ataupun stres, Mbak Erna. Jadi kayak misalkan kita itu sering scroll-scroll itu tanpa berhenti ya sebelum tidur, nah, atau melihat update media sosial yang sedang saat sedang banyak pikiran, wah itu juga itu, atau membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain di internet, wah ini juga bahaya nih, Mbak Erna. Jadi awalnya itu ingin mencari hiburan atau informasi, tapi akhirnya justru malah membuat pikiran kita itu semakin lelah, Mbak Erna.
0: Jadi capek ya
1: Gitu.
0: tambahan ya.
1: Iya, betul sekali. Nah, ini otak kita tuh kadang secara alami itu tertarik pada informasi baru, Mbak. Jadi akibatnya kita sering berpikir nih sebentar lagi deh gitu. Tapi nyatanya terus berlanjut itu tanpa sadar waktu istirahat kita itu semakin berkurang gitu ya. Mata kita lelah ataupun pikiran kita pun semakin penuh nih, Pak. Nah, ini ternyata juga bisa berdampak juga nih di untuk kesehatan mental kita, Mbak Erna ya. Bisa kita membuat lebih mudah cemas, sulit fokus, sulit tidur, atau merasa kita tidak produktif lagi. Bahkan kehilangan semangat untuk melakukan aktivitas nyata nih, Pak. Wah.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Terus cara mengatasinya
1: Pada.
0: gimana nih, Mas?
1: Ya, itu. Untuk ada beberapa hal yang mungkin bisa kita lakukan untuk mengatasi hal tersebut, Mbak Erna. Karena tubuh dan pikiran itu kan sama-sama membutuhkan waktu untuk istirahat ya. Jadi yang bisa kita lakukan itu adalah membatasi waktu penggunaan media sosial. Nah, lalu menghindari scrolling sebelum tidur. Nah,
0: Nah, ini.
1: ini harus
0: Kayaknya paling
1: harus
0: nyaman
1: disiplin
0: ya
1: nih, Mbak
0: malah.
1: Erna.
0: Iya.
1: Gitu. Nah, lalu mengalihkan waktu dengan aktivitas fisik ringan nih. Nah, mungkin bisa peregangan otot gitu ya dan sebagainya. Berbicara dengan keluarga atau teman. Nah, ini pas banget nih kalau seharian cerita. Seharian kegiatan aktivitas butuh cerita, ini bisa diceritakan kepada keluarga ataupun teman, dan juga melakukan kegiatan yang lebih bermakna nih, Mbak. Karena semua tidak semua informasi harus kita konsumsi sekaligus nih. Itu satu langkah cara kita untuk membatasinya. Gitu. Jadi salah satu cara mengurangi kesehatan mental itu juga melakukan aktivitas yang memberi makna dan manfaat nyata. Salah satunya ini kegiatan sosial, menjadi relawan, membantu teman, tetangga, atau mendonorkan darah nih, Mbak.
0: Nah, ini nih kegiatan sosial, salah satu cara untuk memberikan kesehatan mental. Nah, kalau ada pendengar yang akhirnya tertarik, oh iya ya kegiatan sosial, salah satunya donor darah. Artinya butuh tahu agenda kegiatan donor darah nih, Mas.
1: Ya, baik. Kita informasikan, Mbak Erna, kegiatan donor darah di hari ini, di hari Senin
0: Boleh.
1: 29 Juni 2026 ini tercatat ada 6 kegiatan nih, Mbak, di luar kantor PMI. Tapi sudah diakhiri ya karena kegiatannya di pagi hari semua itu, tapi tidak mengurangi semangat untuk donor darah pendengar juga bisa melakukan donor di unit donor darah PMI daerah istimewa Yogyakarta, Mbak Erna. Yang ini buka 24 jam untuk pelayanan darah, dan pendengar juga tetap bisa melakukan donor pada pukul 8 pagi hingga pukul 8 malam di unit donor darah PMI Kabupaten Sleman, Gunung Kidul dan Bantul. Dan juga untuk unit donor darah PMI Kota Yogyakarta dan Kulon Progo, ini pendengar juga dapat donor pada pukul 8 pagi hingga pukul setengah 9 malam, Mbak Erna.
0: Oke. Iya. Baik, lantas untuk agenda donor darah di luar kantor unit donor darah seperti apa, Mas?
1: Ya, untuk informasi besok nih, di hari Selasa tanggal 30 Juni 2026 di akhir bulan ya ini, tercatat ada 3 lokasi, ada 3 kegiatan yang sudah tercatat di kami, Mbak Erna. Kita informasikan ini bersama unit donor darah PMI Kabupaten Gunung Kidul di RSI Gunung Kidul di Jalan Pramuka nomor 4 RW 1 Gedang Rejo Ngipak Karangmojo Kabupaten Gunung Kidul pada pukul 10 pagi. Lalu bersama unit donor darah PMI Kota Yogyakarta, ini di Regantris Malioboro di Jalan Sosro Wijaya nomor 33 Sosro Menduran Gedong Tengen Kota Yogyakarta, ini pada pukul 9 pagi. Dan juga di Valburi Asia Future di Jalan Magelang KM 5,5 nomor 75 Sinduati Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman pada pukul 11 pagi. Jadi pendengar yang mungkin sedang melintas di area lokasi, berkegiatan di area lokasi, atau sudah juga sudah waktunya donor, bisa ikut gabung di kegiatan-kegiatan di donor di luar kantor PMI, begitu Mbak Erna.
0: Iya,
1: informasi
0: iya.
1: ini juga bisa didapatkan juga di instastory-nya PMI DIY di @PMI_DIY, dan yang update setiap hari untuk stok darah dan juga informasi kegiatan donor darah di esok hari, Mbak Erna.
0: Iya, baik. Itu agenda ya, kegiatan donor darah. Apakah mempengaruhi juga persediaan stok darah di PMI DIY, khususnya hari ini seperti apa nih, Mas?
1: Baik, kami informasikan untuk stok darah pada hari ini, Mbak Erna, di hari Senin 29 Juni 2026, ada WP, PRC, dan TC. WP wolput berisi semua komponen darah, PRC pankreas sel berisi sel darah merah, dan TC trombosit konsentrat. Diawali dari unit donor darah PMI Kabupaten Sleman. Untuk golongan darah A, WP3, PRC86, TC3, golongan darah B, WP3, PRC87, TC2, golongan darah O, WP3, PRC102, TC12, golongan darah AB, WP2, PRC28, TC4. Pendengar bisa mendonorkan darahnya atau keperluan darah juga bisa langsung datang ke unit donor darah PMI Kabupaten Sleman di Jalan Rajimin Sucen Triharjo Sleman. Untuk kontak layanan darahnya di line telepon 0274-869909. Lanjut ke unit donor darah PMI Kabupaten Kulon Progo. Untuk golongan darah A, WB7 PRC65 TC5, golongan darah B, WB10 PRC88 TC7, golongan darah O, WB0 PRC0 TC8, golongan darah AB, WB3 PRC8 TC2. Pendengar yang sedang berada di sekitaran alun-alun Wates, terutama juga untuk yang bergolongan darah O dan juga AB, pas juga untuk membantu menambah stoknya di unit donor darah PMI Kabupaten Kulon Progo di Jalan Bayangkara Serut Pengasih Kulon Progo. Untuk kontak layanan darahnya di line telepon 0274-773-244. Lalu ke unit donor darah PMI Kabupaten Gunung Kidul. Untuk golongan darah A, WB20 PRC36 TC0, golongan darah B, WB30 PRC19 TC0, golongan darah O, WB26 PRC16 TC0, golongan darah AB, WB16 PRC16 TC0. Pendengar bisa mendonorkan darahnya terutama untuk semua golongan juga ya di unit donor darah PMI Kabupaten Gunung Kidul di Jalan Nusa Indah nomor 3 Wonosari Gunung Kidul. Untuk kontak layanan darahnya di line telepon 0274-394-500. Selanjutnya bergeser ke unit donor darah PMI Kabupaten Bantul. Untuk golongan darah A, WB10 PRC78 TC2, golongan darah B, WB10 PRC138 TC4, golongan darah O, WB10 PRC118 TC7, golongan darah AB, WB5 PRC31 TC0. Anda juga masih ditunggu untuk menambahkan stoknya di unit donor darah PMI Kabupaten Bantul di Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Bantul. Untuk kontak layanan darahnya di 0274-281-0022. Dan juga untuk unit donor darah PMI Kota Yogyakarta, Untuk PRC, untuk golongan darah A, PRC 20 TC 13, golongan darah B, PRC 40 TC 7, golongan darah O, PRC 131 TC 9, golongan darah AB, PRC 35 TC 5. Ada yang sedang berada di sekitaran kota Yogyakarta, atau juga dekat dengan kota gede, juga masih ditunggu untuk menambahkan stoknya di unit donor darah PMI Kota Yogyakarta di Jalan Tegal Gendu nomor 25 Kota Gede. Untuk kontak layanan darahnya di line telepon 0274-372-176. Mbak Erna.
0: Mas Aswantoko, terima kasih sekali informasinya di siang hari ini, termasuk juga mengingatkan kita untuk tidak ini ya, tenggelam dalam kegiatan yang monoton, terutama ketika scroll di media sosial ya. Dampaknya karena memprihatinkan, ya.
1: Betul sekali, karena tidak semua yang muncul di layar itu perlu kita simpan di pikiran gitu ya Mbak. Kadang berhenti sejenak itu cara terbaik untuk kembali melangkah.
0: Wah, dalam sekali. Baik, terima kasih sekali Mas Aswan. Selamat siang.
1: Selamat siang Mbak Erna, semangat Senin.
0: Yuk. Nah, mendengar Mas Aswan Toko, salah satu staf Humas Palang Merah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta.

0: Saatnya kita akan perbarui informasi yang berkaitan dengan kesiapsiagaan bencana.
1: Selamat siang para pendengar, dimanapun Anda berada. Kami informasikan pada hari ini, Senin 29 Juni 2026, bahwa secara memasil pantauan situasi dan kondisi dari 4 kabupaten dan 1 kota di DIY, cuaca hari ini rata-rata cerah berawan. Kejadian kebencanaan pada hari Minggu 28 Juni 2026 nihil, beralih ke laporan aktivitas Gunung Merapi pada periode pengamatan hari Minggu, secara visual teramati guguran lava sebanyak 13 kali ke arah barat daya dengan jarak luncur maksimum 2.000 meter. Pada periode pengamatan hari ini hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat, teramati 7 kali guguran lava ke arah barat daya, yaitu Kalisat atau Putih, dengan jarak luncur maksimum 1.700 meter. Tingkat aktivitas Gunung Merapi level 3 atau siaga. Kemudian tips kali ini, hal yang tidak boleh dilakukan saat terjadi kebakaran, jangan panik dan berdesakan saat evakuasi, jangan menggunakan lift saat kebakaran gedung, jangan menyiram kebakaran listrik dengan air sebelum aliran listrik diputus, dan jangan mengambil risiko mendekati api yang sudah besar. Dalam banyak kasus, kebakaran yang masih sangat awal bisa dipadamkan dengan apar atau alat sederhana, namun bila api mulai membesar atau menghasilkan asap tebal, pilihan paling aman adalah segera menjauh, evakuasi, dan menghubungi petugas pemadam kebakaran. Jika terjadi bencana atau kejadian, bisa menghubungi hal yang berkaitan dengan darurat medis di call center 119, hal yang berkaitan dengan kebakaran dan penyelamatan di call center 113, hal yang berkaitan dengan darurat bencana di call center 02745 4x85, di WA 02745 4x84, pantau Twitter kami di @bbbddiy, Facebook @bbbddiy, Instagram @bbbd_diy, frekuensi radio VF 170,3 MHz dengan duplex main 5 MHz. Demikian, saya Sita dari Media Center BBBD-DIY melaporkan update informasi kejadian maupun kebencanaan di wilayah DIY. Salam tangguh, salam siaga, siap untuk selamat. Kami kembali ke studio.
0: Ya, selamat kembali bertugas. Terima kasih atas informasinya, Mbak Sita.

Si burung camar Vina Panduwinata mempopulerkan lagu berjudul Biru, karya cipta Dian Pramana Putra dan Dedi Dukun dalam album Cium Pipiku yang dirilis tahun 1987.

Really Bells yang beranggotakan Roni Sianturi, Edwin Manansang, dan Yani Erlangga mendaur ulang lagu Biru dengan irama yang lebih rancak di tahun 1989 di dalam album Gadisku.

2008, penyanyi berdarah Minangkabau Afgan Syah Reza yang akrab disapa Afgan menyanyikan lagu Biru dalam album perdananya. Dalam penggarapan dibantu musisi kondang seperti Fajar Elemen, Hari Budiman, serta Baby Romeo.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Baik pendengar, waktunya kita akan jelang warta siang.

0: bertepatan dengan Harganas yang ke-33 ini mengambil tema Ayah Wajib Hadir.
1: Kami akan mengadakan konser galang dana untuk kiranya membantu kami dalam hal biaya dan dana gitu.
2: Pendengar, selamat siang. Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Warta Siang. Saya Agatha Erna, inilah Warta Siang selengkapnya.

0: Keterlibatan kedua orang tua termasuk sosok ayah menjadi faktor penting dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Bertepatan dengan peringatan Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-33 tingkat nasional, pemerintah mengangkat tema Ayah Wajib Hadir, ajakan untuk memperkuat peran ayah dalam pengasuhan. Selengkapnya kita dengarkan bersama Rini Handayani.
1: Pendengar, Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi tuan rumah peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 tingkat nasional tahun 2026 hari ini di Benteng Vredenburg. Tahun ini pemerintah menyoroti isu keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak di Indonesia, di mana disebutkan sekitar 25% anak kehilangan sosok ayah dalam kehidupannya. Diungkapkan Mustika Ningtyas, Ketua Tim Kerja Pembangunan Keluarga Perwakilan BKKBN DIY dalam dialog di Pro 1 RRI Yogyakarta pagi ini, bahwa tema Ayah Wajib Hadir, hal ini untuk menjawab tantangan baik saat ini ataupun tantangan ke depan terkait dengan pengasuhan, di mana sosok ayah yang hari ini masih ada dan diharapkan dapat hadir secara utuh, bukan hanya sekedar fisik atau fungsional sebagai pencari nafkah, melainkan juga terlibat aktif secara emosional dan psikologis dalam pengasuhan harian.
2: Di Harganas 33 ini kita merespon terkait dengan tantangan dan isu-isu kaitannya dengan fatherless country. Bertepatan dengan Harganas yang ke-33 ini mengambil tema Ayah Wajib Hadir. Terbukti dengan data yang kita punya, itu secara nasional ada 25% anak-anak yang mengalami fatherless, sehingga diharapkan sosok ayah kini dapat hadir secara utuh, bukan hanya sekedar fisik atau fungsional sebagai pencari nafkah, melainkan juga terlibat aktif secara emosional dan psikologis dalam pengasuhan harian.
1: Sementara itu diungkapkan juga oleh Yana Suryana, dosen ilmu hukum Universitas Cokro Aminoto Yogyakarta, bahwa dalam Undang-Undang Anak, anak mempunyai hak, hak untuk hidup dan hak untuk berkembang serta berpartisipasi secara optimal yang diatur dalam Undang-Undang Kesejahteraan Anak.
3: Anak itu tuh dipunyai hak untuk berkembang, berpartisipasi secara optimal. Selain itu juga selain tadi ada hak hidup, hak perlindungan dan berkembang dan pantas, nah itu juga diatur juga dalam Undang-Undang Kesejahteraan Anak. Ada juga nih yang Undang-Undang Kesejahteraan Anak.
1: Dengan kolaborasi yang baik antara ayah, ibu dan seluruh anggota keluarga, diharapkan anak-anak Indonesia dapat tumbuh menjadi generasi yang sehat, tangguh dan berkarakter. Melalui momentum Harganas tahun ini, pemerintah juga mengajak seluruh keluarga untuk menjadikan pengasuhan sebagai tanggung jawab bersama demi mewujudkan keluarga Indonesia harmonis, sejahtera dan berkualitas.
0: Ya, pendengar, sebanyak 40 mahasiswa yang tergabung dalam paduan suara mahasiswa Vokalista Paradiso UPN Veteran Yogyakarta menggelar konser penggalangan dana sebagai persiapan melakoni ajang paduan suara di Korea Selatan pada Oktober mendatang. Karin Anissa melaporkan selengkapnya.
4: Paduan suara mahasiswa Vokalista Paradiso UPN Veteran Yogyakarta mematangkan persiapan menjelang kompetisi Busan Choral Festival di Korea Selatan dan Penabur International Choir Festival di Jakarta. Sejak Februari lalu, puluhan anggota paduan suara menjalani latihan intensif untuk menghadapi dua kompetisi internasional itu. Ketua Vokalista Paradiso, Rio Benareal Simanjuntak, mengatakan pihaknya harus menyiapkan anggaran hingga ratusan juta rupiah untuk berangkat ke Korea Selatan pada Oktober mendatang. Berbagai upaya ditempuh diantaranya dengan ngamen dan konser penggalangan dana yang digelar di Hotel New Safir Yogyakarta pada Minggu malam.
5: Kami akan mengadakan konser galang dana untuk kiranya membantu kami dalam hal biaya dan dana gitu, supaya apa yang sudah kami rancangkan bisa lebih lancar lagi dengan adanya bantuan-bantuan atau sponsor dari pihak-pihak tertentu. Kami butuh dana yang tidak sedikit ya, karena kebetulan juga pemberangkatan 40 orang ini terutama ke Busan ya. Kalau saya kasih kisaran, artinya kami masih membutuhkan sekitar 500-700 juta untuk bisa memberangkatkan teman-teman ini, yang tentu yang paling banyak itu akomodasi untuk selama di sana sih.
4: Sementara, pelatih paduan suara Vokalista Paradiso, Ramadan Nurhuda mengatakan pihaknya menerapkan disiplin dengan menjaga kondisi fisik serta kualitas suara termasuk menghindari minuman es sebulan sebelum kompetisi. Ramadan menjelaskan sebagian besar anggota Vokalista Paradiso masih berstatus mahasiswa aktif. Pembagian waktu antara latihan dan juga kuliah diakuinya menjadi tantangan tersendiri bagi para anggota paduan suara.
6: Karena mereka kan mahasiswa juga, tujuan utama mereka kan juga kuliah ya. Jadi untuk aku selalu menyemangati mereka untuk membagi waktu dengan baik antara kuliah dan juga menyanyi, apalagi paduan suara gitu. Jadi kalau setiap hari itu mereka agendanya full itu, dari pagi, sore, siang sore kuliah, kemudian malamnya baru latihan gitu. Lagu daerah ada. Kita membawakan lagu dari Jawa, judulnya Adus Bareng. Terus sama lagu dari Nusa Tenggara Timur, judulnya Bengkong.
4: Melalui berbagai persiapan yang telah dilakukan, diharapkan paduan suara Vokalista Paradiso dapat memberikan penampilan terbaik sekaligus kembali mengukir prestasi di tingkat internasional.
0: Pendengar, pengemudi online di wilayah Yogyakarta kini memiliki wadah untuk berbagi pengalaman dan berkeluh kesah tentang pengalaman mereka di jalanan melalui organisasi Wakanda. Organisasi ini secara konsisten menyuarakan hak para pekerja sektor informal, terutama di bidang transportasi. Berikut selengkapnya laporan Yulia Winarto.
7: Wadah Komunikasi Antar Driver Aktif atau Wakanda merupakan komunitas dan forum solidaritas yang mewadahi para pengemudi ojek online dari lintas aplikator. Pegiat organisasi Wakanda, Wuri Ramawati, di acara Dialog Pengarusutamaan Gender dan Inklusi yang disiarkan di Pro 1 RRI Yogyakarta, Senin 29 Juni 2026 mengatakan, komunitas yang berpusat di wilayah Yogyakarta ini terbuka untuk seluruh driver online dari lintas aplikator. Melalui forum ini, para pengemudi online, baik laki-laki maupun perempuan, bisa berkeluh kesah tentang pengalaman mereka di jalanan, sehingga tidak terbatas hanya pada Gojek saja. Secara konsisten, mereka menyuarakan hak-hak para pekerja sektor informal, terutama di bidang transportasi. Selain itu, anggota Wakanda juga sering mengadakan audiensi dengan pihak pemerintah daerah dan DPRD untuk membahas masalah kesejahteraan seperti penerapan tarif, besaran potongan biaya aplikasi, hingga perlindungan kerja bagi para driver di jalanan, seperti order fiktif dan pembatalan sepihak.
8: Soal nggak hanya order fiktif juga, kadang itu dari aplikator itu sering melakukan suspend sepihak. Jadi hanya mendengar dari customer, langsung punishment kepada driver. Nah, itu biasanya kalau driver-driver yang tidak tahu cara membela dirinya, dia akan bingung lari kemana. Makanya kita hadir untuk mendampingi teman-teman, dan itu kami tidak berbayar sama sekali untuk teman-teman yang kami dampingi. Selain kasus suspend sepihak, order fiktif itu, kadang ada customer yang nakal, misal makanan tidak sampai, terus makanan kurang, itu ada banyak lah, ya nggak banyak, tapi oknum-oknum customer itu ada yang seperti itu, dan driver juga bingung mau lari kemana.
7: Wuri menambahkan, sejak dibentuk pada 20 Februari 2026 lalu, jumlah anggota yang tergabung di Wakanda sekitar 250 orang. Organisasi ini juga aktif mengadakan kegiatan solidaritas kemanusiaan seperti bakti sosial, doa bersama antar driver, dan penggalangan dana. Tidak hanya keluhan dari pengemudi online, Wuri juga mengatakan pihaknya sangat terbuka jika ada laporan dari customer yang mengalami pengalaman tidak menyenangkan saat menggunakan jasa driver online. Keluhan biasanya dapat disampaikan melalui media sosial Wakanda, baik di IG maupun TikTok. Sementara itu, Farah, pengguna jasa ojek online, mengatakan menyambut baik adanya forum Wakanda ini, sehingga pengguna jasa online dan pengemudi online bisa saling menghormati dan menghargai.
9: Ya, artinya kita nggak minta dihargai juga ya. Misalnya ya mereka juga cari uang, kita juga cari uang sih sebenarnya dengan cara yang berbeda sebenarnya. Kita juga nggak minta dilayani dengan, misalnya sama datang mbak ini, silakan sudah nyaman, ditanya nggak juga gitu. Artinya cukup ketika kita naik mobil itu, ya sapa sebentar, bu mau kemana bu ini? Udah gitu aja. Saya juga orangnya nggak terlalu suka yang ditanya terus menerus sudah nyaman nggak ini, ibu dari mana ini ya, itu saya juga nggak suka gitu. Saling menghargai aja, terus yang ditanya juga yang normal aja, misalnya dengan ibu ini ya, tujuannya kemana bu, kesini dah.
7: Organisasi Wakanda mewadahi semua pengemudi online baik roda 2 maupun roda 4 yang masih aktif. Wakanda diharapkan dapat memberikan edukasi dan perlindungan terhadap pengemudi ojek online saat menghadapi masalah dan kasus di lapangan. Julia Winarto, RRI Yogyakarta, melaporkan.

0: Melanjutkan kembali warta siang kali ini pendengar. Berbagai cara dilakukan masyarakat untuk menyambut datangnya bulan Muharram atau bulan Suro. Salah satunya adalah gelaran Kenduri Suro diinisiasi oleh warga Kampung Keparaan Lor, Kelurahan Keparaan, Kemantren Mergangsan, Kota Yogyakarta. Selengkapnya bersama Karin Anissa.
1: Berbagai cara dilakukan masyarakat untuk menyambut datangnya bulan Muharram atau bulan Suro. Salah satunya adalah gelaran Kenduri Suro yang diinisiasi oleh warga Kampung Keparaan Lor, Kelurahan Keparaan, Kemantren Mergangsan, Kota Yogyakarta. Melalui gelaran ini, warga turut menunjukkan berbagai potensi yang dimiliki Kampung Keparaan Lor, mulai dari potensi kelompok tani, potensi UMKM, hingga potensi seni budaya. Ketua Panitia Kenduri Suro Keparaan Lor, Ruslan Triharwanto menyebut, Kenduri Suro diramaikan dengan gelaran Kirab Bergoto yang turut melibatkan ribuan masyarakat. Ada pula gunungan hasil bumi yang merupakan hasil budidaya kelompok tani Mekarjaya dan gunungan berisi produk-produk UMKM warga Keparaan Lor. Gunungan ini turut diarak dan diakhiri dengan rayahan atau diperebutkan oleh masyarakat.
2: Lalu kita juga jamaksanakan lalu guna, lalu kita angkat lagi acara ini yang dengan tema ini harmonis dan selaras bermasyarakat. Jadi di situ kita mencoba menyatukan seluruh warga, membuat rukun.
3: 51 sampai 70.
2: Tanpa membedakan status.
1: Kuslan menuturkan, Kenduri Suro kali ini turut mengusung tema selaras dan harmoni dalam bermasyarakat. Ini tidak lepas dari dinamisnya latar belakang warga yang bermukim di Kampung Keparaan Lor. Sementara, Lurah Keparaan, Yusuf Ahbari menyebut, pelaksanaan Kenduri Suro ini turut didukung anggaran kelurahan melalui Musrenbang. Yusuf menambahkan, Kenduri Suro turut menjadi penguat Kelurahan Keparaan sebagai rintisan kelurahan budaya di Kota Yogyakarta. Terlebih, Kelurahan Keparaan terdiri dari 4 kampung, yakni Kampung Keparaan Lor, Kampung Keparaan Kidul, Kampung Pujokusuman, dan Kampung Dipowinatan. Keempat kampung itu memiliki masing-masing potensi yang diunggulkan.
4: Bahwa ini adalah kegiatan melestarikan budaya Kenduri Suro Jambi yang ini sudah telah dilaksanakan selama 4 atau 5 kali ini. Jadi karena dari antusias warga Keparaan Lor ini tetap mempertahankan walaupun kita anggarannya kena efisiensi, tapi kita tetap mempertahankan ada kegiatan.
1: Melalui gelaran Kenduri Suro, diharapkan tradisi bisa terus terjaga, sekaligus menjadi ruang untuk memperkuat persatuan warga serta mendukung terwujudnya Kelurahan Keparaan sebagai kelurahan budaya di Kota Yogyakarta.
0: Ya, pendengar, terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan merugikan negara hingga ratusan juta rupiah. Pegawai Bank Plat Merah di Bantul diringkus polisi. Selengkapnya kita dengarkan bersama Aji Permono.
5: Kemudian ada pun barang bukti yang kita sita, yaitu beberapa lembar skep, kemudian satu lembar sisa pinjaman terkait.
6: Seorang wanita berinisial AIM 37 tahun asal Bantul diringkus polisi karena terbukti melakukan tindak korupsi di salah satu bank plat merah di wilayah Sanden Bantul. Dengan modus kredit fiktif hingga menggunakan calo untuk mencairkan pinjaman, pelaku telah menyebabkan kerugian hingga ratusan juta rupiah. Kasat Reskrim Polres Bantul AKP Ahmad Mirza mengatakan, pelaku mulai bekerja di bank tersebut sebagai mantri atau tenaga pasar lapangan sejak tahun 2021 silam. Pada tahun yang sama, pelaku memprakarsai kredit usaha rakyat atau KUR kepada 252 nasabah dengan plafon senilai 7,6 miliar rupiah. Pada tahun 2022, ia kembali memprakarsai KUR kepada 437 nasabah dengan plafon sebesar 14 miliar rupiah. Namun pada tahun 2024, pihak bank mencium adanya kejanggalan dan melakukan audit internal. Hasilnya, terdapat kejanggalan dengan potensi kerugian mencapai lebih dari 1 miliar rupiah.
5: Mantri dalam hal ini tersangka memanfaatkan regular calon debitur dari pihak ketiga atau calo. Kemudian dokumen kredit diserahkan kepada pihak ketiga dan kemudian mantri diindikasikan melakukan perubahan kode pos, alamat nasabah, dan tempat usaha yang fiktif. Terdapat sebagian atau seluruh hasil realisasi kredit digunakan oleh pihak ketiga atau calo dan ada fee yang dibebankan oleh calo. Potensi kerugian yaitu 1.150.930.716 rupiah.
6: Selanjutnya, pihak bank kembali melakukan audit melalui Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasilnya, pelaku terbukti melanggar peraturan dan mengakibatkan kerugian negara sekitar 700 juta rupiah. Pihak bank kemudian melaporkannya ke Polres Bantul dan akhirnya pelaku dapat diamankan pada April 2026.
5: Jadi ada 3 modus yang dilakukan oleh pelaku ini. Jadi memang melalui orang ketiga. Pertama itu memang kredit fiktif di mana data nasabah itu benar-benar tidak melakukan pinjaman tersebut. Kemudian yang kedua meminta orang untuk melakukan pinjaman tapi meminta fee dari hasil pencairan kredit tersebut. Dan yang ketiga meminta KTP ataupun identitas dari calon korban dan menggunakan identitas tersebut untuk dilakukan sebagai pinjaman.
6: Saat diinterogasi, pelaku mengaku menggunakan uang hasil korupsi tersebut untuk keperluan pribadi. Atas perbuatannya, AIIM dijerat pasal 603 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2023 dengan ancaman hukuman penjara minimal 2 tahun atau maksimal 20 tahun.
7: Trivia Piala Dunia 2026 mengabarkan beraneka informasi seputar Piala Dunia. Hanya di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.
0: Iya, pendengar, tak hanya pertandingan, kemegahan stadion juga menjadi sorotan di Piala Dunia 2026. Estadio Monterrey di Meksiko hadir dengan panorama alam yang memukau dan teknologi modern. Berikut informasi Piala Dunia kali ini bersama Vika Asalia.

pertama kalinya turnamen sepak bola terbesar di dunia digelar di tiga negara yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Salah satu stadion yang menjadi sorotan berada di kota Monterrey, Meksiko, yakni Estadio Monterrey. Stadion ini resmi dibuka pada tahun 2015 lalu. Dengan kapasitas sekitar 53.000 penonton, stadion ini termasuk salah satu venue paling modern di Amerika Latin. Yang membuat Estadio Monterrey menjadi sorotan bukan hanya desainnya yang megah. Stadion ini berdiri

kenyaman, pencahayaan bertanda kita, hingga layar raksasa beresolusi tinggi yang memberikan pengalaman menonton lebih maksimal bagi para supporter. Kawasan di sekitar stadion menawarkan akses transportasi yang baik, pusat perbelanjaan, hotel, hingga beragam kuliner khas Monterrey.

0: Sekian trivia Piala Dunia hari ini. Ikuti terus trivia Piala Dunia 2026 hanya di radio kesayangan Anda, RRI Yogyakarta.
1: Iya, pendengar, trivia Piala Dunia tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Siang kali ini. Bersama Rini Handayani di meja redaksi, saya Agatha Erna. Selamat siang.

Aku Cinta Dia, lagu karya Aji Sutomo, dilantunkan pertama kali oleh Krisya di album dengan judul yang sama tahun 1986.

Berkat lagu Aku Cinta Dia, popularitas Chrisye naik tajam di belantika musik Indonesia sejajar dengan penyanyi tersohor saat itu. Album Aku Cinta Dia terjual 1 juta kopi, berhasil meraih penghargaan BASF Award 1986 dan mendapatkan sertifikasi Gold. Di album ini juga terdapat lagu hits lainnya, yaitu Selamat Tinggal Sayang dan Hura Hura.

Putri dari musisi Erwin Gutawa itu sengaja mengaransemen dengan lebih segar dan bernuansa remaja ceria. Lagu ini kembali mencapai sukses komersial karena berhasil mencapai posisi top 15 di beberapa channel program musik televisi swasta nasional.

Aku Cinta Dia didaur ulang bersama Vidi Aldiano di tahun 2016. Terdapat di album kompilasi Melodi Krisya dan album keempat miliknya berjudul Pesona. Lagu ini menjadi soundtrack dalam sinetron berjudul Rumah Bidadari, produksi Demi Kisela Citra Sinema.

Italia adalah salah satu tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia dengan 4 gelar juara di tahun 1934, 1938, 1982, dan 2006. Menjadikannya kolektor trofi terbanyak kedua setelah Brazil. Dikenal dengan pertahanan kokoh, Italia mencapai masa kejayaan dengan menjuarai edisi tahun 1934 dan 1938 berturut-turut.

Temara merona memerah, terbawa angin senja, dalam dekap mesra menyambut malam. Itulah sepenggal lirik lagu berjudul Api Asmara, dinyanyikan grup bernama Niagara. Lagu diciptakan Billy J. Budiarjo dan Dani Mamesah. Lagu ini ada di album kedua Niagara bertajuk Api Asmara yang rilis di tahun 1990. Billy J. Budiarjo bertindak sebagai penata musik yang menghadirkan lagu Api Asmara dalam kemasan pop yang manis dari intro hingga akhir lagu.

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Cie, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu, di sini banjir kayak gini gak sih, Pak?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang, kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana, Pak?
0: Ya dahulu, tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu, hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai, dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tahukah Anda tidur dengan lampu redup mengurangi risiko depresi? Berdasarkan studi yang diterbitkan di American Journal of Epidemiology menunjukkan keterkaitan antara paparan cahaya di malam hari dengan gejala depresi. Hasilnya, tidur di kegelapan tidak hanya baik untuk kualitas tidur, tetapi juga kesehatan mental, terutama mengurangi risiko depresi.

0: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
1: Hah? Apa itu? Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang bunda, akan bunda belikan.
2: Maafkan Christine, bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget, kasihan deh. Boleh

Garis Imajiner Sumbu Filosofi Yogyakarta. Pembangunan Yogyakarta dirancang oleh Sultan Hamengkubuwono I dengan landasan filosofi sangat tinggi. Sultan HB pertama menata kota Yogyakarta membentang arah utara ke selatan dengan membangun Keraton Yogyakarta sebagai titik pusatnya. Berdasarkan laman BBCBDIY, Sultan juga mendirikan Tugu Golong Gilik atau dikenal Tugu Palputih di sisi utara keraton dan Panggung Krapya di sisi selatannya. Dari ketiga titik tersebut, apabila ditarik suatu garis lurus, akan membentuk sumbu imajiner yang dikenal sebagai sumbu filosofi Yogyakarta. BPCBDIY mencatat, Panggung Krapya merupakan awal dari tiga titik susunan sumbu filosofis Sangkan Paraning Tumati. Pertemuan antara wiji atau benih yang digambarkan antara Panggung Krapya sebagai yoni dengan Tugu Palputih sebagai lingga, melambangkan proses kelahiran manusia atau Sangkaning Tumati yang tumbuh dan berkembang menjadi manusia dewasa, berumah tangga, mengandung, dan melahirkan anak. Sebaliknya dari Tugu Palputih menuju Keraton Yogyakarta, melambangkan perjalanan hidup manusia kembali menuju sang penciptanya, Paraning Tumati. Secara simbolis, sumbu filosofi Yogyakarta melambangkan keselarasan dan keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, serta manusia dengan alam.

menemani suasana dan aktivitas Anda di siang hari. Tersaji lagu-lagu Indonesia di era 90-an hingga 2010 di acara Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia.

hadir setiap hari kecuali hari Selasa pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Anda bisa bergabung di telepon 02745803333 dan WhatsApp di 08112711911. Anda juga bisa pilih lagu, kirim salam, menyampaikan informasi, maupun berpendapat tentang tema ringan yang kami tawarkan setiap harinya. Indonesia banget, bangga musik Indonesia.

0: Indonesia banget, bangga musik Indonesia siang hari ini pendengar. Ayo, ayo monggo, yang mau menunjukkan kebanggaan, kecintaan Anda dengan lagu pop Indonesia boleh ya. 580333. Indonesia banget, selamat siang.
1: Selamat siang, bangga musik Indonesia, Mbak Arna.
0: Wah, pokoknya mantap sekali. Ini dia penelpon pertama, tak buka langsung ya.
1: Nomor satu
0: tadi. Merci.
1: Oh, nomor
0: satu. Pak Puji.
1: Ya, ya.
0: Itu kan, saya suka loh. Pak Puji ini kalem banget itu ya. Temanya di siang hari ini adalah menu yang selalu ada di meja makan. Nah, ini.
1: Tidak tentu
0: ya. Oh, nggak tentu. Tapi masak sendiri apa bawa rantang keluar beli jadi?
1: Masak sendiri.
0: Oh, masak sendiri.
1: Masak sendiri daripada beli di luar tapi tidak punya uang.
0: Loh, masak sendiri ya pakai uang toh Pak, kalau bumbunya nanti belum gasnya. Apa pakai kayu bakar?
1: Kan itu kan rutin. Oh, kalau sekarang itu males ya, kayu ini banyak enggak dipakai, tetap dia banyak gas. Masak ini sebenarnya enak pakai kayu.
0: Iya, kan anu ya baunya beda ya Pak ya. Masakan antara gas dengan kayu itu.
1: Terutama kalau masak daging itu, daging apa itu tetap enak pakai kayu ini. Kayu pokoknya kalau yang paling enak itu pakai areng pokoknya.
0: Pokoknya top ya.
1: Tersendiri
0: ya. Mantap. Iya. Baik. Jadi masak sendiri. Jangan-jangan bahan mentahnya juga ini cari sendiri di kebun.
1: Ya kadang-kadang cari di kebun malah. Tapi sayur yang ke kebun itu ada kebun.
0: Puntres ya, sampai puntres.
1: Terus ketewel.
0: Oh.
1: Kadang-kadang itu ada koro itu lumayan koro hujan sama cinta di apa itu malah.
0: Iya, apapun jadi ya Pak ya. Wong tombone cuman ngelih kok. Obatnya cuma lapar itu tadi ya, makan apapun.
1: Ya iya, makan itu yang obatnya itu lano, obatnya itu cuma lapar itu.
0: Iya, baik. Baik, Pak Puji, karena kita ada di Indonesia banget, bangga musik Indonesia, tunjukkan kebanggaannya dengan musik Indonesia. Pilih lagu pop Indonesia.
1: Popnya ini boleh ini.
0: Hah?
1: Tua-tua keladi boleh.
0: Oh, boleh.
1: Ya, tua-tua keladi itu ada.
0: Oh, iya.
1: Itu kan dari apa kok lupa kemarin ya.
0: Anggun.
1: Kita yang sana nih siapa itu yang sudah yang Anggun siapa itu?
0: Siapa?
1: Anggun ya tidak apa-apa itu.
0: Anggun nggak apa-apa ya? Atau yang udah didaur ulang sama Titu?
1: Oh itu Anggunnya itu aja.
0: Anggun aja, oh ya baik.
1: Lagu yang akhir.
0: Yo, buat siapakah lagu ini?
1: Alamnya Batu Mawar Kuning, Mbak Novinya, Bu Indra, Bu Umi Seranjaka, Bu Wicati, Bu Lili si Pemendama.
0: Iya.
1: Bu Sati lah, Bu Ali, Mbak Mekasan, Mbak Ernest Rayu, Mbak Nardi Prambanan, Bu Atun Gedong Kuning, Mbak Nunung Mawarti juga di Gedong Kuning. Kon salah Pak Beni, Pak Yono. Siapa lagi itu ya? Ada juga dan Timur, Mas Budi Santoso. Oh, kan banget tuh sana. Diri-diri, soalnya salam untuk semuanya saja.
0: Iya, Pak Puji.
1: Selamat bertugas.
0: Matur nuwun. Iya.
1: Selamat sampai rumah bertemu dengan keluarga dengan baik.
0: Amin.
1: Bangga musik Indonesia.
0: Wah, pokoknya mantep Pak Puji, bangga musik Indonesia. Di belakang Pak Puji, 580333. Halo, selamat siang Indonesia banget.
2: Selamat siang Indonesia banget.
0: Sugeng siang. Inje, saking sinten dari siapa?
2: Dari Ibu Satilah dari Kokap Kulon Progo.
0: Wah, lengkap sekali Ibu Satilah. Yang selalu bangga dengan musik Indonesia pastinya.
2: Iya, betul.
0: Iya. Pak Puji bilang katanya pokoknya kalau menu di meja makan itu masak sendiri. Bapak-bapak lo ya. Kalau ibu-ibu gimana?
2: Iya betul.
0: Oh, sama.
2: Kalau menu bikin sendiri kan lebih ngiritnya.
0: Biasanya apa, Bu?
2: Dari kebun.
0: Andalan ya. Dibikin apa tuh? Pecel tuh banyak ya?
2: Tanya pecel yang penting direbus.
0: Oh, direbus.
2: Jadi bumbu pakai kelapa atau tisayur bisa enggak?
0: Oh, bikin lalap kayaknya enak juga ya, Bu ya. yang penting kan kebersamaannya di meja makan ya. Yuk, baik, Bu Zatilah, lagunya menopo? Apa ini, Bu?
2: Lagunya apa aja, Mbak?
0: Oh, di sini nanti yang sudah siap pilihan Pak Puji ada Anggun, Tua-tua Keladi. Terus ada Rosa, Aku Bukan Untukmu. Ada juga Ermi Kulit. Untukmu.
2: Rosa aja, Mbak.
0: Oh, Rosa.
2: Bukan untuk.
0: Aduh. Sendu. Yo. Baik, buat siapa lagunya, Bu Satilah?
2: Ya, salamnya buat Bu Mawar Kuning, Bu Ali, Bu Binti, Bu Christine, Bu Indar, Bu Umi, Pak Puji Graito, Pak Rimbang, Bang Ipul, Mas Rianto, Hayam, Bu siapa lah, Bu Nani, buat semuanya aja, semoga tetap sehat, semangat, Mbak, Jitan, Mbak Rina,
0: Erna.
2: Pak Erna,
0: Tengah
2: karyo ngantos paripurno,
0: tetap
2: sehat, semangat,
0: amin,
2: lancar rezeki,
0: amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sesi ini satu lagi penelpon ya, sebelum kita nanti akan kembali ke lagu. Halo, selamat siang Indonesia banget.
1: Halo, Bangga Musik Indonesia, selamat siang Mbak Agatha Erna.
0: Monggo Pinara tak bukakan pintu Pak Ipul di Wates.
1: Kabar baik, sehat Mbak Erna tentunya.
0: Bahagia seperti panjenengan.
1: Alhamdulillah. Info BMKG belum rogo panas yang hari ini Mbak Erna.
0: Pakai ngentak-ngentak?
1: Tentunya dong.
0: Oh gitu. Sama, soalnya saya coba. Yes, nah ini ya, nih, saya coba geleng ke kiri. Jendelanya Studio Pro 1 RRI Yogyakarta. Wow, di sana. Wah, terang sumilir sekali.
1: Sumilir.
0: Sumilir. Kalau pendet, mau jendelanya nggak pendet ya nggak sumilir.
1: Ya dibuka dikit.
0: Yo, Pak Ipul.
1: Malaman dinginnya bukan main ya, Mbak?
0: Iya, sama.
1: Tidak seperti hari itu biasanya.
0: Nah, makanya saya gini tuh, Pak Ipul. Semalam itu bingung tuh kok dingin banget. Tak tanya yang lainnya gitu. Jangan-jangan, wah, jangan-jangan aku masuk angin nih. Udah cari-cari tablet anti masuk angin. Ternyata kok memang pada kedinginan semua. Enggak jadi
1: emangnya
0: saya.
1: Emangnya enggak ditutup, Mbak? Bisa masuk, anginnya masuk.
0: Nah, itu tadi ya. Nah, soalnya banyak ventilasinya.
1: Oh, gitu.
0: Terus jadinya sembribit.
1: Pemanasin sayur.
0: Mm-mm.
1: Untuk teman nonton bola.
0: Iya. Biar anget jadi enggak panas ya, enggak dingin ya. Oh, oh nih.
1: Mulia aja.
0: Nah. Yo. Baik. Oh, berarti kalau sayurnya dikemuli langsung ini.
1: Ya iya.
0: Mateng.
1: Anget juga.
0: Oh, anget juga.
1: Rantaikan aja Mbak Erna.
0: Oh iya, pakai kemulia. Mateng sayurnya. Ya, Pak Ipul. Oh, oh nih soalnya menu makan nih yang ada di atas meja makan. Nah, tiap hari apakah berganti juga?
1: Iya Mbak.
0: Oh pasti ya.
1: Itu pasti itu ya dalam lihat ada nasi, sayur, lauk pauk. Kerupuk tentunya juga ada.
0: Oh, yang nggak boleh ketinggalan.
1: Iya.
0: Biar ramai.
1: Kalau ayam ya sama tahu, kalau telur ya sama tempe, biasanya seperti itu.
0: Ayam sama tahu.
1: Oh, tahu
0: bacem. Telur sama tempe. Oh, jadi nanti temennya sudah tempe. Pasangannya ya?
1: Iya. Kadang kalau nggak ada ayam ya telur sama tahu tempe. Nanti sayurnya ya bisa sayur pare, labu siam.
0: Wow.
1: Yang jelas bukan sayur tahu tempe juga.
0: Oh iya. Wah, kreatif dan pintar masak nih Bu Ipul nih mesti.
1: Yang pintar yang jual.
0: Oh, jadi beli jadi.
1: Lah iyalah Mbak, kalau pagi-pagi
0: beda.
1: Gak sempet juga tau Mbak Erna.
0: Kemarin
1: juga masa mau bacem tahu tempe sendiri.
0: Oh, berarti beda sama Pak Puji sama Bu Satilah tadi ya.
1: Ya iya, ya ada bedanya juga lah Mbak. Masa semua sama.
0: Iya, namanya juga lain ladang lain belalang nah, Pak.
1: Kita kan beraneka ragam.
0: Nah benar. Yuk Pak Ipul, Indonesia banget, Bangga Musik Indonesia. Lagunya apa?
1: Lagunya apa ya Mbak? Apa ya
0: sih? Ini di sini ada Anggun.
1: Utalikumahua bisa Mbak?
0: Uta. Utalikumahua yang apa?
1: Ada apa aja Mbak?
0: Saya tak carikan ya. Uta.
1: Mungkin sesaat Mbak Erna hadir.
0: Oh boleh. Sesaat di Indonesia banget ya. Siang ini saya tak tarik. Seret. Nah.
1: Ya kirim Mbak Erna ya.
0: Monggo silakan Pak Ipul.
1: Satilah selamat siang Bu. Sehat selalu ya Bu.
0: Amin.
1: Bu Umi, Bu Nani, Bu Datu Tinogo Tirto. Ini ada yang ngerasani Mbak ya Mbak kok serak-serak gini.
0: Nah duh. Saya yang dehem loh.
1: Juga untuk Bu Ali pemakasan ya Mbak. Mbak Christine, Mas Rianto, Mas Andi yang di Batam. Pak Yono, halo Pak Yono. Wah, selamat. Pak Yono ini tunggu Mbak Erna nih Pak Yono.
0: Halo, halo.
1: Halo, ha? Ada juga itu Mbak Lin kemandaman ya. Mbak Kuning dan Mbak Novinya. Tak lupa untuk itu Mbak Nesrahayu. Mungkin tuh semuanya tuh ya Mbak. Ya udah menyatu, selamat siang semuanya.
0: Okay.
1: Mbak Erna punya tetap semangat. Bantu Mbak Erna.
0: Terima kasih sekali Pak Ipul. Yo.
1: Ibu selalu pro satunya Yogyakarta.
0: Terima
1: kasih.
0: Kembali kasih Pak Ipul. Iya, pendengar Indonesia banget yang selalu bangga dengan musik Indonesia. Nanti tak buka kembali di 0274580333. Matur nuwun, terima kasih yang sudah bergabung lewat WA ke 0811271111. ke lagu dulu ya. Pilihan dari Pak Puji yang ada di Kalasan. Katanya mau tua-tua peladi nih milik Anggun. Ketemu lho Pak, kita nikmati bersama. Ini dia.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Matahari putih dan gurih santan kelapa pesisir Sumatera Barat bertemu merah dan pedas cabai ranah Minang. Rempah-rempah semakin membuat ramai apa yang bisa dilihat dan juga dirasakan. Meresap dalam perpaduan bersama daging sapi pilihan. Rasa dan makna, sebuah masakan kebanggaan. Warna kecoklatan sebuah hidangan, sebagai sebuah sajian yang memiliki makna dan penafsiran. Bahan-bahannya mewakili setiap bagian kehidupan. Cerdik pandai, nenek mama, alim ulama, dan masyarakat keseluruhan. Begitulah randang kemudian diciptakan. Dari tanah ini, untuk harum seluruh negeri. Diracik dengan penuh perhitungan dan juga seluruh kebaikan, ia mampu bertahan berbulan-bulan, mengiringi sebagai teman perjalanan dalam banyak kejadian. Randang adalah Minangkabau yang dihidangkan dalam sepiring kelezatan.

0: Iya, salah satu lagu yang cukup ini juga ya, hits ya, di kancah Blantika Musik Indonesia, Blantika Musik Nasional. Sampai-sampai lagu Sesaat Kau Hadir ini pun juga dirilis ulang oleh beberapa musisi. Ada Once yang saya tahu, kemudian juga Gary Gani ya. Oke, di 580333 ada siapa ya? Halo, selamat siang, Indonesia banget.
1: Saya banggain musik Indonesia. Ada siapa ya?
0: Ada siapa ya? Lagi gosok Bu Ali?
1: Oh enggak.
0: Oh, biasanya jangan-jangan agendanya hari Senin yang pertama adalah enggak ya?
1: Agendanya pindah sekarang, gosok itu habis subuh.
0: Oh gitu. Oh berarti habis mutiara pagi atau atau gosok dulu?
1: Gitu loh. Huh? Sambil.
0: Oh sambil mendengarkan mutiara pagi ya?
1: Duluan yeah. Di sini subuhnya langsung gosok sambil dengerin.
0: Oh. Baiklah Bu Ali, kalau begitu ini lagi ngapain ya? Oh masak buat menu makan malam. Kejauhan ya?
1: Habis dari luar makan.
0: Oh gitu. Ini temanya siang ini loh Bu.
1: Iya Mbak Erna.
0: Oh laya. Yeah. Karena temanya menu makan yang selalu terhidang di atas meja makan di rumah.
1: Betul. Sekarang gitu. Mm-mm. Saya bikin sop, dikasih pentol.
0: Wow.
1: Lauknya, lauknya ini tahu bakso. Nanti tinggal goreng tempe juga tambahannya.
0: Waduh. Mantep banget tuh Bu. Belum lagi dikasih sambal terasi ya, pas sambal tomat.
1: Saya nggak pernah siap terasi.
0: Oh gitu.
1: Tomat
0: sambal tomat. Wah mantep. Nasinya anget ya.
1: Nggak mau terasi Pak Ali, ngikutin saya.
0: Oh cukup romantis juga ya Bu Ali ya sama Bapak ya. Ya nggak mau itu nggak dibikin ya. Iya baik. Berarti
1: makan gratis Mbak Erna.
0: Oh jadi memang lebih suka masak sendiri Ibu.
1: Mbak Erna. Kenapa ya ini laporan Pro 1 kok ini ya medot-medot ya suaranya mulai dari mutiara pagi.
0: Oh iya di pagi, kanal ya, streaming.
1: Kayaknya sering medot.
0: RRI digital ya.
1: Nggih.
0: Oh putus-putus suaranya begitu?
1: Nah itu suaranya Mbak Erna sekarang putus-putus gitu.
0: Oh iya terima kasih masukannya ya Bu Ali ya. Coba nanti tak tanya.
1: Tolong dilaporin.
0: Baiklah, terima kasih sekali. Kan jadi enak nih kalau kita tahu gitu ya.
1: Maksudnya kan biar dilaporkan sama dilanjutkan sama Mbak Enel.
0: Oke.
1: Yang berkompeten gitu.
0: Baik, nanti tak sampaikan ya. Kanal streaming RRI digital putus-putus suaranya. Iya, baik. Kalau begitu sebelum suaranya ini keputus juga? Enggak ya? Lagunya mau yang mana Bu Ali?
1: Ada apa di situ?
0: Di sini ada Keraguan Tri Utami, ada Penggalan Kisah Lama Laluna, Ku Ingin Bersamamu Nia Zulkarnain.
1: Oh, Nia aja deh.
0: Nia Zulkarnain. Okay. Oh, ya, nggih. Baik, Ku Ingin Bersamamu. Buat siapakah lagu ini, Pak Ali? Buat Pak Ali.
1: Mbak Erna juga. Cuman suaranya Mbak Erna ini kayaknya agak sengau, kurang anu kan, kurang fit ya.
0: Sudah.
1: Kurang fit kayak kok sengau.
0: Tahu ya, Bu ya?
1: Sengau kedengarannya.
0: Oh, kedengaran. Iya nih, Bu, tapi sudah mulai agak hilang sedikit-sedikit.
1: Mudah-mudahan cepat pulih
0: lah. Amin, matur nuwun, terima kasih.
1: Nyalam Mbak Erna. Nyalam.
0: Oh iya nyalam. Baik, ya, buat siapakah nyalamnya?
1: Untuk Pak Saiful, Pak Adi, Pak Beni, Ibu Satilah, Ibu Wigati. Ibu Lilis, Buko,
0: iya.
1: Mawar Kuning, semuanya aja dulu. Pak Puyang, mudah-mudahan tidak puyang terus ya.
0: Oh iya, tadi kembarannya Pak Puji yang masuk.
1: Oh okay. Ada titik salam ke saya enggak Pak?
0: Ada tadi ya, pokoknya ya.
1: Oke, saya baru monitor ini. Ya deh Mbak Ena, sehat dan bahagia selalu pastinya.
0: Amin.
1: Selamat siang.
0: Matur nuwun Bu Ali juga sehat, siang.

0: Yuk, baik, ke penelpon kita yang berikutnya ya. Di 580333. Halo, selamat siang, Indonesia banget. Halo. Siang, Indonesia banget. Halo. Yuk, baik, kayaknya putus ya. Halo. Halo, siang.
1: Siang, Bangga Musik Indonesia.
0: Nah, itu Pak Ramadan.
1: 100%.
0: Iya, selamat sore ya. Sore. Waktunya Pak Ramadan di Papua. Iya, baik. Pak Ramadan, ini temanya adalah menu makan yang selalu ada di atas meja makan. Mending masak sendiri apa beli?
1: Ganti-ganti, nggak mungkin itu-itu melulu.
0: Oh iya, sama ya, saya juga. Jadi kadang masak, kadang beli ya berarti ya?
1: Iya, begitu. Mm-mm. Jadi kan ya namanya juga lidah ini alat perasa kan. Jadi kalau dia makan rasa itu terus kan nanti protes ke tubuh kita.
0: Ya. Iya, kok nggak beraneka ragam ya, nggak beraneka rasa ya?
1: Iya, jadi nanti biar semangat makannya. Gitu. Varian, tapi harus varian itu berdasarkan nasihat ahli gizi kan?
0: Iya. Oke, gitu. Baik. Yuk, baik. Lagunya apa, Pak Ramadan?
1: Ku ingin bersamamu ya mana? Ku ingin bersamamu.
0: Ku ingin bersamamu.
1: Bukan.
0: Ada Ebi Club tuh ada. Ku ingin bersamamu. Yeah.
1: Oh.
0: Mau itu?
1: Kalau ku telah miliki rasa indah dalam.
0: Itu
1: bisa kan?
0: Boleh.
1: Punyanya si Republik ya. Oh ya. Itu.
0: Hanya ingin kau tahu ya.
1: Biasa nonton sinetron suci.
0: Oh gitu. Jadi teringat sinetron ya. Oke, baik. Buat siapa?
1: Bunga Zainal.
0: Oh, Bunga Zainal. Oh iya. Oke, baik. Lagunya buat siapa?
1: Bayu Purma Negara kan itu.
0: Iya, buat siapakah lagu ini?
1: Lagunya tadi ada Bu Ali ya. Di Pamekasan kah atau di Bangkalan?
0: Pas di Pamekasan katanya.
1: Oh iya. Terus ada Mawar Kuning ya. Mbak Andin, Mbak Christine, terus Bu Nani juga. Pak Nahkan Ahmad Irwan ya. Bu Wigati ya.
0: Iya.
1: Jadi juga ada Bu Yayu, Bu Nung ya. Terus Pak Mas Andi. Dan semua aja deh, saya bisa disebut satu-satu ya.
0: Boleh.
1: Seluruhnya yang biasa-biasa itu ada sekitar 40-an orang itu ya.
0: Siapa Ramadan?
1: Ya, harapan sehat walafiat.
0: Amin. Ya.
1: Itu ya.
0: Yuk, baik.
1: Oke. Ya, Mbak. Oh, sore. Kalau sore nanti topiknya apa sih?
0: Sore nanti. Ini nanti ada dialog UMKM bicara tuh, Pak.
1: Oh, UMKM. Tapi yang kawal layar masih.
0: Nanti ada Mas Hanafi, Mas Rifa Hanafi. Pokoknya disimak lo ya.
1: Terima kasih infonya ya.
0: Yuk, baik. Oke, ditunggu baik. Nanti hadir lo Pak Ramadan. Yo, waalaikumsalam. Oh iya, saya akan menjumpai yang ada di WA phone kita ya. Coba di 0811-2711-911. Halo, selamat siang Indonesia banget.
2: Selamat siang Indonesia banget Mbak Agatha Erna.
0: Aduh, akhirnya jumpa dengan suara yang ada di Tanjung Pinang sana.
2: Iya. Sudah lama sekali ya Mbak Erna ya.
0: Inje, kabar sehat ya Mbak Mus ya.
2: Alhamdulillah.
0: Iya Mbak Mus. Ini gimana?
2: Ini karena ya ada Bu Umi, Bu Kus yang manggil-manggil terus itu loh. Jadi ya harus diusahakan bisa masuk gitu, bisa tersambung dengan Mbak Agatha gitu.
0: Iyo,
2: loh.
0: Iya, baik. Kita senang loh dengar suara Mbak Mus di siang ini.
2: Iya. Iya. Ya itulah, suara menyenangkan orang itu kan.
0: Iya, pahalanya gede ya. Yo, Mama, kita tuh bicara mengenai menu makan tuh. Apakah selalu ada menu makan di atas meja makan? atau selalu beli di luar?
2: Kalau
0: beli jadi.
2: menunya itu beli dibawa balik terus
0: Dimakan bareng ya?
2: Ngambil ngambil nasi sepiring-sepiring, ambil satu-satu lauknya itu begitu aja, Mbak.
0: Praktis nggak, pokoknya Mbak Musa.
2: Enggak sampai di apa di meja makan gitu, enggak lah.
0: Oke. Baik.
2: Iya.
0: Mbak Mus, ini waktunya mepet. Nggak bisa pilih lagu nggak apa-apa ya. Oh ya, pokoknya salamnya buat siapa nih Mbah Mus?
2: Ikut Pak Ramadan tuh tadi aja.
0: Oh, jadi disalin, ditempel ya?
2: Iya. Ada Bu Umi, ada Bu Nani, ada Pak siapa yang di Wonogiri itu?
0: Pak Budi.
2: Pak Budi Santoso, ya. Ada Ki Mayang Seto, ada Bu Anu, Bu Mawar Kuning, ya. Bu Kus, Bu Indra, ada Bu yang di Pamekasan siapa?
0: Bu Ali.
2: Bu Ali,
0: ya.
2: Ada Pak Puji Graito, Pak Muladi, Pak Adi di Pundong, terus Mbak Yeni di Patro.
0: Oh iya, baik Mbah Mus.
2: Langkung saya untuk semuanya.
0: Oh iya, pokoknya
2: yang
0: dapat
2: mendengar
0: salam dari Mbah Mus,
2: Mbak,
0: ya.
2: Mbak Andin, Mbak Anggun, ya. Semuanya.
0: Iya.
2: Untuk Mbak Erna, sehat-sehat selalu ya, Mbak.
0: Amin. Matur nuwun, terima kasih ya Mbah Mus ya. Sehat selalu juga,
2: ya,
0: Mbak.
2: Iya, sama-sama. Iya, matur nuwun.
0: Monggo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Mbah Mus. Iya, ini rasanya saya nggak adil ya kalau nggak kembali ke WA 0811-2711-911 Pak Budi Santoso di Wonogiri. Salam untuk Bu Lilis, Bu Atun, Bu Ama, Bu Ali, Mbak Ernest, Pak Hadi, Pak Yono, Mas Rianto, Mas Ardi, dan semua pendengar Pro 1. Mbak Erna, matur nuwun. Request lagunya Elemen. Selain Cinta Tak Bersyarat, apa ya Mbak? Banyak tuh. Ada ini nih, salah satunya Cinta Sejati. Nanti coba ya, kita putar yang itu ya. Oke, baik. Lantas ada juga Mas Rianto di Wates Gayam. Cinta di Kota Tua, Niki Astria. Salamnya untuk semuanya saja. Mbak Ernanya selamat bertugas. Baik, sehat selalu, amin. Sama-sama, Je. Lantas ada juga Mbak Christine yang ada di Sorogenen, pokoknya salam buat semuanya saja. Selamat bertugas Mbak Erna, matur nuwun, terima kasih. Kita kembali ke lagu dulu ya. Yang ini tadi yang minta Nia Zulkarnain, Ku Ingin Bersamamu, Bu Ali di Pamekasan. Ini dia Bu, lagunya.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

Yang ini spesial untuk Pak Budi yang ada di Wonogiri. Matur nuwun juga, terima kasih untuk siapa tadi ya? Bu Umi, kemudian Pak Maman yang ada di Pleret Bantul. Satu penelpon lagi boleh deh. Di 580333 ada siapa ya? Selamat siang, halo Indonesia banget. Ternyata putus ya.

Coba lagi di 0274580333. Selamat siang, halo Indonesia banget. Putus lagi, oke. Karena memang waktunya juga udah gak mencukupi ya. Tinggal beberapa menit saja lagi. Halo Rifa Hanafi tadi ya sempat nyapa, halo gitu ya. Sudah bersiap nanti di UMKM Bicara, tentu menjadi pembuka Jogja sore ini. Ya, nah pendengar, kalau bicara mengenai menu makan, baik itu yang masak sendiri atau mungkin beli jadi, tentu memiliki banyak manfaat juga ya, banyak nilai positifnya. Kalau masak sendiri katakanlah seperti bisa terkontrol gizinya, kebersihan terjamin, efisiensi finansial, kemudian manfaat juga untuk kesehatan mental. Sementara kalau beli sendiri bisa hemat waktu, tenaga, praktis, cepat tersaji. Tapi pastinya kalau kita bicara mengenai hidangan yang ada di atas meja makan atau di ruang makan, mau beli sendiri atau mungkin mau masak sendiri, ada nilai positif, bisa memperkuat ikatan keluarga dan membangun kebiasaan positif. Pas banget pendengar, karena hari ini tanggal 29 Juni kita peringati sebagai Hari Keluarga Nasional atau Harganas. Matur nuwun, terima kasih untuk pendengar yang sudah menyisihkan waktu, meluangkan waktu ikutan dalam Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia di edisi kali ini. Saya Agatha Erna mengakhiri kebersamaan kita. Lagu terakhir pilihan Mas Rianto dari Nicky Astria, Cinta di Kota Tua. Pastinya jangan lupa Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Rin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah? Yang benar?
4: Oh no!
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.
6: Wewes ngerti dorong berita nih. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani, wong iki arep nyalon bareng, Ji.
7: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
6: Aku kuwi bab info, mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
7: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax, kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
6: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
8: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.

Pendengar Persatuan RRI Yogyakarta, di Jogja sore ini ada Rifa Nafi yang bertugas menemani kebersamaan Anda. Dan nanti kami akan hadirkan juga untuk mengawali perjumpaan kita UMKM Bicara dengan judul Tuai Bunga, Tuai Peluang, Inovasi, Keindahan, dan juga Makna dari Aksesoris Handmade. Pendengar, nanti kita akan hadirkan selepas lagu-lagu berikut ini menemani kebersamaan Anda.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Bayi adalah makhluk unik. Tahukah Anda? Saat dilahirkan, semua bayi buta warna. Dibutuhkan proses perkembangan sekitar 1 tahun untuk bayi bisa melihat warna. Dan pada usia 7 tahun, mata bayi barulah sepenuhnya berkembang secara fisiologis.

0: Selamat sore pendengar Persatu RRI Yogyakarta, Rifana Vitamani di Jogja sore ini, dan juga kali ini kami hadirkan untuk Anda UMKM Bicara. Anda bisa menyaksikan di live YouTube kami RRI Jogja Official ataupun bergabung berinteraksi di 580333 0811271111. Sore kali ini pendengar, kita hadirkan topik menarik untuk Anda, tuai bunga, tuai peluang, inovasi, keindahan, dan juga makna dari aksesoris handmade. Nah, ini di studio Pro 1 RRI Yogyakarta, pendengar, sudah hadir narasumber kita, ada Kak Sekar Ayuning Tias, owner dari Tuai Bunga. Selamat sore.
1: Sore.
0: Panggilnya Kak Sekar ya?
1: Iya.
0: Iya. Sekar itu bunga juga kan?
1: Iya.
0: Iya, berarti sesuai sama namanya ya bisnisnya.
1: Sengaja sih.
0: Nah, Kak Sekar, ini boleh diceritakan Tuai Bunga ini seperti apa sih Kak sebenarnya?
1: Oke, jadi Tuai Bunga itu sebenarnya bahan aksesoris kan? Hmm. Aksesoris handmade, dan bahan utamanya itu dari bunga asli. Hmm. Terus untuk material metalnya sendiri itu kita pakai stainless steel. Hmm. Jadi untuk bunga-bunganya yang kita pakai itu kebanyakan dari bunga liar. Hmm. Jadi beda sama bunga-bunga yang biasanya ada di floris. Oh. Itu kalau di floris kan bunganya besar-besar. Hmm. Kayak mawar, terus bunga matahari, lili. Hmm. Gitu kan. Nah itu beda, kita tuh pakainya bunga liar kayak rumput teki, terus ada juga baby's breath sebenarnya bukan liar sih, ada juga di floris, cuma yang kita pakai tuh kayak bagian ujung-ujungnya gitu. Hmm. Nah, terus setiap bunga yang kita pakai itu juga punya artinya masing-masing. Jadi yeah, customer itu nanti ketika memilih aksesoris, nggak cuma menilai dari desainnya tuh bagus yang mana, tapi mereka juga bisa memilih kira-kira tuh arti yang relevan tuh yang mana gitu, yang relate gitu.
0: Hmm. Ini merintis usaha Tuai Bunga ini sejak tahun berapa sih, Kak?
1: Dari 2020. Hmm. Dari tahun 2020.
0: Nah, apa yang terbesit dari kakak sehingga tercetus membuat ide bisnis yang namanya Tuai Bunga ini?
1: Sebenarnya tuh waktu itu awalnya kan pas COVID ya, 2020. Hmm. Nah, itu kan udah rame TikTok. Terus saya tuh waktu itu lihat-lihat di TikTok ada rame-rame orang bikin phone case, casing HP dari bunga asli. Nah, dulu emang awalnya juga yang pertama saya buat itu phone case dari bunga asli. Terus habis itu cari-cari referensi lagi, ternyata bisa juga dibikin aksesoris. Nah, kebetulan saya juga emang lebih suka ke aksesoris, dan untuk pembuatannya itu juga tidak serumit phone case. Jadi sampai sekarang lebih fokus ke bikin aksesorisnya aja sih.
0: Hmm. Nah, kemudian kakak sendiri dalam mendapatkan bahan baku susah atau enggak sih?
1: Kalau bahan baku sih lumayan ya, di Indonesia kayaknya belum ada pengrajin stainless, paling kan perak ya. Tapi kalau perak itu kan untuk harganya masih lumayan tinggi ya. Waktu itu saya pernah coba untuk custom bahannya aja, seperti rantai, kemudian ada pendanya juga saya pernah custom coba di kota gede. Nah, waktu itu tuh bahannya aja udah sekitar 400.000. Nah, kalau misal mau pakai perak, saya bingung ngejualnya gimana sih. Kalau misal sekarang tuh pakai stainless, nah cuma sayangnya karena stainless itu belum banyak yang ada di Indo ya, jadi kita masih ambil bahannya tuh dari luar gitu. Hmm. Sih. Gitu. Sebenarnya pengen sih suatu saat bisa benar-benar semuanya tuh dari lokal aja gitu, dari Indo aja, cuma untuk sekarang belum bisa, yaitu ngambil dari luar. Untuk sekarang ya paling tantangannya adalah di ini ya, bea cukainya, sama karena dolarnya, karena rupiahnya terus melemah, ya itu sih sekarang tantangannya itu.
0: Semangat.
1: Iya, terima kasih.
0: Kak, aku pengen nanya, nama Tuai Bunga sendiri ini diadaptasi dari apa sih?
1: Sebenarnya tidak terlalu filosofis, karena Tuai Bunga ya ibaratnya menuai kan. Kalau di Tuai Bunga kan kita adanya produknya ya aksesoris, jadi ya diibaratkan aja kayak kalau kita tuh memetik bunga, cuma ini aksesoris. Hmm. menuai bunga ya gitu.
0: Aksesorisnya sekarang apa aja, Kak?
1: Untuk aksesorisnya sekarang ada sebagian besar itu gelang. Hmm. Terus ada kalung, cincin, ada brooch juga. Terus selain aksesoris, kadang kita juga bikin jam. jam dinding, terus ada juga clutch, jadi kayak tas-tas kecil untuk kondangan gitu-gitu sih.
0: Kemudian dari aksesoris yang dibuat ini, kisaran harganya dari berapa sampai berapa, Kak?
1: Kalau harganya itu kita ada dari 45.000, mm-hmm, itu untuk gelang yang tali, mm-hmm, terus sampai 215 itu untuk batu, untuk gelang batu yang full. Jadi kalau kita itu sebenarnya kalau batu, gelang batu itu adanya paling yang rantai batu kayak gini ya. Mm. Nah, kalau ini tuh 175.000, mm, tapi kalau misalnya yang batunya full itu di harganya 215 gitu.
0: Hmm, ini batu yang digunakan apa, Kak?
1: Batunya macam-macam, kebanyakan gemstone sih, hmm, ada yang amazonite, terus ada yang rose quartz gitu.
0: Oh.
1: Dari, nah, batu asli.
0: Tantangan membuat aksesoris ini apa sih, Kak?
1: Tantangannya itu karena kita pakai pendanya atau liontinnya itu kan kecil-kecil sekali, hmm, ya. Hmm. Jadi sangat dibutuhkan ketelitian, dan untuk delegasinya itu masih sangat menantang sih buat saya, karena kan selama ini saya itu dari 2020 sampai 2024 itu benar-benar ngurus semua sendiri ya, dari produksi sampai penjualan itu masih sendiri, dan ngedesainnya itu kita tuh pakai ini, pakai pinset, jadi sangat kecil, sangat teliti gitu,
0: ketelitian karena, dan kesabaran ya,
1: karena ukuran liontinya itu sebagian besar cuma 1 cm diameternya. Nah, jadi tantangannya itu saya masih ini sih, masih belajar juga gimana caranya untuk mendelegasikan untuk apa ya, bagian ngedesain bunga, karena kan beda tangan beda hasil ya, apalagi ini tuh sangat kecil gitu medianya. Kalau waktu itu saya pertama kali rekrut staff di 2025 itu baru berapa kali ya saya coba ini, beberapa orang buat ngedesain bunga, yang benar-benar cocok itu baru ada 2 orang, dan yang masih aktif sampai sekarang tuh 1 orang aja. Nah, itu sih, di situ sih tantangannya, karena sekarang kan udah mulai ini ya, produksinya juga udah mulai banyak, harus ngestok ready terus di store, terus kirim-kirim ke toko-toko juga, konsinyasi gitu kan. Nah, itu sih, apalagi kalau misal pas dia lagi nggak bisa, jadi mau nggak mau saya harus turun tangan produksi sebanyak itu sendiri gitu.
0: Iya. Kemudian saat ini berarti sehari memproduksi berapa, Kak, tadi?
1: Kalau sehari itu bisa produksi 30, tapi itu baru kalau nggak ngeproduksi 30-50 gitulah. Kalau nggak ngeproduksi apa bagian desainnya, itu ya paling bikin-bikin resinnya. Jadi kan kalau resin yang kita pakai itu kering 24 jam. Sementara untuk bisa bikin satu pendan satu liontin itu harus sekitar 2 kali layer. Jadi sehari itu saya harus bikin 50 untuk layer pertama, dibiarin kering dulu, terus besok baru bisa didesain. Nah, waktu ngedesain itu paling pol 30, kalau saya ya itu udah lumayan capek sih. Sekarang saya sangat membatasi, sehari kalau bisa 30 jangan lebih, karena ke mata itu sangat berpengaruh ya, ke kesehatan mata, jadi sekarang mau lebih menjaga. Terus habis itu udah selesai di hari itu juga, terus ngeresin kan bunganya harus dikuating lagi, terus ditunggu lagi besok, besok baru kering, besoknya lagi baru di ini rangkai ke rantainya gitu. Jadi paling cepet itu 3 harian.
0: Kakak sendiri yang melatar belakangi mengambil keputusan untuk membuka bisnis ini apa sih, Kak?
1: Apa ya? Sebenarnya ya karena ternyata banyak orang yang minat juga ya, jadi sampai sekarang masih berjalan gitu. Terus juga kebetulan saya dari kecil emang suka bikin kerajinan, suka bikin kerajinan, suka bunga juga. Jadi masih dilanjut karena emang sesuai passion mungkin ya, karena emang suka, dan waktunya juga lebih fleksibel. Itu sih yang bikin terus lanjut.
0: Kakak sendiri awalnya apakah juga ada background di wirausaha?
1: Nggak ada, saya kuliahnya itu pertanian. Terus kalau wirausaha nggak ada background cara pendidikan, cuma emang udah suka jualan juga dari kecil. Jadi dulu tuh pas kecil waktu SD itu saya bikin-bikin, suka gambar juga kebetulan. Gambar saya jualin ke teman-teman, ke tetangga,
0: Oh.
1: keliling gitu, dijualin 500 perak, 200 perak gitu. Terus habis itu mulai SM kuliah, terus coba jualan bunga, ini hijab dulu, jualan hijab. Terus habis itu sempat jualan di kantin-kantin di kampus juga. Tapi nggak pada berjalan. Nah, yang berjalan sampai sekarang cuma ini sih yang awet.
0: Berarti apa namanya, kreativitas dari kecil nih udah ada bibit-bibit seninya gitu ya.
1: Emang suka crafting.
0: Nah, kemudian ini dituangkan ke dalam bentuk bisnis sehingga orang juga pada suka dan tertarik dengan menggunakan aksesoris ini. Nah, perjalanan Tuai Bunga sendiri sejauh ini seperti apa sih Kak? Boleh diceritakan baik suka duka ataupun perjalanan merintis usaha ini?
1: Yang pasti kalau saya rasa tuh lebih banyak sukanya ya. Karena sesuatu yang apa ya, saya tuh menjalankan sesuatu itu karena emang suka. Jadi saya jalanin gitu. Kalau nggak suka, mungkin saya, karena saya masih terlalu, apa ya istilahnya ya, idealis mungkin ya. Jadi karena emang suka crafting dari kecil, terus ya udah dijalanin lah sampai sekarang. Jadi berasanya tuh banyak sukanya. Kalau dukanya itu ya paling, oh dulu pernah tuh kan saya coba sewa kios tuh udah dua kali ya, sewa rukonya itu. Nah, waktu di 2024 itu pas pertama kali saya coba sewa kios itu belum jalan karena saya belum ngerti kan ini gimana caranya untuk mendatangkan pengunjung. Nah, terus ya udah waktu itu juga kebetulan nggak promosi. Tapi jujur kenapa ya waktu itu nggak stres juga sih, nggak terlalu dipikir. Tapi karena nggak ada pengunjung, ah ya udah jalan-jalan lebih banyak, jadi lebih banyak olahraga, terus explore Jogja. Karena waktu kuliah kebetulan banyak, malah banyakkan penelitian praktikum gitu, jadi nggak sempet sering jalan-jalan. Nah, makanya pas itu saya gunain waktunya buat jalan-jalan, sering refreshing. Terus habis itu 2025 pindah ke kios yang lebih deket lagi ke UGM. Awalnya belum ada orang juga, sampai setengah tahun tiba-tiba ada pengunjung yang datang. Terus beliau itu iseng foto dan bikin konten di TikTok. Rame lah itu, FYP kan. Nah, saya kaget, itu pertengahan 2025 tiba-tiba kok ada orang datang, ada orang datang, tiba-tiba rame. Terus oh ya udah, berarti emang harusnya tuh sering promosi di TikTok. Terus formatnya itu seperti ini, seperti ini, seperti ini, belajar kan akhirnya. Terus saya juga dari situ belajar untuk gimana caranya mempromosikan sebuah store gitu ya. Oh ya udah, ternyata gitu. Terus coba menggunakan format yang sama, bikin konten, ternyata rame gitu. Dari situ sih belajar dari orang juga.
0: Keren sekali ya perjalanannya. Nah, kemudian saat ini story-nya di mana Kak? Kalau pendengar ingin tahu dan pengen datang langsung, jamnya dari jam berapa sampai jam berapa?
1: Store-nya itu ada di dekat kehutanan UGM. Mungkin untuk lebih tepatnya nanti bisa dicari di Google Maps Tuai Bunga keywords-nya. Terus bukanya itu dari jam 10 pagi sampai jam 7 malam, itu dari hari Senin sampai Sabtu. Tapi kalau Minggu kita cuma buka sampai jam 5 sore.
0: Kemudian Tuai Bunga ini sejauh perjalanan ini produk kerajinan apa saja sih Kak yang sudah dibikin dan dirilis untuk para customernya?
1: Kalau produk kerajinannya itu sebagian besar kan emang gelang, aksesoris ya, gelang, kalung, cincin, terus bros gitu. Terus ada juga jam dinding, terus ada clutch gitu tadi. Terus apalagi ya, lilin, aromaterapi, terus ada juga home decor kayak pajangan-pajangan. Kalau dulu itu kita masih nerima custom. Jadi pernah ada customer yang setelah wedding tuh ingin mengawetkan bunganya. Terus kebetulan itu beliau juga ada bunga yang khusus untuk di, jadi ayahnya baru saja meninggal, terus ada bunga yang khusus dari buke ayahnya gitu, minta diawetkan juga sama buke weddingnya. Terus kalau bunga yang dari ayahnya itu bunga matahari, terus bunga dari weddingnya itu mawar, terus digabung mau dijadiin jam dinding. Nah, itu waktu itu kita masih terima custom seperti itu. Terus ada juga pajangan frame flower frame gitu. Jadi kalau misal ada customer yang baru sidang atau baru ada acara apa, biasanya pengen juga tuh mengawetkan bunganya. Terus kita bikinlah itu flower frame, jadi di figura gitu bunganya.
0: Kemudian saat ini Tuai Bunga ini promosinya dengan medsos apa saja sih Kak? Kalau pendengar boleh tahu medsosnya apa saja juga.
1: Kalau sekarang itu promosi utamanya hanya di TikTok sih. Karena kalau TikTok itu saya ngerasanya sangat-sangat berpengaruh ya sama pengunjung yang datang. Apalagi kan sekarang orang siapa sih yang gak main TikTok gitu kan. Terus juga kalau Jogja itu kan benar-benar masih jadi salah satu kota yang buat orang-orang wisatawan itu banyak banget kan yang masih kesini. Dan biasanya mereka tuh cari referensi tempat yang menarik itu di TikTok. Nah, biasanya kalau liburan, musim-musim liburan gitu, orang-orang cari di TikTok, terus biasanya konten-konten kita muncul. Nah, di situ kayak kalau habis lebaran gitu, kemarin juga bagus sekali trafiknya. Terus long weekend gitu juga okay, di TikTok itu karena biasanya emang naik terus sih Kak, konten yang udah pernah rame terus tiba-tiba timingnya pas naik lagi gitu.
0: Kalau TikToknya apa Kak, kalau pendengar bisa lihat
1: Tuai Bunga?
0: Oh, Tuai Bunga. Sama. Langsung aja kepoin ya Kak ya.
1: Boleh, silakan langsung
0: ya. Dikepoin. Kemudian Kak, kalau konsistensi dalam bisnis ini seperti apa sih Kak, agar customer yang sudah menjadi langganan tetap bisa tetap juga nanti datang ke Tuai Bunga?
1: Maksudnya gimana?
0: Cara menjaganya.
1: Oh gitu. Kalau itu sih ya dengan apa ya, saya nggak ada ini khusus ya. Yang penting kita tetap welcome terus sih, dan jangan sampai kalau misal ada yang chat gitu, jangan sampai nggak dibalas. Kadang, tapi kalau di Instagram tuh kadang kan suka masuk ke request ya. Nah itu kadang tuh nggak kebaca tuh. Tapi emang kalau customer di Tuai Bunga tuh suka sering balik. Apalagi yang offline itu sekarang juga, karena mungkin karena salah satu alasannya pelayanannya itu kayak temen gitu loh. Kalau di Tuai Bunga tuh orang sambil milih itu tuh kita juga sambil cerita gitu. Jadi kadang sharing-sharing, customernya juga cerita-cerita sama kita tentang apa aja. Terus jadi tuh mungkin karena itu ya, komunikasinya jadi berbekas, terus berkesan. Jadi kalau mereka ke Jogja inget sama kita terus datang lagi gitu sih. Mungkin salah satu caranya untuk menjaga silaturahmi sama customer ya itu. Yang penting ketika beliau datang atau ketika kita ada kesempatan untuk berkomunikasi, itu kita yang welcome aja, anggap aja kayak temen. Maksudnya tapi kita dengan masih tetap respect dan hormat ya, tapi gak usah yang terlalu membatasi seperti penjaga kios atau penjaga store dengan customer. Jadi kayak yang gak mau banyak ngobrol gitu, gak apa-apa sih, kayak ya udahlah yang welcome aja gitu,
0: friendly
1: aja
0: gitu.
1: Ya gitu.
0: Kak, kakak itu dapat kemampuan untuk membuat aksesoris, pengalaman membuat aksesoris ini tuh dari siapa dan seperti apa sih perjalanan ceritanya?
1: Kalau itu sih otodidak. Karena apalagi dulu ya waktu tahun 2020 itu masih belum ada tutorial-tutorial untuk bikin resin, apalagi untuk di aksesoris. Masih enggak ada, apalagi jenis resin itu banyak. Ada epoxy, terus ada polyester, ada resin UV juga. Dan masing-masing resin itu punya apa ya, cara-cara khusus buat bikin adonan resinnya istilahnya gitu. Ada yang perbandingannya 2:1, ada yang 1:1, ada yang tidak dicampur bahkan. Nah, itu semuanya tahu karena belajar sendiri. Jadi praktik. Resin itu kan juga bahan kimia. Jadi mau gak mau emang harus sering latihan. Harus sering latihan karena untuk memahami karakteristik bahan kimia itu kan kita taunya dari latihan ya. Kalau cuma lihat tutorial atau baca materi ikut workshop itu menurut saya masih kurang. Jadi harus latihan terus.
0: Berarti yang saya garis bawahi karena atas dasar suka.
1: Karena balik lagi karena suka sih.
0: Iya. Karena suka. Kemudian perasaan kakak bagaimana sih produk-produk handmade kakak ini disukai banyak orang dan diapresiasi gitu?
1: Yang pasti sangat bersyukur, sangat bersyukur. Terima kasih sekali Allah, terima kasih ya Tuhan, karena apa ya, apa yang saya jalani sekarang, saya bisa menghasilkan uang gitu juga dari apa yang saya suka. Itu saya, yang saya gak berhenti bersyukur sama Allah, karena emang suka seni dari dulu. Terus kok yang dilalah bikin ini kan, aksesoris resin banyak yang suka. Mungkin itu juga karena bikinnya dari hati ya, nyampe juga. Terus Allah seneng, mungkin liatnya semesta seneng gitu ya. Terus ya udah deh, didukung.
0: Iya, benar banget. Dan usaha juga tidak mengkhianati hasil. Nah, ini kalau berbicara mengenai termasuk perjalanan bisnis kakak ini juga cepat loh kak. Kalau dari 2022 ya?
1: 2020?
0: 2020, 6 tahun, iya kan? Dengan konsistensi, dengan beragam itu. Kemudian usaha juga tiba-tiba viral aja gitu ya. Nah, kemudian kalau awal viral itu kakak kewalahan gak sih?
1: Waktu itu pas awal-awal rame di store sih cukup kewalahan ya, karena bertepatan sama event, ada juga lagi ikut bazar waktu itu. Cukup kewalahan karena waktu itu masih produksinya tuh masih sebagian besar sendiri. Terus untuk staff masih belajar saat itu, jadi belum apa ya, ngedesainnya mungkin belum sesuai sama SOP, belum sesuai sama yang biasanya saya bikin gitu ya. Jadi cukup kewalahan untuk produksinya sih saat itu.
0: Kemudian nyangka gak sih tuai bunga sampai sejauh ini?
1: Enggak. Enggak nyangka sih, karena saya tuh ngejalanin tuai bunga mengalir sebenarnya. Jadi gak ada yang apa ya, muluk-muluk banget nanti harus gini, harus gini. Enggak gitu sih, jadi udahlah ngalir aja semuanya. Yang penting masih apa ya, masih profitnya juga masih bagus gitu, ya udah jalan aja.
0: Kemudian kakak ini kalau dari segi desain, dari segi packaging, ini gimana sih cara memadukmadankannya?
1: Ngedesain bunganya. Kalau ngedesain bunganya itu sama packing.
0: Packagingnya.
1: Tadinya sih packagingnya itu kita cuma pakai pouch ya, tadinya awalnya. Terus kemudian kita sadar kalau produk kita itu juga sering dijadikan buat kado, jadi buat gift shop, buat gift gitu ya. Jadi dari situ kadang orang tuh suka tanya, kak ini nanti ada boxnya nggak gitu. Dari situ juga terus kita terus cari tahu kira-kira packaging apa yang bagus tapi juga yang masih masuk nih ke budget kita. Akhirnya kita bikin packaging yang box gitu bentuknya, jadi box warna putih, jadi kelihatan lebih eksklusif. Terus kalau desain?
0: Desain dari aksesoris ini?
1: Kalau desain dari aksesorisnya sebenarnya nggak ada aturan yang gimana-gimana sih. Kita cuma yang penting memanfaatkan bunga yang lagi tersedia tuh apa, karena bunganya itu juga nggak mesti ada terus kan. Kita tuh kadang tiap batch itu bisa beda-beda desain terus, tergantung bunga yang lagi ready itu apa. Nah ya udah, itu yang kita bikin. Ada juga beberapa bunga yang kita cari sendiri, contohnya rumput teki, terus ada juga semanggi. Nah itu juga jadi nggak selalu ada gitu. Tergantung pas lagi dapat atau enggak gitu sih.
0: Iya. Ada Rudy di Yogyakarta yang bertanya. Oh iya. Selamat siang Kak, owner dari Tuai Bunga Kak Sekar. Saya pengen bertanya, ketika mengawali bisnis ini tentu Kakak melakukan berbagai macam riset dulu atau enggak? Dan saya juga punya potensi, namun saya belum memberanikan diri untuk membuka usaha dan memperkenalkan kepada banyak orang. Bagaimana kak, apa yang harus ditanamkan?
1: Kalau menurut saya, untuk kalau baru mau mulai, justru nggak usah terlalu banyak tahu dulu nggak apa-apa. Itu kalau menurut saya ya, kadang kan kita mikir ketika kita mau mulai sesuatu kita harus tahu banyak, kita harus riset A, B, C, D, tanya ke sana sini gitu ya. Tapi kalau menurut saya justru dengan kita tidak banyak tahu, kita tuh malah nggak banyak overthinking. Dulu saya juga waktu pertama kali mulai itu saya nggak terlalu banyak cari tahu. Ya udah saya langsung mulai aja, mulai dulu aja, terus saya perbaiki sambil jalan. Dulu saya juga sering gagal pas awal-awal bikin resin itu. Dulu saya nggak tahu kalau ternyata untuk bikin resin bunga, untuk meresin bunga itu harusnya bunganya itu dilem dulu kah, atau di gimana caranya supaya bunga itu tidak geser ketika diresin. Waktu awal saya coba bikin phone case, produk pertama yang saya coba bikin itu kan phone case. Nah itu saya ngeresin belum pakai timbangan. Padahal harusnya kalau untuk mengaduk, untuk bikin adonan resin itu kan pakai timbangan ya, karena bahan kimia harus ada takarannya gitu.
0: Presisi gitu ya.
1: Iya, harus akurat gitu takarannya. Waktu itu saya nggak tahu kalau ternyata emang benar-benar harus pakai timbangan. Jadi yang saya lakukan saya cuma pakai sendok. Jadi saya pakai sendok 2:1 kan perbandingan resinnya. Jadi untuk resin yang part A saya pakai 2 sendok, yang B saya pakai 1 sendok. Saya pikir itu gak masalah dong. Ternyata waktu udah jadi resinnya tuh gak mau keras.
0: Oh.
1: Jadi hasilnya itu dia ketika ditekan ngebekas gitu. Ada bekasnya, jadi
0: bekas
1: gak keras.
0: Bekas tangan gitu ya?
1: Iya, gitu. Terus habis itu pernah juga bikin phone case. Nuang resin asal nuang aja, tumpah resinnya, terus bunganya geser. Terus dari situ saya belajar, oh ternyata harusnya bunganya dilem dulu. Terus harusnya kalau nuang resin itu kita pelan-pelan aja supaya nggak sampai meluber. Harus diperhatikan batas medianya itu seberapa tingginya supaya resinnya itu nggak sampai tumpah. Kemudian diperhatikan juga jenis resinnya, diperhatikan juga timbangannya, kita harus benar-benar harus pakai timbangan gitu. Jadi benar-benar learning by doing. Kalau menurut saya buat teman-teman yang baru mau memulai, mulai aja dulu, nggak apa-apa. Nanti kita perbaiki kesalahan sambil jalan gitu.
0: Baik. Ada Nathan di Yogyakarta. Selamat siang. Dan saya pengen bertanya, kalau membuat bisnis ini tuh kan kakak bikinnya khusus buat cewek. Apakah ada juga rencana nanti buat aksesoris khusus untuk cowok? Kita jawab selepas pariwara berikut ini. Kita jeda sejenak. Pendengar jangan kemana-mana. Tetap di Pro 1 RRI Yogyakarta.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda, jahe dapat membantu mengaktifkan sistem produksi panas tubuh dan meningkatkan metabolisme. Jahe juga dapat menenangkan perut melalui bahan kimia yang disebut gingerol yang membantu kontraksi perut. Jahe juga bermanfaat untuk mengurangi nyeri dan rasa sakit otot. Menurut penelitian, mengkonsumsi 2 gram jahe per hari selama 11 hari secara signifikan mengurangi nyeri otot pada orang yang melakukan latihan siku.

0: Peringkat Persatuan Hari Yogyakarta masih di UMKM Bicara dan juga masih bersama Kak Sekar Ayuning Tias, owner dari Tuai Bunga. Tadi ada Nathan di Yogyakarta yang tanya apakah juga kedepannya membuat aksesoris khusus untuk cowok juga?
1: Oh iya, untuk kedepannya ada sih kepikiran. Suka ada beberapa, kadang tuh cowok ada juga loh yang datang ke store, tapi seringnya sih mereka ngebeliin pacarnya ya. Tapi terus tanya juga ada nggak yang buat cowok gitu. Kadang kalau cowok itu kan cocoknya pakai yang tali hitam, bahan tali hitam, karena kalau rantai-rantai di tempat kita tuh kecil-kecil. Mungkin kalau di tangan cowok jadi kurang kelihatan ya kalau stainlessnya itu kecil. Jadi mungkin ya ada sih gelang tali mungkin ya kalau buat cowok. Terus yang base-nya itu warna hitam liontinnya, bunganya. Nah, ini yang jadi PR tuh kadang bunganya, karena mau gimana pun

0: Jadi teman saya yang bikin terus titip di jual di store gitu. Nanti bakal kita adain lagi.
1: Kak, aku juga pengen tanya, kalau tadi kan terkait dengan bunga, kakak ini proses mengenali bunga dan memilah bunga ini seperti apa sih, Kak?
0: Oh iya, kalau bunga untuk di resin itu kita milihnya agak tricky. Karena resin itu ketika udah dicampur, dia akan menghasilkan reaksi panas salah satunya ya. Dia akan jadi panas. Nah, bunga ini karena kita pakainya bunga asli, jadi kan sangat sensitif juga terhadap perubahan suhu. Jadi, saya juga belajar cari tahu gimana bunga-bunganya itu seperti bunga seperti apa yang tetap bisa stay, tetap warnanya bertahan ketika sudah diresin. Kalau misal kita pakai bunga yang tipis gitu tuh dia bakal cepat berubah warna. Karena kita gimana pun kita pakai bunga asli kan, jadi pasti tetap bisa ada perubahan warna. Terus ada juga bunga yang harus dicat dulu. Harus dicat dulu jadi supaya warnanya itu awet, nggak berubah walaupun diresin, walaupun udah bertahun-tahun, karena dia udah dicat jadi dia nggak berubah. Kadang kayak gitu juga. Tapi ada juga bunga yang nggak bisa dicat karena dia terlalu tipis. Jadi kalau dicat tuh malah nanti dia bisa keriting. Itu salah satu cara belajarnya dengan karena ya dengan setiap hari saya bikin, jadi pelan-pelan saya mengerti ya, oh ternyata kalau bunga yang tipis itu harus lebih dihati-hati lagi, dan kita bisa kasih disclaimer juga ke customer yang mau beli, Kak, ini nanti bisa berubah warna. Kadang emang ada customer yang emang suka warna bunga aslinya, tapi konsekuensinya itu karena dia tipis dan warnanya tidak dicat, jadi bisa berubah warna. Kadang kita kasih disclaimer juga ke customer gitu. Terus kalau ada juga bunga-bunga yang warnanya itu emang warna aslinya awet, ada juga macam-macam jenis bunga itu. Belajarnya dari itu sih, dari setiap hari bikin jadi ngerti.
1: Sejauh ini kakak pernah ini nggak sih, saking banyaknya pengunjung dan pembeli di store, kemudian stok sampai menipis, pernah nggak?
0: Pernah, pernah banget sih.
1: Terus gimana kak ngejarnya, ngejar stoknya?
0: Oh itu ngejarnya gimana ya? Kalau kayak gitu tuh bener-bener pernah sampai bener-bener di store itu stoknya displaynya tuh kita renggang-renggang gitu loh, karena tinggal dikit. Karena kita kan selain dijual di store juga ada konsinyasi sama toko-toko lain kan. Terus waktu itu karena tinggal dikit, ya udah deh, jadi ya begadang-begadang gitu ngerjain.
1: Berarti bisa dibilang produk-produk kakak ini limited edition juga ya?
0: Bisa dibilang, karena setiap batch, setiap kita produksi itu bisa beda-beda juga,
1: bener,
0: tergantung
1: bener.
0: Bunga yang ada gitu.
1: Menarik sekali. Ini nggak terasa perbincangan kita sudah hampir habis. Sebelum kita tutup, ada yang ingin disampaikan kepada para pendengar Pro 1?
0: Saya sampaikan terima kasih ya buat teman-teman yang sudah mendengarkan. Semoga yang disampaikan bisa memberikan sebuah insight, siapa tahu, atau kalau mungkin teman-teman malah yang punya saran buat saya seperti gimana caranya biar nggak keteteran produksi. Boleh gitu. Gitu sih, terima kasih
1: okay.
0: banyak yang sudah
1: terima kasih Kak Sekar sudah
0: banyak.
1: Sharing bersama kita di UMKM Bicara. Semoga Tuai Bunga semakin dikenal, dan nanti kedepannya juga apa ya, bisa juga mempunyai gerai di setiap kota di Indonesia.
0: Amin.
1: Dan
0: amin ya Allah.
1: Menjadikan salah satu motivasi kaula muda juga untuk berwirausaha.
0: Amin. Terima kasih banyak Kak Hanabi.
1: Terima kasih. Nanti kalau pulang hati-hati di jalan. Sehat selalu.
0: Terima kasih banyak.
1: Pendengar, terima kasih juga atas kebersamaan Anda di UMKM Bicara sore kali ini bersama Kak Sekar Ayuning Tias, owner dari Tuai Bunga. Salam sehat, selamat sore dan selamat beraktivitas.

0: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Lintas Jateng DIY bersama saya Rifa Hanafi. Pendengar, pemerintah kota Surakarta berharap seluruh masyarakat bisa memberikan data yang benar kepada seluruh petugas sensus ekonomi 2026. Polres Banjarnegara menggelar lomba safety reading bagi pelajar tingkat SMA. Inilah Lintas DIY Jateng selengkapnya. Pendengar, demi mendapatkan data yang baik untuk arah pembangunan kota yang tepat sasaran, pemerintah kota Surakarta berharap seluruh masyarakat bisa memberikan data yang benar kepada seluruh petugas sensus ekonomi 2026. Berita selengkapnya bersama reporter Joko Purnomo.
1: Saya mengajak ke semuanya, percayalah kepada sensus ini untuk membuat kebijakan ke depan.
2: Masih adanya permasalahan di lapangan terkait penghimpunan data sensus ekonomi 2026, salah satunya warga yang sulit ditemui petugas mendapatkan perhatian serius dari pemerintah kota Surakarta. Wali kota Surakarta, Respati Ardi, menegaskan bahwa data-data yang diberikan warga akan menjadi arah pembangunan kota yang tepat sasaran, sehingga diharapkan masyarakat kota Bengawan bisa memberikan data yang baik dan benar. Terkait masih adanya penolakan masyarakat terhadap kehadiran petugas sensus ekonomi 2026, Wali Kota Surakarta Respati Ardi sudah meminta jajaran perangkat daerah yakni kelurahan, kecamatan, hingga tingkat rukun tetangga dan rukun warga atau RT/RW untuk mendampingi petugas sensus.
1: Maka saya harap, saya mohon ini akan berdampak langsung. Jika data yang diberikan tidak benar atau tidak seperti aslinya, itu juga akan mempengaruhi program-program ke depan. Saya mengajak ke semuanya, percayalah kepada sensus ini untuk membuat kebijakan ke depan. Dan saya akan menugaskan rekan-rekan di kewilayahan, di kecamatan, di kelurahan untuk membersamai sensus untuk meyakinkan masyarakat kita.
2: Badan Pusat Statistik BPS Kota Surakarta mencatat capaian pendataan sensus ekonomi 2026 telah mencapai sekitar 9,9% dari target lebih dari 230.000 unit usaha yang harus didata di Kota Bengawan. Hingga kini sebanyak 22.000 unit usaha telah berhasil dihimpun datanya oleh petugas lapangan. Ditemui di kantornya, Kepala BPS Kota Surakarta Ratna Setiawati memastikan bahwa seluruh informasi yang diberikan masyarakat dijamin kerahasiaannya sesuai dengan undang-undang dan tidak akan digunakan untuk kepentingan perpajakan maupun tujuan lain di luar statistik.
3: Karena mungkin kekhawatiran mereka dikait-kaitkan dengan yang lain. Tetapi petugas kami itu juga kita bekali dengan probing, istilahnya itu penggalian informasi lebih. Jadi akan kita korek terus supaya, makanya mungkin biasanya tanyanya kok banyak banget, karena pemerintah itu juga minta kami menyediakan datanya itu lebih dari strukturnya dia menjadi kecil, besar atau menengah, itu kan berdasarkan omsetnya mereka. Kalau nggak tahu omsetnya, kita nggak bisa mengkategorikan dia masuk kecil atau UMKM atau besar.
2: BPS Kota Surakarta sangat berharap masyarakat dapat menerima petugas sensus yang dilengkapi identitas resmi, sehingga data ekonomi yang terkumpul mampu menggambarkan kondisi Kota Bengawan secara utuh dan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
0: Mitra Dapur SPPG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, tak keberatan dengan upaya kerja Kejaksaan Negeri Sragen yang menginvestigasi SPPG di Kabupaten Sragen. Berita selengkapnya bersama reporter Mulato Ishan.
4: Tapi yang paling-paling akhir ini menggibuhkan adalah yang namanya Pak, yang namanya praktek jual beli titik dan markup pengadaan-pengadaan barang yang dianggap publik itu enggak penting.
5: Langkah Kejaksaan Negeri Kejari Sragen melakukan inventarisasi dan pengumpulan data terkait program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di wilayah Kabupaten Sragen disambut baik oleh Mitra Dapur SPPG. Langkah kejaksaan itu dinilai untuk memperbaiki program nasional agar kedepannya lebih baik lagi. Budiono Rahmadi, salah satu mitra dapur SPPG di Sragen, mendukung jika Kejaksaan Negeri bekerja untuk menyukseskan program MBG. Lantas pihaknya meminta semua pihak menyikapi situasi ini dengan bijak. Menurutnya, konsep awal program MBG Presiden RI sangat mulia untuk memfasilitasi kebutuhan gizi siswa sekolah secara merata tanpa memandang status. Namun nafsu untuk mengejar target secara instan membuat program itu justru kedodoran di lapangan. Selain kasus keracunan, publik saat ini dihebohkan dengan praktik culas berupa jual-beli titik dapur SPPG dan markup pengadaan barang-barang yang tidak esensial. Ruang publik menyoroti pengadaan fasilitas mewah seperti TV 75 in, kompor premium, hingga paket sepatu dan kaos kaki yang dinilai tidak berkolerasi dengan urusan perut anak sekolah. Budiono mengapresiasi langkah tegas pemerintah yang mulai menciduk sejumlah petinggi PGN pusat yang terlibat skandal ini. Jika praktik jual beli titik ini dibiarkan, dapur SPBG akan overload dan anggaran akan membengkak.
4: Ingin menangkap bahwa itu melakukan tindak pidana itu, tapi yang keduanya juga pengen menghentikan skandal itu tadi, jual beli itu tadi. Penambahan dapur. Nah, nek dapur itu overload, ya, karena praktek jual beli itu, yang terjadi apa? Program itu dengan sendirinya akan berhenti. Karena apa? Anggarannya nggak cukup.
5: Diberitakan sebelumnya, Wakil Bupati Sragen sekaligus Ketua Satgas MBG di Kabupaten Sragen, Suroto, menyatakan dukungannya terhadap langkah Kejaksaan Negeri Kejari Sragen yang mulai turun ke lapangan untuk memeriksa dapur-dapur SPBG di Bumi Sukowati. Meski mengaku secara kelembagaan belum diajak berkoordinasi, Suroto menilai langkah inventarisasi aset dan dana hibah dari Badan Gizi Nasional itu merupakan hal yang positif.
6: Kalau saya selaku Satgas berharap ya jangan sampai ke bawah. Kalau ke bawah kira-kira habis. Nah, karena sifatnya mendata. Nah, kalau di BGN di pusat itu kan yang kena kan pusat. Nah, itulah alirannya ya ke bawah. Nah, air mengalirnya ke bawah.
5: Suroto tidak menampik adanya berbagai persoalan dalam pelaksanaan MBG belakangan ini. Ia bahkan secara blak-blakan menyebut sistem dan petunjuk pelaksanaan cuklak-cuknis dari BGN pusat masih berantakan. Pihaknya berharap dan menunggu pergerakan lagi dari BGN dengan kepala yang baru agar sistemnya lebih baik. RRI Surakarta Melati Isan melaporkan.
0: Terbukti melakukan tindak korupsi dan juga merugikan negara hingga ratusan juta pegawai bank plat merah di Bantul diringkus polisi. Berita selengkapnya bersama reporter Aji Permono.
7: Kemudian ada pun barang bukti yang kita sita yaitu beberapa lembar skep, kemudian satu lembar sisa pinjaman terkait.
8: Seorang wanita berinisial AIIM 37 tahun asal Bantul diringkus polisi karena terbukti melakukan tindak korupsi di salah satu bank plat merah di wilayah Sanden Bantul. Dengan modus kredit fiktif hingga menggunakan calo untuk mencairkan pinjaman, pelaku telah menyebabkan kerugian hingga ratusan juta rupiah. Kasat Reskrim Polres Bantul AKP Ahmad Mirza mengatakan, pelaku mulai bekerja di bank tersebut sebagai mantri atau tenaga pasar lapangan sejak tahun 2021 silam. Pada tahun yang sama, pelaku memprakarsai kredit usaha rakyat atau KUR kepada 252 nasabah dengan plafon senilai 7,6 miliar rupiah. Pada tahun 2022, ia kembali memprakarsai KUR kepada 437 nasabah dengan plafon sebesar 14 miliar rupiah. Namun pada tahun 2024, pihak bank mencium adanya kejanggalan dan melakukan audit internal. Hasilnya, terdapat kejanggalan dengan potensi kerugian mencapai lebih dari 1 miliar rupiah.
7: Mantri dalam hal ini tersangka memanfaatkan referral calon debitur dari pihak ketiga atau calo. Kemudian dokumen kredit diserahkan kepada pihak ketiga dan kemudian mantri diindikasikan melakukan perubahan kode pos alamat nasabah dan tempat usaha yang fiktif. Terdapat sebagian atau seluruh hasil realisasi kredit digunakan oleh pihak ketiga atau calo dan ada fee yang dibebankan oleh calo. Potensi kerugian yaitu 1.150.930.716 rupiah.
8: Selanjutnya, pihak bank kembali melakukan audit melalui Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasilnya, pelaku terbukti melanggar peraturan dan mengakibatkan kerugian negara sekitar 700 juta rupiah. Pihak bank kemudian melaporkannya ke Polres Bantul dan akhirnya pelaku dapat diamankan pada April 2026.
7: Jadi ada 3 modus yang dilakukan oleh pelaku ini. Jadi memang melalui orang ketiga, pertama itu memang kredit fiktif di mana data nasabah itu benar-benar tidak melakukan pinjaman tersebut. Kemudian yang kedua, meminta orang untuk melakukan pinjaman tapi meminta fee dari hasil pencairan kredit tersebut. Dan yang ketiga, meminta KTP ataupun identitas dari calon korban dan menggunakan identitas tersebut untuk dilakukan sebagai pinjaman.
8: Saat diinterogasi, pelaku mengaku menggunakan uang hasil korupsi tersebut untuk keperluan pribadi. Atas perbuatannya, AIIM dijerat pasal 603 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2023 dengan ancaman hukuman penjara minimal 2 tahun atau maksimal 20 tahun.
0: Modus penipuan yang mengatasnamakan pihak cukai masih marak terjadi dan juga terus makan korban dari berbagai kalangan. Masyarakat pun diminta lebih waspada dan tidak mudah percaya terhadap berbagai bentuk komunikasi mencurigakan yang mengatasnamakan instansi pemerintah. Berita selengkapnya bersama reporter Vinta Nurfauzia.
9: Modus penipuan yang mengatasnamakan bea cukai masih marak terjadi dan terus memakan korban dari berbagai kalangan. Masyarakat pun diminta lebih waspada dan tidak mudah percaya terhadap berbagai bentuk komunikasi mencurigakan yang mengatasnamakan instansi pemerintah. Hal tersebut disampaikan pemeriksa bea cukai pertama Bea Cukai Purwokerto Luli Nugraini. Menurut Luli, fenomena penipuan semacam ini sebenarnya bukan hal baru, namun hingga kini masih banyak masyarakat yang terjebak karena kurang memahami mekanisme resmi pelayanan bea cukai. Ia juga menjelaskan bahwa pelaku biasanya memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat terhadap aturan bea cukai untuk melancarkan aksinya. Salah satu modus yang paling sering ditemukan adalah penipuan jual beli online, di mana dalam modus ini pelaku menawarkan barang dengan harga yang jauh di bawah harga pasar untuk menarik minat calon korban.
10: Oke, jadi fenomena penipuan yang mengatasnamakan bea cukai ini sebenarnya sudah lama sekali terjadi, ya, sudah marak terjadi. Tapi nyatanya masih aja yang kena tipu sampai sekarang ini. Itu makanya, dan nyasarnya itu bukan cuma kalangan tertentu, tapi berbagai kalangan. Mungkin itu anak sekolah, kuliah, atau mungkin ibu rumah tangga, pensiunan mungkin juga. Nah, semua kalangan pun berpotensi untuk menjadi korban penipuan. Dan biasanya para penipu ini memanfaatkan kondisi masyarakat yang memang belum paham aturan dari bea dan cukai. Kalau modus yang sering terjadi ini ada beberapa yang memang sudah kita analisis, ya. Nah, biasanya itu modus jual-beli online. Nah, biasanya ini penipunya itu menawarkan barang yang memang harganya tidak wajar. Biasanya jauh di bawah harga wajar kan untuk menarik perhatian dari masyarakat, ya. Mau beli barang kok harganya lebih murah nih. Nah, setelah ditransfer untuk membayar barang tersebut, tiba-tiba ada yang mengaku petugas bea cukai kalau barangnya tersebut tertahan di bea cukai. Nah, untuk menebus barang tersebut harus transfer uang ke rekening gitu. Rekening pribadi nih biasanya.
9: Selain itu ada pula modus penipuan berkedok hubungan asmara atau romance scam, di mana pelaku berkenalan melalui media sosial, membangun kedekatan, lalu mengaku mengirimkan hadiah dari luar negeri. Tidak hanya itu, modus lain seperti pengiriman uang lewat jalur diplomatik, pencucian uang, hingga lelang palsu juga kerap digunakan untuk memperdayakan korban. Sehingga Luli menegaskan bahwa masyarakat bisa mengenali ciri-ciri penipuan tersebut. Di antaranya pelaku menghubungi melalui nomor pribadi, menggunakan foto profil berseragam petugas, melakukan tekanan secara terus-menerus, serta meminta transfer ke rekening pribadi. Sehingga masyarakat diminta untuk berhenti sejenak ketika menerima informasi mencurigakan, tidak terburu-buru menanggapi atau mentransfer uang, kemudian memeriksa kebenaran informasi melalui kanal resmi dan segera melaporkan jika terindikasi penipuan. Vinten Nurfauzia melaporkan.
0: Sebanyak 40 mahasiswa yang tergabung dalam paduan suara mahasiswa Lista Paradiso UPN Veteran Yogyakarta menggelar konser penggalangan dana sebagai persiapan melakoni ajang paduan suara di Korea Selatan pada Oktober mendatang. Berita selengkapnya bersama reporter Karin Anissa.
11: Paduan suara mahasiswa Vokalista Paradiso UPN Veteran Yogyakarta mematangkan persiapan menjelang kompetisi Busan Choral Festival di Korea Selatan dan Penabur International Choir Festival di Jakarta. Sejak Februari lalu, puluhan anggota paduan suara menjalani latihan intensif untuk menghadapi dua kompetisi internasional itu. Ketua Vokalista Paradiso, Rio Benareal Simanjuntak, mengatakan pihaknya harus menyiapkan anggaran hingga ratusan juta rupiah untuk berangkat ke Korea Selatan pada Oktober mendatang. Berbagai upaya ditempuh diantaranya dengan ngamen dan konser penggalangan dana yang digelar di Hotel New Safir Yogyakarta pada Minggu malam.
12: Kami akan mengadakan konser galang dana untuk kiranya membantu kami dalam hal biaya dan dana gitu, supaya apa yang sudah kami rancangkan bisa lebih lancar lagi dengan adanya bantuan-bantuan atau sponsor dari pihak-pihak tertentu. Kami butuh dana yang tidak sedikit, ya, karena kebetulan juga pemberangkatan 40 orang ini terutama ke Busan, ya. Kalau saya kasih kisaran, artinya kami masih membutuhkan sekitar 500-700 juta untuk bisa memberangkatkan teman-teman ini, yang tentu yang paling banyak itu akomodasi untuk selama di sana sih.
11: Sementara pelatih paduan suara vokal Vokalista Paradiso, Ramadan Nurhuda mengatakan pihaknya menerapkan disiplin dengan menjaga kondisi fisik serta kualitas suara termasuk menghindari minuman es sebulan sebelum kompetisi. Ramadan menjelaskan sebagian besar anggota Vokalista Paradiso masih berstatus mahasiswa aktif. Pembagian waktu antara latihan dan juga kuliah diakuinya menjadi tantangan tersendiri bagi para anggota paduan suara.
13: Karena mereka kan mahasiswa juga, tujuan utama mereka kan juga kuliah ya. Jadi untuk aku selalu menyemangati mereka untuk membagi waktu dengan baik antara kuliah dan juga menyanyi, apalagi paduan suara gitu. Jadi kalau setiap hari itu mereka agendanya full itu, dari pagi, sore, siang sore kuliah, kemudian malamnya baru latihan gitu. Lagu daerah ada. Kita membawakan lagu dari Jawa, judulnya Adus Bareng. Terus sama lagu dari Nusa Tenggara Timur, judulnya Bengkong.
11: Melalui berbagai persiapan yang telah dilakukan, diharapkan paduan suara Vokalista Paradiso dapat memberikan penampilan terbaik sekaligus kembali mengukir prestasi di tingkat internasional.
0: Dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80, Polres Banjarnegara menggelar Lomba Safety Reading bagi pelajar tingkat SMA. Berita selengkapnya bersama reporter Joko Winarno.
14: Puluhan pelajar tingkat SMA, SMK, dan MA mengikuti Lomba Safety Reading yang digelar Polres Banjarnegara di Kompleks Stadion Sumitra Kolobaking. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang akan diperingati pada 1 Juli 2026 mendatang. Peringatan tahun ini mengusung tema Polri untuk Masyarakat. Kasat Lantas Polres Banjarnegara AKP Ahmad Rusli mengatakan, Lomba Safety Reading bertujuan untuk memberikan edukasi sekaligus meningkatkan pemahaman pelajar mengenai pentingnya keselamatan berkendara di jalan raya. Selain menguji keterampilan berkendara, para peserta juga dibekali pengetahuan mengenai tata tertib lalu lintas, teknik berkendara yang aman, hingga langkah-langkah yang perlu dilakukan saat menghadapi situasi darurat dalam perjalanan. Menurutnya, safety reading merupakan salah satu upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas melalui penerapan teknik berkendara yang baik, aman, dan sistematis. Pengendara juga dituntut untuk memiliki kemampuan mengantisipasi potensi bahaya serta memahami manajemen resiko saat di jalan.
15: Kecelakaan di Banjarnegara ini relatif agak tinggi, namun demikian kita berusaha untuk melakukan upaya. Nah, salah satu bentuk upayanya hari ini kita lakukan supaya untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas. Kita perebutkan untuk total hadiah kurang lebih 6 juta plus dengan piala.
14: Polres Banjarnegara berharap melalui kegiatan ini budaya tertib berlalu lintas dapat semakin tertanam di kalangan generasi muda. Dengan meningkatnya kesadaran, kewaspadaan, dan kemampuan mengidentifikasi potensi bahaya di jalan, risiko kecelakaan lalu lintas diharapkan dapat diminimalkan.
16: Hasilnya 3 kali nampak nantinya. Misalnya itu pas beloknya itu kan agak mepet gitu kan, jadinya tuh harus jangan terlalu mepet sama apa namanya ininya ininya jadinya biar
14: Selain memeriahkan Hari Bayangkara ke-80, Lomba Safety Reading ini juga menjadi bagian dari upaya Polres Banjarnegara dalam membentuk generasi muda yang lebih disiplin dan berbudaya tertib berlalu lintas. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
0: Bupati Pemalang Anom Widiantoro berharap kegiatan Bayangkara Expo 2026 menjadi wadah promosi pelaku UMKM. Berita selengkapnya bersama reporter Luki Setiawan.
17: Pak Kapolres yang saya banggakan, saya atas nama Pemerintah Kabupaten Pemalang mengucapkan terima kasih atas penyelenggaraan Bayangkara Expo 2026.
18: Bupati Pemalang Anom Widiantoro berharap kegiatan Bayangkara Expo 2026 menjadi wadah promosi pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Kabupaten Pemalang. Kegiatan yang diinisiasi Polres Pemalang memperingati Hari Bayangkara ke-80 digelar selama sepekan mulai 26 Juni hingga 3 Juli 2026. Bupati Pemalang Anom Widiantoro dalam sambutannya sangat mengapresiasi inisiatif dari Polres Pemalang. Pihaknya menilai kolaborasi pemerintah daerah TNI Polri dan masyarakat menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Bupati Pemalang juga mengatakan kehadiran puluhan UMKM dalam Bayangkara Expo diharapkan memperluas pasar produk lokal di Pemalang.
17: Catatan kita untuk sama-sama senantiasa berkolaborasi ke depan, berkegiatan bersama dalam rangka menjaga kondusivitas Kabupaten Pemalang. Dan melalui kegiatan kreatif pada sore hari ini, tidak hanya memperkenalkan produk, tapi ini juga menunjukkan kolaborasi yang salut yang solid antara pemerintah bersama jajaran TNI dan Polri, dan mudah-mudahan ini bisa senantiasa kita pertahankan demi kondusivitas, demi semangat gotong royong, dan juga demi keberlangsungan dari pembangunan di Kabupaten Pemalang.
18: Sementara itu, Kapolres Pemalang AKBP Rendy Setia Permana mengatakan Bayangkara Expo merupakan bentuk nyata dukungan Polri terhadap penguatan ekonomi masyarakat, sehingga diharapkan kegiatan ini dapat meningkatkan ekonomi masyarakat serta memperkuat sinergi antara Polri, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat.
19: Semoga ke depan kita dapat terus bisa berkolaborasi. Kami berharap dengan ulang tahun Polri ini, ajang juga momentum kami untuk refleksi internal bagi kami. Kekurangan-kekurangan dari Polri akan kami perbaiki ke depan. Semoga Polri serta stakeholder terkait dan masyarakat dapat tetap bisa berkolaborasi, bersinergi untuk kemajuan Kabupaten Pemalang secara menyeluruh.
18: Pembukaan Bayangkara Expo dihadiri Bupati Pemalang Anom Widiantoro bersama jajaran Forkombimda dan Kapolres Pemalang AKBP Rendy Setia Permana. Ribuan masyarakat Pemalang dan sekitarnya juga turut menyaksikan acara pembukaan dan pameran berbagai produk UMKM itu. Lukis Tiam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dewan Kesenian Daerah Batang kembali menggelar Batang Art Festival sebagai event 2 tahunan mengangkat tema Babat Alas Seroban. Berita selengkapnya bersama reporter Heri Kisyanto.
20: Batang Art Festival BAF yang telah menjadi event spektakuler Dewan Kesenian Daerah DKD Batang tiap 2 tahunan menarik perhatian ribuan pasang mata. Tampilan estetik bertema Babat Alas Roban menjadi media bagi seniman menggambarkan semangat memimpin bersama warganya membersihkan anasir dalam proses pembangunan. Penampilan spektakuler membuat penonton terpesona hingga menginspirasi pemuka Batang siap memasukkan gelaran tersebut dalam kalender event nasional. Belasan penampil dari genre musik, tari, rupa, bahkan sastra semua turut ambil bagian dalam menyemarakan gemerlapnya pagelaran BAF ke-7 pada 27 hingga 28 Juni 2026 di sepanjang Jalan Veteran Batang. Bupati M. Faiz Kurniawan terpukau menyaksikan gelaran tersebut dan mengapresiasi kreativitas seniman Batang dalam mengekspresikan karyanya di berbagai segmen.
21: Ini apresiasi yang setinggi-tingginya untuk BKD dan juga segenap tim, segenap panitia yang telah menyelenggarakan kegiatan Batang Art Festival pada malam hari ini. Ini luar biasa mengangkat tradisi yang selama ini tumbuh di masyarakat, ditampilkan di package dengan kelas yang sangat tinggi. Dan kita berharap ini bisa kita bawa ke tingkat nasional.
20: Tanggapannya tentang tema tentang hari ini yang Babat Alas Roban gimana Pak?
21: Ya, Alas Roban sangat identik dengan Batang, ini benar-benar akan menumbuhkan dan semakin mengenalkan Batang.
20: Sementara Ketua Dewan Kesenian Daerah Batang Ahmad Suroso berterima kasih dengan rencana mengangkat gelaran BAF ke kancah nasional. Dari sisi keragaman, panitia BAF ke-7 menghadirkan 16 penampil seperti tarian yang menggambarkan keagungan Alas Roban, musik dengan berbagai genre, hingga goresan mural dari para perupa Batang.
22: Mengapa Babat Alas Roban? Ini dikarenakan bahwa ikon simbolis bahwa Batang itu adalah Alas Roban. Kemudian Babat itu adalah membersihkan anasir-anasir yang akan mengganggu pembangunan di Kabupaten Batang. Maknanya seperti itu, sebutkan dalam hal kesenian.
20: Untuk memeriahkan gelaran BAF 2026, warga Batang dan sekitarnya dapat menikmati ragam pertunjukan selama 2 hari. Hari pertama, berbagai seni tradisional dari sanggar-sanggar ternama, dan di hari kedua, bagi penikmat musik, panitia juga siap menampilkan grup band berbagai genre.
0: Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Heri Kisyanto, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
23: Bedah tim Piala Dunia 2026, Lintas Jateng DIY mengabarkan beragam informasi dan kekuatan tim Piala Dunia 2026. Disiarkan berjaringan dari Pro 1 RRI Semarang, Purwokerto, Surakarta, dan Yogyakarta.
0: Berikut dari sepak bola, timnas Belanda kembali datang ke Piala Dunia 2026 sebagai salah satu kandidat kuat juara. Di bawah arahan Ronald Koeman, tim Oranye membawa perpaduan pemain senior dan generasi baru yang diyakini mampu mengakhiri penantian panjang meraih trofi Piala Dunia. Selengkapnya, Yulia Winarto melaporkan.
1: Berbekal status sebagai juara grup F, Belanda menunjukkan konsistensi sebagai fase grup. Tim yang diperkuat Kapten Virgil van Dijk tetap mengandalkan organisasi pertahanan yang solid, kreativitas Frenkie de Jong di lini tengah, serta ketajaman Memphis Depay dan Cody Gakpo di lini depan. Kedalaman skuad menjadi salah satu kekuatan utama Orange, selain pemain-pemain senior. Pada babak 32 besar, Belanda dijadwalkan menghadapi Maroko National Football Team dalam laga yang diprediksi berlangsung sengit. Koeman menilai pertandingan tersebut layak disebut sebagai duel dua tim yang sama-sama memiliki kualitas untuk melangkah jauh di turnamen. Sementara kubu Maroko juga mengakui harus menyiapkan pendekatan berbeda untuk menghadapi kekuatan Orange. Meski memiliki sejarah panjang dengan 3 kali menjadi runner-up Piala Dunia 1974, 1978, dan 2010, Belanda belum pernah mengangkat trofi juara. Dengan pengalaman para pemain senior serta munculnya generasi emas baru, Piala Dunia 2026 dipandang sebagai salah satu peluang terbaik Orange untuk akhirnya menghapus label Raja Tanpa Mahkota dan mencatat sejarah sebagai juara dunia untuk pertama kalinya.

0: Pendengar, sebelum kami akhiri Lintas di Jateng sore kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kota Surakarta berharap seluruh masyarakat bisa memberikan data yang benar pada seluruh petugas sensus ekonomi 2026. Polres Banjarnegara menggelar lomba safety reading bagi pelajar tingkat SMA. Demikian Lintas Jateng DIY sore kali ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat sore.
1: Demikian bedah tim Piala Dunia 2026 hari ini. Ikuti terus informasi seputar Piala Dunia setiap harinya di Lintas Jateng DIY.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

Masih menemani kebersamaan Anda di Jogja sore ini, pendengar KONI Kota Yogyakarta ini mulai mempersiapkan dukungan bagi cabang olahraga atau cabor dalam menghadapi Pekan Olahraga Daerah atau Porda DIY 2027. Selain menyiapkan bantuan anggaran organisasi, KONI juga merancang program pemusatan latihan sebagai bagian dari persiapan atlet menuju ajang olahraga terbesar di Daerah Istimewa Yogyakarta. Ketua Bidang Organisasi KONI Kota Yogyakarta, Syed Tahur Ardilo, ini mengatakan bahwa kepengurusan KONI menyiapkan sejumlah agenda strategis dalam hal pembinaan. Nah, tentu dalam hal tersebut, pendengar, ia meminta setiap pengurus cabang olahraga segera melaporkan susunan kepengurusan terbaru dari KONI kepada KONI Kota Yogyakarta agar diperlukan komunikasi terkait program pembinaan maupun persiapan Porda dapat berjalan lebih efektif. Masih di Jogja sore ini, Pro 1 RRI Yogyakarta.

Mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres. Asal dikonsumsi secara wajar. Supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan. Malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu tim kopi atau teh?

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain. Terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Ajang sepak bola sejagat Piala Dunia pertama kali diselenggarakan tanggal 13 hingga 30 Juli 1930 di Uruguay, diikuti 13 negara. Uruguay berhasil memenangkan turnamen tersebut dengan mengalahkan Argentina di depan 93.000 penonton.

Anda masih bersama kami di Jogja sore ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dan kali ini Ria Agustin akan melanjutkan perjalanan kita pendengar hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Nah, kalau dulu ya pendengar, zaman masih kecil gitu ya, pasti mainan layang-layang ini jadi permainan favorit anak-anak ya. Kalau belum adzan maghrib, belum pulang gitu kan ya. Tapi ternyata sekarang ini masih diminati terutama anak-anak di lapangan Kebonagung Imogiri Bantul pendengar. Dan kegiatan ngunduh layangan di lapangan ini kini menjadi kegiatan rutin yang digelar setiap 3 bulan sekali oleh paguyuban pengelola lapangan Kebonagung. Nah, tadinya ini hanya 1-2 pedagang gitu ya, dan juga hanya anak-anak main biasa gitu ya. Setelah diunggah di medsos, ternyata banyak masyarakat yang tertarik. Dan selain menjadi wadah bagi anak-anak dan komunitas pecinta layang-layang, kegiatan ini juga bertujuan menghidupkan kembali permainan tradisional sekaligus mempererat kebersamaan masyarakat. Paguyuban pengelola lapangan Kebonagung berencana menggelar lomba layang-layang usai musim panen tahun ini dengan melibatkan peserta dari berbagai daerah. Dan tentunya pendengar, informasi tadi kami kutip dari laman rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan. Monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Waktu memang bukan dokter yang baik, yang cepat menyembuhkan luka. Tapi dia adalah guru terbaik yang mengajarkan kita

Anda masih mendengarkan 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dari kaca studio Pro 1, nampak langit sudah mulai petang, tandanya azan maghrib sebentar lagi datang ya pendengar. Dan kami informasikan bahwa nantinya azan maghrib akan berkumandang untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya pada pukul 17.35. Namun terlebih dahulu kita akan hadirkan koleksi lagu Islami di ruang dengar Anda.

0: Malikin wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma yusibul muslima min nasabi wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adha wala ghammin hatta syaukatu yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayahu. Muttafaqun alaih.
1: Dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim tertimpa rasa lelah, gelisah, sedih, gangguan dan gundah hati, bahkan duri yang menusuknya, melainkan dengannya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya. Hadis riwayat Muttafaqun alaih.

0: Ya pendengar, segera saja kita akan kumandangkan azan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah, hidup hari ini terasa semakin cepat. Notifikasi datang tanpa henti, target terus bertambah, dan kadang kita tersenyum di luar, padahal hati sedang lelah luar biasa. Banyak orang yang terlihat baik-baik saja, tapi diam-diam sedang berjuang menenangkan pikirannya sendiri. Di tengah dunia yang ramai, kita sering mencari tenang di mana-mana. Liburan, hiburan, scrolling berjam-jam, atau sibuk tanpa jeda. Tapi anehnya, semakin dicari, ketenangan justru semakin jauh. Padahal, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Ar-Ra'd, ayat 28 yang artinya, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang." Ayat ini sederhana, tapi sangat dalam. Ternyata hati manusia tidak akan benar-benar tenang hanya karena dunia. Bukan karena semua masalah hilang, bukan karena hidup selalu mulus, tetapi karena ada Allah yang selalu menjadi tempat kembali. Rasulullah SAW juga mengajarkan bahwa orang yang paling dekat dengan Allah akan memiliki hati yang paling lapang. Bukan karena hidupnya tanpa masalah, tapi karena ia tahu kepada siapa harus bersandar. Tidak apa-apa kalau hari ini kamu lelah, tidak apa-apa kalau dunia terasa berat, tapi jangan lupa pulang. Bukan hanya pulang ke rumah, tapi pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sujud yang sunyi, dalam doa yang lirih, dan zikir yang mungkin hanya bibirmu dan Allah yang tahu. Karena kadang yang kita butuhkan bukan dunia yang berubah, tapi hati yang kembali dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jangan pernah menilai orang lain, sebab kita tak akan pernah tahu isi hati seseorang. Kita hanya bisa menebaknya, dan tebakan kita bisa saja salah.

0: Ini adalah suara solawat Jawa.
1: Solawat Maulud Jawi berarti syair-syair pujian yang mengandung sejarah dan peringatan kelahiran.

0: Sebenarnya apa sih makna solawat itu? Solawat merupakan bentuk penghormatan untuk mendoakan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Menurut peneliti budaya Dr. Anda Titi Mufangati, solawatan sering ditemui di berbagai daerah. Kemudian oleh masyarakat Jawa diperhalus dengan sentuhan seni, baik seni suara maupun seni musik. Maka muncullah kesenian solawat Jawa.
1: Kesenian ini memiliki dua fungsi bagi masyarakat, yaitu sebagai ekspresi keberagaman dan kesenian. Ini di dalam pertunjukannya, di awal prosesinya itu dengan bacaan solawat yang diiringi dengan iringan terbang, gong, kendang, dan gamelan Jawa tadi. Itu akan menghasilkan bunyi yang indah yang mengiringi bacaan solawat tadi. Nah, di dalam perkembangannya kemudian dicampur dengan lagu-lagu bahasa Jawa atau mocopatan tadi yang bersumber dari hal-hal yang pada saat itu terjadi. Misalnya pada saat ada gempa bumi itu mereka juga menciptakan lagu yang terkait dengan bencana yang pada waktu itu melanda Jogja. Solawat Maulud Jawi ini bertujuan untuk meluruskan tradisi yang ada menurut pandangan Islam, yaitu mengekspresikan cinta kepada Muhammad Rasul dan merupakan lembaga prapendidikan formal. Untuk tujuan utamanya adalah memberikan pendidikan solat. Dan selanjutnya, solawat Maulud Jawi ini berkembang di mana-mana menjadi lembaga dakwah.
0: Solawat Maulud Jawi mempunyai ciri khas tersendiri yang menjadi pembeda dari solawat yang lain.
1: Solawat Maulud Jawi ini keindahan atau sisi menariknya itu ada pada perpaduan antara arup dan mocopatan yang bisa saling mengisi. Jadi antara nuansa Arab dengan nuansa atau budaya Jawa, yaitu pada puitisasi syairnya. Pementasannya dilakukan dengan duduk bersila dengan sikap tegak. Dalam pementasan ini tidak ada istilahnya ada tepuk tangan atau keplok, kemudian berteriak keras juga tidak boleh.

0: Alat musik dalam solawat Jawi adalah terbang, namun fungsinya seperti gamelan Jawa. Ada yang berfungsi sebagai gong, kendang, kempul, dan gong alit.
1: Untuk bentuk pementasannya, ini selama pementasan itu seluruh pemain duduk berderet membuat formasi tertentu dengan para pemain musiknya biasanya duduk di deretan paling belakang. Kemudian untuk para pemainnya itu untuk penampilannya duduk bersila, tidak ada gerakan-gerakan tarian ataupun tepuk tangan. Kemudian gerakan yang ada itu hanya merupakan bentuk peniruan gerakan solat. Untuk urutan pementasan ini, pertama pembukaan ini diisi dengan hadroh, dengan pembacaan Al-Fatihah dan pujian kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya atau sahabat dan anak cucunya. Kemudian yang kedua, qiraatul Quran, dengan pembacaan ayat-ayat yang terkait dengan kelahiran dan keteladanan Nabi. Dilanjutkan dengan solawat dan puji-pujian. Kemudian ada tetembangan terkait dengan sejarah dan penyambutan kelahiran Nabi. Kemudian mahalul qiyam lagi, atau yang disebut srokal. Kemudian pitutur atau risalah Nabi, terutama yang terkait dengan sholat fardu atau sholat lima waktu dan Islam sebagai rahmat bagi alam seisinya. Dilanjutkan dengan ma'uidoh hasanah, sholawat maulud yang membedah syair-syairnya atau hal-hal yang lain yang biasanya tergantung pada situasi pada saat itu. Kemudian yang terakhir itu penutup diisi dengan tahlil atau doa bagi leluhur.
0: Sangat menarik ya. Banyak sekali edukasi tentang ajaran agama Islam yang kita dapatkan melalui kesenian solawat maulid Jawi. Semoga terus lestari ya.

0: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh.

muka Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia. Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

Anda masih menyatu bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, sekarang ini masih memasuki liburan sekolah ya. Pasti bingung nih, mau kemana? Nah, buat pendengar yang memang hobi banget ke pantai gitu ya, apalagi di daerah Gunung Kidul gitu, pantainya kan dikenal berpasir putih dan pantainya biru bening gitu ya pendengar. Nah, ada salah satu pantai di Gunung Kidul ini yang pesonanya keren banget, yaitu Pantai Nguyahan. Nah, di musim liburan ini pendengar, terutama kunjungan wisatawan dari luar Yogyakarta ini meningkat. Nah, sementara itu wisatawan tetap harus berhati-hati ya, karena memang di pantai ini berombak ya seperti biasanya. Jadi memang jika ada anak kecil gitu ya, memang harus hati-hati, harus diawasi gitu ya. Nggak cuma di Pantai Nguyahan sih, di pantai mana aja memang kalau namanya pantai gitu ya harus hati-hati. Dan yang pasti pendengar, jangan lupa memakai sunblock gitu, karena memang terik ya seperti cuaca di saat ini. Dan informasi ya selengkapnya pendengar, Anda bisa membaca di laman rri.co.id.

pecinta bola. Jangan lewatkan program spesial Pro 1 RRI Yogyakarta. Serba-serbi Piala Dunia 2026. Mulai dari demam bola dunia yang tersaji setiap Kamis pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ragam informasi perjalanan dan dinamika Piala Dunia di program Warta Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, serta berbagai fakta dan kisah unik Piala Dunia. RRI bersuara, Piala Dunia untuk... Pantau terus siaran Pro 1 RRI Yogyakarta sepanjang hari di frekuensi 91,1 FM, audio streaming di www.rri.co.id dan di aplikasi RRI Digital.

warga Brazil memilih badak menjadi dewan kota São Paulo. Sebelumnya memang ada binatang dan benda dilibatkan dalam pemilihan sebagai lelucon atau untuk membuat pernyataan. Orang-orang São Paulo, Brazil di tahun 1959 justru secara serius memilih Cacarecho, badak di kebun binatang setempat, menjadi anggota dewan kota. Cacarecho mendapat 100.000 suara, jauh lebih banyak daripada kandidat manusia. Tindakan ini dilakukan para pemilih yang muak dengan masifnya korupsi yang terjadi di kota tersebut. Nah, kalau nggak mau dikalahin hewan di bumi

0: tidur ya, Li. Ah, sini. Pak D ajarin main kelereng, Li.
1: Apa tok, Pak D? Kelereng? Guna, Pak D. Main bisa terbang pakai remote, airsoft gun, atau game online. Itu baru keren.
0: Belum tahu toh. Mainan tradisional itu harus kita lestarikan karena banyak manfaatnya, Li. Contohnya, bermain kelereng ini, kamu bisa berlatih strategi untuk menang, belajar sabar, sportif, dan yang pasti lebih sehat bermain di alam terbuka, toh, Li.
1: Apanya yang sportif, Pak De? Mau disembunyikan kelerengnya tuh bisa ke baju. Pak De curang.
0: Bila dalah. Aku yo ketahuan toh yo.
2: Cinta mainan tradisional, kelereng atau neker, ular naga, gangsing, bekel, dan banyak lagi. Anak akan belajar bergaul dengan teman sebayanya, lebih kreatif, sportif, cinta lingkungan, dan

0: Danau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Anda masih menyatu bersama kami di Jogja sore ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, kalau pas liburan kayak gini, pasti nih banyak wisatawan cari oleh-oleh gitu ya. Nah, di Pasar Beringharjo ini, pendengar, tak hanya batik ya, tetapi juga kuliner Beringharjo ini sekarang ikut diserbu wisatawan saat libur sekolah. Nah, salah satunya ini pendengar ada warung makan Busum yang mulai mengalami peningkatan jumlah pelanggan sejak pekan lalu. Nah, pemilik warung makan Busum Beringharjo gitu ya, Sumiati mengatakan setiap akhir pekan warungnya memang selalu ramai. Namun saat musim liburan jumlah pengunjung meningkat lebih banyak. Nah, meski permintaan meningkat dan seperti kita ketahui pendengar harga sejumlah bahan pokok ini juga mengalami kenaikan, tetapi Sumiati memilih mempertahankan harga jual menu makanannya. Ada sate kere pendengar dibanderol Rp4.000 per tusuk, soto Rp15.000 per porsi, nasi gulai Rp20.000, dan nasi gudeg rames dengan telur dijual Rp15.000 per porsi. Nah, masih terjangkau ya pendengar. Dan ini tidak mengalami kenaikan karena agar tidak kehilangan pelanggan. Nah, pendengar penasaran nggak seperti apa sih rasanya? Boleh mampir di warung makan Busum yang ada di Pasar Beringharjo. Tentunya pendengar, informasi tadi kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Saluran radio pertama yang dibentuk Indonesia yaitu SRV. Didirikan di Solo tahun 1933. Laman Mataram Royal Blood mengungkapkan, para inisiatornya antara lain Sursito, Raden Mas Sutarto Harjowahono, Lim Tik Liang, Dr. Marmo Husodo, Chan Ing Chuan, Lawson, Wong Sohartono, Chong Chu Ho, dan Priyo Hartono. Mereka merupakan anggota paguyuban seni dan wartawan di Surakarta. Dari uang kas yang mereka kumpulkan dan dibantu oleh Mangkunegoro 7, akhirnya mereka berhasil mendapatkan pemancar siaran baru. Awalnya SRV melakukan siaran di Pendopo Kepatihan Mangkunegaran, namun atas bantuan Mangkunegoro 7, selanjutnya berhasil dibangun studio siaran. Stasiun radio SRV semakin berkembang dengan memiliki cabang di berbagai kota di Nusantara, seperti di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Jawa Timur. SRV menyiarkan kebudayaan Jawa dan musik Jawa. 1937, SRV sukses menyiarkan musik gamelan secara langsung dari Solo untuk mengiringi Gusti Nurul menari di Kerajaan Belanda. Setelah Indonesia merdeka, studio SRV digunakan untuk RRI Surakarta.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Anda masih menyatu bersama kami di Jogja sore ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, Dinas Lingkungan Hidup atau DLH menetapkan kebijakan strategis terkait tata kelola persampahan daerah. Mulai tanggal 1 Juli 2026, tempat pemrosesan akhir atau TPA Banyuroto di Nanggulan tidak akan lagi menerima pasokan sampah organik. Langkah ini sebagai upaya memperpanjang usia layanan TPA yang diproyeksikan akan mencapai kapasitas maksimal pada tahun 2028 mendatang. Kepala DLH Kulon Progo, Duwana Heru Suprianta, menegaskan bahwa kunci utama dari pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan adalah penyelesaian masalah sampah langsung dari sumbernya, terutama dari jenis organik yang mendominasi limbah rumah tangga. Nah, informasi selengkapnya pendengar Anda bisa membaca di laman rri.co.id.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih?
0: Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
1: Wah, itu sih ide sesat.
0: Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah.
1: Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana.
0: Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.
2: Tahu nggak, ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol, lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.

Dengar tak terasa, usai sudah Ria Agustin temani ruang dengar Anda di edisi hari ini ya, Senin 29 Juni 2026. Namun pendengar jangan lewatkan ya, di hari Selasa besok itu tanggal 30 Juni 2026, pukul 8 waktu Indonesia Barat, Pro 1 akan menyiarkan pertandingan sepak bola Piala Dunia antara Belanda versus Maroko di babak 32 besar, langsung dari Stadion Monterrey. Nah, jadi jangan kemana-mana ya, pendengar, pastikan besok stasiun di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Pendengar, jangan lewatkan pula ya, sesaat lagi kumpulan berita dari dalam negeri dan juga mancanegara akan terangkum dalam Warta Berita Pro 3. Tetap bersama kami pendengar di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Sekali lagi selamat kepada Saudara Fajar Novario, karya Anda ditetapkan sebagai logo peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI tahun ini, tahun 2026. Secara visual logo ini tampak tegas, namun juga punya filosofi kuat.
1: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis seni budaya, seperti yang sering-sering sampaikan, kuliner, kria, fashion, dan seni rupa, seni pertunjukan, yang kreativitas berbasis desain, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, dan yang baru nanti modifikasi otomotif.
2: Pemerintah menetapkan desain logo resmi peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia. Menteri Ekonomi Kreatif mengusulkan penambahan sebanyak 21 subsektor ekonomi kreatif. WHO mencatat lebih dari 1.300 orang meninggal dunia akibat gelombang panas ekstrim. Inilah warta berita selengkapnya Senin 29 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menetapkan desain logo resmi peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 Republik Indonesia dimenangkan oleh Fajar Novario asal Padang, Sumatera Barat yang mengungguli suara terbanyak dalam jajak pendapat. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Terima kasih dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, secara resmi kami luncurkan logo HUT RI ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
4: Pemerintah secara resmi mengumumkan hasil jajak pendapat polling pemilihan logo dan identitas visual hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Wakil Menteri Sekretaris Negara Yuri Ardiantoro mengatakan desain logo karya Fajar Novario asal Padang, Sumatera Barat terpilih sebagai logo resmi peringatan hari ulang tahun ke-81 RI usai mendapatkan suara terbanyak dalam polling. Wamen juri mengatakan polling diikuti oleh 68.000 pemilih dan Fajar meraih suara 44.73%. Wamen juri menjelaskan secara visual, logo karya Fajar tampak tegas namun memiliki filosofi yang kuat. Desainnya berasal dari eksplorasi keragaman motif tradisional dari berbagai daerah di Nusantara. Penjelasan Wamen juri disampaikan dalam keterangan pers di kantor Kepresidenan Jakarta sore tadi.
3: Logo atau karya nomor 2, yakni karya Saudara Fajar Novario dari Auman Design Biro Padang, Sumatera Barat mendapatkan suara terbanyak. Jadi karya nomor 2, saya ulangi, karya Saudara Fajar Novario memperoleh suara 44.73% dari total suara. Sekali lagi selamat kepada Saudara Fajar Novario, karya Anda ditetapkan sebagai logo peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI tahun ini, tahun 2026. Secara visual logo ini tampak tegas namun juga punya filosofi kuat. Desainnya berasal dari eksplorasi keragaman motif tradisional berbagai daerah di Nusantara. Dalam keragaman tersebut terdapat kesamaan pola yang menyimpulkan bahwa keragaman menjadi pondasi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat.
4: Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya menyampaikan rasa bangga karena pemenang polling logo merupakan karya Gen Z. Kementerian yang akan memberikan apresiasi berupa hadiah Rp100 juta untuk Fajar.
5: Selesai dari Universitas Negeri Padang itu 2023. Jadi ini anak muda juga nih, gitu, anak muda. Dan tentu beliau ini juga aktif dalam berbagai pameran dan kegiatan desain grafis di Sumatera Barat. Jadi tentu ini suatu kebanggaan bahwa logo ini juga dibuat oleh generasi muda, mungkin kurang lebih umurnya Gen Z juga begitu, dan ternyata dapat dukungan paling banyak dari masyarakat begitu. Dan mengenai hadiah, kalau dari Kementerian Ekonomi Kreatif untuk pemenang pertamanya Rp100 juta, tetapi tadi ada kabar baik bahwa dari Presiden, dari Bapak Presiden juga akan ada penambahan apresiasi kepada 5 orang, 5 desainer yang masuk ke final pemilihan ini.
4: Penetapan logo HUT RI berdasarkan pilihan masyarakat melalui polling yang dibuka sejak 24 Juli hingga 28 Juli 2026. ada 5 karya logo yang kemudian dipilih oleh masyarakat. Selanjutnya, Wamen Juri meminta masyarakat untuk menyemarakkan kemerdekaan 17 Agustus 2026. Dari kantor Presidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRIPO, 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
2: Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan pemerintah mengusulkan penambahan 21 subsektor ekonomi kreatif dalam rencana induk ekonomi kreatif periode 2026-2045. Eliana Zahra melaporkan.
1: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis seni.
6: Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan, sektor ekonomi kreatif memiliki karakteristik yang inklusif dan padat karya dengan mayoritas tenaga kerja berasal dari kalangan perempuan. Ia juga menyampaikan rencana Induk Ekonomi Kreatif atau RINDEKRAF 2026-2045 mengusulkan penambahan menjadi 21 subsektor ekonomi kreatif, termasuk teknologi baru, konten digital, dan sulih suara. Hal tersebut ia sampaikan dalam acara Sensus Ekonomi 2026 Sektor Ekonomi Kreatif di Jakarta hari ini.
1: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis seni budaya, seperti yang sering-sering sampaikan, kuliner, kria, fashion, dan seni rupa, seni pertunjukan, yang kreativitas berbasis desain, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, dan yang baru nanti modifikasi otomotif. Kemudian kreativitas berbasis teknologi dan konten digital, game aplikasi teknologi baru konten digital, dan yang berbasis media, mulai dari film hingga voice over.
6: Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Amalia Adiningar Widyasanti menyampaikan, nilai PDB ekonomi kreatif pada 2025 mencapai Rp1.757,87 triliun dengan pertumbuhan 6,86%. Menurutnya, angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,11%. Amalia juga menjelaskan subsektor aplikasi dan game developer serta film, animasi, dan video menjadi subsektor dengan pertumbuhan tertinggi.
7: Di mana yaitu yang mencapai double digit, 18,22% adalah subsektor aplikasi dan game developer. Kedua, yang memang kita sering melihat film Indonesia luar biasa berkembangnya, kemudian banyak film Indonesia, film animasi yang diproduksi oleh bangsa kita, oleh anak-anak muda kita, dan memang terekam di dalam statistik kami bahwa subsektor film, animasi, dan video saat ini tumbuhnya juga 17,59%.
6: Kementerian Ekonomi Kreatif dan BPS juga memanfaatkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 untuk memperoleh data yang lebih lengkap mengenai pelaku ekonomi kreatif di Indonesia. Selain itu, BPS melakukan penyesuaian klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI agar perkembangan kegiatan ekonomi kreatif dapat tercatat sesuai dengan kondisi terkini. Data tersebut diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan dan pengembangan sektor ekonomi kreatif di Indonesia. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah untuk melibatkan masyarakat lokal dalam Dewan Kawasan Industri Nasional yang tengah diusulkan dalam rancangan Undang-Undang Kawasan Industri. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljana.
8: Di dalam naskah akademik di halaman 33, itu disampaikan bahwa tujuan utama pembangunan.
9: Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah mengakomodasi keterwakilan masyarakat lokal dalam pembentukan Dewan Kawasan Industri Nasional. Usulan tersebut disampaikan dalam pembahasan panja RUU Kawasan Industri bersama Kementerian Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Anggota Komisi 7 DPR RI Putra Nababan menilai pembentukan Dewan Kawasan Industri Nasional merupakan langkah positif. Namun menurutnya masyarakat sekitar kawasan industri juga harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan.
8: Di dalam naskah akademik di halaman 33, itu disampaikan bahwa tujuan utama pembangunan itu adalah menciptakan tata ruang pengembangan yang seimbang, terutama dalam menjangkau wilayah-wilayah potensial baru, membuka peluang partisipasi masyarakat setempat. Jadi dengan menyampaikan konten ini, saya tidak melihat di Dewan Kawasan itu ada unsur yang melibatkan masyarakat lokal.
9: Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah mengusulkan kewajiban bagi pengelola kawasan industri untuk menjalankan program pemberdayaan masyarakat sekitar. Program tersebut menjadi bagian dalam rancangan Undang-Undang Kawasan Industri yang sedang dibahas bersama DPR RI. Direktur Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian, Tri Supondi, mengatakan pemberdayaan masyarakat menjadi upaya agar manfaat investasi dapat dirasakan langsung oleh warga sekitar kawasan industri. Program pemberdayaan tersebut meliputi keterampilan, fasilitas usaha, pengembangan infrastruktur sosial, serta dukungan di bidang pendidikan dan kesehatan. Pemerintah juga akan mewajibkan pengelola kawasan untuk melaporkan pelaksanaan program tersebut kepada pemerintah pusat dan daerah.
10: Pembangunan ekonomi, pembangunan kawasan industri juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, pengelolaan kawasan industri wajib melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang diprioritaskan bagi masyarakat di sekitar kawasan. Program tersebut dapat berupa pelatihan keterampilan, fasilitasi kemitraan usaha, pembangunan infrastruktur sosial, serta dukungan di bidang pendidikan dan kesehatan. Pelaksanaan program ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan pengelola kawasan, serta wajib dilaporkan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
9: RUU Kawasan Industri diharapkan tidak hanya memperkuat iklim investasi nasional. Regulasi tersebut juga ditargetkan untuk meningkatkan pemerataan manfaat pembangunan bagi masyarakat di sekitar kawasan industri. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, Himpunan Kawasan Industri Indonesia mendorong Undang-Undang Kawasan Industri sebagai landasan hukum untuk melakukan harmonisasi 24 regulasi lintas kementerian dan lembaga. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
11: Wakil Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia, Didik Prasetyono, menilai Indonesia membutuhkan Undang-Undang Kawasan Industri sebagai landasan hukum khusus untuk mempercepat investasi dan industrialisasi nasional. Ia menyebut saat ini terdapat 24 regulasi lintas kementerian dan lembaga yang mengatur kawasan industri sehingga diperlukan harmonisasi melalui satu payung hukum. Menurutnya, RUU tersebut diharapkan mampu menyederhanakan perizinan, memperkuat koordinasi pusat dan daerah, serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan investor. Hal itu ia sampaikan dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI di Jakarta.
12: Kayak ada menerapkan sistem pengamanan industri terpadu, menyusun standar operasional pengamanan kawasan industri yang berlaku nasional, memperkuat koordinasi antar instansi dalam perlindungan kawasan industri. Jadi ada jaminan kalau investasi di kawasan industri aman, kira-kira begitu. Jadi pertanyaan investor adalah, kok masih ada gangguan kalau kami sudah ngurus izin lengkap dan sebagainya.
11: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay menegaskan pembentukan badan yang mengkoordinasikan kawasan industri harus dirancang secara matang agar memiliki kewenangan yang kuat dan efektif. Menurutnya, struktur kelembagaan tersebut perlu dibahas bersama pemerintah, termasuk apakah berada di bawah kementerian atau langsung di bawah koordinasi presiden.
13: Nah, berkenaan lagi kembali kepada yang saya sebut tadi, kira-kira 5 aspek apa saja yang mesti harus masuk di situ, Pak. Karena selama ini kita tidak mau juga kalau industri, tadi Bapak bilang ada 176, berarti kan industri itu kan, berarti kan. Besar dan kecil itu kan, nah, yang ada di dalam kawasan misalnya. Itu kan dahsyat, Pak. Dan dia sudah menampung sekian juta orang yang bekerja di situ. Nah, ini mungkin harus kita lindungi, kita tingkatkan, kita berdayakan lebih dalam lagi.
11: Dalam hal ini, Komisi 7 juga meminta agar RUU Kawasan Industri dapat memuat aspek-aspek utama yang mampu memperkuat tata kelola sektor industri. Kawasan industri yang telah menampung jutaan tenaga kerja harus mendapat perlindungan, penguatan, dan pemberdayaan agar terus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Bursa Efek Indonesia atau BEI yang baru menegaskan komitmennya merealisasikan demutualisasi BEI sesuai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
14: Kami juga sedang menunggu pengaturan lebih lanjut ya, dari turunan dari
15: undang-undang. Bursa Efek Indonesia BEI masih menunggu pengaturan lebih lanjut sebagai dasar pelaksanaan demutualisasi Bursa Efek Indonesia, utamanya aturan turunan dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK yang baru saja disahkan awal Juni kemarin. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers usai rapat umum pemegang saham tahunan RUPST BEI tahun 2026 di Jakarta hari ini, yang sekaligus mengesahkan jajaran direksi BEI yang baru periode tahun 2026-2030. Menurut Jeffrey, BEI mendukung demutualisasi karena BEI merupakan sedikit dari bursa saham di dunia yang belum menerapkan demutualisasi. Kebijakan demutualisasi, tambah Jeffrey, akan membuat bursa saham Indonesia menjadi bursa saham yang modern.
14: Ya, pada poin ini kami juga sedang menunggu pengaturan lebih lanjut ya dari turunan dari Undang-Undang P2SK tersebut. Ya, dan tentu kami sangat mendukung demutualisasi dari Bursa Efek Indonesia. Ya, selain karena itu adalah mandat dari Undang-Undang, kami juga meyakini bahwa dengan demutualisasi akan membuat Bursa Efek Indonesia menjadi lebih modern.
15: Demutualisasi adalah perubahan status BEI dari organisasi nirlaba yang dimiliki oleh perusahaan sekuritas atau anggota bursa menjadi perseroan terbatas yang kepemilikannya lebih terbuka, berorientasi laba dan dapat dimiliki oleh pihak lain. Sebelumnya, pemerintah melalui Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mendorong percepatan demutualisasi Bursa Efek Indonesia sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kredibilitas pasar modal Indonesia. Pemerintah menginginkan demutualisasi BEI diproses tahun ini juga.
16: Pemerintah ingin mempercepat demutualisasi bursa, bahwa demutualisasi bisa langsung dilakukan, berproses di tahun ini. Dan ini adalah transformasi struktural di mana mengurangi benturan kepentingan di Bursa Efek antara pengurus bursa dengan anggota bursa.
15: Demutualisasi Bursa Efek Indonesia BEI diharapkan dapat mencegah praktik-praktik tidak sehat di pasar saham, juga membuka peluang bagi investasi baru, termasuk danantara yang berencana untuk menanamkan modalnya di Bursa Efek Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari berbagai wilayah di tanah air.
17: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Jemaah Haji Indonesia asal Banten, Jakarta, dan Jawa Barat tercatat sebanyak 1.219 telah kembali ke tanah air yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Saada Tudarain. Ayan.
18: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.219 jemaah haji dari Tanah Suci, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua menjelang rampung periode penerbangan haji. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Banten, debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 389 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 10.40 waktu Indonesia Barat siang tadi, menggunakan Garuda Indonesia GIA 7631. Disusul pukul 15.20 waktu Indonesia Barat petang tadi, sebanyak 441 jemaah haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5464. Kemudian 389 jemaah haji asal Banten yang mendarat pada pukul 20.40 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan 7632. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Nur Lela, mengatakan alhamdulillah dirinya dapat kembali ke tanah air dan perasaan pun menjadi senang karena dapat berkumpul kembali dengan keluarga.
19: Karena sudah sekian lama berpisah, dengan keluarga sekitar kurang lebih 42 hari. Jadi kita sudah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di Indonesia.
18: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji. Mereka akan rampung pada 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Report 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dengar, meski musim haji telah usai, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat tetap bertanggung jawab penuh untuk pemulangan jemaah haji yang saat ini belum tiba ke kampung halaman. Sri Darni melaporkan. Sri.
20: Pendengar, Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat M. Rizki menegaskan tugasnya belum sepenuhnya selesai hingga saat ini. Pihaknya berkomitmen untuk terus memantau dan memberikan pelayanan terbaik hingga jemaah terakhir tiba di Ranah Minang. Dan kepada RRI, Rizki menuturkan saat ini tercatat 7 jemaah asal Sumatera Barat yang terpaksa menunda kepulangannya. Mereka harus menetap sementara di Arab Saudi untuk menjalani perawatan medis di rumah sakit setempat. Dan musim haji tahun ini jelas Rizki menjadi pembuktian perdana tata kelola di bawah bendera baru Kementerian Haji dan Umroh untuk menghadirkan pelayanan yang lebih humanis dan ramah lansia. Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat mempererat sinergi lintas instansi serta melibatkan puluhan mahasiswa dari UIN Imam Bonjol Padang sebagai relawan.
21: Insyaallah kantor urusan haji itu akan selalu bertanggung jawab untuk memulangkan jemaah haji kita, walaupun nanti telah selesai musim haji. Artinya operasional pemulangan haji itu akan berakhir nanti tanggal 1 Juli. Jadi berapa hari lagi? Nah, kalau seandainya tidak juga bisa layak terbang jemaah haji kita sampai tanggal 1 Juli itu, maka tetap akan dipulangkan oleh pemerintah melalui pesawat reguler.
20: Sebagai sinergi yang hangat menurut Rizki terbukti mampu memangkas kelelahan fisik jemaah setelah menempuh perjalanan udara selama belasan jam. Dan kini menyisakan doa yang terus mengalir dari bumi Minangkabau untuk kesembuhan 7 jemaah yang masih menunggu kepulangan ke Ranah Minang. Sri Darni Pro 3 RRI terus mengedara untuk Indonesia.
17: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Informasi dari luar negeri, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mencatat lebih dari 1.300 orang meninggal dunia akibat gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa sejak 21 Juni 2026 yang lalu. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom menyebut bahwa lebih dari 1.300 kematian akibat cuaca panas ekstrim tercatat sejak 21 kemarin. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, pemain timnas Belanda memperkirakan pertemuan dengan Maroko akan menjadi pertandingan yang menarik di mana Maroko memastikan akan memberikan penampilan terbaik mereka untuk masyarakat Maroko. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli.
22: Diaz sifting it through here for Saibari! What a finish!
23: Timnas Belanda akan menghadapi hadangan Maroko pada fase 32 besar Piala Dunia 2026. Laga hidup mati menuju fase 16 besar ini akan menjadi laga yang berat. Sebagaimana disampaikan Kapten Tim The Oranye Virgil van Dijk dalam konferensi pers jelang pertemuan kedua tim kemarin di Monterrey, Meksiko. Center back Liverpool itu menyatakan, walau akan menjadi laga yang sulit, namun van Dijk sangat menantikan pertemuan dengan Maroko.
24: So, kami bersiap dengan baik. Kami telah menganalisa permainan mereka. Kami telah menjalani sesi latihan yang baik. Dan segalanya sudah siap bagi kami. Dan kami sangat menantikannya. Ini akan menjadi laga yang sangat menantang dengan situasi yang menantang. Tapi saya menantikannya.
23: Sementara itu, pelatih timnas Maroko Mohamed Ouahabi menyampaikan kepada seluruh pendukung Maroko bahwa anak asuhnya akan berusaha keras memberikan penampilan terbaik mereka. Ouahabi memastikan para pemain sadar dengan tanggung jawab yang mereka emban di turnamen besar ini.
24: Kami memastikan setiap hari mereka dapat melihat latihan kami. Jika mereka melihat pertandingan kami sebelumnya, mereka pasti yakin pada kami. Dan kami menyadari tanggung jawab itu. Kami akan memberikan segalanya. Kami memiliki pemain dengan kualitas bagus, pemain yang berkomitmen, pemain dengan personalitas, pemain yang sadar apa yang sedang, sudah, dan akan kami lakukan adalah untuk kepentingan negara.
23: Belanda melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup F, sedangkan Maroko sebagai runner-up grup C. The Oranye dan Singa Atlas dijadwalkan bertemu pada babak 32 besar di Stadion Monterrey, Meksiko besok pagi. Laga ini akan dimainkan pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Pluliteloli, Pro 3 RRI, terus

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Mau nyebrang, Pak?
4: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
3: Mari, saya seberangkan, Pak.
5: Ayo, Bu.
6: Langsung ya, Pak.
5: Yo, langsung. Ayo.
3: Silakan duduk, Bu.
6: Lah, masnya
3: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
6: Oh, terima kasih, Nak.
7: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini,

0: Pendengar, selamat malam. Temani kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Kita berjumpa di hari Senin, hari yang ke-29 Juni 2026. Pastinya pendengar, di kesempatan malam hari ini sudah terhubung dengan narasumber kami, beliau Bapak Didik Widya Putra SEMM, Pemimas Hindu Daerah Istimewa Yogyakarta. Tentunya kebersamaan kita dalam mimbar agama Hindu. Baik, kita sapa selamat malam Om Swastiastu Pak Didi.
1: Selamat malam, swastiastu.
0: Oke, baik Pak Didi, kabar baik ya? Sehat semangat malam hari ini.
1: Baik Ibu.
0: Iya, baik Pak Didi. Satu tema kita untuk kali ini di Jalan Dharma begitu ya. Baik, mungkin juga berkenan berbagi Dharma ini Pak Didi. Bagaimana sih seorang umat Hindu itu berada di Jalan Dharma? Mungkin akan diawali dengan doa terlebih dahulu, silakan.
1: Baik Ibu, terima kasih waktu yang telah diberikan. Om Aikinamastu Namo Sidam Om Ananta Pranamaya Namah Swaha. Sahabat Pro 1 yang budiman, di kesempatan malam ini kita diberikan waranugraha berupa kesehatan, kerahayuan, tentu di tengah-tengah isu dan situasi yang hari-hari ini tentu kurang menentu ya. Tentu saya ingin mengambil satu tema renungan sebagai cetak biru kehidupan kita sebagai manusia melalui tema di Jalan Dharma. Tentu berkaitan dengan Dharma, tentu sebagai umat Hindu sangat familiar sekali. Kalau kita merujuk dari kata Dharma, seringkali kita ucapkan, namun maknanya begitu sangat luas dan mendalam. Sastra suci kita mengajarkan bahwa untuk benar-benar bisa berjalan di jalan Dharma itu sendiri, kita harus memahami tiga dimensi utama Dharma itu sendiri, yaitu yang pertama Dharma sebagai kebenaran yang sering disebut dengan Satya. Dharma ini adalah kebenaran yang hakiki, yang bersifat kekal, sanatana Dharma. Artinya langgeng. Berpijak di sini berarti melatih pikiran kita, melatih perkataan kita, dan tentu melatih perbuatan kita agar selalu selaras dengan Dharma itu sendiri. Tentu saat kita jujur pada diri kita sendiri dan pada orang lain, kita sejatinya sedang menegakkan pilar Dharma itu sendiri, yaitu kebenaran. Tentu yang kedua, Dharma sebagai kewajiban yang sering kali kita sampaikan dengan kalimat swadharma. Setiap manusia lahir membawa tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Dharma di sini mewujudkan sebagai kewajiban suci sesuai dengan profesi dan status hidup kita masing-masing. Tentu seorang pekerja yang jujur dan orang tua yang penuh kasih sayang sedang menegakkan swadharmanya, seorang pekerja maupun seorang orang tua. Yang ketiga tentu Dharma sebagai hukum semesta yang sering kita sebut dengan reta, yang artinya Dharma adalah hukum kosmik yang mengatur keteraturan alam semesta ini. Di dalam kehidupan manusia, hukum ini mewujudkan sebagai hukum sebab akibat. Sesuai dengan ajaran agama Hindu, sering dikatakan sebagai hukum karma pala. Apa yang kita tanam, itulah yang kita tuai. Itulah sebuah keadilan hukum dharma itu sendiri. Mungkin sebagai pengantar seperti itu, Ibu.
0: Baik, ini luar biasa sekali. Lalu bagaimana juga agar dalam kehidupan kita itu untuk setiap harinya kita bisa berpegang teguh dalam dharma, begitu Pak Didi? Karena kadang-kadang ketika tengah menghadapi suatu masalah yang cukup pelik ataupun dalam kondisi kebingungan begitu, dharma ini kadang ditinggalkan. Silakan Pak Didi.
1: Baik, tentu itulah bagian ujian, itulah bagian tantangan, itulah bagian hambatan dari sebuah kehidupan ini. Namun patut kita pahami bersama, patut kita renungkan bersama bahwa dharma itu adalah kewajiban yang wajib kita tempuh. Tentu melihat mutlaknya dimensi dharma itu, mungkin kita akan menjadi bertanya-tanya mengapa kita wajib berjalan di jalan dharma. Di dalam Sarasmucaya, sloka 14 memberikan jawaban yang sangat tegas. Dharma eva atau hanti, dharma raksati raksitah. Yang artinya dharma yang dihancurkan akan menghancurkan, dan dharma yang dipelihara akan melindungi. Ketika kita memilih keluar dari jalan dharma, maka dia akan keluar dari apa? Kebenaran itu sendiri. Dharma artinya kita menolak kebenaran, melainkan kewajiban. Dan melanggar hukum semesta, maka kehidupan kita lambat laun akan diliputi kecemasan. Sebaliknya, saat kita mewajibkan diri berjalan di jalan dharma, alam semesta lah yang akan melindungi, yang akan menjadi perisai hidup kita. Tentu waktu petang ini adalah momen terbaik untuk melakukan mulat sarira atau introspeksi diri sebagai penutup hari, dan esok akan menatap hari pagi yang penuh kebahagiaan. Mungkin begitu, Ibu.
0: Oke, baik. Terima kasih sekali Pak Didi, dan kita juga akan mengajak kebersamaan pendengar tentunya juga untuk line teleponnya di 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811271111 di Jalan Dharma. Silakan pendengar, Anda juga bisa bergabung untuk kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Kami nantikan untuk kebersamaan Anda. Nah, di jalan dharma ini kadang-kadang juga pemaknaan dari setiap orang itu bisa berbeda begitu Pak, dan niat baik ataupun tujuan dari seseorang itu ternyata juga bisa disalahartikan. Ketika menyikapi hal ini harus bagaimana?
1: Baik, tentu kata dharma atau dharma itu sendiri memiliki makna yang begitu luas ya, tidak satu makna. Tentu dari tiga hal, dharma sebagai kebenaran, dharma sebagai kewajiban, dharma sebagai hukum, itu sendiri adalah sudah merangkap bagian-bagian arti yang esensial dari dharma itu sendiri. Kalau kita boleh mengulik sebuah dharma sebagai kewajiban yang tadi sempat saya singgung, tentu bisa dijabarkan demikian. Tentu kita sebagai dalam kehidupan ini banyak profesi ya. banyak latar belakang. Tentu ada yang menjadi tentara, ada yang menjadi dokter, mungkin ada yang jadi petani, mungkin ada jadi yang menjadi arsitek, tukang, dan seterusnya. Tentu bagaimana Dharma sebagai kewajiban ini, seandainya kita menjadi seorang prajurit, jadilah prajurit yang gagah berani. Jadilah prajurit yang memiliki tanggung jawab. Bagaimana prajurit yang mampu membela nusa dan bangsanya. Tentu kadang-kadang kita masih disajikan beberapa fenomena atau berita yang kadang-kadang kita lari atau keluar dari kewajiban dari tusi kita. Tentu juga kalau manakala kita menjadi seorang dokter, tentu kewajiban dokter itu seperti apa? Dan tentu kadang-kadang kita masih juga mendengar dokter yang kadang-kadang ada keluar dari jalur dari kewajiban. Ini kadang-kadang yang disebut keluar dari jalan dharma itu diartikan dalam arti kewajiban. Tentu ini tidak bisa berlaku untuk kita semua ya, baik jadi petani, baik jadi seorang sudagar dan seterusnya. Sepanjang kita mampu melaksanakan swadharma atau kewajiban di jalan dharma, tentu kita akan dalam rel yang benar, pada rel yang sesungguhnya kita telah menjalankan sebuah kewajiban yang benar. Tentu banyak contoh di dalam kehidupan kita, berbagai kejadian fenomena ini ya. Ini ya kita tahu sendirilah, kita di media sosial itu masih banyak-banyak kasus yang tentu berbagai latar ya, yang sesungguhnya menjadi teladan, namun kadang-kadang justru menjadi berita yang kurang baik bagi kita semua. Oleh karena itu, melalui siaran RRI ini, kita mengajak bersama-sama agar kita senantiasa iling, kalau orang Jawanya iling, iling lan waspada. Jadi kadang-kadang memang kita banyak gangguan, kadang-kadang kita terjebak oleh dunia material. Kadang-kadang kita kalau sudah mentok, ya apa boleh buat gitu, kata kasarnya itu. Nah itulah tantangan kita, itulah hambatan kita, untuk kita fokus pada jalan kebenaran, jalan yang tentu sebuah anugerah yang wajib kita ikuti. Seperti itu, Ibu.
0: Oke, Pak Didi sudah ada yang bergabung untuk kebersamaan kita di malam hari ini. Dan masih ada waktu pendengar yang mungkin akan bergabung. Silahkan Anda juga bisa bergabung untuk line teleponnya 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811271111. Ada dua yang bergabung untuk WhatsApp-nya. Pak Didi mungkin bisa ditanggapi ya. Oke, okay. Iya Mbak Cika di Godian. Terima kasih untuk Mbak Cika di Godian. Bagaimana solusi agar spiritualitas itu tetap terjaga tanpa menutup diri dari kemajuan zaman, Pak? Begitu. Solusi agar spiritualitas tetap terjaga tanpa menutup diri dari kemajuan zaman. Silakan.
1: Baik, luar biasa. Ini pertanyaan yang berat ini. Jadi kalau kita boleh mencontohkan ya satu bukan fenomena ya, sebuah kebiasaan.

0: sebuah pura atau di sebuah tempat suci seringkali menjadi tontonan ya, sering jadi tontonan di sekitarnya gitu. Dan beliau-beliau wisatawan itu kadang-kadang secara fisik busananya ya kadang-kadang hanya pakai begini dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi kalau kita lokus, kita fokus kepada yang kita hadapi, itu sang pencipta, sang yang dewasa, maka yang horizontal itu tidak akan mengganggu pikiran kita, tidak mengganggu panca indera kita, karena kita fokus kepada sang pencipta atau sang yang widiwasa yang sebagai tujuan utama kita saat kita puja bakti. Tentu kalau kita contohkan juga, kalau hari-hari purnama tilem galungan di Candi Prambanan, yang hari ini sebuah candi yang bisa dimanfaatkan kembali sebagai tempat suci, sebagai pemujaan umat Hindu, banyak sekali. Kita melakukan puja bakti ditonton sedemikian rupa. Ada yang foto, ada yang bersuara. Tetapi kita tidak terganggu karena lokus kita bukan yang horizontal, tapi fokus kita yang vertikal. Tentu panca indera kita dikendalikan dengan fokus kepada sang pencipta yang kita tuju saat itu. Mungkin itu, Ibu. Terima kasih. Okay.
1: Baik, terima kasih sekali untuk Pak Cika di Kodian dan satu yang sudah bergabung juga. Terima kasih untuk Pak Joko di Cangkring. Terima kasih Pak Joko di Cangkring. Bapak, bagaimana menyikapi benturan keadilan yang kadang itu belum adil di masyarakat begitu untuk Pak Joko di Cangkring?
0: Ya, itu memang juga pertanyaan berat ini. Luar biasa, pertanyaannya berat-berat semua. Tentu yakinlah tadi apa yang telah saya sampaikan bahwa kita sejatinya sedang diuji. Tentu kalau kita berbicara tentang kebenaran, tentu ada kebenaran dalam diri kita, kebenaran lingkungan kita, kebenaran secara hukum pemerintah, dan ada juga kebenaran yang bersifat hakiki atau reta atau alam semesta itu. Yakinlah bahwa sesungguhnya karma pala, hukum sebab akibat timbal balik itu sejatinya tetap berlaku. Tinggal kapan kita akan menerimanya. Oleh karena itu dikatakan di dalam Sarasmucaya tadi, dharma evo hatu hanti dharma raksati raksita. Artinya siapa yang menghancurkan dharma, maka dia akan dihancurkan oleh dharma itu sendiri. Manakala dharma yang dipelihara, maka dharma itulah yang akan melindungi. Itu secara tersirat sudah jelas bagaimana kita sejatinya tetap fokus, tetap mempertahankan diri, bagaimana kita tetap di jalur dharma itu sendiri. Kalau kita sudah keluar dari jalan dharma, tentu kalau ibaratnya sepak bola kita sudah kalah. Tetapi kalau kita masih berpegang teguh menegakkan dharma itu sendiri, kita pada posisi yang menang. Mungkin seperti itu, Ibu.
1: Oke, luar biasa nih. Baik, Pak, di penghujung perbincangan kita untuk malam hari ini, mungkin sebagai closing statement-nya di Jalan Dharma. Silakan, Pak Didi.
0: Baik, tentu di era globalisasi yang begitu sangat pesat dengan teknologi informasi yang begitu pesat, kalau kita tidak hati-hati, kalau kita tidak mawas diri, tentu kita akan terjebak berbagai fenomena yang tentu di arah yang negatif. Tentu sesuai dengan zaman Kali Yuga, di mana zaman memang posisi keburukan lebih menonjol daripada posisi kebaikan, tentu mari kita tetap berhati-hati pada posisi kita masing-masing, pada posisi profesi kita masing-masing, tentu diawali dari keluarga kita masing-masing. Bagaimana kita mewujudkan sebuah keluarga yang harmonis, keluarga

0: yang mampu memberikan rasa aman, rasa nyaman, dan tentu menjadi teladan terbaik untuk kita semua. Dari keluarga kecil itulah nanti bisa dikembangkan melalui lingkungan dan dikembangkan di areal-areal yang lebih luas lagi. Sekali lagi, mari tetap di jalan Dharma. Dengan jalan Dharma tentu kita akan menuju sebuah Moksartam Jagatita Yaca Iti Dharma, kebahagiaan yang abadi. Tentu kita tetap berharap seluruh gangguan, tantangan, godaan kita bisa menjalani dengan jalan Dharma. Gitu Ibu.
1: Terima kasih banyak Pak Didi. Semoga juga menginspirasi untuk kebersamaan kita malam hari ini. Terima kasih untuk berbagi Dharma juga. Akan ditutup dengan para Masanti. Silakan.
0: Baik, Om Sriam Bhavantu, Sukam Bhavantu, Purnam Bhavantu, Kesama Sampurna, Ya Namah Suaha. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Didi. Semoga untuk kesempatan waktu berkenan berbagi Dharma lagi. Terima kasih banyak
0: ya. Terima kasih sekali.
1: Oke, selamat malam Bapak.
0: Malam. Ya.
1: Baik, pendengar, sampai di sini untuk kebersamaan kita pastinya dalam Mimbar Agama Hindu Pro 1 RRI Yogyakarta di Jalan Dharma bersama beliau Bapak Didi Widya Putra SEMM Pemimas Hindu Daerah Istimewa Yogyakarta. Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Dan untuk Anda pendengar, penikmat dan pecinta Sandiwara Radio, jangan lewatkan untuk satu judul berikut, Hutan Nambolon, produksi RRI Sibolga. Selamat mengikuti.

0: banyak sekali truk berisi kayu besar keluar dari desa Naboloni ini. Apa sedang ada pematangan lahan ya? Sejak tadi rasanya ada 10 truk yang sudah lewat. Sepertinya ada yang tidak beres ini. Permisi Pak, saya Andre. Saya...
1: Iya. Aku ingat raut wajahmu. Kamu anak mending Pak Pur bukan? Yang punya grosir di simpang pertigaan.
0: Ah, iya Pak. Wah, Bapak. Pasti Pak Bas.
1: Iya. Betul. Kamu masih ingat rupanya. Dulu, kamu itu sebelum dibawa ke Jakarta, sering main kemari. Kamu dulu itu kecil, kurus. Sekarang sudah jadi toke kayaknya.
0: Alhamdulillah, Pak. Saya sekarang bekerja di lembaga penelitian, Pak. Saya pulang kampung karena ingin meneliti di sini. Oh, iya Pak Bas. Ada yang mau saya tanyakan. Mengapa banyak sekali truk-truk dari arah sini membawa potongan kayu? Apa di sini ada pematangan lahan, Pak?
1: Oh, itu. Itu sebenarnya permasalahan kita di kampung ini. Hutan-hutan kita banyak ditebangi. Banyak yang membalak liar di sini.
0: Oh, ilegal ternyata. Pantas saja.
1: Ah, kita bahas yang lain saja. Nanti kamu juga bakal tahu. Oh, sebentar. Saya panggilkan dulu anak saya. Teman kamu dulu, Sari, ingat kan? Sari? Oh, Sari.
2: Iya, ya. Kenapa ya?
1: Nah, ini loh. Coba lihat siapa yang datang. Andre, ini kawan kecilmu dulu.
0: Sari, apa kabar?
2: Baik, Dre. Kamu kapan pulang kampungnya? Oh ya, masuk aja dulu yuk. Makan malam di sini. Kebetulan, kami tadi masaknya banyak kok.
0: Wah, malah jadi ngerepotin saya.
1: Sudah, sesekali. Yuk, mari kita masuk. Jangan segan-segan.

0: Teddy, Nandre, datang kemari meneliti apa? Apakah terkait hutan juga?
1: Nah, gini Pak Bas, saya sedang mengamati perkembangan flora dan fauna di Desa Nabolon ini. Ternyata di hutan kita ini ada ekosistem yang bisa dikatakan langka, seperti pohon lagam beras dan orang hutan. Masalahnya, ekosistem ini tercatat untuk dilindungi. Jadi pernyataan Pak Kades terkait mereka sudah memiliki izin sepertinya hanya rekayasa semata. Lagian pun, apa mereka tidak tahu resiko besar yang bisa terjadi jika hutan di dekat pemukiman begini ditebangi pohon-pohonnya? Ini bisa mengakibatkan bencana loh Pak.
0: Nah, itu dia. Itu yang dari kemarin-kemarin sudah Bapak ingatkan. Tapi si Tono ini orangnya memang keras kepala. Tidak mau mendengarkan masukan dari warganya.
2: Sari juga sebenarnya sudah lama curiga. Dugaan Sari juga sama seperti dugaanmu, Dre. Sepertinya memang benar. Mereka itu gak punya izin resmi seperti yang mereka klaim selama ini. Buktinya dulu, kami minta itu izin untuk melihat dokumen perjanjian pemanfaatan hutan, tapi gak pernah mereka tunjukkan. Banyaklah alasannya. Yang suratnya belum ketemu lah, belum dibuat salinannya lah.
1: Kalau begitu, besok saya akan coba berbicara dengan Pak Kades terkait hal ini. Ini mesti benar-benar bisa divalidasi dan dikonfirmasi seterang-terangnya.
3: Jadi Pak Kades, sesuai dengan kesepakatan kita tahun lalu terkait pemanfaatan kayu di hutan Nabolon ini, kami berencana akan memperluas area penebangan dengan penambahan 10 hektar lagi. 10 hektar ke arah hulu. Saya harap Bapak masih bersedia untuk bekerja sama.
4: 10 hektar lagi? Maaf, Pak. Apa itu tidak terlalu luas? Saya khawatir masyarakat kita semakin protes dan memperkerakan hal ini. Jabatan saya yang jadi taruhannya, Pak. Jujur, saya tidak berani lagi, Pak.
3: Pak Kades. Pak Kades ini terlalu naif. Tak usah khawatir, Pak. Semua urusan ke aparat hukum, media, LSM sudah kami selesaikan. Sudah ada pelicinnya. Mereka akan tutup mata. Tenang saja. Sekarang tinggal urusan pengamanan lahan dan atur masyarakat Pak Kades biar tidak ribut-ribut.
4: Tapi Pak, mengurus masyarakat dan menanggung jawab lahan ini bukan perkara mudah. Bapak tahu sendiri, RT dan RW kita ini juga butuh diberi pengertian.
3: Ya, itu urusan mudah. Mudah itu, Pak. Saya sudah siapkan segala kebutuhannya. Ini, ada 300 juta untuk biaya awal sosialisasi sama RT dan RW juga. Sisanya, nanti bagian Pak Kades 5% dari anggaran pematangan lahan.
4: 5%? Wah, kalau begitu segeralah kita urus, Pak, agar bisa langsung dikerjakan. Jangan lama-lama lagi.
3: Bagus. Silakan. Sekarang tolong diatur semuanya ya.
1: Selamat siang, Pak Kades. Mohon izin mengganggu waktunya. Saya dan Sari ingin mengobrol dengan Pak Kades.
4: Iya. Silakan, Rey. Yang dari lembaga penelitian itu kan? Ada perlu apa? Kira-kira apa yang bisa kami bantu?
1: Begini, Pak. Berdasarkan data dari Kurasi Cagar Alam dan Perlindungan Flora dan Fauna, ternyata Nabolon kita ini punya kekayaan hutan yang luar biasa, Pak. Jadi, hutan ini perlu untuk dijaga.
4: Oh, kalau untuk menjaga hutan, kami semuanya komitmen untuk menjaganya sepenuh hati.
2: Tapi, mengapa masih ada juga aktivitas pembalakan hutan di arah hulu, Pak? Mau sampai kapan hutan-hutan ini digunduli? Pak, selain mengancam satwa kita, manusia juga berisiko loh untuk terkena potensi musibah banjir dan longsor.
4: Nah, Sari, sepertinya tahun lalu kita sudah clear membahas masalah ini. Kita semua sudah punya izin memanfaatkan hutan produksi untuk kebutuhan bisnis.
1: Pak, itu hutan lindung, bukan hutan produksi. Saya ragu tentang perizinan kalian jika kalian tidak mampu menunjukkan dokumen aslinya.
4: Saya pikir kalian sudah keterlaluan, tidak menghormati kebijakan pemerintah. Ini sudah jadi ketetapan. Sudah. Jangan lagi banyak cerita. Kalau Nak Andre dan Nak Sari tidak percaya, silakan surati pihak berwenang terkait hal itu. Sekarang kalian keluar dari sini.

0: Bulan demi bulan berlalu, sejak saya harus kembali lagi ke Jakarta dan mengakhiri penelitian di Desa Nabolon. Selama itu pula, tidak ada jawaban apapun atas surat yang telah kami layangkan ke pihak berwenang terkait pemanfaatan lahan di sana. Tampaknya, semua pihak sudah tutup mata. Lalu, tiba-tiba di suatu pagi, kabar yang kutakutkan akhirnya datang. Desa Nabolon rata dengan tanah, diterjang banjir dan longsor.
1: Berita terkini, curah hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi selama sepekan terakhir mengakibatkan banjir dan tanah longsor di Desa Nabolon. Kondisi ini diduga dipicu oleh aktivitas pembalakan liar di kawasan hutan yang seharusnya berfungsi sebagai daerah resapan air. Hingga berita ini diturunkan, jumlah korban jiwa dilaporkan terus bertambah, termasuk Kepala Desa Nabolon.

0: Piala Dunia 2026 diselenggarakan secara bersama di tiga negara benua Amerika, yaitu Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat. Hajatan sepak bola sejagat ini berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, diikuti sebanyak 48 tim dan pertandingan diselenggarakan di 16 kota.
1: Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

0: Hai pendengar, selamat malam. Apa kabar Anda? Bahagia sekali untuk kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Kita berjumpa tentunya dalam Ngobrol Komunitas. Obrolannya seru, santai, namun pasti menginspirasi ya di kesempatan malam hari ini. Baik pendengar, dalam Ngobrol Komunitas saya sudah terhubung dengan beliau, Ibu Indrawati Gondowinoto, generasi keempat keluarga Batigan atau yang akrab disapa juga dengan Ci Iin atau Ci Indra begitu ya. Oke, kita sapa. Selamat malam, Ci Indra.
1: Selamat malam, Dina.
0: Oke.
1: Para pemirsa Radio RRI dimanapun berada.
0: Baik, kabarnya baik. Sehat semangat ya. Lama tidak dengar suaranya nih.
1: Iya.
0: Oke. Ya baik, terima kasih sekali. Nah Ci Indra, untuk malam hari ini tema perbincangan kita terkait juga akulturasi budaya dalam sehelai kain, jejak estetika Batigan begitu ya.
1: Ya.
0: Ini menarik ya, akulturasi budaya dalam sehelai kain, jejak estetika Batigan. Nah mungkin juga kalau kita bicara tentang Batigan, mungkin sekilas bisa disampaikan Batigan ini mengarah ke batik apa sih? Apakah juga batik pesisiran ataukah apa yang menjadi ciri khasnya dari Batigan begitu? Silakan Ci Indra.
1: Jadi Batigan itu lahirnya di Pekalongan ya, di pantai pesisir utara Pulau Jawa. Jadi memang mengarahnya kepada batik pesisir peranakan Tionghoa gitu.
0: Oke, ya. Kemudian yang menjadi landasan atau yang menjadi filosofi dari Batigan ini memang seperti apa begitu, Ci Indra?
1: Jadi gini, Batigan itu kan lahir dari perjumpaan banyak budaya ya. Ada budaya Jawa, budaya India, budaya Belanda, budaya Tionghoa, bahkan budaya Jepang juga ada di situ. Nah, karena batik gan ini lahir dari perjumpaan berbagai budaya, tapi setiap motif itu dia tidak hanya menghadirkan keindahan visual saja, tapi dalam setiap motifnya itu ada ini ya. Jadi bukan sekedar hiasan, tetapi dia bahasa visualnya itu menyampaikan doa, menyampaikan harapan dan juga nilai-nilai kehidupan gitu. Nah, kemudian di dalam motifnya itu juga selain bukan keindahan visual saja, dia juga mempertemukan cara pandang yang berbeda dari berbagai budaya ini, tetapi saling melengkapi. Nah, misalnya gini, misalnya naga itu kan motif yang melambangkan kekuatan, kebijaksanaan gitu ya. Tetapi ada juga yang dipadukan, bagian itu ada juga yang memakai motif parang. Nah, parang ini kan simbol semangat yang nggak pernah menyerah ya, jadi seperti ombak yang terus menghantam karang gitu. Nah ini ketika disatukan sehingga lahir filosofi baru, artinya keberanian yang disertai kebijaksanaan. Dan semuanya ini dilandasi dengan ini ya, yang selaras atau harmoni gitu. Jadi intinya dari buka dalam tradisi batik itu motif itu bukan sekedar hiasan, tetapi ada doa, ada harapan, dan ada nilai kehidupan yang ingin disampaikan.
0: Ini yang menarik begitu Ci Indra, bahwa kalau kita bicara tadi disampaikan juga ada perpaduan dari berbagai daerah atau berbagai kebudayaan begitu ya, dalam selai ya, kain batigan begitu ya. Kemudian juga itu yang merepresentasikan ada budaya Tionghoa, kemudian budaya Jawa, bahkan juga pengaruh Eropa begitu. Nah, itu ya, tergambar dalam apa ya? Apakah simbol-simbolnya ataukah warnanya dan bagaimana bisa melebur secara harmonis ya?
1: Sebenarnya ini tergambar di dalam motif-motifnya ya. Jadi motifnya maupun warnanya juga gitu. Jadi batikan itu sebenarnya salah satu contoh nyata ya, jadi dari hasil akulturasi budaya yang ada di pesisir utara Jawa gitu. Nah, misalnya kalau dari budaya Tionghoa sendiri kan ada motif naga, ada motif winik. Dari Belanda, dari pengaruh budaya Belanda biasanya tuh bukatan ya, Pekalongan kan identik batik muslim, batik buketan, itu sebenarnya kan pengaruh dari Belanda. Kemudian ada di pinggirannya itu motif-motif renda, jadi renda-renda dari noni-noni Belanda zaman dulu gitu ya. Mm-hmm. Kemudian ada juga pengaruh dari India, misalnya adanya motif swastika. Nah, kemudian dari Jawa sendiri juga ada misalnya adanya motif wayang, motif cerita dalam Mahabharata, Ramayana. Jadi banyak sekali sebenarnya.
0: Oke. Luar biasa banget ya. Nah, Ci Indra mungkin bisa sampaikan, kalau untuk batik Gan sendiri itu pewarnaannya cenderung ke warna-warna apa ya? Biasanya kalau batik pesisiran itu kan memiliki ciri khas tersendiri untuk warnanya.
1: Iya, kalau batik Gan sendiri memang warnanya itu berwarna-warni ya. Jadi itu memang ini, warnanya itu disusun menghadirkan keseimbangan antara karakter budaya Jawa yang teduh juga dengan karakter budaya Tionghoa yang ekspresif gitu. Nah, dia punya keberanian untuk menggunakan warna-warni yang cerah ini sebagai identitas batik Gan itu sendiri. Tapi komposisinya tetap harmonis ya, sehingga kayak soft gitu ya, nggak berlebihan. Jadi nggak yang norak nyolok gitu, tetapi lebih soft. Dan satu warna itu, misalnya nih warna hijau, itu biasanya terdiri dari berbagai campuran warna. Saya kan punya peninggalan catatan motif-motif dari almarhum Papi ya.
0: Okay.
1: Itu satu warna itu kadang terdiri dari dua atau tiga campuran warna. Memang menciptakan warna-warna tersendiri. Yang jelas warna-warni biasanya gitu.
0: Ini memang ibaratnya dicampur sendiri, semacam dioplos sendiri atau seperti apa itu?
1: Iya, dioplos sendiri warnanya. Sehingga untuk menemukan warna hijaunya itu mungkin hijau agak kekuningan atau hijau agak kebiruan, itu berbeda-beda dan itu sangat-sangat sulit. Bahkan saya sendiri yang saya simpan contoh-contoh pewarnaan hingga hari ini dari Papi itu ada sampel kain warna ini, campuran dari warna apa-apa gitu ya. Tapi untuk saya kerjakan hari ini itu saya sendiri kesulitan.
0: Iya, betul. Okay. Nah, Ci Indra tadi juga menyampaikan bahwa untuk motif-motifnya begitu ya, ada juga makna yang terkandung kalau seseorang sedang membatik, makna doa misalnya begitu. Nah, ini tergambar dari motif yang ada begitu. Nah, kalau yang seperti itu apakah juga harus yang merupakan kain untuk penutup altar doa, ataukah bisa juga untuk kain-kain yang lain yang mungkin digunakan dalam sehari-hari begitu?
1: Kalau sebenarnya bisa saja ya. Jadi hampir semua itu sebenarnya kain yang dibuat dari keluarga saya, dari batik Gan itu sebetulnya semua itu punya makna, punya filosofi. Tidak ada kain untuk altar sembayangan ya. Memang di kain untuk altar sembayangan itu lebih nyata, artinya lebih jelas gitu ya. Oh, ini peruntukannya untuk apa gitu kan lebih jelas ya. Tetapi di kain-kain yang dipakai untuk sehari-hari pun sebetulnya itu juga ada makna dan ada filosofinya, ada doa juga. Misalnya seperti selendang ya, selendang gendongan bayi itu ada salah satu selendang itu yang gambarnya Petruk Gareng Bagong ya, Petruk Gareng Bagong, Petruk Arjuna, ada Arjunanya. Arjuna, Petruk Gareng Bagong. Semar Petruk Gareng, sorry, tanpa Bagong. Karena di Pekalongan itu kan kiblatnya ke Jawa Tengah, jadi nggak ada Bagongnya. Nah, Bagong ini diganti dengan Arjuna di selendang itu. Nah, selendang itu mengisahkan tentang Arjuna dan Punakawan, artinya ada filosofi Sangkan Parang Ing Dumadi. Jadi cerita tentang perjalanan kehidupan manusia dari lahir hingga berpulang ke Tuhan Yang Maha Esa gitu.
0: Okay. Ya, baik. Oke, baik Ci Indra, kita juga akan mengajak pendengar yang mungkin akan bergabung ya untuk kebersamaan kita di kesempatan kali ini. Yang pasti asik banget ngobrol kita seputar batik tulis khususnya dari keluarga Batik Gan. Ini dari keluarga Ci Indra yang dulunya juga memang membuat apa ya, lukisan batik juga begitu ya, dan motif-motifnya juga sangat halus begitu ya Ci Indra ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Ya baik, silakan Anda juga bisa bergabung untuk kebersamaan kita tentunya dalam ngobrol komunitas. Line teleponnya di 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811271111. Akulturasi budaya dalam sehelai kain, jejak estetika batikan begitu ya. Silakan pendengar yang mungkin akan bergabung di kebersamaan kita bersama Pro 1. Nah, Ci Indra, kalau kita lihat bahwa batik tulis dulu itu kan luar biasa sekali, sangat-sangat halus, sangat-sangat indah begitu ya. Kesannya eksklusif banget begitu. Nah, untuk proses ataupun adakah kerumitan yang dilakukan sehingga menghasilkan mahakarya yang luar biasa begitu?
1: Ya, memang batik itu mahal atau murah itu kita itu dua, jadi selnya kecil sekali.
0: Sempat hilang-hilang suaranya Ci Indra, ini tidak terdengar.
1: Jadi bagaimana batik itu dibuat, mungkin isan-isannya itu sangat kecil dan sangat rapi. Kemudian batik itu juga pewarnaannya celup ya. Pewarnaannya bukan solet. Nah, ketika pewarnaan celup itu, ketika kita mau mendapatkan satu warna, misalnya merah, itu mana dari kain itu yang tidak diinginkan warna merah, itu artinya ditutup dengan malam semua. Nah, kemudian baru dicelup merah. Ketika kita menginginkan biru, merahnya tadi mungkin dicelup semua, ditutup semua dengan malam. Nah, jadi tutup celupnya ini bisa berpuluh-puluh kali tergantung warna yang dipakai. Dan tingkat kesulitannya juga tinggi. Jadi misalnya kita pengen warna merah tapi ada yang lupa, tidak ditutup, sehingga mungkin ada yang lain yang terkena warna merah gitu. Nah, ini kan sudah cacat ya. Jadi kalau zaman dulu di keluarga saya itu sudah dipotong, digunting, jadi itu nggak dijual lagi gitu.
0: Okay. Wah, luar biasa ya, sampai sehalus itu ya.
1: Iya, jadi
0: dalam selembar kain ya. Okay. Wow, itulah mengapa ketika batik tulis masa dulu begitu ya, nilainya luar biasa fantastis ya, begitu ya Ci Indra ya.
1: Iya, jadi mahal karena prosesnya sangat rumit dan memang membutuhkan waktu yang tidak sebentar ya. Biasanya tuh di keluarga saya itu sampai satu kain itu bisa sampai satu tahun gitu.
0: Satu kain satu tahun. Wow. Kalau dipikir secara ekonomis begitu, apakah ini merugikan atau tidak begitu ya Ci Indra? Kala itu loh ya, mungkin saat itu.
1: Kala itu tidak. Kala itu justru menguntungkan ya, karena dari kakek saya itu kan sempat ekspor juga ya, dengan batik yang sedemikian rumitnya bisa ekspor, itu kan artinya luar biasa sekali ya. Saat itu peminatnya juga banyak dan kita pembatiknya juga banyak. Jadi satu kain itu dikerjakan banyak orang. Misalnya untuk tangkai, dia yang ahli tangkai ya tangkai semua, yang ahli daun-daun semua. Okay. Jadi karena pembatiknya banyak dan peminatnya juga banyak, jadi setiap hari itu tetap ada yang jadi. Walaupun satu batik itu bisa satu tahun, tapi setiap hari kita pasti ada yang jadi.
0: Wah, bisa bisa divisualisasikan begitu ya Ci Indra ya, bagaimana iya prosesnya saat itu begitu luar biasa begitu ya Ci Indra, dengan banyak pembatik sementara juga tetap dituntut untuk hasilnya halus, tetap bagus begitu ya?
1: Iya. Nah, kalau zaman sekarang kan kita kesulitan SDM, sehingga SDM-nya sangat sedikit. Makanya satu batik mungkin bisa bertahun-tahun, kan sangat lama sekali gitu kan.
0: Betul sekali. Iya, proses membatik ini juga pernah sekilas si Indra lakukan dalam satu kain yang lebar sekali ya, sehingga memecahkan rekor MURI begitu ya?
1: Iya, saya pernah membuat satu proses untuk menjadikan satu batik ini dalam satu lembar kain ya. Mm-hmm. Jadi ada cara-cara membatiknya dari awal, dari masih kain digambar, kainnya harus diproses dulu, kemudian dicanting sampai jadi dilorot gitu.
0: Wow, ini luar biasa ya. Oke, yang akan bergabung juga silakan pendengar, Anda juga bisa bergabung 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811-2711-911. Dan kita akan kembali setelah yang berikut. Tetap terhubung ya, Cik Indra ya.
1: Iya.
0: Oke.
2: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
3: Sepakat.
4: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
5: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
4: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
5: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
6: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
7: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
0: Oke, pendengar, pastinya masih kebersamaan kita bersama Pro 1 RRI Yogyakarta untuk satu tema kita, akulturasi budaya dalam sehelai kain, jejak estetika batikan. Pastinya bersama Ci Indra dari generasi keempat keluarga batikan ya. Anda juga bisa bergabung untuk kebersamaan kita di malam hari ini, pendengar. Silakan bisa bergabung untuk line teleponnya di 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811-2711-911. Ci Indra masih terhubung ya?
1: Iya, masih.
0: Oke, baik, yang mungkin akan bergabung juga silahkan. Kita jumpa dalam Ngobrol Komunitas. Selamat malam.
8: Selamat malam, Nandina.
0: Wah, selamat malam. Ada Pak John ini. Ya, Pak John langsung dari Jayapura sana.
8: Selamat malam juga untuk Mbak Indra.
1: Iya, selamat malam Pak John. Ya.
8: Mbak, saya hanya ingin tahu tadi katanya kalau ada yang salah dipotong ya, kalau salah mewarna.
1: Iya.
8: Iya, itu kalau kesalahannya ada di tep, itu kainnya satu-satu masih satu bal panjang ya, belum dipotong untuk satu batik.
1: Kalau di tempat kita kainnya bukan satu bal panjang, Pak. Jadi ketika kain lembaran satu bal itu, kita potong-potong dulu. Misalnya mau untuk sarung, kita potong 2 meter. Nanti ada lagi untuk selendang, misalnya 1 meter setengah gitu. Jadi per potong.
8: Per potong ya. Terus kalau misalnya tadi ada kesalahan, kalau kesalahannya ini pas di tengahnya kain, bagaimana, Mbak? Apakah itu
1: biasa? Kita potong itu biasanya sama ibu saya digunakan untuk pakaian kita, Pak. Jadi dipotong, artinya dipotong, ya tidak dijual, tapi masih bisa dipakai sebagai pakaian gitu.
8: Iya, oh, jadi dialihkan fungsinya ya. Kemudian batik Pekalongan ya, Mbak Indra.
1: Batik Pekalongan.
8: Itu apakah ada motif atau ciri khusus untuk membedakan antara batik Pekalongan dengan batik-batik yang lain? Misalnya Cirebonan atau Jogja, Solo itu. Begitu ya.
0: Ya, baik. Nanti akan ditanggapi ya. Terima kasih banyak ya, Pak John. Oke, baik. Ya, terima kasih untuk Pak Cun yang sudah bergabung bersama kita. Baik, Ci Indra, mungkin langsung ditanggapi, silakan.
1: Ya, jadi batik Pekalongan, batik Cirebon, dan batik Jogja itu memang setiap daerah itu ada perbedaannya. Hmm. Mungkin kalau secara sekilas, batik Jogja itu kan lebih ke warnanya, warna-warna soga, ya warna biru, warna hitam, warna coklat gitu ya, putih. Tapi kalau batik Pekalongan itu warna-warni. Hmm. Itu dari segi warna yang membedakan, yang paling mencolok. Nah, batik Cirebon itu juga warna-warni seperti batik Pekalongan. Tetapi batik Cirebon biasanya motif-motifnya itu yang jelas ya, yang mungkin sepintas kelihatan jelas itu ada mega mendung yang ciri khasnya Cirebon. Tetapi Cirebon sendiri dia juga membuat batik yang mirip dengan Pekalongan. Nah, biasanya ini dibedakan dengan event-eventnya. Jadi misalnya kita membuat, kalau kita melihat batik motif buketan ya, buketan itu selalu orang bilangnya, oh buketan Pekalongan, atau mungkin Lasem, atau mungkin Cirebon. Tetapi dari event-eventnya itu, kalau diperhatikan pasti ada perbedaannya. Biasanya kalau dari Pekalongan itu yang zaman dulu, itu memang lebih halus ya. Lebih halus titik-titiknya. Dan itu ada ciri khasnya ya. Agak sulit untuk diucapkan dengan kata-kata kalau tidak lihat batiknya langsung gitu. Okay. Tapi sekilas memang Cirebon itu biasanya ada motifnya mega mendung. Kalau Pekalongan lebih ke encim ya, encim peranaan perpaduan apa budaya Tionghoa, kebanyakan budaya Tionghoa gitu. Hmm. Nah kalau Jogja lebih banyak warna-warna gelap tadi.
0: Warna-warna tanah seperti coklat atau hitam begitu?
1: Coklat, hitam, biru, soga ya, soga agak coklatan gitu ya.
0: Oke, ya baik. Untuk Pak John, terima kasih sekali. Yang tadi gimana kalau misalnya ada kesalahan dalam membatik, maka bisa dipotong atau digunakan, dipakai sendiri begitu?
1: Iya, jadi kalau kita ada kesalahan, baik itu misalnya ada sobek atau mungkin ada cacat dalam pewarnaan atau cacat ketika membatik, itu kita tidak jual. Jadi biasanya kain itu langsung digunting, digunakan untuk pakaian kita sehari-hari gitu. Jadi yang dijual itu benar-benar yang lolos QC ya, yang benar-benar yang bagus tanpa cacat gitu. Makanya saya pernah mendapatkan, saya pernah ditawari batik yang ada namanya, kan batik keluarga saya semua ada namanya ya, jadi ada metode, ada namanya, tetapi saya sudah curiga ini di sekujur kain itu ada beberapa cacat. Saya bilang bukan, ini pasti tiruan, karena batik di keluarga saya nggak pernah cacat itu dijual. Jadi ada beberapa rembesan warna, ada beberapa kesalahan gitu, itu nggak mungkin.
0: Walaupun di situ tertulis dari batikan begitu.
1: Iya, walaupun namanya ada namanya, tetapi juga di keluarga kita kan selain ada merek nama, itu ada cap, jadi ada stempel.
0: Oh, ada stempelnya juga.
1: Iya.
0: Baik. Kita terima yang bergabung ya, Ci Indra ya. Baik, dalam ngobrol komunitas, selamat malam. Iya, selamat malam untuk yang sudah bergabung. Wah, nggak ada suaranya ya. Oke, selamat malam. Oke, mungkin bisa dicoba lagi ya, nggak ada suaranya nih. Oke, baik. Terima kasih sekali. Yang mungkin akan bergabung, silakan pendengar. Anda juga bisa bergabung 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811271111. Oke, terima kasih. Ini dari Mbak Nanda di Jogonalan, terkait regenerasi begitu ya. Untuk regenerasi pembatik tulis yang memiliki ketekunan membuat detail yang sangat halus dan prosesnya memakan waktu berbulan-bulan. Nah, bagaimana dengan anak muda yang pengennya sekarang kan serba cepat begitu? Apakah mereka masih tertarik untuk membuat batik tulis? Yang ditanyakan Mbak Nanda di Jogonalan. Kita terima untuk yang sudah bergabung lain teleponnya dalam ngobrol komunitas. Selamat malam. Oke, selamat malam. Ya. Halo, selamat malam. Aduh, nggak ada suaranya, sayang banget. Iya, selamat malam. Oke, ya baik. Oke. Okay, baik, terputus. Mungkin ditanggapi dulu untuk Mbak Nanda di Cakonalan. Silahkan, Ci Indra.
1: Ya, terima kasih Mbak Nanda. Jadi memang batik yang dulu itu SDM-nya memang lebih teliti, lebih ini ya, lebih detail. Untuk anak muda zaman sekarang memang mereka kurang sabar ya, kurang sabar, kurang teliti, mungkin kurang telaten ya. Saya bilang kurang telaten. Tetapi tidak semua ya, masih ada beberapa ya. Masih ada beberapa, tapi ini angkanya memang kecil sekali, sedikit sekali. Karena upahnya juga kecil ya, jadi kadang-kadang dengan upah yang minim, anak muda sekarang kan lebih baik bekerja yang lain kalau mereka mau memilih pekerjaan sebagai pembatik. Sementara upahnya kecil tapi rumit, mereka cenderung enggak batik yang rumit jadi lebih baik batiknya yang besar-besar, yang tepat waktu. Karena ketika kita membuat batik yang sangat rumit, ini kan juga prosesnya panjang, harganya pembelinya juga sekarang sudah semakin berkurang untuk batik yang premium itu.
0: Oke, ya baik, kita coba terima yang mungkin bergabung. Selamat malam. Iya, selamat malam. Sayang banget gak ada suaranya ya, kayaknya ya. Oke, selamat malam yang sudah terhubung. Oke, baik. Sayang sekali. Oke, selamat malam. Oke, selamat malam yang sudah terhubung. Kenapa ya? Padahal tadi untuk Pak John bisa ya terhubung. Ya, baik. Mungkin melalui WhatsApp-nya ya di 0811-2711-911. Nanti akan saya bacakan untuk WhatsApp-nya begitu ya. Seperti juga Mbak Nanda di Jokonalan. Oke, terima kasih untuk Mbak Nanda sudah ditanggapi. Dan untuk Ibu Nani di Cakal KM5. Oke, terima kasih Ibu Nani di Cakal KM5. Nah, ini kan sedang marak juga batik tiruan. Misalnya batik cetak atau batik print yang motifnya tuh juga seperti peranakan, tapi dijual jauh lebih murah di pasar. Ini kan jadi mengaburkan otentiknya batik tulis. Kalau seperti itu bagaimana solusinya untuk Ibu Nani di Cakal KM5? Silahkan.
1: Ya, terima kasih Ibu Nani. Jadi sebetulnya kalau kita yang para pecinta batik ya, kita bisa membedakan antara batik yang asli dengan batik yang tiruan, walaupun itu sangat bagus ya, dan harganya kan pasti jauh berbeda. Nah, karena di batik yang asli itu pasti ada, mau bagus apapun itu pasti ada rembesan malam karena dia handmade. Sementara batik yang cetak itu karena dia pakai mesin, dia kan kayak full bagus gitu ya. Nah, di situ kita biasanya untuk para pecinta batik, mereka tuh tetap lebih menyukai batik daripada yang tekstil ini tadi. Karena tekstil ini bisa dibuat banyak, jadi kan bisa kembar ya, artinya bisa dibuatnya banyak, jadi mungkin saya, Dina, atau siapapun bisa punya yang sama. Sementara batik tulis itu benar-benar handmade, satu, hanya ada satu. Nggak bisa sama persis. Misalnya kita di order ini, mau bikin batik dua. Itu walaupun dua itu mirip ya, tapi pasti ada perbedaan. Jadi nggak bisa sama persis. Nah, di situ memang ada nilai ya. Ada nilai yang berbeda antara batik yang asli dengan yang tiruan. Tetapi ya, kita mau nggak mau memang teknologi dan kemajuan zaman saat ini, karena harga batik tulis itu sangat mahal, yang premium itu ya, memang banyak yang beralih ke tekstil motif batik, dan kita nggak bisa larang itu. Jadi kita hanya bisa mengedukasi kepada calon pembeli. Kalau mereka mau beli batik, ya harus tahu ini batik asli atau ini tiruan. Jadi kalau tiruan harganya juga pasti harga tiruan gitu. Jadi jangan sampai beli harga beli harga batik tapi dapatnya tiruan gitu.
0: Wah, ini menarik ya Ci Indra. Jadi memang solusinya ada pada calon pembelinya begitu ya?
1: Iya.
0: Oke, ya baik.
1: Karena kita larang Dina, saat ini kan bagaimanapun juga tekstil motif batik itu juga menghidupi banyak ini ya, banyak orang juga gitu.
0: Oke.
1: Okay. Dari nilai ekonominya.
0: Baiklah. Serba jadi ini ya, simalakama juga begitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Ya baik, kita terima yang mungkin akan bergabung. Oke, terputus ya. Di 580333 yang mungkin akan bergabung untuk kebersamaan kita ini, menarik sekali. Satu tema kita terkait akulturasi budaya dalam sehelai kain, jejak estetika Batigan. Oke, yang mungkin gabung, selamat malam. Ya, sudah terhubung dengan siapa? Selamat malam. Wah, ini tidak bersuara. Atau enggak mungkin. Oke, baik. Mungkin lewat WhatsApp saja ya, bisa disampaikan lewat WhatsApp-nya. Baik, yang akan bergabung bersama Pro 1 RRI Yogyakarta, silakan untuk jumpa kita di kesempatan malam kali ini ya. Nah, Ci Indra, kan untuk membedakan tadi yang disampaikan juga untuk batik tulis dan juga motif batik ya, tekstil motif batik seperti itu. Iya, generasi muda sekarang ada yang sudah tahu, ada juga yang belum. Edukasi-edukasi semacam ini biasanya diberikan di mana dan bagaimana caranya?
1: Edukasi ini biasanya diberikan ketika kita melalui komunitas-komunitas juga. Dan saya sendiri juga di museum saya, kan kebetulan saya punya museum ya. Jadi di museum saya juga kita juga setiap pengunjung yang datang kita juga memberikan edukasi. Oh, ini batik cap, ini batik tulis, ini tekstil motif batik. Jadi kalau pengen tahu lebih jauh mungkin bisa lihat di IG Batikan dan bisa mampir ke museum saya gitu.
0: Wah, seru ya.
1: Apa sih ya ini, Dina?
0: Ya, di museumnya Cindra mungkin sekilas saja bisa disampaikan apa yang ada di sana.
1: Yang ada di sana, jadi kita ada sejarah batik dari generasi pertama hingga saya generasi keempat. Jadi ada proses membatiknya seperti apa, yang batik yang saya sebutkan rekor muri. Jadi ada perbedaan batik Pekalongan dengan batik Jogja gitu. Sekilas itu.
0: Oke, seru banget. Nah, Ci Indra, kalau dewasa ini kan nyaris untuk semua bidang itu saling berkolaborasi begitu ya. Kolaborasi lintas sektor seperti itu, termasuk juga batik, karena misalnya batik tetapi tanpa ada yang memasarkan begitu ya, maka juga tidak akan bisa dikenal orang lain. Nah, apakah ada bentuk kolaborasi yang dilakukan oleh Ci Indra begitu ya, sehingga juga bisa lebih masyarakat itu mengenal Batigan?
1: Kalau saya pribadi biasanya gini ya, jadi kita mengajarkan kepada anak-anak muda juga memakai, yang pertama yaitu kita harus bisa membedakan dulu ya batik yang batik asli dengan batik cap, batik tulis gitu. Kemudian ketika kita sudah bisa membedakan, mungkin kita bisa membuatnya berupa tas atau mungkin ini ya dalam bentuk apa namanya kaos gitu ya. T-shirt gitu kan, anak muda kan biasanya suka ya seperti itu ya, atau mungkin dibuat sapu tangan atau mungkin hiasan dinding atau apa. Jadi mereka tuh diajarkan untuk mencintai batik dulu. Ketika mereka sudah mencintai batik, pasti mereka kan akan ini ya, akan eksplor lebih jauh batik itu seperti apa, kemudian filosofinya gimana, cara membuatnya gimana. Nah, ketika mereka sudah punya rasa cinta, sehingga mereka akan menghargai. Dan ketika mereka menghargai, mereka mau untuk membeli batik tulis. Sehingga batik tulis ini tidak hilang begitu saja. Jadi misalnya gini, oh saya besok mau ada acara pernikahan, oh saya pakainya batik yang bagus, ah yang benar-benar batik. Tapi mungkin di sehari-hari ya udah aku pakai tekstil motif batik gitu. Nah, kemudian masalah kolaborasi ini, kita juga, saya sendiri tergabung di Sekar Jagat ya, jadi komunitas batik. Kita sering memberikan edukasi, misalnya kita juga tour ya, tour ke daerah-daerah. Jadi kita menggali potensi daerah, misalnya daerah di Semarang, daerah di Pacitan, daerah di mana-mana di pelosok-pelosok ini. Dari daerah situ tuh motif khasnya apa gitu. Nah, kita kembangkan juga motif-motif khas itu. Kita juga edukasi ya, yang seperti tadi perbedaannya. Oh, batik Sragen misalnya dengan batik Banyuwangi, dengan batik Jogja di mana gitu. Jadi kita, intinya kita dalam pelestarian ini kita harus menumbuhkan minat dulu untuk mencintai. Kita belajar sejarahnya.

0: mengetahui dari sejarah yang dulu, oh ya batik ini awalnya dari mana begitu.
1: Iya, mereka semua dikenalkan. Jadi batik-batik di seluruh Indonesia itu mereka dikenalkan juga. Okay. Dan kita sering ada edukasi. Nah, mudah-mudahan ke depan di museum saya juga saya akan sering-sering mengadakan ini ya, acara untuk mengedukasi juga perbedaan-perbedaan batik tiap daerah gitu.
0: Okay. Ya, baik. Ya, mungkin akan bergabung untuk kebersamaan kita. Selamat malam. Okay. Ada yang sudah bergabung? Oke, sayang banget ya. Di 580333 kayaknya tadi ada yang mau masuk tapi kok susah banget. Mungkin bisa telepon lagi di 580333 untuk kebersamaan kita bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Oke, baik. Mas Widodo di Palagan? Iya, Mas Widodo? Oke, langsung saja Mas Widodo karena waktu kita singkat, mungkin ada yang mau ditanyakan? Sebentar, soalnya kok kecil banget ya. Iya, ya, gimana Mas Widodo?
2: Cuma punya teman pengusaha batik, Cik Nutri. Okay. Paham nggak? Itu aja. Ya, matur nuwun.
0: Okay. Ya, baik. Nah, ini biasanya kadang-kadang sering ketemu sesama pengusaha batik tulis atau seperti apa begitu? Mungkin yang ditanyakan Mas Widodo begitu, Cik Indra.
1: Ya, kalau kita sesama di sekat dekat itu sebenarnya komunitas yang ada pecinta batik, ada pengusaha batik, ada pengrajin batik. Jadi biasanya sih kita akan sering ketemu ya. Jadi dari berbagai kalangan, dari bawah sampai ke atas tuh kita banyak ketemu. Bahkan dari orang-orang keraton juga kita juga banyak ketemu. Jadi itu kita belajar dan menggali lebih banyak lagi potensi-potensi dari masing-masing ya.
0: Okay. Ya, baik. Terima kasih sekali untuk perbincangan kita malam hari ini. Wah, seru banget. Mungkin sebagai kesimpulannya nih, Ci Indra, terkait juga akulturasi budaya dalam selai kain, jejak estetika batikan. Silahkan, Ci Indra.
1: Ya, jadi menurut saya akulturasi itu kan bukan berarti kita kehilangan jati diri ya, tapi justru melalui akulturasi itu identitasnya menjadi semakin kaya. Nah, batik gan sendiri mengajarkan bahwa identitas budaya itu tidak dibangun oleh satu warna atau satu tradisi aja gitu. Dia lahir tuh dari perjumpaan, saling menghargai, kemudian proses panjang akulturasi. Jadi dalam setiap lembar kain batik gan itu tersimpan jejak sejarah, estetika, dan harmoni yang terus dijaga. Jadi sebagai bagian dari kekayaan budaya Indonesia. Maka dari itu kita harus berakarnya pada sejarah ya, estetika batik gan itu, sehingga tetap relevan sampai hari ini. Jadi dapat dinikmati oleh generasi dulu, generasi masa lalu juga disukai, kemudian masa kini, dan harapan saya dengan adanya museum itu juga bisa mengenalkan batik gan yang dulu sempat redup ini kepada generasi muda untuk masa depan, untuk keberlangsungan batik tulis Pekalongan dari keluarga saya terutama gitu.
0: Wah, seru ya. Oke, baik. Ci Indra, sukses selalu ya, Ci Indra. Semoga juga iya, selain laris, tetap bisa mengedukasi, terutama bagi generasi muda Indonesia agar mereka juga cinta batik begitu ya.
1: Iya.
0: Oke, terima kasih sekali Ci Indra, sukses selalu, selamat malam.
1: Selamat malam Dina, terima kasih juga dan sukses untuk Dina dan semuanya.
0: Oke, terima kasih sekali. Kapan-kapan kita ngobrol lagi ya Ci Indra ya.
1: Iya, boleh. Kapan-kapan museum.
0: Ke museumnya Ci Indra, ada di mana nih? Ya.
1: Di Jenderal Sudirman 16B, tapi kita memang dengan perjanjian. Ya, sebelumnya mungkin bisa ini ya, follow IG-nya batik_gan.
0: Batik_gan gitu ya. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Selamat malam. Oke. Baik, pendengar, sampai di sini untuk perbincangan kita kesempatan malam hari ini bersama beliau Ibu Indrawati Gondowinoto, generasi keempat keluarga batik gan. Untuk satu tema kita, akulturasi budaya dalam selai kain, jejak estetika batik gan. Terima kasih banyak pendengar untuk kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Mas, kok malah melamun? Makanannya dipandangi saja. Kenapa sih?
1: Ih, ingat gak tadi sebelum kita makan? Aku kan berniat membantu menyeberangkan bapak tua yang difabel netra menyeberang jalan. Malah kaget dan marah-marah. Menyebalkan.
0: Lah, mas, emang ngajaknya gimana?
1: Mumpung traffic light sedang merah, langsung ku gandeng tangannya untuk menyeberang jalan. Bukannya terima kasih, tanganku dilepas dengan marah. Aneh kan?
0: Walah, pantesan mas. Harusnya kamu ajak bicara dulu di depannya. Utarakan niatmu untuk menyeberangkan jalan. Dan biarkan dia yang memegang siku atau tanganmu. Bukan malah sebaliknya.
1: Gak langsung digandeng dan diseberangkan ya?
0: Jelas tidak dong mas. Emang tergandeng. Kamu sendiri kalau tiba-tiba digandeng orang tidak dikenal juga bakalan kaget dan marah kan? Ya sama aja.
1: Gak marah kalau yang kegandeng kamu ya. Eits, karena kita sudah kenal loh.
0: Nah, sekarang paham kan mas?
2: Teman difabel adalah bagian dari hidup kita. Seringkali kita tidak tahu cara berinteraksi. Kadang kita keliru dalam bersikap, walaupun maksud kita baik. Perlakukan teman difabel seperti kita ingin diperlakukan orang lain. Hormati dan sayangi seperti kita menyayangi diri dan sahabat kita.
3: Sadarkah Anda bahwa jari-jari Anda dapat menggerakkan orang berbuat anarki, dapat membuat orang sakit hati, bahkan dapat membuat orang bunuh diri? Hati-hati dengan jari-jari Anda di media sosial.

0: Pendengar, selamat malam. Apa kabar Anda? Semoga juga kabarnya sehat, semangat, penuh bahagia. Ketemu lagi hari Senin. Senin terakhir ya di bulan Juni 2026. Wow, tinggal Senin Selasa sudah masuk bulan Juli begitu ya. Oke, pendengar. Tadi lagunya ada Bis Sekolah dibawakan oleh Ricky Ricardo, almarhum Ricky Ricardo ya. Dulu pernah dipopulerkan oleh Koes Plus. Dan kalau bicara tentang Bis Sekolah, wah, saya menuruti saran dari Pak John yang ada di Jayapura sana. Pak Johnnya ada di mana sih sekarang? Temanya malam hari ini kita akan ngobrol seputar punya kenangan gak sih dengan Bis Sekolah. Nah, bagaimana dengan Anda? Oke, Pak John, nantinya harus masuk juga lo ya. Oke, kita jumpa dalam Ruang Rindu. Selamat malam.
1: Ruang Rindu, selamat malam.
0: Nah, pas banget, untung masuk pertama.
1: Udah dijagain.
0: Kalau ternyata masuknya yang paling akhir gitu ya.
1: Iya, paling akhir kalau udah dijagain.
0: Waduh. Oke. Ini temanya sudah saya gunakan ini, Pak John, gitu. Nah, punya pengalaman naik bis sekolah enggak? Atau jangan-jangan malah pernah ini jadi kernetnya gitu. Oke. Okay. Waduh, atau malah ini duduk di atapnya. Waduh.
1: Ya, gantung di belakang.
0: Oh, gitu ya. Oke. Okay. Iya. Kalau bicara, iya benar ya. Kalau bis sekolah dulu di Jogja banyak ya. Eh, kok bis sekolah? Bis sih, bukan khusus sekolah gitu. Bis itu banyak banget ya kalau dulu.
1: Sebetulnya waktu pemerintahan Belanda itu banyak bis sekolah. Hmm. Jadi kita di Papua itu memang saya bis sekolah itu naik waktu SD, kelas 1 SD.
0: Oh gitu, itu, ada bis sekolah ya?
1: Iya, itu masih pemerintahan Belanda menjelang beralih ke Indonesia. Itu bis sekolah itu ada.
0: Oke.
1: Di sekolah, jadi setiap pagi kita nunggu di depan rumah.
0: Oh begitu, memang dijemput gitu ya?
1: Nunggu di depan rumah, bisnya akan datang, dia akan berhenti. Nah, dan pada saat bis itu akan berhenti, dia akan menghidupkan lampu hazard ya, lampu kuning yang kedap-kedip itu.
0: Oh gitu.
1: Jadi ketika lampu itu menyala, semua kendaraan dari arah manapun akan berhenti, wajib berhenti. Karena wajib berhenti, maka yang naik maupun turun bisa lari bebas menyeberang jalan.
0: Wah,
1: tanpa menoleh ke kiri kanan.
0: Ya, okay.
1: Karena ketika lampu itu sudah nyala, lampu darurat, semua kendaraan dari manapun harus berhenti.
0: Okay. Ya,
1: jadi anak-anak kita yang naik
0: itu turun, aman ya?
1: Aman. Dan kita menggunakan karcis bis, di pinggirannya itu ada tanggalan 1-31.
0: Oke, okay, gitu.
1: Nanti sama supirnya ke setiap naik dibolongin.
0: Oh gitu.
1: Dibolongin. Nanti pulang sekolah jam pas jam pulang sekolah bisnya sudah menunggu di halaman sekolah, kita tinggal naik.
0: Wah, asik banget.
1: Dan pulangnya juga akan seperti itu. Jadi itu masih dialami sampai SD kelas 6.
0: Oh gitu.
1: Sudah itu hilang.
0: Oh, gitu.
1: Tidak ada lagi.
0: Itu di mana, di Jayapura?
1: Di Biak dan di Jayapura.
0: Oke, okay. Ada bis sekolahnya beneran ya?
1: Iya, karena pindah-pindah. Nah, itu masih beneran sekolah. Kalau sudah okay. Bolosnya itu nanti lain cerita nanti.
0: Kalau lagi bolos.
1: Nah, kalau bolos nggak bisa pulang karena harus menunggu sampai datang bis sekolah.
0: Oh gitu. Kalau pulang sendiri jauh ya berarti.
1: Gak jauh, jadi nggak bisa bolos.
0: Oh iya iya.
1: Mau harus menunggu sampai datang bisnya. Nah, di Jogja sempat ngalamin, tapi itu namanya kol kampus.
0: Okay.
1: Ya, kol kampus. Nanti tahun berapa baru muncul bis yang merah apa orange itu ya, orange ya.
0: Oh iya iya.
1: Kopata atau apa itu baru bis. Tapi itu bis umum ya, yang khusus.
0: Iya, untuk
1: yang
0: umum.
1: Khusus untuk anak sekolah tidak ada. Tetapi itu bis umum. Tapi kalau ini memang benar-benar bis sekolah, setiap pagi setengah jam 6 sampai setengah 7 sudah lewat. Jadi kalau terlambat bangun ya enggak, ya jalan kaki.
0: Oke, berangkat sendiri itu ya?
1: Iya, jadi itu bis itu khusus untuk anak sekolah, tidak dipakai untuk angkutan umum tersendiri bisnya.
0: Wah, seru ya, seru benar.
1: Dan tulisannya ada bis sekolah, school bus. Jadi tidak dipakai untuk hal lain, hanya pagi dan siang untuk menjemput. Bis yang untuk umum tersendiri.
0: Wah, seru nih.
1: Terima kasih.
0: Pak John ternyata punya banyak pengalaman dengan bis sekolah ini. Oke. Okay. Makanya menyarankan tema ini, rupanya pengalamannya banyak. Okay.
1: Iya.
0: Iya deh, baik. Oke, baik Pak John. Silakan Pak John mau menerka lagunya yang apa nih?
1: Nantinya Frankie Engine itu tahun berapa ya?
0: Frankie Engine ini kayaknya bisa sih. Tahun 90-an ada.
1: Hah?
0: Tahun 90-an bisa. Mm-mm.
1: Ada lagu Kis Kota ya?
0: Yang punya Frankie Engine ya? Harusnya ya. Ada sih, sebentar.
1: Masuk enggak?
0: Sebentar, Frankie Engine yang Kis Kota. Ditunggu dulu, saya carikan dulu lagunya.
1: Iya, soalnya bis sekolahnya udah di...
0: Iya. Oke. Apa ya sih judulnya, bis sekolah ya?
1: Iya, bis sekolah. Bukan.
0: Biskota ya, oke biskota. Mm-hmm. Ditunggu. Mau dikirim salam dulu Pak John, saya harus cari ya, dulu boleh. Nih, oke.
1: Okay. Ya salam untuk Mbak Mawar, makasih ya duluan. Duluan masuk, jangan iri ya.
0: Nah, iri, ya nomor satu loh ini. Iya, biskotanya ada.
1: Ada.
0: Iya.
1: Ya. Nah, baik. Lalu untuk Pak Bang. Udah masuk lagi belum ya, udah lama sekali.
0: Mbak, kadang-kadang muncul Pak Rimbang
1: di mana, di Lampung atau di mana ya? Mbak Mus itu di mana ya?
0: Mbak Mus di Tanjung Pinang.
1: Tanjung Pinang ya. Lalu Kang Ahmad Fauzi yang ada di Garut ya, Garut. Okay. Mbak siapa? Ernest, Mbak siapa namanya yang dipatut, Mbak Yeni. Mbak Narti di Prambanan. Lalu ini ketekannya hilang, jadi harus ingat-ingat Pak Hasan Dinomo, Pak Beni, Pak Thomas Jun, semoga sehat-sehat semuanya, Mbak Dini dan juga Mas Andi dan semuanya saja.
0: Okay,
1: selamat
0: baik.
1: Malam, selamat begadang untuk yang menunggu Piala Dunia.
0: Waduh. Iya. Ini rilis apa ya, rilis pertamanya tahun 78, tapi kemudian dirilis ulang di tahun 91 gitu.
1: Masih masuk ya.
0: Tuh. Baik. Jadi nanti bisa dihadirkan. Aduh, lagunya jadi bis semua nanti. Oke. Baik. Anjan ditunggu. Malah. Bayangin naik bis.
1: Tapi benar, bis sekolah itu tidak semua mengalami bis sekolah.
0: Oh, gitu ya.
1: Tapi ya, siapa tahu ada yang pengalamannya.
0: Ya, ada pengalamannya. Nanti mungkin pengalamannya yang bis biasa sih.
1: Yang bis kota.
0: Betul.
1: Baik. Ini. Terima kasih, Nondina. Tetap sehat selalu. Sukses.
0: Sehat dan bahagia juga ya nih Pak John.
1: Jalan dengan sabar sebab perjalanan masih jauh.
0: Waduh.
1: Apa saja yang ditemukan di jalan diambil, jangan ditinggal.
0: Oh gitu.
1: Jangan dilihat sebagai.
0: Berarti kalau naik bis kota itu bisa difoto juga gitu ya?
1: Ya, bisa difoto juga.
0: Terima kasih loh Pak John ya.
1: Terima kasih Nondina. Selamat malam.
0: Terima kasih banyak. Selamat malam Pak John sudah bergabung. Dan pendengar, memang malam hari ini tadi lagunya ada bis sekolahnya Richie Ricardo dan nanti juga yang di request ada bis kota ya. Iya, kita bincang-bincang nih satu tema yang diusulkan Pak John gitu ya. Seputar pernah gak sih atau pengalaman Anda naik bis umum boleh? Tidak harus bis sekolah. Oke, jumpa kita dalam Ruang Rindu. Selamat malam. Oke, selamat malam sudah terhubung. Kok gak ada suaranya ya? Tadi Pak John bisa loh. Halo, selamat malam. Iya, gak ada suaranya Mohon maaf ya. Benar-benar gak ada suaranya. Mungkin dicoba lagi. Atau mungkin menggunakan line sementara di 552218 ya. Oke, jumpa kita dalam Ruang Rindu. Selamat malam.
2: Selamat malam, Ruang Rindu. Selamat malam, Mbak Dina.
0: Wah, selamat malam juga. Yang ada di mana ini?
2: Ini Ibu Satila.
0: Apa kabar Bu Satila?
2: Alhamdulillah, baik.
0: Oke, sehat semangat ya Bu Satila. Ya, baik. Terima kasih Bu Satila. Punya pengalaman ini, naik bis enggak sih?
2: Kalau bis, bis biasa. Kalau bis sekolah, semasa aku sekolah belum ada bis di gunungan, Mbak.
0: Oh gitu, belum ada bisnya.
2: Adanya semasa anak saya itu udah ada bis engkel itu.
0: Kalau yang bis umum itu, kayaknya sekarang udah nggak ada ya, tinggal satu aja ya, trans ya. Gitu. Nah, nggak apa-apa sih disebut namanya karena memang sudah nggak ada juga.
2: Iya.
0: Kalau dulu kan ada yang Komputri, kemudian ada yang bis begitu, yang bis besar begitu ya.
2: Iya.
0: Nah, pernah punya pengalaman diajak keliling-keliling dulu nggak sih? Biasanya kalau ketika mau ke satu tempat itu kan diajak puter-puter gitu ya?
2: Diajak puter-puter itu pas naik bis malam, Mbak.
0: Oh gitu, malah naik bis malam.
2: Menjemput penumpang-penumpang, muter-muter kemana-mana, nyampe.
0: Waduh.
2: Ke daerah mana? Bandung.
0: Oke, jauh banget ya.
2: Muter-muter dari mana kan menjemput itu penumpang-penumpang yang di agen-agen itu, Mbak. Muter-muter. Nyampe di biasanya jam itu maghrib sudah sampai Ciamis, tapi nyampe Ciamis nyampe jam 9.
0: Malam sekali ya.
2: Iya, malam sekali.
0: Oke.
2: Ngampet mau buang air kecil.
0: Oh gitu. Iya, resikonya kalau ini diajak keliling-keliling gitu.
2: Gitu.
0: Aduh.
2: Semuanya lari ke kamar mandi.
0: Oke. Waduh, iya deh. Wah, pengalaman seru ini ya Bu Satila ya. Oke. Ya baik, terima kasih banget. Silakan Bu Satila mau mendengarkan lagunya apa nih?
2: Lagunya apa aja, Mbak?
0: Lagunya ada Sheila Majid, Vina Panduwinata, Dedi Dores, Dewa 19, Koni Diu, kemudian
2: Dedi
0: Padi.
2: Dedi Dores lagunya apa, Mbak?
0: Dedi Doresnya Seberkah Sinar, atau mau yang lain?
2: Ya itu aja.
0: Yang ini Seberkah Sinar ya. Oke, mau dikirim salamnya?
2: Ya, salamnya buat Pak... Tadi Pak siapa, Bu?
0: Ada Pak John.
2: Pak John, Pak Rimba, Lali, Bu Megati, Bu Kristin, Pak Saiful, Mas Yanto, Bu Nani, Bu Umi, buat semuanya aja, Mbak. Semoga tetap sehat, semangat, ke Mbak Dina, Sugeng Ayekarto. Ngantos hari purno, tetap
0: waduh,
2: sehat,
0: terima
2: semangat,
0: kasih.
2: Tetap lancar.
0: Aduh, amin. Ya, terima kasih ya Bu Satila. Sehat semangat dan sukses ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banget. Ya, akan bergabung di 580333. Silakan untuk jumpa kita dalam Ruang Rindu. Selamat malam. Selamat malam, sudah terhubung. Oke, selamat malam dalam Ruang Rindu. Oke deh, dicoba lagi ya. 580333 untuk kebersamaan kita dalam Ruang Rindu. Selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Iya. Mbak Jadi.
3: Iya.
0: Woi, malah koyo undang-undang itu loh. Nek arep ngajak dolan Mbak Jadi. Biasanya jam 3 atau jam 4 sore gitu kalau mau ngajak dolan kan itu manggilnya. Kabar baik Mbak Jadi? Kenapa? Waduh, gundang-gundang. Waduh, Mbak Jadi, kalau naik bis gimana pengalamannya?
3: Gimana, sekolah?
0: Ya, nggak harus sekolah. Kalau ini apa, punya pengalaman dengan bis sekolah, boleh.
3: Saya nggak sekolah.
0: Waduh, kalau bis biasa?
3: Gimana?
0: Kalau pengalamannya dengan bis biasa, sudah pernah naik bis biasa? Kalau dulu ada Damri itu seperti itu ya, ada Kopata itu yang kecil.
3: Pernah.
0: Oh, nggak pernah juga?
3: Nggak pernah.
0: Oh.
3: Di desa nggak ada. Desa
0: oh, gak gitu. Ada. Iya deh, untuk nggak nyasar-nyasar ya.
3: Di Jogja itu nggak ada.
0: Oh, gitu ya.
3: Ya, masih tahun 33.
0: Waduh, lama banget. Tahun ya, 33. Oke.
3: Okay. Yang sekolah saya itu di Kemendaman dulu.
0: Kemudian kalau ini untuk mobilitas waktu itu menggunakan apa? Kalau mau bepergian?
3: Jalan kaki.
0: Oh, jalan kaki.
3: Cuma dari Nagan itu ke Kemendam kan cuma itu.
0: Oh, enggak terlalu jauh ya?
3: Iya.
0: Oke.
3: Okay. Kalau lama itu cuma itu titik.
0: Wih, seru. Oke. Okay. Wah, luar biasa banget. Nah, kalau ini misalnya untuk yang agak jauh gitu, misalnya dari Jogja ke Solo dan sebagainya waktu itu menggunakan kereta?
3: Belum ada gitu.
0: Oh, malah belum ada.
3: Saya belum pernah ke sana-sana.
0: Oh.
3: Nah, itu.
0: Oke. Okay.
3: Tua ini sudah kemana-mana.
0: Malah.
3: Ya, tua-tua ini yang
0: malah yang bepergiannya sekarang ya.
3: Oke. Okay.
0: Oh iya deh. Oke, okay, baik. Wah, jadi kenapa?
3: Barusan lagi semingguannya ke Tidar sana.
0: Oh gitu, Gunung Tidar.
3: Iya.
0: Oh, asik. Malah jalan-jalan. Oh. Oke, baik Mas Jadi, silahkan. Mau dengerin lagu yang mana?
3: Apa?
0: Tahun 90-an.
3: Jadi Kati.
0: Oh, jangan. Lama banget.
3: Vina.
0: Oh, boleh. Vina yang apa?
3: Tirai.
0: Yang?
3: Tirai biru.
0: Tirai. Sebentar, Vina Pandinata yang tirai. Tirai ya?
3: Iya.
0: Mana ini kok tirainya nggak ada? Waduh, dikumbah ke toh
3: Katanya apa?
0: Iya, kok nggak ada bener? Mana sih? Kok nggak ada ya? Nggak ada ya, Mbak Jadi?
3: Nggak ada.
0: Yang biru ya? Kalau yang biru?
3: Biru kan nggak ada.
0: Tira birunya nggak ada ya? Adanya cuma biru. Yang itu?
3: Bukan, bukan.
0: Atau Citra Biru mungkin maksudnya?
3: Gimana?
0: Citra Biru.
3: Citra Biru.
0: Bukan tirai. Kalau tirainya baru dicuci. Beda, tiranya baru dikumbah Mbak Jadi. Ini Citra Biru. Citra Biru ya.
3: Citra Biru.
0: Oke, okay. Mau dikirim salamnya?
3: Barusan ya Mbak Jadi.
0: Tadi Bu Satila.
3: Bu Satila, Bu Satila ini dari Pantai Selatan.
0: Wah, dekat pantai ini, asik banget loh.
3: Cuma 1 kilo dari bibir pantai.
0: Asik, iya deh. Main ke tempat Mbak Jadi itu.
3: Pantai Cangkring dulu.
0: Oke. Okay.
3: Kulauan Dua Cemoro.
0: Kemudian siapa lagi?
3: Ada Mbak Andini. Kulit Bakmi.
0: Asik, iya.
3: Yeah. Mbak Sandi. Dan Mbak Hasan. Siapa Nur Hasan, Pak Benny, terus siapa lagi Mas Sandi, terus Tupi,
0: okay.
3: Mas Kuning, ada lagi Windra, Yayu, Lili, yang kau di kawan-kawan di Lili, terus buat apa? Oh Bu, Anu, Bu Ali. Semua
0: tata. Oke, baik.
3: Terima
0: kasih banyak. Ditunggu ya, Mbak Jadi.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, semangat dan sukses ya. Oke, Mbak Jadi, terima kasih banget yang sudah bergabung untuk kesempatan kali ini. Jangan lupa juga untuk WhatsApp-nya Anda bisa bergabung di 0811271111 yang sudah bergabung dalam Ruang Rindu. Selamat malam.
4: Selamat malam Ruang Rindu Melodi.
0: Apa kabar? Pak Adi, apa kabar Pak Adi?
4: Alhamdulillah kabarku agak kurang baik.
0: Waduh, kenapa ini?
4: Kan itu badanku enggak karu-karu.
0: Lagi enggak fit ya?
4: Iya.
0: Oke.
4: Okay. Rasanya dingin-dingin gimana gitu lah.
0: Yang hari ini atau minggu lalu?
4: Hari ini.
0: Waduh.
4: Kalau kemarin sih enggak masalah apa-apa.
0: Biasanya apa-apa. Minum ini ya, ada yang minum jamu, ada yang minum juga vitamin C.
4: Ya.
0: Yang paling cocok biasanya yang mana?
4: aku yang paling mudah dan murah itu yang minum-minum air hangat saja.
0: Minum air hangat ya?
4: Iya,
0: okay.
4: Sambil tiduran, sambil dengerin suaranya Mbak Dina.
0: Aduh.
4: Mudah-mudahan nanti bisa sembuh dengan suaranya Mbak Dina.
0: Jadi pengobat sakit. Iya, alhamdulillah. Ya. Semoga juga Mbak Jadi cepat pulih ya.
4: Pastinya tetap sehat, semangat, lancar dalam segala aktivitasnya.
0: Terima kasih banget Mbak Jadi dikasih Mbak Jadi Pak Adi.
4: Tambah sukses.
0: Aduh amin amin
4: yang
0: amin.
4: Jelas awet cantiknya.
0: Wih, terima kasih. Orang awet ganteng untungnya.
4: Ya iya, pokoknya cantiknya jangan pudar.
0: Aduh Pak Adi, terima kasih dikasih doa yang terbaik Pak Adi. Yalah. Juga sukses ya.
4: Ya, terima kasih. Kita
0: sehat dan sukses. Oke.
4: Biar bisa bergandaria walaupun hanya lewat udara dan lewat radio.
0: Nah itu
4: kalau ketemu orangnya ya nggak mungkin karena Mbak Dina orangnya kan sibuk.
0: Waduh, nggak juga, biasa aja. Ya, oke.
4: Okay. Ya arahan aja kadang-kadang nggak. Kalau yang
0: aduh, bisa nah, aja nih.
4: Ini dapat jadwal 4 kali kan cuma 3 kali.
0: Iya deh.
4: Oh,
0: mungkin.
4: Oke, okay. Berarti banyak kesibukan.
0: Terima kasih Pak Adi.
4: Mudah-mudahan semuanya sukses dan
0: amin, amin, amin ya. Yeah. Baik Pak Adi, kalau bicara tentang ini bis gitu ya. Bis sekolah atau bis yang umum begitu? Iya, punya pengalaman nggak sih?
4: Oh banyak, dulu saya tuh sering naik bis karena dulu kan aku kan sering ngeluyur.
0: Itu dulu ada jalurnya loh, biasanya yang dipakai jalur berapa?
4: Bis kota itu jalur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9
0: ada. Nah itu semua malahan.
4: Ada, okay. Kalau ada kan jalur 10, 11, 12, 13, kalau okay. Diambil kan 14, 15, iya, Kobodri juga ada 16 dan 17 dulu.
0: Okay.
4: Saya cuma tahu itu.
0: Waduh.
4: Karena dulu kita tukang layap.
0: Oh.
4: Main rumah temen, sana-sini kan naik bis kota, okay. Bis itu, Aspada itu. Tapi sekarang udah musnah semua.
0: Iya, pada kemana ya?
4: Ya nggak tahu.
0: Aspada menghilang semuanya.
4: Merantau mungkin. Ya dulu kan sudah parang itu ada dua.
0: Iya benar.
4: Jalur mobil atau yang jalur kereta itu ada. Okay. Tapi sekarang semua udah nggak ada. Sekarang dari terminal ke Parang Tritis itu, masih ada 1-2, cuman di bis, apa namanya, di terminal kita udah duduk di bis itu kadang-kadang 2 jam baru berangkat.
0: Oh iya, baik, terima kasih banyak.
4: Jadi mendingan sekarang naik ojek saja yang cepat. Mana-mana itu sekarang yang praktis banyak, cuman ya mahal.
0: Oke.
4: Ya, mau gimana lagi? Kalau dulu kan bus kota jalur berapa saja lengkap, jurusan kemana, jurusan kemana ada, tinggal kita pilih.
0: Oke, terima kasih banget ya.
4: Iya.
0: Seru. Oke, Pak Adi, terima kasih banget. Wah, punya pengalaman juga ini dengan
4: dulu kita waktu
0: jalur gitu. Kalau dulu namanya jalur ya.
4: Iya.
0: Kota
4: itu sampai jalur 9 ada.
0: Oh iya, baik. Terima kasih Pak Adi. Mau mendengarkan lagu apa ini?
4: Aku mau lagunya Niki Astria masuk nggak?
0: Niki Astria masuk yang apa?
4: Mata laki-laki.
0: Mata laki-laki. Sebentar. Oke, okay, mau dikirim salamnya.
4: Harap gua kemarin aku minta sama Mbak Ria, malah
0: mata lelaki ya?
4: Eh?
0: Mata lelaki kan?
4: Iya,
0: Oke.
4: Okay. Ada tahu
0: ada. Ada mata lelaki ada?
4: Ada. Sering diputar aku sering dengar loh.
0: Oke.
4: Kemarin waktu Indonesia banget saya minta itu pemancarnya turun nggak bangun-bangun.
0: Oh gitu, jadi belum dihadirkan malahan.
4: Belum.
0: Oh iya deh.
4: Udah terlanjur sore yo. Udah tutup warungnya.
0: Iya deh.
4: Oke, salam-salam ya.
0: Iya, salamnya Mas Yapani.
4: Bapak Hasan Pleret, dan sehat selalu keluarga. Ada Mbak Mawar Kuning dan Mbak Novi. Selamat malam, sehat dan bahagia selalu.
0: Oke. Okay.
4: Terus ada Mbak Andi, kalau monitor ya selamat malam Mbak Christine yang punya sorgenden. Mas Budi Santoso Wonogiri, ada Bu Lilis Kemendaman, ada Bu Ngis Randaan, ada Bu Rahayu Jalan Paris, ada Mas Widodo yang sekarang kok jarang-jarang nongol ya.
0: Mas Widodo?
4: Oh.
0: Ada kok. Yo, Mas Widodo ini ditanya Pak Hadi nih apa, muncul
4: aku
0: tidak.
4: Sekarang dengan suaranya sekarang.
0: Oke.
4: Ada Mas Beni yang punya Gandaria Sugeng Galuh sehat dan sukses selalu.
0: Okay.
4: Ada Pak Rimbang yang punya Borobudur, Borobudur Plaza atau Borobudur mana nggak tahu aku.
0: Oh iya. Borobudur yang mana?
4: Plaza.
0: Banyak soalnya.
4: Lalu dilewati Damri Jalur 15 itu kalau Borobudur Plaza.
0: Gitu.
4: Terus ada sama lagi ya. Ada. Wow. Mas Ardi yang punya Klaten Timur, juga selamat malam.
0: Oke.
4: Mudah-mudahan sehat selalu. Ya untuk semua saja Mbak Dina.
0: Oke, baik.
4: Yang belum
0: tersebut
4: ya mohon maaf. Besok malam mudah-mudahan aku sudah masuk. Buat Mbak Dina selamat bertugas, tetap semangat, sehat selalu.
0: Sehat, semangat, bahagia ya.
4: Ya terima kasih, kita saling doakan. Berarti nanti jam 2 nggak ngikut sepak bola ya?
0: Kalau jam 2 enggak, tapi suatu saat besok di hari Selasa mungkin saya akan temani mulai dari jam 11 malam.
4: Wow.
0: Sampai biasanya jam 1 ya, baru selesai.
4: Oke, Mbak Dina Poet, kasih sehat selalu dan sukses.
0: Amin, amin, saya semangat ya.
4: Sebelah kiri ya,
0: mungkin sebelah kiri. Waduh.
4: Iya.
0: Oh iya deh, baik.
4: Melawan arah.
0: Waduh. Iya, baik. Saya semangat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Diang dari Bundong sana. Temani untuk kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta di kesempatan kali ini. Dan pendengar, jangan lupa juga untuk WhatsApp-nya 0811271111. Oke, pendengar, Pak Adi tadi juga menyampaikan ada pertandingan bola enggak? Begitu ya. Oke, okay, ya Pro 1 RRI Yogyakarta yang menyiarkan untuk pertandingan sepak bola Piala Dunia pada hari Selasa 30 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pertandingan sepak bola Piala Dunia antara Belanda versus Maroko di babak 32 besar langsung dari Stadion Monterrey. Nah, jangan Anda lewatkan, dengarkan terus di Pro 1 RRI Yogyakarta 91,1 FM. Besok hari Selasa 30 Juni 2026 pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, pertandingan Belanda versus Maroko. Oke, kita ke lagu ya pendengar. Pak John sudah menantikan bisnya nih, keburu nanti mau berangkat bisnya. Oke, bis kota. Dirangka juga nanti ada seberkas sinar. Temani untuk kebersamaan Anda.

0: taksi mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Setiap detik yang kita miliki adalah investasi untuk hari esok. Jangan biarkan investasi masa depanmu hangus.

0: ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

0: Yang pasti sudah temani untuk kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta ada Citra Biru. Citra Biru untuk Mbak Jedi yang ada di Cangkring. Semoga disuka ya Mbak Jedi, sudah dihadirkan untuk Citra Biru. Keren nih lagunya. Ada juga Seberkas Sinar Dedi Dores untuk Ibu Satilah. Ibu Satilah, semoga disuka. Dan pastinya Pak John juga masih mendengarkan di situ Pak John ya. 580333 silakan nih pendengar untuk kebersamaan kita dalam Ruang Rindu. Hari Senin ketemu dengan teman-teman Persada Era 90-an ya. Di 580333 ditunggu sekarang, silahkan yang akan bergabung 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811-2711-911 dinantikan ya. Oke, selamat malam Mbak Dina, gabung dalam Ruang Rindu. Mas Rianto di Jalan Wates KM 12,5. Gayam Mas Rianto, terima kasih. Lagunya Terlalu dari Kire. Oke, Terlalu dari Kire. Ditunggu, Terlalu dinantikan ya. Dan salamnya untuk Mbak Kristina Puspasari, Mbak Ena Sintanayu, Bu Tuti, Bu Sri, Bu Satilah, Mbak Kakung, Mbak Uti, Pak Kelik, Pak Bambang, Coyo, kemudian Pak Beni, Mas Adi, Mas Ipul, Mas Budi Santoso, Mas Marta, Mas Dodi, Mbak Aprilia, Mbak Rama, Mbak Adi, dan Mbak Semanya. Oke, terima kasih banyak yang sudah gabung dalam Ruang Rindu. Selamat malam.
1: Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
0: Aduh, apa kabar Mas Widodo?
1: Wah, ini nelfon bolak-balik mental terus.
0: Kenapa ya? Tapi ini bisa ya Mas Widodo.
1: Ya, maaf, ini serius ya. Ini yang ada sebelum baru satu kali ini. Yang 580333 tadi berdot.
0: Oh gitu. Yang di acara sebelumnya ya?
1: Iya.
0: Oh gitu, iya deh, aduh.
1: Kok ya sering bintang ada.
0: Kok ya bisa?
1: Itu
0: yang gak ada suaranya tadi itu ya Mas Widodo?
1: Iya. Ini serius. Maaf, okay. Maaf ya Mbak Yu.
0: Ini iya, saya juga nggak tahu kenapa ini padahal sudah pernah dibetulin.
1: Non sewu,
0: oh gitu.
1: Kadang pembelajaran masuk non sewu karo pati tenan kalah. Non sewu je. Ini maaf lo.
0: Oh iya, malah bagus ini. Ada masukan buat tekniknya juga ya.
1: Saya seolah komplain bumi, biaya kesepuan itu bumi bu. Maria siapa itu bu? Kentungan kok anu iki kok pedet-pedet ya. Angoten niku kok.
0: Ini teleponnya atau sinyalnya di 91,1 ya Mas Widodo?
1: Dua-duanya. Yang tadi teleponnya sok pedot, yang okay. Sinyalnya sok gombyok sok itu loh.
0: Oh, interkoneksi ya.
1: Udah sedulur dulu ya.
0: Terima kasih banget Mas Widodo. Oke.
1: Masalah
0: bis sekolah? Kok bis sekolah? Bis umum atau bis sekolah juga boleh? Oke.
1: Okay. Ya, kalau Nyun Sewu, kalau Pak John itu kan Nyun Sewu, ya, itu kan tinggalan dari Sekejimtea ya. Itu Belanda. Belanda itu mungkin itu gaya Eropa, Mbak Yu. Kalau karena kan dipetuk nganggo mobil itu. Nah, kalau ini enggak, ya mungkin sekolah-sekolah elit di Jakarta sana apa, jurus apa gitu ya. Kayak gini apa? Tarakan kita. Karena saya mengalaminya cuma Kopata.
0: Yang bis umum itu ya Kopata.
1: Yeah.
0: Tapi bersamaan dengan Kopata kayaknya ada bis yang besar toh Mas.
1: Iya, no Jambi Papa.
0: Betul.
1: Cuma ngarep 6-11 itu nang hujan kok nek ngalor itu saya mengalami pemuda atau pepades. Bayarnya 150. Itu sama lurus tekan 2003 nek panjenengan dalam pinten ayo.
0: Waduh, lupa juga.
1: Nek Pak Junso maaf gaya nyon saya Eropa minder ya. Apa tinggalan itu? Belanda itu ya.
0: Tapi saya pernah lihat juga dulu waktu di Gunung Kidul itu kayaknya mungkin karena akses jalannya agak susah sehingga juga ada yang menjemput juga sih waktu itu di Gunung Kidul.
1: Ampliasi asis saya sekarang itu nganu itu loh ada Trans Jogja. Tapi Nyun Sewu ya merasakannya sepi. Ombak itu sangat sepi. Sepi. Padahal ini 3.000. Soalnya kalau kredit motor gampang Mbak. Motor setir bundar kayak penjenengan.
0: Aduh, apanya itu enggak.
1: Itu gampang. Karena masuk kan itu transportasi publik harus
0: iya betul.
1: Lalu yang tadi yang tadi cuma mau ngomong saya tuh punya teman yang maaf tadi itu duduk di Singapura, pulangnya jadi pengusaha batik CS tuh, mungkin kantan itu di Putri Justinya, kantor saya di 6 tuh
0: gitu. Dan itu kan iya, tadi Mas Widodonya buru-buru. Mau menerkan lagu apa ini Mas Widodo?
1: Tidak, aku mau tak berasa iso jenengan ngebel mak tuh
0: nunggu. Iya, katon ya, Dinda di mana ya?
1: Dinda aja.

0: Ya, juga ada kenangan nih pendengar, baik itu bis sekolah ataupun juga bis umum ya, yang digunakan di beberapa tahun lalu. Sudah berapa tahun ya akhirnya menghilang begitu ya, mulai dari bis umum, ada Damri, ada apa lagi ya, Kopata tadi ingat saya itu juga sih, Kobutri kalau yang untuk minibus kecil itu ya. Nah, kemudian karena banyak yang menggunakan kendaraan pribadi, akhirnya mulai tergeser dan hilang. Oke, tapi kayaknya ada kenangan seru deh di masa-masa bis dulu, di mana juga harus berbagi tempat duduk dengan penumpang yang lain begitu ya. Saat misalnya ada yang lansia atau yang ibu hamil atau ya mungkin karena ada sama-sama remaja tapi ada remaja putri di situ sehingga mengalahkan memberikan tempat duduknya. Seru kan? Oke, silakan pendengar. Anda bisa bergabung pastinya dalam Ruang Rindu di 580333 di belakangnya Mas Widodo, silakan. Anda juga bisa bergabung ya, tentu dalam Ruang Rindu. Baik, untuk Mas Widodo juga terima kasih WhatsApp-nya. Oke. Iya deh, baik. Terima kasih sekali. Kalau dulu naik bis kota Aswada 100 rupiah. Waduh, tahun berapa itu? 92 sampai 2003 ya. Salamnya untuk Pak Rimbang, Bu Umi, ada Mas Andi di Batam. Ini kok belum ada muncul ya. Kemudian Kima yang Seto untuk Pak Dina, sukses selalu. Oke, baik. Terima kasih. Mas Asis, apa kabar? Mas Asis Arianto di Jalan Imogiri, lagunya Dewa 19. Yang satu hati, salamnya untuk kru Pro 1 dan untuk Madinah, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, amin ya. Satu hati. Oke. Satu hati. Di 580333. Kita jumpa dalam Ruang Rindu. Selamat malam.
1: Melody Memory. Mengusik Bunda Dina.
0: Habis disapa Mas Widodo ini langsung muncul.
1: Ni hao ma.
0: Wah, mohon hao, xie. Aduh, pasti ditanya begitu. Kalau enggak dijawab gimana? Kalau dijawab malu juga.
1: Enggak lah, kalau dijawab justru nanti.
0: Aduh.
1: Iya, Mbak Dina.
0: Iya, gimana Mas Andi?
1: Itu ini info aja sih ya.
0: Kenapa?
1: Suara penelponnya di radio itu kecil loh Mbak Dina.
0: Oh gitu.
1: Nah, nanti bilang aja teknisinya.
0: Padahal ini teknisi sudah sampai pol juga.
1: Iya, enggak, memang kadang suka ada gangguan itu Mbak Dina.
0: Oh gitu.
1: Di
0: ya.
1: Tanjung Pinang, di Batam, itu pun gitu juga. Memang kadang namanya mesin kan.
0: Iya.
1: Kadang
0: iya,
1: dia. Nanti
0: kalau sekarang gimana? Yang tadi itu juga masih kecil-kecil suaranya?
1: Iya, masih kecil-kecil. Pokoknya nanti di ini aja. Kalau suara Mbak Dinanya ditelepon stereo.
0: Oke.
1: Pokoknya kalau Mbak Dina tuh kalau ditelepon suaranya ini.
0: Aduh, apa ini? Aduh, ada aja. Oke.
1: Tadi suara Mbak Jadid pun kecil. Jadi Mbak Jadid tadi kan Mbak Jadid kan tadi penelpon terakhir ya?
0: Ih, kok terakhir gimana? Mbak Jadid tadi ya. Berapa ya? Ketiga ya? Oke. Ini udah oke ya. Mudah-mudahan nanti deh kalau ada
1: nanti dicek di info
0: ya. Terima kasih banyak masukannya ya. Mas Andi. Oke. Mas Andi, cerita dong tentang bis. Bis umum. Mas Andi, halo. Loh, Mas Andi kok malah menghilang? Loh, Mas Andi kenapa malah jadi menghilang habis cerita telepon? Oke, mungkin telepon lagi ya Mas Andi ya. Silakan di 580333. Iya, bukan aku yang memutuskan loh Mas Andi. Oke, yang sudah gabung dalam Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Iya, loh, habis cerita teleponnya putus. Teleponnya putus, teleponnya kecil suaranya, kenapa malah jadi ngilang?
1: Sinyalnya itu. Namanya bisa waktu sekolah.
0: Benar.
1: Oh iya, Mas Andi pernah di Jakarta. Itu masa ada itu loh, Dina, pas pulang sekolah SMA ya.
0: Oke.
1: Itu ada, maaf, ada cewek.
0: Oke.
1: Dia entah ODGJ atau bukan, tapi masih muda Mbak Dina waktu itu. Nah, jadi kan jaraknya dari Jakarta Timur lumayan, Mbak Dina. Mungkin sekitar 1 jam lah.
0: Oke, gitu. Kenapa itu?
1: Nah, dia ngikut

0: Ngikutin tuh Mbak Tina.
1: Waduh, ngikutin.
0: Pas di Jakarta itu, dia pas Mas Andi sebelang kan sore itu.
1: Oke.
0: Okay. Karena di Jakarta itu kan 1001 macam orang ada Mbak Dina.
1: Mm-mm.
0: Tapi Mas Andi nggak negative thinking, maksudnya nggak ini karena Mas Andi tank.
1: Oke. Okay. Gitu ya, nggak negative thinking ya. Oke, okay, Mas Andi. Tuh kan, ngilang lagi. Aduh, Mas Andi ini kenapa ini nggak biasa-biasanya juga ya. Mas Andi, teleponnya hilang suaranya. Halo. Halo, Mas Andi. Nah, ada tapi hilang-hilang sinyalnya.
0: Hilang, oh.
1: Aduh.
0: Hilang-hilang dia.
1: Iya, bener. Ini sinyalnya Mas Andi ini.
0: Udah,
1: sekarang udah. Mau dengerin lagunya apa? Sembari saya siapkan dulu.
0: Tahun berapa ya?
1: 90-an, Persada.
0: Persada?
1: Iya, Persada tahun 90-an. Apa itu?
0: Bondan Prakoso?
1: Bondan itu masuk ke kapan ya? Yang awal ya, Bondan yang awal ya.
0: Iya, apa itu?
1: Bondan yang awal.
0: Atau enggak Tip X lah, Tip X.
1: Oh, Tip X ya. Oke, yang Tip X ya.
0: Tip X ada apa ya?
1: Sebentar. Tip X-nya. Aduh, mana ini? Mau kirim salam dulu?
0: Iya, Tip X-nya. Mari
1: saya carikan dulu.
0: Spesial buat Pak Benny lah ya.
1: Oke.
0: Okay. Pak Benny. Terus salam buat Mbak Dina dulu lah ya.
1: Oke.
0: Okay. Semoga sampai tuntas, semoga sehat, rezeki lancar Mbak Dina.
1: Aduh, amin.
0: Iya, diaminin juga sama Bu Widodo.
1: Aduh, oke. Okay.
0: Ya, salam buat Bu Satila, kadang Mas Andi lupa Bu Satila.
1: Oke.
0: Okay. Mbak Jadid. Bu Tuti udah masuk Mbak Dina?
1: Bu Tutinya belum.
0: Oh, kemarin udah masuk.
1: Tapi kayaknya kemarin masuk ya.
0: Iya, sama Mas Agus, sama Mas Panji.
1: Oh, gitu. Semoga nanti muncul saya kangen dengan suaranya Bu Tuti.
0: Iya. Apa okay. tadi suaranya Mbak Jadid, Mas Andi kira Bu Tuti.
1: Jauh ya.
0: Sekarang Bu Tuti sekarang suaranya agak ngerok dia.
1: Wih, kok bisa?
0: Serak-serak. Nanti denger lah. Jadi suaranya agak ngerok dia, keren. Kalau nyanyi apalagi.
1: Waduh, Bu Tuti malah dikerjain tuh Bu Tuti.
0: Oke. Okay. Ya, salam buat Bu Wigati, Bu Guru Rahayu, Pak Benny udah tadi ya. Pak Widodo udah.
1: Okay.
0: Oh, Pak Rimbang, Mr. Julai, Mas Rian, Juragan Peye udah lama tak dengar suaranya ya.
1: Baik, gitu ya.
0: Terus Mbak Andin, Mbak Mawar Kuning, Romo Nartaindro, Mbak Christine.
1: Oke.
0: Okay. Apa namanya? Mas Ipul. Apa? Siapa? Okay. Pak Irwan.
1: Oh, iya deh.
0: Iya, Pak Ramadan udah lama tak dengar juga ya. Iya, ada lagunya Mbak Dina?
1: Lagunya itu hanya Salam Rindu dan Saat Menyebalkan.
0: Wih, jangan nyebal-nyebal.
1: Iya, tipeksnya hanya Salam Rindu dan Saat Menyebalkan, nah. Gimana?
0: Salam Rindu aja lah.
1: Salam Rindu ya, itu yang jadi hitnya Tip X.
0: Iya, buat itu apa, Salam Rindu, Salam Kangen buat Dina Lingling.
1: Wih. Wah, siapa itu?
0: Ya Mbak Dina lah, Mbak Dina.
1: Oh, gitu. Ada aja.
0: Deh. Ya, itu aja. Okay. Kamsia, Cece.
1: Terima kasih banyak. Sehat-sehat, bahagia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Andi, terima kasih banget. Yang akan bergabung juga ditunggu. Oke, di 580333. 580333. Silahkan ya. Atau kita ke lagu dulu, menemani untuk kebersamaan Anda bersama Pro 1. Mata Lelaki yang sudah di request oleh Pak Adi yang ada di Pondong. Pak Adi, ini dia. Dan nanti ada juga di Terlalu dari Kirei.

0: era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Dulu, rumah adalah tempat teraman bagi anak.
2: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
3: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
1: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
2: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini. Sampai lupa makan.
3: Apa sih, Mama ini? Cerit banget. Lihat ini. Kalau Mama aku kalahkan.
1: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

0: menemani untuk kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Di kesempatan malam hari ini, Pro 1 RRI Yogyakarta yang hadirkan untuk teman-teman bersada era 90-an ya. Dan pendengar yang hadir, itu dia Terlalu dari Kiri, spesialnya tadi untuk Mas Rianto yang ada di Jalan Wates KM 12,5 Gayam. Terima kasih banget. Oke, yang sudah gabung dalam Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam, Mbak Dina.
0: Oke, apa kabar Pak Benny?
1: Baik, Mbak Dina sehat ya.
0: Alhamdulillah ini Pak Benny. Terima kasih banget baru muncul sekarang ini Pak Benny.
1: Tadi penuh nggak bisa masuk.
0: Oh gitu, susuan ya.
1: Iya,
0: sudah. Oke, baik. Pak Benny, silakan Pak Benny, punya pengalaman dengan bis kota atau bis sekolah?
1: Bis kota itu dulu kok putri itu, Mbak. Kol kampus dulu, kol kampus.
0: Kol kampus yang isi ini kan, yang kecil itu ya?
1: Ya, kol kampus itu yang ada, yang pick up itu loh, Mbak.
0: Oh, ada yang pick up?
1: Ada.
0: Oh, dulu, gitu.
1: Sebelum kol putri itu ada kol kampus dulu.
0: Mm-hmm. Itu duduknya cuma dua orang ya?
1: Oh, duduknya banyak, ini ngarburian, ada padapan. Jadi
0: oh gitu.
1: Pickup itu loh Mbak.
0: Oke, okay, iya iya. Ya, tapi dikasih tempat duduk gitu ya berhadapan ya?
1: Ah iya, nanti konek-keneknya gandul di belakang itu.
0: Oh,
1: nanti
0: iya.
1: Kalau setiap di perempatan, setor sama yang ada di tugas di situ. Kalau enggak nanti disedot, tidak dimana.
0: Oh iya deh. Ya.
1: Oke. Okay. Biasanya sampai di bawah keran itu ada orang yang ada di situ, nanti harus nelungin
0: berapa. Oh gitu.
1: Iya, itu sampai jam 10 itu Mbak.
0: Oh.
1: 10 malam.
0: Oh gitu ya.
1: Iya, dari jam 6 sampai jam 10 malam.
0: Oke, okay, baik. Seru ya.
1: Ya jadi kalau naik
0: kalau kampus
1: itu biasanya ya semua pelajar dan mahasiswa aja.
0: Oh gitu ya.
1: Kecuali yang lewat shopping center itu lah. Shopping center kan ada fitur ya di situ.
0: Iya betul.
1: Terus di sekitarnya itu juga jual untuk jualan itu.
0: Mm-hmm. Oh ada call kampus yang itu ya, baru tahu malah.
1: Ada call kampus dulu baru call putri yang kuning okay. Itu.
0: Mm-hmm.
1: Dan call pantai.
0: Berarti waktu itu belum ada bis yang besar ya?
1: Oh, belum ada.
0: Baik, Pak Benny.
1: Iya.
0: Seru ya.
1: Saat berhenti.
0: Oh iya. Ya. Oke, okay, baik. Terima kasih, Pak Benny. Ya. Silakan Pak Benny mau dengerin yang mana nih?
1: Mm-mm. Kalau masih dapat kedumanan. Nah.
0: Ya, mudah-mudahan nanti diantrikan dulu.
1: Iya, kalau okay. Masih ada ini enggak lagunya. Harvey masuk enggak?
0: Harvey-nya bisa. Yang bisa. Apa?
1: Aku sadari.
0: Yang Harvey yang ku sadari.
1: Aku sadari.
0: Sebentar. Aku sadari. Kok aku sadarinya malah? Oh iya, aku sadari. Yang aku sadari ada, yang ku sadari juga ada ya ternyata.
1: Aku sadari itu.
0: Yang aku sadari.
1: Yang Permana Putra.
0: Oke.
1: Iya. Kalau yang
0: yang ku sadari, oke, aku sadari yang ini, udah
1: ya.
0: Mau dikirim salamnya, buat?
1: Iya, buat yang terakhir, Roman Atayamurus, Pak Hasan, Pak Ahdi Bundo, Pak Mas Andi, Pak John, Bung Warkun, dan Pak Novi, Adila, Bu Ali, Bu Yudha, Bu Pak Ahmad. Bu Ama,
0: okay.
1: Lalu ada Bu Kayu, ada Mas Argi, Mbak Andi, Bu Tuti, semoga lekas dan kumpul seperti sedia kala.
0: Aduh amin ya, benar.
1: Ya. Terus ada lagi Mas Ibu, Mas Rianto, Pak Tuti, Pak Tuti,
0: Ya.
1: Pak Uji Grahito, Pak Adam, Pak Rimba, Mbah Jadi nanti.
0: Oke.
1: Okay. Ya, itu Mas Dodi, kau lama enggak?
0: Mas Dodi ini lama ini.
1: Semoga selalu sehat di sana.
0: Oke.
1: Okay. Dan semuanya kan. Kondisinya nanti kalau kau berhati-hati, selalu sehat, selalu banyak.
0: Aduh, amin. Dikasih doa yang luar biasa banget. Terima kasih banyak. Oke.
1: Semoga lancar semuanya.
0: Iya, baik.
1: Begitu, Mbak. Terima kasih.
0: Terima kasih. Sehat semangat dan bahagia selalu ya.
1: Iya, sama-sama, Mbak.
0: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Benny, terima kasih banget. Dinantikan nanti Harvey Malaiholo dan kolaborasinya dengan Dian Pramana Putra. Oke, baik pendengar, temani kebersamaan Anda dalam Rock Rindu. Selamat malam. Sudah terhubung, selamat malam. Dengan siapa ini? Gak ada suaranya ya. Baik, selamat malam. Sudah terhubung. Oke. Aduh, gak ada suaranya. Mungkin coba lagi ke 580333 atau pakai line sementara ya. Hanya line sementara. 552218. Kita coba dalam Rock Rindu. Selamat malam. Oke. Baik. Yang sudah gabung juga tadi Mas Aziz, lagunya Satu Hati ya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Budi Santoso di Wonogiri. Salamnya untuk Mbak Andin, Bu Lilis, kemudian Bu Atun, ada Bu Ama, Bu Ali, lalu Mbak Enes, Pak Adi, Pak Yono, Mas Rianto, Pak Beni, Pak Buji, Mbah Mus, Mas Adi, dan semua pendengar Pro 1. Lagunya Puncak Asmara. Baiklah, dinantikan. Kita jumpa di dalam Rindu. Selamat malam.
2: Hei, hei.
0: Hai hai juga Pak Hasan. Aduh, baru muncul sekarang ini Pak Hasan.
2: Tadi ada acara rapat juga ya, jadi agak terlambat.
0: Oh baik, sedang ada acara ini Pak Hasan.
2: Iya, di Kota Gede tadi.
0: Di Kota Gede.
2: Mogres ada tadi ya.
0: Gimana?
2: Mogresnya.
0: Oh ada, tadi ada.
2: Ya,
0: iya.
2: Di tempat itu ya.
0: Oke. Tentang batik apa. Juga batik tulis tadi.
2: Iya, iya. Dan besok mungkin minggu depan kalau ada ikut.
0: Bisa gabung ya.
2: Barusan Pak Beni ya.
0: Iya benar. Benar.
2: Ya, terima kasih, salamnya juga kembali. Okay. Salam sehat selalu, dalam kejamian. Tetap diberikan ya perlindungan dan segala yang kuasa sama keluarga di anu itu ya. Salam ya.
0: Oke.
2: Okay. Nah, semoga sehat selalu juga untuk yang sepuh sudah jadi Romana Pak Indro, Bung Adam. Oh, tadi saya dengar Bu Tuti gerah ya.
0: Tapi iya, ya. Mungkin semoga sekarang sudah sembuh ya. Kalau dulu yang sakit,
2: sudah sembuh. Sudah Bapak Jun, Mas Adi di Bundong, Mas Ibu, Mas Ibu, salamnya. Tadi opini-nya apa?
0: Iya, kalau dulu kan ada bis gitu ya, bis sekolah ada, bis kota ada, sempat nyalami juga menggunakan itu.
2: Malah sering naik yang namanya bis kota kalau di daerah Bantul itu, itu tapi bukan itu cuma dulu itu kalau kecil itu kalau di Sleman kan mungkin kau Bunderi ya,
0: okay.
2: Di daerah Bunderan kalau mau ke Pondok Tabur, tapi kalau di Bantul itu dulu anu Mahardika,
0: Mahardika
2: itu aja, ya itu malah sebelum bis kota ya mungkin bersamaan. Tahun-tahun itu sekitar 80-an tuh ya itu ya, jadi terminalnya di sekitar Tungkak itu loh.
0: Di sekitar Tungkak ya?
2: Tungkak itu kan ada rumah sakit Prismawati. Jadi wilayahnya itu bagian kalau nanti di kota kan wilayah kota. Jadi kalau mau ke Bantul itu terus ganti dengan namanya Mahardika dulu.
0: Wilayah
2: untuk masuk ke Bantul. Ya dulu juga ada bis kukuh juga ada. Itu meliputi antar kabupaten kalau kukuh itu.
0: Seru ini.
2: Itu sekitar.
0: Kalau
2: dulu malah mungkin tahun berapa itu itu kalau di THR itu sekarang kurang wisata itu dulu terminalnya kan di situ.
0: Di Pura Wisata itu ya?
2: Iya, dulu kan THR sama hiburan rakyat itu setahun ke hiburan kalau itu.
0: Okay.
2: Dan dulu kan masih sederhana dan masih banyak cukup juga dan nggak seperti sekarang sudah sedemikian rupa kendaraan. Jadi mudik tiada henti ya, dan tiada hari tanpa henti kendaraan loh sekarang.
0: Benar.
2: Mengenang sedikit untuk masa-masa lalu.
0: Masa lalu.
2: Dan juga salam juga untuk Romana Pak Indro. Mas Dodi belum masuk ya?
0: Iya, Mas Dodinya belum ini.
2: Ya juga Mas itu di atas. Ya, kalau lagunya, kira-kira cukup nggak lagunya ya?
0: Apa lagunya Pak Hasan ya? Coba diantrikan ya.
2: Ya
0: mudah-mudahan nanti bisa.
2: Yang mau digital ada.
0: Nanti ini masih ada Dinda di mana Satu Hati Dewa 19. aku sadari Harvey Maleholo, puncak asmara utali kumahua itu.
2: Oh, yang aku sadari saja.
0: Aku sadari ya.
2: Ikut ibu saja.
0: Oke, baik.
2: Harvey Maleholo.
0: Banyak
2: semua ya, Mbak Dina, terima kasih selalu ya. Sukses,
0: aduh,
2: ya.
0: Terima kasih ya Pak Hasan, tetap sehat, tetap bahagia, amin. Sukses ya.
2: Amin. Salam juga semua pendengar yang menyatu di ruang hari ini, di mana pun berada. Mungkin Bunda Mawar Kuning sudah masuk ya?
0: Ini belum, ini malah masih belum. Ditunggu.
2: Ya,
0: masih ditunggu.
2: Luar biasa di situ.
0: Oke.
2: Nah, sejak itu untuk Mbak Dina, kita buat. Ini cuaca agak dingin kalau di daerah sekitar kami. Iya.
0: Kalau lagi bulan purnama biasanya agak dingin gitu.
2: Oh iya, ini kebetulan purnama ya. Ini terang benderang bulan terlihat sangat bulat, mungkin tanggal 14 atau 15.
0: Oke.
2: Okay. Ya, semoga jaman kita ya dilindungi dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi terima kasih Mbak Dina, selamat tugas, semoga sukses lancar. Selamat hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Pak Hasan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banget Pak Hasan yang sudah bergabung untuk kebersamaan kita dalam Ruang Rindu. Dan silakan ditunggu yang akan bergabung juga, saya nantikan ya. Untuk WhatsApp-nya, terima kasih Bu Umi. Apa kabar? Selamat malam Ruang Rindu. Melodi, memori, mengusik kalbu. Mbak Dina Fabrina request lagunya Krisye. Yang apa saja? Oke, Krisye. Aduh, Krisye yang apa saja? Yang mana itu? Krisye, apa ya? Kisah Cintaku? Oh, Yang Pergilah Kasih mungkin ya. Baik, itu yang menjadi salah satu hitsnya dari Krisye. Salamnya untuk Bukus, kemudian Bu Nani, Bawar Kuning, Mbah Muslimin, Kang Maman, Mas Andi, kemudian Mas Yudodo, Mas Budi Santoso, kemudian untuk semuanya yang tengah mendengarkan. Mbak Dina Fabrina, selamat tugas selalu. Terima kasih juga Bu Umi. Mbak Christine yang ada di Sorogenen, apa kabar Mbak Christine? Selamat malam Mbak Dina, Mbak Christine Sorogenen. Lagunya Kamulah Satu-Satunya dari Dewa. Oke, Kamulah Satu-Satunya. Dinantikan Kamulah Satu-Satunya. Oke, sebentar, dari Dewa ya. Dan salamnya untuk Bumi, Bukus, Pak Adi, Pak Beni, Pak Yuliarta, Pak Ramadan, Mbak Novi, Mbak Mawar Kuning, Mbak Andin, ada Mbak Aprilia, Mbak Lisanti, Mbak Ernest, kemudian Mas Ardi Klaten, Mas Rianto, Mas Suharyono, Kang Jono Kalasan. Oh ya, kalau dulu Mbak Christine naik bis kota juga nih Mbak Dina. Oke. Wah, punya kenangan juga berarti ya Mbak Christine. Terima kasih banget. Rorindo, selamat malam Mbak Dina. Apa kabarnya? Semoga sehat selalu. Dari Mbak Enes Rayu di Temanggung, ikut gabung saja. Kirim salamnya buat semuanya. Baik Mbak Enes, terima kasih. Sehat semangat ya. Pak Ilham yang ada di Sumatera Selatan, apa kabar? Salamnya untuk semua pendengar Pro 1. Semoga semuanya sehat walafiat. Amin, amin, amin. Terima kasih. Lagunya ikutan Mbak Dina, semoga sehat selalu. Selamat tugas. Terima kasih. Mas Widodo, lagunya keren-keren. Lagunya keren-keren. Terlalu itu sangat mendalam. Oh iya, baiklah. Terima kasih ya Mas Widodo. Kita ke lagu ya. Karena Mas Widodo juga dibacakan WhatsApp-nya, ini dia. Dinda di mana? Gak,

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Okay, pendengar pastinya juga masih temani kebersamaan Anda nih malam hari ini bersama Pro 1 Mas Widodo, semoga disukai ya Dinda di mana. Dan salamnya untuk keponakan Mas Widodo di situ. Iya deh, sehat-sehat, bahagia semuanya ya. Terima kasih sekali Pak Ilham di Sumatera juga masih mendengarkan. Okay, Mbak Ernestina Hayu juga. Kita ke lagu yang juga sudah direquest oleh Mas Andi di Batam. Ada Tip X, ada Salam Merindu spesial untuk Anda.

Temani untuk kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Untuk yang sudah merequest lagu ini, semoga disukai ya. Untuk Pak Budi Santoso yang ada di Wonogiri, Pak Budi sudah dihadirkan lagunya, mudah-mudahan disuka. Bu Umi, nanti ditunggu untuk lagunya Chris. Mbak Christine, kamulah satu-satunya dari Dewa, sebentar lagi dihadirkan ya untuk Mbak Christine yang ada di Sorogenen. Oke, Pak Ilham, Mbak Ernest juga terima kasih banyak. Untuk yang sudah bergabung di line telepon ataupun juga untuk WhatsApp-nya, terima kasih sekali pendengar. Tinggal sedikit waktu saya temani Anda, pastinya dalam Ruang Rindu Pro 1 RRI Yogyakarta. Nanti kita ketemu dengan tembang-tembang Prosade dan juga beberapa tips.

ya pendengar, pastinya temani untuk kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta di kesempatan malam hari ini, menemani istirahat Anda dengan beberapa informasi ringan, tips praktis untuk edisi hari Senin, hari yang ke-29 Juni 2026. Dan kali ini untuk Anda, berilah cahaya.

0: Hey, Nin.
1: Iya, Tante.
0: Kapan nih sudah?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah wisuda loh. Hey, Zizi. Kamu udah kerja kah?
1: Ini
0: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara, Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya, Tante ya, biar keterima.
0: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
2: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.
3: Brasil dan Argentina adalah tim nasional yang mendapatkan kartu merah terbanyak sepanjang sejarah ajang Piala Dunia FIFA. Kedua tim diganjar sebanyak 11 kartu merah, sedangkan tim Uruguay menempati posisi ketiga dengan total 9 kartu merah.

0: tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
1: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
2: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
3: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bumi.

dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya. Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.

Okey, friendzone Budi Doremi yang temani untuk kebersamaan anda bersama Pro 1. Okey, baik pendengar. Sementara juga satu yang menarik ya, terkait juga kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan. Namun ada satu kebiasaan yang kayaknya enggak bagus nih, yaitu kebiasaan menunda. Nah, ternyata hampir setiap orang pasti pernah menunda pekerjaan selama beberapa jam atau mungkin beberapa hari. Kebiasaan ini sering dianggap sebagai tanda kemalasan. Namun ternyata psikolog menyebut bahwa ini merupakan perilaku yang jauh lebih kompleks. Menunda-nunda bukan hanya menghindari atau menunda suatu tugas. Hal itu juga mencakup aspek yang kontraproduktif atau tidak perlu. Seperti yang disampaikan psikolog dan kepala Center for Organizational Excellence of American Psychological Association. Dan menurut psikolog klinis Alexander Rosenthal, bahwa seseorang bisa menunda pekerjaan karena 4 faktor utama, yaitu ekspektasi, nilai suatu tugas, waktu, atau sifat impulsif. Lalu bagaimana cara melawannya untuk kebiasaan menunda aktivitas ini? Kenali dulu penyebab kenapa harus menunda. Sebelum mencari solusi, maka psikolog menyarankan untuk memahami lebih dulu mengapa sulit untuk memulai suatu aktivitas. Langkah pertama adalah mundur sejenak dan mencari tahu apa yang sedang terjadi. Identifikasi kebiasaan Anda sendiri. Kemudian, kerjakan tugas saat waktu yang paling produktif, karena tidak semua orang memiliki tingkat energi yang sama sepanjang hari. Ada yang lebih fokus pada pagi hari, sementara yang lain justru bekerja lebih baik pada malam hari. Karena itu, waktu terbaik setiap orang pastinya berbeda dan kerjakan pada saat yang paling produktif. Selain itu pendengar, tips yang selanjutnya, bagaimana kita memecah tugas besar menjadi langkah-langkah kecil. Karena rasa kewalahan menjadi salah satu alasan utama seseorang enggan memulai suatu pekerjaan. Jika Anda tidak punya cukup percaya diri untuk melakukan tugas tertentu, maka bagilah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan mudah dikelola. Lalu, beri penghargaan untuk setiap kemajuan. Hadiah tersebut tidak harus besar. Anda bisa menikmati secangkir kopi, berjalan sebentar, atau membuka media sosial beberapa menit setelah menyelesaikan satu bagian pekerjaan.

Nangis tanpa air mata, duh, harapan saya nggak ada yang lagi sedih ya. Semuanya tetap bersemangat dan tetap bisa menikmati hidup ini dengan penuh optimis dan bahagia. Nah, pendengar, salah satu orang yang berbahagia ternyata adalah penyuka warna oranye atau orange, karena disebut lebih hangat dan optimis. Ya, warna favorit ini ternyata bisa mengungkap banyak hal tentang kepribadian seseorang. Dan menurut psikolog warna, yaitu Michael Lewis, orang yang menyukai warna orange umumnya dikenal hangat, mudah bergaul, periang, mampu membuat orang lain merasa nyaman di dekatnya. Orange adalah warna yang membawa kehangatan secara fisik ataupun emosional. Warna ini meriah tanpa terasa formal dan memberikan energi tanpa terlihat agresif. Dan arti warna orange menurut psikolog adalah memiliki energi dengan intensitas yang baik. Warna ini sering dikaitkan hubungan sosial, rasa nyaman, kebersamaan, dan optimisme. Bahkan, penelitian dari University of Leeds yang menemukan bahwa paparan cahaya orange menghasilkan aktivitas lebih tinggi pada area otak yang berperan dalam kewaspadaan dan fungsi kognitif dibandingkan kondisi lain yang diuji. Karena itu, orang yang menyukai warna orange disebut cenderung memiliki energi yang membuat mereka tetap terhubung dengan lingkungan sekitarnya.

satu di antara ribuan anak yang tidak merasakan betapa sebenarnya sangat indah dunianya. Tawa ceria tertawan oleh kemiskinan. Perlindungan dan kasih sayang hanya mimpi bagi mereka. Anak-anak adalah penerus negeri ini. Andai kita dapat bergandengan tangan, merengkuh mereka, niscaya mereka dapat menikmati dunianya dan menggapai mimpinya.

Kelemahan terbesar manusia adalah ketika ingin menyerah, sedangkan kekuatan terbesarnya adalah ketika mau mencobanya.

Tersebutlah seorang raja yang adil, bijaksana, dan perkasa, yaitu Prabu Jayanti dari negeri Wriswaparwa. Inilah cikal bakal dari Pandawa yang kita kenal pada lakon Mahabharata. Konon Prabu Jayanti raja muda yang hebat dan tak pernah kalah dalam peperangan. Tetapi ia tersalah, entah sengaja atau tidak. Ia selingkuh dengan dayang-dayangnya. Dan dia memperoleh kutuk dari sang mertua, sang begawan Sukro. Dengan kutukannya itulah Prabu Jayanti yang hebat itu seketika menjadi tua renta dan tak berdaya. Ia pun menjadi tersiksa karena ketuaannya ini dan meminta ampun kepada mertuanya, tetapi tidak ada solusinya. Dan bahkan kemudian sang begawan Sukro mengatakan, "Kau bisa menjadi muda kembali untuk menikmati dunia jika ada orang yang mau bertukar nasib denganmu." Maka Prabu Jayanti membujuk anaknya, yaitu Puru, untuk bertukar nasib dengan janji Puru diangkat sebagai raja, tetapi dengan tua. Dan sebaliknya, sang Prabu Jayanti mengundurkan diri sebagai raja demi memperoleh kemudaan dari sang Puru anaknya. Proses tukar nasib terjadi, dan bapaknya yaitu Jayanti terbebas sekarang dari kutukan begawan Sukro. Ia hidup mewah, membangun istana di luar untuk hidup berfoya-foya. Sesuai dengan janjinya, ia ingin menikmati hidup. Ia ingin menikmati hasil perjuangannya. Maka dia terseret dalam berbagai macam kehidupan mewah yang hedonik. Mungkin wanita, mungkin hiburan, mungkin nafza kalau zaman sekarang, dan lain sebagainya. Tak lebih dari 3 tahun, Prabu Jayanti yang telah penuh dengan kehidupan hedonik itu pulang tertatih-tatih, mengetuk pintu anaknya, dan dia meminta maaf kepada Puru. "Wahai anakku, bapak minta maaf. Telah cukup bapak begini. Sekarang jadilah engkau raja muda yang bijak dan kembalikan ketuaanmu kepada bapak." Demi mengatakan demikian dan mereka berangkulan, maka Jayanti kembali menjadi tua. Sebaliknya, Puru menjadi muda di singgasananya. Kemudian Jayanti berpesan kepada Puru, "Wahai anakku, ternyata nafsu tidak pernah puas dengan jalan dipenuhinya, dan keserakahan tidak pernah ada ujungnya. Maka jadilah engkau pemimpin yang baik anakku, pimpinlah negerimu dengan kebajikan dan kebaikan. Jangan engkau memimpin negeri ini dengan nafsu dan keserakahan."

Selamat malam, selamat beristirahat. Dengan harapan kami dapat menjumpai Anda kembali esok pukul 5 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian Anda. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Yogyakarta. Program 1 RRI mengudara melalui FM 91,1 MHz. Dipancar luaskan dari Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru, Yogyakarta. Kami siap mengantarkan serangkaian acara untuk sepanjang hari ini, Selasa 30 Juni 2026 mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pendengar, salam jumpa dari kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya Panji Wojo menyapa seluruh pendengar di pagi hari ini ya, edisi hari Selasa 30 Juni 2026. Yang tentu saja Panji sudah mempersiapkan beragam program menarik untuk Jogja di pagi hari ini. Dan yang akan hadir sesaat lagi Mutiara Pagi tentunya ya, dengan tema kita hari ini adalah kajian akhlak tentang sifat dasar manusia. Dan tentunya tidak sendirian, nantinya akan ada Ustadz Dr. Haji Irsyadunas MAG, beliau dari pimpinan wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta, yang tentu

saja akan memberikan tausiahnya hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya selepas itu beragam informasi menarik di Jogja pagi hari ini akan hadir di ruang dengar Anda. Sebelum tepat pukul 7 kita akan menyaksikan dan menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Jadi tetap bersama kami di 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta.

0: Abu Amamah radhiyallahu an, aku mendengar Rasulullah bersabda, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia akan menjadi syafaat bagi pembacanya di hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Sudahkah kita mengkaji kitab Allah sebagai bekal di yaumil akhir kelak? Jangan lewatkan Tahsin Tilawah Al-Quran bersama Ustazah Subhani Khalifah SPD setiap hari Kamis pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Yogyakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah, semakin tinggi pohon, semakin ia diterpa angin. Begitu juga manusia, semakin banyak yang dimiliki, semakin besar godaan untuk merasa paling hebat. Punya ilmu sedikit, merasa paling tahu. Punya pencapaian sedikit, merasa paling unggul. Padahal semua yang kita banggakan hanyalah titipan yang bisa diambil kapan saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya tidaklah seorang merendahkan diri karena Allah melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Rendah hati bukan berarti merendahkan diri, bukan pura-pura tidak mampu, tapi sadar bahwa setiap kelebihan bukan alasan untuk sombong. Karena di atas langit masih ada langit dan di atas ilmu selalu ada yang lebih luas lagi. Anak muda hari ini hidup di zaman serba pamer. Sedikit pencapaian langsung diunggah, sedikit pujian langsung merasa tinggi. Tak salah bersyukur atas pencapaian, tapi jangan sampai lupa bahwa semua itu bukan murni karena diri sendiri. Ada doa orang tua, ada pertolongan Allah, dan ada kesempatan yang tak semua orang dapatkan. Jadilah seperti padi, semakin berisi, semakin merunduk. Semakin banyak ilmu, semakin santun. Semakin tinggi prestasi, semakin ramah. Karena orang yang benar-benar besar tidak sibuk membuktikan dirinya hebat. Kehadirannya saja sudah membuat orang hormat. Dunia tidak selalu mengingat siapa yang paling kaya atau paling terkenal. Tapi dunia akan mengingat siapa yang besar namun tetap membumi. Karena kerendahan hati adalah keindahan yang membuat seorang dicintai manusia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, semoga kita dapat menanamkan sifat-sifat rendah hati dan senantiasa berlaku baik kepada siapapun yang kita temui. Amin, amin, Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai kedamaian, kesejahteraan, kesehatan sehingga di pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk memulai berbagai kebaikan, berbagai aktivitas namun tetap dengan penuh harap semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan tentu pengikutnya hingga akhir zaman yang tentu saja kita menanti syafaatnya di yaumul akhir. Baik mendengar kaum muslimin wal muslimat, kembali lagi program 1 RRI Yogyakarta hadir di Mutiara Pagi bersama saya Panji Wojo. Dan kesempatan pagi hari ini kita akan mengupas berkait dengan kajian akhlak tentang sifat dasar manusia yang tentu saja saya tidak sendirian, ada Ustadz Dr. Haji Irsyadunas MAG, beliau dari pimpinan wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta yang tentu saja akan memberikan tausiahnya hingga nanti jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan nantinya kita akan membuka line telepon nantinya di 580333 dan juga di 0811271111. Kita langsung sapa di line telepon sudah bersama dengan Ustadz Arsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustadz Irsyad Dunas.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Panji?
0: Alhamdulillah. Ustadz sehat?
1: Alhamdulillah Mas.
0: Suara saya sudah jelas Ustadz?
1: Alhamdulillah sudah jelas.
0: Baik Ustadz, monggo silakan langsung saja menyapa pendengar sekaligus memberikan mukadimahnya di pagi hari ini. Silakan Ustadz Irsyad Dunas.
1: Baik, terima kasih Mas Panji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunia wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajma'in amma ba'd. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah. Pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat oleh Allah, sudah dibangunkan pagi hari ini melaksanakan salat subuh berjamaah. Semoga pagi ini menjadi awal yang baik bagi kita semua untuk menjalani kehidupan selanjutnya. Salawat dan salam senantiasa pula kita doakan kepada Allah agar selalu terlimpah kepada Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul akhir zaman, membawa risalah tauhid dan mengajarkan kepada manusia tentang akhlakul karimah. Para pendengar yang dimuliakan Allah, pagi ini kita akan membahas kajian tentang akhlak, yaitu surat, kesumberkan kepada surat Al-Ma'arij ayat 19-21. Baik, kita langsung saja. Kita akan bacakan ayatnya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu syarru jazu'a. Wa idza massahu khairu manu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan bersifat keluh kesah. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia mengeluh atau berputus asa. Dan apabila dia mendapat kebaikan, kenikmatan, dia menjadi seorang yang kikir. Para pemirsa pendengar yang dimuliakan Allah. Dalam ayat ini ada 3 sifat dasar manusia yang disebutkan oleh Allah. Yaitu halu'a, jazu'a, manu'a. 3 sifat dasar manusia ini menjadi bagian penting dalam diri manusia secara keseluruhan. Jadi bisa kita katakan seluruh manusia memiliki sifat dasar ini. Yang pertama, sebutkan tadi ala halu'a. Innal insana khuliqa halu'a. Yaitu memiliki sifat mudah gelisah. Hidup dalam kecemasan. Gampang cemas. Yang kedua, sifat jazu'a. Yaitu mudah berputus asa. Dan yang ketiga, yaitu manu'a. Sifat enggan berbagi, kikir, ya tidak mau membagi kebahagiaan atau kenikmatan yang diberikan Allah kepada orang lain. Para pendengar yang memuliakan Allah, itulah tiga sifat dasar manusia yang semua manusia memilikinya. Namun di dalam kehidupannya, ada manusia yang membiarkan sifat itu terus ada di dalam dirinya, ada yang mampu menghindarkan diri dari sifat-sifat tersebut. Baik, kita lihat yang pertama. Sifat halu'a. Cirinya apa? Yaitu yang suka mengeluh. Yang pertama, tidak sabar menghadapi ujian hidup. Para pendengar yang dimuliakan Allah. Kita hidup di dunia ini selalu diuji oleh Allah. Baik ujian yang ringan atau ujian yang berat. Karena Allah memang sudah mengatakan dalam Al-Quran, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْنِ وَالْأَمْنِ. Semua manusia itu akan diuji, kata Allah, dengan apapun. Dengan kehilangan kekurangan harta, dengan kehilangan nyawa dan segala macam. Pasti ada ujian. Ujian yang paling, dari ujian yang paling ringan sampai ujian paling berat. Dan setiap manusia yang diuji oleh Allah, ada yang lulus dalam ujian itu, ada yang gagal. Tergantung bagaimana manusia mensikapi ujian dari Allah tersebut. Ketika kita berjalan, kemudian tersandung, itu adalah ujian. Bagaimana kita menghadapi ujian-ujian yang ringan dan bagaimana kita menghadapi ujian yang berat ketika gagal dalam usaha dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, cirinya adalah orang yang punya sifat halu'a yang suka mengeluh itu adalah terlalu cemas dengan masa depan. Ada orang yang terlalu memikirkan masa depan yang belum jelas. Padahal dia tidak orang yang punya berkecukupan, bahkan mungkin bisa dikatakan yang punya banyak harta, tetapi karena terlalu memikirkan masa depan, sehingga dia bisa tidak menikmati kehidupan. Selalu gelisah. Nanti saya bagaimana, kalau nanti anak saya tidak lulus bagaimana, terus memikirkan kecemasan-kecemasan masa depan. Sehingga apa yang diberikan oleh Allah, dia tidak bisa menikmati. Bahkan ada orang yang sudah diberi jabatan dalam kehidupannya oleh Allah, tetapi karena cemas dengan jabatannya itu nanti akan lama atau sebentar dan seterusnya, maka itulah orang yang selalu dihinggapi oleh sifat halu'a, cemas dengan masa depan. Yang ketiga, mudah panik menghadapi masalah. Kita hidup ini tidak akan pernah habis dari masalah. Selesai satu masalah, datang masalah berikut. Dan orang-orang yang tidak bisa manage masalah itu, dia akan selalu panik ketika datang masalah. Selesai masalah yang satu, datang masalah yang berikut. Maka kehidupan orang-orang yang selalu dihinggapi dengan haluan itu tidak akan pernah mendapat kebaikan. Yang keempat, sifat orang yang punya sifat haluan, cirinya adalah berlebihan dalam merespon sesuatu atau merespon musibah. Ketika ada musibah, ada orang yang bisa menghadapinya dengan baik, ada orang yang terlalu antusias, terlalu egois ketika datang musibah itu. Sehingga kadang-kadang menyalahkan orang lain. Ya? Ketika ada, tadi kita contohkan ketika tersandung oleh batu, maka dia mengatakan, sialan, ini siapa yang naruh batu di sini? Ini orang gak benar. Orang dimenjadikan, disalahkan hanya gara-gara dia mendapatkan muslimah. Dan yang terakhir adalah sulit menghentikan emosi. Emosi bisa muncul kapan saja. Dan orang-orang, biasanya orang-orang tidak biasa mendapat kritikan, ketika dikritik, dia akan marah, dia akan emosi. Dan orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang selalu dihinggapi oleh sifat halua, mengeluh dan gelisah, dia akan tidak pernah bisa mengendalikan emosi. Mungkin itu dulu Mas Panji sebagai pembuka, nanti bisa dilanjut.
0: Baik, Masya Allah Ustaz. Dan tentunya kita langsung akan membuka di line telepon di 58333 juga di 0811 2711911. Dan nampaknya Ustaz Irsyad ini sudah ada yang bergabung ini Ustaz. Langsung kita sapa saja.
1: Ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak Mas Panji, penyiarku yang soleh ini, Simbah Uti Siti dari Banguntapan.
0: Mbah Uti Siti, monggo silakan Mbah Uti. Amin amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ustadz yang soleh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siti.
2: Ini Simbah Uti Siti mau maturkannya. Saya tuh bingung gimana caranya menerima keluhan dari seorang janda tua, iki anakku ngini seperti itu. Sementara anaknya kan yang dekat itu kan, maksudnya yang di Jogja itu kan perempuan-perempuan. Tuh, ya anakku ngini. Yang di sini ngini. Itu kan seperti itu ya. Nah, terus kemarin itu anak ragil itu juga perempuan yang di ngini tadi. Itu bule piye saya itu kok ngene aku kudu piye seperti itulah saya itu nih yo sabar namin bilang seperti itu. Anak yang satunya bilang bule kae iki adikku ngene lah saya itu harus bagaimana untuk meredam sampai pada nengengan mendiamkan enggak ruh-ruhan. Nanti kalau itu Mbak saya datang pas terah itu, aku mau pulang. Itu gimana Pak Ustaz saya sebagai buliknya? Sebenarnya Mbak saya ya sudah sepuh, sudah 80. Itu bilang ngene-ngene, anakku ngene-ngene, itu ngene-ngene lah. Itu saya harus bagaimana? Wong saya cuma jawabnya yo sing sabar yo. Saya cuma bisanya seperti itu. Itu aku harus bagaimana Pak Ustaz? Matur nuwun atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini pertanyaannya dari Mbah Uti Siti sudah saya catat ini Ustaz. Di ini sudah ada yang bergabung lagi, mungkin satu lagi kita akan menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara pagi. Halo. Assalamualaikum Mutiara pagi. Baik, terputus ya. Mungkin bisa dicoba lagi tentunya di 580333 ataupun di 0811 2711911. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Bu Sri nje. Masya Allah, monggo silakan Bu Sri.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustadz yang soleh dan MC-nya yang soleh.
0: Amin, amin.
3: Ini Pak Ustadz, saya mau jelaskan. Betulkah Pak Ustadz bahwa semua manusia yang ada di dunia ini mengalami ujian ya Pak Ustadz? Saya miskin diuji, sehat sakit diuji, jabatannya tinggi dan rendah diuji, tak ada manusia yang tidak diuji. Pertanyaannya begini Pak Ustadz, bagaimana cara menghadapi ujian itu Pak Ustadz supaya kita tuh lulus ujian Pak Ustadz sampai titik darah penghabisan Pak Ustadz. Gimana caranya Pak Ustadz? Dan kita kan harus istiqomah dalam perbuatan yang baik. Gimana caranya Pak Ustadz menghadapi ujian semacam ujian di dunia ini sampai titik darah penghabisan? Mohon penjelasan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini dari Bu Srinjeh. Dan kita akan tanggapi dulu ini Ustadz, dua pertanyaan dulu dari pendengar ini. Yang pertama tadi dari Mbak Huti Siti ini terkait dengan mungkin menerima curhat begitu ya, cara menerima keluhan segala macam. Ada temannya begitu yang mungkin janda tua begitu, yang menceritakan mungkin keadaan keluarganya, keadaan anak-anaknya mungkin tidak akur begitu. Nah, ini bagaimana cara menengahi atau mungkin mengislahkan begitu, atau mungkin ada cara lain nih Ustadz? Monggo silahkan Ustadz Irsyad.
1: Baik, terima kasih Mas Panji. Ibu Siti sehat ya? Baik, tadi pertanyaan terkait, ya ini keluhan orang sebenarnya yang Bu Siti sampaikan, orang yang mengeluh pada beliau tentang kehidupannya. Baik, ya ini yang kita sampaikan tadi, bahwa hampir seluruh manusia itu, kan Allah sebut dalam Al-Quran, adalah punya sifat suka mengeluh. Halu'a. Itu menjadi sifat dasar manusia. Dan itu menjadi wajar. Gitu ya. Wajar manusia punya sifat mengeluh. Karena Allah memang sudah ciptakan begitu. Innal insana khuliqa halu'. Namun yang jadi persoalan adalah ketika orang-orang yang punya sifat seperti itu tidak ada upaya untuk bagaimana memanage ya. Sifat itu ada, tetapi bagaimana agar sifat keluh mengeluh itu tidak menjadi hal-hal yang merusak diri kita nanti. Karena kalau kita hidup di dalam keluhan terus-menerus tidak akan pernah habis, hidup kita menjadi tidak baik, tidak nyaman, dan tidak tentram. Karena pikirannya dipenuhi dengan keluhan-keluhan. Ya. Nah, oleh karena itu perlu di-manage mengeluh itu. Jadi, kapan harus mengeluh dan bagaimana mengeluh itu yang menyelesaikan masalah. Bukan hanya menambah masalah atau terus-menerus tidak berhenti. Maka dalam ayat ini disebutkan dua sifat mengeluh yang muncul dalam diri manusia itu, kata Allah, idza massahu syarru jazua, ketika dia mendapat keburukan dia mengeluh atau berputus asa. Tapi ketika dia wa idza massahu khairu masaulu khairu manua, ketika dia mendapat kebaikan dia kikir. Nah, ini bisa kita pahami bahwa Allah menguji manusia itu dalam dua hal. Kadang Allah berikan kenikmatan, karena Allah berikan kebaikan, kadang Allah berikan ketidakbaikan. Kadang Allah berikan kenikmatan, karena Allah berikan keburukan atau musibah. Nah, umumnya manusia ketika ditimpa musibah, dia mengeluh. Contoh misalkan, diberikan sakit oleh Allah, itu dia mengeluh. Aduh, kok saya diberikan ujian oleh Allah sangat berat, sakit saya sudah lama, kok tidak sembuh-sembuh. Nah, dia mengeluh. Padahal sakit itu adalah salah satu cara bagi Allah untuk mengampuni dosa-dosa hambanya. Ya? Jadi diberikan sakit oleh Allah harusnya kita terima. Nah, sebaliknya ketika diberi nikmat oleh Allah, manusia itu sering bersifat kikir, tidak mau berbagi dengan kenikmatan. Nah, itu contoh adalah bagaimana sifat itu pasti ada dalam diri manusia. Nah, bagaimana dengan tadi yang sampaikan Bu Siti, orang yang selalu mengeluh dengan kehidupannya, dengan anaknya, ya macam-macam tadi ya, anak itu cobaannya. Anak diberikan oleh Allah itu adalah cobaan bagi manusia. Maka kita harus bisa menjaga amanah Allah berupa anak itu dan mendidiknya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau ada anak yang selalu menjadi keluhan, nah ini perlu kita pertanyakan. Bisa mungkin dulu ketika dia masih kecil-kecil tidak mendapatkan yang terbaik di dalam kehidupannya, Jadi ini perlu menjadi pemikiran kita. Jadi orang yang mengeluh tentang anaknya itu perlu introspeksi diri dulu. Dan yang kedua, kalau kita terus menerus dalam keadaan susah dan keadaan mengeluh ini, maka tidak akan selesai. Maka caranya adalah hidup itu harus diterima. Apa? Ujian Allah itu harus diterima dengan dua hal. Kalau Allah beri kenikmatan, kita bersyukur. Karena Allah beri musibah, kita bersabar. Nah, ini harus kita lakukan. Jadi kalau ada, tadi contoh Ibu Siti tadi, anaknya bermasalah terus begitu, begini-begitu tadi, nah, kita harus bersabar. Tapi bersabar bukan menyerah. Tapi bersabar dalam rangka mencari solusi bagaimana untuk bisa menyelesaikan masalah. Solusi bisa datang dari diri sendiri, bisa datang dari orang lain, bisa datang dari mana saja. Jadi caranya adalah harus banyak mencari informasi tentang bagaimana untuk bisa menyelesaikan masalah itu. Tidak didiamkan, tidak didiamkan, ya itu tidak akan pernah selesai dan keluhan itu tidak akan pernah habis. Baik, bikin itu untuk Bu Siti.
0: Baik. Dan yang kedua adalah yang Bu Sri Inje.
1: Bu Sri
0: terkait dengan.
1: Ya, ini hampir sama. Sebenarnya hampir sama ya.
0: Ujian ini,
1: Ustaz. Bagaimana menurut ujian.
0: Baik, ya. Moga silakan.
1: Ya, jadi ya sudah kita sampaikan tadi, semua manusia itu diuji oleh Allah. Tidak ada manusia yang tidak uji-uji. Hanya siapa yang bisa lulus dalam ujian itu. Ya, ada orang yang diuji dengan kebaikan oleh Allah, dia lulus. Tapi ketika diuji dengan keburukan, dia tidak lulus. Tapi sebaliknya juga ada. Ada orang diuji dengan kebaikan, dia tidak lulus. Tapi ketika diuji dengan ketidakbaikan, dia lulus. Contoh misalkan, ketika dia tidak punya harta yang banyak, dia rajin ke masjid. Tidak, dia tidak punya apa yang harus dia kerjakan, maka dia rajin ke masjid. Tapi ketika dia diberi nikmat oleh Allah, diberikan harta yang lebih oleh Allah, maka dia sibuk mengurus harta itu, dia lupa ke masjid. Itu artinya apa? Ketika diuji oleh Allah dengan kekurangan, dia lulus. Dia datang ke masjid, dia rajin sholat, dia rajin ibadah. Tapi ketika diuji oleh Allah dengan kenikmatan, diberi nikmat lebih oleh Allah, dia menjadi sibuk dengan dunianya itu sehingga dia lupa masjid. Nah, ini sudah dicontohkan. Ada dulu zaman Nabi, ada seorang sahabat yang seperti itu. Ketika dia tidak punya harta atau berkekurangan, dia rajin ke masjid. Kemudian dia minta kepada Nabi, ya Allah, ya Nabi, tolong doakan saya, semoga Allah berikan kenikmatan yang lebih kepada saya. Dan didoakan oleh Nabi, setelah itu diberikan Allah. Tapi setelah Allah berikan kenikmatan, dia malah sibuk dengan kenikmatan itu, sibuk dengan harta itu, maka dia menjadi lupa ke masjid. Nah, itu artinya, diuji dengan kekurangan dia berhasil, diuji dengan kelebihan harta dia menjadi tidak berhasil. Nah, ini jadi menghadapi ujian ini harus tetap dengan cara yang diajarkan oleh Allah tadi. Yaitu dua cara yang tadi. Ketika diuji dengan musibah, kekurangan, dan seterusnya, maka harus bersabar. Tapi ketika diuji dengan kenikmatan, kebahagiaan, dan seterusnya, bersyukur. Dengan dua cara itu, semoga semua manusia itu bisa tetap berada di jalan kebaikan. Mungkin itu Mas Panji.
0: Baik, Masya Allah Ustadz. Dan tentunya kita membuka lagi nih Ustadz di 5803333 dan juga di 0811 27 11 911 yang sudah bergabung di WhatsApp kami. Ada Pak Budi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sebaiknya harus bersikap jika ada orang yang tidak bersalah menjadi sasaran kemarahan? Dan melalui telepon juga sudah ada yang bergabung nih Ustadz, kita terima lagi nanti pertanyaan dari Pak Budi, saya bacakan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara pagi.
4: Salam Mas Heri, Mas Heri, Mas
0: Panji. Je, Pak Beni, monggo silakan. Masya Allah.
4: Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum. Penjelasan mengenai surat Al-A'la ayat 14 dan 15 memilih wonten hubungan di penggalan tangan di kampanye dan ini kalau dimohon Mas Nadi, Pak Ustaz, Mati Nuhun Al-Paringi pun
0: penjelasan Al-A'la Pak Beni
4: Al-A'la 14-15
0: baik, Masya Allah, terima kasih.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan mungkin kita langsung tanggapi dulu yang pertama tadi dari Pak Budi ini, Ustadz, terkait dengan bagaimana sebaiknya harus bersikap jika ada orang yang tidak bersalah menjadi sasaran kemarahan. Begitu. Moga silakan, Ustadz.
1: Baik, terima kasih Mas Panji. Ya ini dari Pak Budi tadi ya pertanyaannya. Menghadapi orang-orang yang ya apa tadi mengatakan atau menyalahkan orang tidak bersalah atau orang tidak bersalah menjadi sasarannya. Ya ini kembali kepada ayat tadi yang kita bacakan tadi. Kita bicara tentang ayat yang menjelaskan bahwa manusia itu hidup atau punya sifat dasar yaitu suka mengeluh. Nah, tadi kita jelaskan di antara ciri orang yang suka mengeluh ataupun sifat halu'a itu adalah berlebihan di dalam merespon musibah. Ketika ada musibah atau dia ditimpa musibah dan terjadi kepanikan dan bahkan kemarahan, bahkan emosi. Dan ketika itulah dia bisa mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak dia katakan. Itu termasuklah tadi menyalahkan siapapun, ya siapapun menjadi sasaran kesalahan. Nah contoh tadi misalkan ketika dia berjalan tersandung batu, kemudian dia kesal, marah dan seterusnya mengeluh. Aduh, ini kok siapa ini yang naruh batu di sini? Di jalan seperti ini kok nggak dibuang dan seterusnya. Nah itu bisa panjang nanti keluhannya bisa panjang kepada semua orang bisa disalahkan kok si A bahkan pemerintah pun disalahkan gara-gara kok tidak ada perbaikan jalan dan segala macam. Nah, memang ada orang-orang yang seperti ini. Nah bagaimana menghadapi orang seperti ini? Nah kalau kita mau ya, kita mau, kita harus ingatkan ya. Karena orang-orang yang suka seperti itu, biasa terbiasa dengan melakukan seperti itu, jika tidak diingatkan akan terus-menerus akan seperti itu. Nah, kalau kita mau atau bisa, kita harus ingatkan, sampaikan bagian dari dakwah ini, ya, bagian dari dakwah bahwa hal-hal seperti itu sebaiknya tidak dilakukan. Karena semua yang terjadi pada diri kita ini itu sudah bagian dari takdir Allah. Takdir itu bisa hal yang kecil, bisa yang besar. Ya. Tersandung batu itu takdir Allah. Harusnya adalah ketika terjadi musibah itu kita harus istighfar. Jadi begitu mungkin dari apa pertanyaan Pak Budi tadi.
0: Baik.
1: Dan ya. orang seperti itu kita harus kalau bisa kita ingatkan. Ya, kalau tidak ya tinggal berdoa saja semoga dia insaf, dia sadar bahwa hal itu adalah sesuatu yang tidak baik.
0: Masya Allah.
1: Mas, ya.
0: Baik, yang kedua tadi dari Pak Beni nih yang menambah materi di pagi hari ini nih, Masya Allah, terkait dengan mungkin ada hubungannya ini terkait dengan Quran surat Al-A'la ayat ke-14 ke-15 ini Ustaz. Monggo silahkan Ustaz Irsyad.
1: Al-A'la ya. Ya, nah Al-A'la kalau kita baca ayatnya menjelaskan tentang qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Itu ayatnya kalau Al-A'la ayat 14 ya dan 15. Ini bicara tentang Allah menjelaskan itu tentang Allah berikan ya kebaikan keberuntungan pada orang-orang yang suka menjaga dirinya ya yang selalu mengingat Allah dan melaksanakan sholat itu kalau ayat itu ya ini solusi ya kalau bisa kita katakan adalah solusi dari Allah bagaimana menghadapi atau menghadapi musibah. Ya. Jadi kalau orang-orang yang suka mengeluh seperti itu tadi, maka solusinya sebenarnya adalah dia harus melakukan hal-hal yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Di sini disebut dengan ayat ini adalah dengan berzikir dan sholat. Ini juga bisa menjawab pertanyaan Pak Budi tadi, bagaimana orang-orang yang suka mengeluh, menyalahkan orang lain, ini sifat yang tidak baik sebenarnya. Maka solusinya juga begini juga, solusinya adalah banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah. Ya, dengan berzikir dan sholat disebut di dalam ayat ini. Kenapa di dalam Al-Quran disebutkan cara kita mengatasi persoalan hidup kita ini adalah dengan sholat. Meminta bantuan kepada Allah dengan sholat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, kata Allah. Mintalah bantuan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Bantuan itu kenapa kita minta bantuan? Karena kita dalam hidup ini banyak masalah. Banyak mengeluh. Banyak apapun ujian yang Allah berikan, kita butuh bantuan Allah. Maka cara minta bantuan kepada Allah itu adalah dengan sabar dan sholat. Nah, ini saya kira apa bisa menjadi bagian penting di dalam kita menata diri kita ketika menghadapi ujian dan ketika mendapat nikmat. Terima kasih Mas Panji.
0: Baik, Masya Allah. Dan tentunya kita akan membuka lagi di line telepon di 580333 dan juga di 0811-2711-911. Kita beralih ke WhatsApp ini. Dari Pak Rizky ya, ini bertanya ini pada pagi hari ini, Ustadz, bagaimana cara kita percaya pada kekuatan Allah dalam berdoa ini tanpa harus melihat atau mengimbangi dengan pertolongan manusia begitu. Jadi lebih percaya kepada Allah ini daripada manusia ini. Ini bagaimana nih Ustadz? Monggo silakan.
1: Ya, baik. Ya, bagaimana cara yakin bahwa pertolongan Allah itu yang akan utama, terjadi, yeah, begitu ya. Yeah. Mm-hmm. Baik, jadi dalam berdoa memang harus ada keyakinan. Ya. Kalau kita berdoa tapi tidak yakin, ya bagaimana Allah mau mengabulkan? Karena Allah juga mengatakan, aku seperti persangkaan hambaku kepadaku, kata Allah. Ini kemajuni abdi bi. Jadi kalau kita berprasangka baik kepada Allah, itulah yang terjadi. Tapi kalau kita berprasangka buruk kepada Allah, itu juga yang terjadi. Maka ketika berdoa, ya harusnya yakin 100% ya, doa kita dijawab oleh Allah. Tetapi kalau dalam beragu-ragu, lah ini doa saya dijawab enggak ya? Kemarin doa saya belum dijawab, sekarang saya doa lagi dijawab enggak? Nah itu keraguan dalam berdoa. Dan itu sebenarnya tidak boleh ya. Tidak boleh dalam berdoa itu kita meragukan Allah. Nah, tetapi yang harus kita lakukan adalah berdoa kepada Allah itu dengan penuh keyakinan. Dengan bahasa yang baik, dengan kalimat yang baik, dengan marah-marah ya dalam berdoa kepada Allah. Maka dalam berdoa itu ada adabnya. Ya. Memulai dengan memuji Allah, dengan salawat kepada Rasulullah, barulah disampaikan doa-doa itu. Dan ketika berdoa itu memang harus punya keyakinan. Itu disebut dengan berprasangka baik kepada Allah. Nah, kalau sudah seperti itu, dan yakin Allah akan jawab doa kita itu. Cuma persoalannya manusia kadang tidak sabar. Ya. Dalam pikiran manusia, jawaban itu harus segera. Doa hari ini, jawabnya hari ini. Tetapi ya, bagi Allah tidak demikian. Allah punya cara tersendiri bagaimana menjawab doa-doa hamba-Nya. Maka dikatakan berdoa itu tidak boleh berhenti kapanpun Allah jawab doa itu. Maka doa itu tidak boleh berhenti. Karena bisa jadi doa kita hari ini dijawab besok, seminggu lagi, sebulan lagi, setahun lagi, dan seterusnya. Dan kadang Allah menjawab doa kita itu dengan cara Allah sendiri yang kita tidak tahu, tetapi Allah sudah jawab. Ya, kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita itu bisa jadi menjadi jawaban dari doa-doa kita. Cuma kita tidak tahu, karena kita hanya terfokus kepada nama, kepada apapun yang kita sebut di dalam doa. Tandanya kita berdoa, diberikan dalam doa kita, doa sapu jagat itu, Rabbana atina fid dunya hasanah, kebaikan dalam kehidupan kita. Kebaikan itu banyak sekali. Ya. Anak kita lulus ujian, lulus sekolah, usaha kita berhasil, sukses, dan seterusnya. Kalau kita tidak menilai itu sebagai buah doa kita yang terjawab. Jadi begitu Mas Panji.
0: Baik, Masya Allah ini Ustadz. Dan kita akan beralih ini yang di WhatsApp ini, yang sudah bergabung ini ada Pak Adi ini di Berbah, ingin menanyakan orang yang khusyuk seperti apa? Apakah seperti surat Al-Ahzab ayat 35? Terima kasih atas jawabannya. Masya Allah, menambah materi lagi nih Ustadz terkait dengan kekhusyukan dalam berdoa atau beribadah ini. Quran surat Al-Ahzab ayat ke-35. Moga silakan Ustaz Irsyad.
1: Ya. Baik, terima kasih Mas Panji. Ya. Jadi dalam berdoa ya atau beribadah kepada Allah, kita diminta untuk dengan khusyuk ya, di dalam berdoa, di dalam ibadah, terutama sholat gitu ya. Jadi sholat itu selalu dianjurkan kepada kita untuk melaksanakan khusyuk ya. Dalam surat Al-Mu'minun itu Allah katakan qad aflahul mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un, berbahagialah orang-orang yang beriman, yaitu siapa orang beriman itu, yaitu orang yang di dalam salatnya dia khusyuk. Jadi artinya apa? Memang dalam seluruh ibadah kita itu kita harus khusyuk. Khusyuk itu apa? Khusyuk itu adalah menyerahkan sepenuhnya, dari sepenuhnya kepada Allah di dalam melaksanakan ibadah. Seperti salat, ketika kita salat harusnya dalam salat itu kita fokuskan pikiran kita, fokuskan hati kita hanya pada Allah dan meninggalkan semua yang berkaitan dengan dunia. Jadi ketika kita sholat, fokus kita hanya kepada Allah. Harusnya begitu. Ya, itu yang disebut dengan khusyuk. Cuma kadang-kadang manusia tidak bisa mempertahankan khusyuknya di dalam sholat, karena terganggu oleh hal-hal lain. Bahkan setan pun tidak pernah berhenti mengganggu manusia. Di dalam sholat pun setan mengganggu manusia. Nah, kadang-kadang kita dalam sholat, di awal kita khusyuk, tapi kemudian di tengah masuk gangguan setan. Tapi nggak apa-apa. Ya. Diganggu oleh setan dan yang lain, kembali lagi pada, fokus lagi kepada Allah untuk melanjutkan. Segera mungkin begitu Mas Panji.
0: Baik, Masya Allah Ustaz. Dan tidak terasa ini Ustaz sudah menjelang pukul 6. Mungkin sebelum kita tutup mutiara pagi hari ini, mungkin kita akan memberikan sedikit closing statement ini dari Ustaz Irsyad ini terkait dengan tema kita hari ini. Ini kajian akhlak tentang sifat dasar manusia. Monggo silakan Ustaz Dr. Haji Irsyadunas.
1: Ya. Baik, terima kasih Mas Panji. Para pendengar yang dimuliakan Allah, jadi manusia itu memang diciptakan oleh Allah punya sifat suka mengeluh atau halu'a. Dan sifat itu menjadi tidak bisa dihindari oleh manusia, tetapi bisa di-manage sebenarnya. Jadi kalau manusia selalu mengeluh dan dia membiarkan sifat itu menguasai dirinya, maka dia tidak akan pernah selesai. Dan ada dua hal yang berbeda ketika itu terjadi pada diri manusia. Allah sebutkan di dalam ayat tadi, "Idza masahu jazua wa idza masahu khairu manua." Kalau dia diberi keburukan, dia mengeluh putus asa. Kalau diberi kenikmatan, dia kikir. Jadi dua hal yang berbeda tapi sama-sama hal-hal yang negatif. Maka kata Allah, menghadapi ujian-ujian dari Allah, baik ujian kebaikan, ujian keburukan, caranya dua. Kalau Allah beri keburukan, musibah, kita harus bersabar. Kalau Allah beri kenikmatan, maka kita harus banyak bersyukur. Segera dengan dua cara itu, kita bisa menghadapi apapun ujian yang diberikan oleh Allah. Kalau begitu, Mas Panji.
0: Baik, Masya Allah. Terima kasih atas kebersamaannya dan ilmu-ilmunya Ustaz Irsyad untuk pagi hari ini. Semoga kita dipertemukan di kesempatan yang lebih baik lagi. Sehat selalu Ustaz Irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Amin. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, demikian tadi Mutiara Pagi bersama dengan Ustaz Dr. Haji Irsyadunas MAG. Beliau dari Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan terima kasih kepada pendengar yang tadi sudah bergabung, memberikan sedikit tambahan juga tadi. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa menjadi bekal untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT. Jangan sampai dakwah hanya menjadi sekedar kata-kata, tapi mari kita wujudkan dalam amal nyata. Dan tentunya kita semua diberikan kekuatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik dalam beramal soleh. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Baik pendengar, jangan kemana-mana, saat lagi kita akan update informasi dalam Warta Berita Pagi. Tetap bersama kami di 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta.

0: counseling ini, yang pertama mungkin assessment dulu ya, untuk mengetahui permasalahan-permasalahan dan latar belakangnya semua. Setelah itu kita lakukan counseling. Counseling ini bisa pertemuan.
1: Nah, asalkan nanti dari TPA itu tegas ya bahwa sampah organik tidak boleh apa kembali, itu otomatis nanti juga dari TPS 3R pasti juga akan apa namanya meneruskan pada warga masyarakat.
2: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Warta Pagi. Pendengar, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bantul terus mendorong program pendekatan rehabilitatif bagi pelajar yang terindikasi menyalahgunakan narkoba. Dinas Lingkungan Hidup Kulon Progo terus berupaya mengoptimalkan pengelolaan sampah di tingkat hulu. Bersama saya Panji Wojo, inilah Warta Pagi selengkapnya.

0: Pelajar yang terindikasi menggunakan narkoba di Kabupaten Bantul kini bisa menjalani rehabilitasi gratis tanpa harus dikeluarkan dari sekolah. Berita selengkapnya disampaikan reporter Aji Permono Nanda.
1: Kami akan rujuk, jadi kita sudah kerjasama dengan tempat-tempat rehabilitasi yang bisa kita rujuk untuk perawat inap.
2: Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau BNNK Bantul terus mendorong program pendekatan rehabilitatif bagi pelajar yang terindikasi menyalahgunakan narkoba. Melalui program rehabilitasi anti-narkoba bagi siswa atau prabawa, BNNK Bantul akan memberikan pendampingan dan pemulihan tanpa harus mengeluarkan siswa dari sekolah. Kepala BNNK Bantul Arvin Munajah menjelaskan, secara teknis pelaksanaan program ini dilakukan dengan mendatangi sekolah dan melakukan screening terhadap para siswa. Screening dilakukan dengan memberikan kuesioner dan mewawancarai masing-masing siswa. Jika ditemukan siswa yang terindikasi menggunakan narkoba, tim BNNK Bantul akan melakukan tes urin sebelum memberikan rehabilitasi. Rehabilitasi diberikan dengan memberi pendampingan kepada siswa di sela jam istirahat, sehingga siswa masih bisa mengikuti proses belajar mengajar tanpa harus dikeluarkan dari sekolahnya.
1: Konseling ini yang pertama mungkin asesmen dulu ya untuk mengetahui permasalahan-permasalahan dan latar belakangnya semua. Setelah itu kita lakukan konseling. Konseling ini bisa pertemuan 8 kali atau bisa lebih kalau ada yang membutuhkan lebih, kita SOP aja. Terus nanti setelah itu juga ada pasca rehabnya. Pasca rehab ini bisa didatangi ke rumahnya, kekambuhannya seperti apa.
2: Meski begitu, Arvin menyebut bahwa proses pendampingan juga disesuaikan dengan tingkat keparahan penggunanya. Apabila sudah dalam tahap kecanduan, siswa tersebut akan diberikan rujukan untuk perawatan di fasilitas kesehatan.
1: Tapi kita tidak bisa rawat inap. Ya kalau masih coba-coba, masih pemakaian yang belum terlalu sering, itu masih bisa kita lakukan rehab rawat jalan. Tapi kalau sudah mulai muncul halusinasi, sudah pemakaiannya, zat-zatnya sudah beraneka macam, nggak hanya satu zat. Nah ini mungkin harus kita lakukan rehabilitasi secara rawat inap.
2: Selain program prabawa, layanan rehabilitasi gratis juga tersedia di klinik BNNK Bantul. Para orang tua yang anaknya terindikasi menggunakan narkoba bisa mengantarkan mereka ke BNNK Bantul untuk mendapatkan pendampingan.
0: Mulai 1 Juli 2026, TPA Sampah Banyuroto tidak menerima sampah organik dari masyarakat. Untuk itu, Dinas Lingkungan Hidup Kulon Progo terus berupaya mengoptimalkan pengelolaan sampah di tingkat hulu. Berita selengkapnya disampaikan reporter Harun Susanto.
3: TPST RGR atau dari CPSM itu, mereka kan merasa kesulitan ya. Wah ini sudah kami itu, dari dulu itu sudah kami minta untuk dipilah dan pilih. Tapi mereka itu nggak mau ya Pak.
4: Dinas Lingkungan Hidup Kulon

0: Grogol terus berupaya mengoptimalkan pengolahan sampah di tingkat hulu. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kulon Progo, Duanairu Supriyanta, mendorong agar bank sampah hingga kelompok swadaya masyarakat bisa mengoptimalkan pemilahan sampah. Salah satu kunci utama keberhasilan pengurangan sampah adalah dengan memperketat aturan pembuangan sampah organik. Mereka menghadapi kendala karena kesadaran masyarakat yang masih rendah untuk memilah sampah. Akibatnya, sampah yang disetor tetap tercampur dengan sampah organik. Sosialisasi juga terus dilakukan agar masyarakat bisa memilah sampah sejak dini.
1: Nah, asalkan nanti dari TPA itu tegas ya, TPA itu tegas bahwa sampah organik tidak boleh ya apa kembali. Terus otomatis nanti juga dari TPS 3R pasti juga akan meneruskan pada warga masyarakat ini, kami tidak bisa membuang sampah organik pada niku tetap dengan kelola sendiri.
0: Ya, Sari, warga Sentolo, memandang pemilahan sampah merupakan hal yang penting. Sampah organik bisa digunakan untuk kompos ataupun pakan maggot.
2: Menurut saya memilah sampah sejak awal itu sangat penting ya, karena dengan kita memilah sampah, kita bisa mengkategorikan sampah-sampah tersebut. Kayak misalnya sampah organik itu bisa kita manfaatkan dibuat kompos atau juga pakan maggot, kayak gitu.
0: Ia berharap seluruh masyarakat bisa mendukung pemilahan sampah sejak dini. Harapannya, Kulon Progo bisa bersih dari sampah.
3: Pendengar, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN Yogyakarta mendorong masing-masing satuan kerja mitra untuk melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dari pusat. Kepala KPPN Yogyakarta Arfi Risnawati mengapresiasi serapan belanja dari anggaran APBN yang hingga triwulan pertama tahun 2026 telah mencapai 23%. Capaian ini, menurut Arfi, sesuai dengan target yang telah ditentukan.
4: Jadi kalau kita lihat memang dari sisi nasional ya, komparasinya sudah baik. Dan kalau kita lihat dari pertumbuhan kondisi tahun lalu itu juga sudah baik juga. Ya, lebih, ada tumbuh seperti itu dari segi penyerapannya. Harapannya nanti tidak sampai menumpuk ya, di harapannya seperti itu. Makanya kita ini melakukan stakeholder day ini dalam rangka mendorong supaya saat nanti diingatkan lagi supaya penyerapannya tidak usah sampai menunggu di akhir tahun.
3: Selain itu, KPPN Yogyakarta terus memperkuat koordinasi dan evaluasi layanan dengan satuan kerja mitra, sehingga kualitas pengelolaan belanja pemerintah lebih efektif, transparan, dan bisa tepat sasaran.

0: Sebanyak 40 mahasiswa yang tergabung dalam paduan suara mahasiswa Vokalista Paradiso UPN Veteran Yogyakarta menggelar konser penggalangan dana sebagai persiapan mengikuti ajang paduan suara di Korea Selatan pada Oktober mendatang. Berita selengkapnya disampaikan reporter Karin Anissa.
1: Paduan suara mahasiswa Vokalista Paradiso UPN Veteran Yogyakarta mematangkan persiapan menjelang kompetisi Busan Choral Festival di Korea Selatan dan Penabur International Choir Festival di Jakarta. Sejak Februari lalu, puluhan anggota paduan suara menjalani latihan intensif untuk menghadapi dua kompetisi internasional itu. Ketua Vokalista Paradiso, Rio Benareal Simanjuntak mengatakan pihaknya harus menyiapkan anggaran hingga ratusan juta rupiah untuk berangkat ke Korea Selatan pada Oktober mendatang. Berbagai upaya ditempuh diantaranya dengan ngamen dan konser penggalangan dana yang digelar di Hotel New Safir Yogyakarta pada Minggu malam.
2: Kami akan mengadakan konser galang dana untuk kiranya membantu kami dalam hal biaya dan dana gitu, supaya apa yang sudah kami rancangkan bisa lebih lancar lagi dengan adanya bantuan-bantuan atau sponsor dari pihak-pihak tertentu. Kami butuh dana yang tidak sedikit ya, karena kebetulan juga pemberangkatan 40 orang ini terutama ke Busan ya. Kalau saya kasih kisaran, artinya kami masih membutuhkan sekitar 500-700 juta untuk bisa memberangkatkan teman-teman ini, yang tentu yang paling banyak itu akomodasi untuk selama di sana sih.
1: Sementara, pelatih paduan suara Vokalista Paradiso, Ramadan Nurhuda mengatakan pihaknya menerapkan disiplin dengan menjaga kondisi fisik serta kualitas suara termasuk menghindari minuman es sebulan sebelum kompetisi. Ramadan menjelaskan sebagian besar anggota Vokalista Paradiso masih berstatus mahasiswa aktif. Pembagian waktu antara latihan dan juga kuliah diakuinya menjadi tantangan tersendiri bagi para anggota paduan suara.
3: Karena mereka kan mahasiswa juga, tujuan utama mereka kan juga kuliah ya. Jadi untuk aku selalu menyemangati mereka untuk membagi waktu dengan baik antara kuliah dan juga menyanyi, apalagi paduan suara gitu. Jadi kalau setiap hari itu mereka agendanya full itu, dari pagi, sore, siang sore kuliah, kemudian malamnya baru latihan gitu. Lagu daerah ada, kita membawakan lagu dari Jawa, judulnya Adus Bareng. Terus sama lagu dari Nusa Tenggara Timur, judulnya Bengkong.
1: Melalui berbagai persiapan yang telah dilakukan, diharapkan paduan suara Vokalista Paradiso dapat memberikan penampilan terbaik sekaligus kembali mengukir prestasi di tingkat internasional.
0: Terbukti melakukan tindak korupsi dan merugikan negara hingga ratusan juta, pegawai Bank Plat Merah di Bantul diringkus polisi. Berita selengkapnya disampaikan reporter Aji Bermono Nanda.
4: Kemudian ada pun barang bukti yang kita sita, yaitu beberapa lembar sket, kemudian satu lembar sisa pinjaman terkait.
5: Seorang wanita berinisial AIIM 37 tahun asal Bantul diringkus polisi karena terbukti melakukan tindak korupsi di salah satu bank plat merah di wilayah Sanden, Bantul. Dengan modus kredit fiktif hingga menggunakan calo untuk mencairkan pinjaman, pelaku telah menyebabkan kerugian hingga ratusan juta rupiah. Kasat Reskrim Polres Bantul AKP Ahmad Mirza mengatakan, pelaku mulai bekerja di bank tersebut sebagai mantri atau tenaga pasar lapangan sejak tahun 2021 silam. Pada tahun yang sama, pelaku memprakarsai kredit usaha rakyat atau KUR kepada 252 nasabah dengan plafon senilai 7,6 miliar rupiah. Pada tahun 2022, ia kembali memprakarsai KUR kepada 437 nasabah dengan plafon sebesar 14 miliar rupiah. Namun pada tahun 2024, pihak bank mencium adanya kejanggalan dan melakukan audit internal. Hasilnya, terdapat kejanggalan dengan potensi kerugian mencapai lebih dari 1 miliar rupiah.
4: Mantri dalam hal ini tersangka memanfaatkan referral calon debitur dari pihak ketiga atau calo. Kemudian dokumen kredit diserahkan kepada pihak ketiga dan kemudian mantri diindikasikan melakukan perubahan kode pos, alamat nasabah dan tempat usaha yang fiktif. Terdapat sebagian atau seluruh hasil realisasi kredit digunakan oleh pihak ketiga atau calo dan ada fee yang dibebankan oleh calo. Potensi kerugian yaitu 1.150.930.716 rupiah.
5: Selanjutnya, pihak bank kembali melakukan audit melalui Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasilnya, pelaku terbukti melanggar peraturan dan mengakibatkan kerugian negara sekitar 700 juta rupiah. Pihak bank kemudian melaporkannya ke Polres Bantul dan akhirnya pelaku dapat diamankan pada April 2026.
4: Jadi ada 3 modus yang dilakukan oleh pelaku ini. Jadi memang melalui orang ketiga. Pertama itu memang kredit fiktif, di mana data nasabah itu benar-benar tidak melakukan pinjaman tersebut. Kemudian yang kedua, meminta orang untuk melakukan pinjaman tapi meminta fee dari hasil pencairan kredit tersebut. Dan yang ketiga, meminta KTP ataupun identitas dari calon korban dan menggunakan identitas tersebut untuk dilakukan sebagai pinjaman.
5: Saat diinterogasi, pelaku mengaku menggunakan uang hasil korupsi tersebut untuk keperluan pribadi. Atas perbuatannya, AIIM dijerat pasal 603 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2023 dengan ancaman hukuman penjara minimal 2 tahun atau maksimal 20 tahun.
0: Baik pendengar, sebelum kami akhiri warta pagi kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bantul terus mendorong program pendekatan rehabilitatif bagi pelajar yang terindikasi menyalahgunakan narkoba. Dinas Lingkungan Hidup Kulon Progo terus berupaya mengoptimalkan pengelolaan sampah di tingkat hulu. Demikian warta pagi kali ini, saya Panji Wojo mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat pagi.

0: wis ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani wong iki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
0: Aku kuwi bab info mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video ya ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.
3: Halo pecinta bola, jangan lewatkan program spesial Pro 1 RRI Yogyakarta, serba-serbi Piala Dunia 2026. Dari demam bola dunia yang tersaji setiap Kamis pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ragam informasi perjalanan dan dinamika Piala Dunia di program Warta Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, serta berbagai fakta dan kisah unik Piala Dunia. Pantau terus siaran Pro 1 RRI Yogyakarta sepanjang hari di frekuensi 91,1 FM, audio streaming di www.rri.co.id dan di aplikasi RRI Digital.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6. Sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi menemani ruang dengar Anda ya. Tentunya Panji membawakan serangkaian informasi seputaran kota Yogyakarta. Dan tentunya kita akan awali dengan kondisi perakiraan cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Kalau dilihat di terawang dari dibalik jendela studio Pro 1 ya, pagi hari ini terpantau cerah sekali, matahari sudah menyinari, cocok sekali untuk mengawali aktivitas pagi yang ingin berolahraga ya, adik-adik ya. Yang masih liburan sekolah nih boleh banget. Tapi yang ingin memulai aktivitas, ingin bekerja ke tempat-tempat kerjaan ya boleh. Ini di pagi hari ini sangat baik sekali cuacanya ya, karena mentari pagi ini baik untuk kesehatan kulit katanya dan mata gitu. Tapi untuk lebih jelasnya ya, untuk lebih tepatnya kita akan dengarkan informasi perkiraan cuaca yang pastinya disampaikan oleh rekan kami dari BMKG.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda dan keluarga senantiasa sehat serta aktivitas hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiran cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan info perakiran cuaca daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini Selasa 30 Juni 2026 berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 WIB. Cuaca di wilayah kota dan kabupaten provinsi DIY umumnya diperkirakan cerah berawan pada pagi hari. Pada siang hingga sore hari cuaca diperkirakan cerah. Kemudian pada malam dan dini hari cuaca diperkirakan cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 19 hingga 32 derajat Celcius, kelembaban udara 45 hingga 95%. Angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Berikutnya untuk perakiran gelombang laut, tinggi gelombang laut di perairan selatan DIY berkisar antara 2,5 hingga 4 meter dalam kategori tinggi. Peringatan dini cuaca untuk hari ini, waspada gelombang tinggi di perairan selatan Yogyakarta. Demikian perakiran cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Nur Hadi, prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, setelah tadi kita sudah memberikan informasi terkait dengan kondisi perakiraan cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya, saatnya tentunya kita akan jalan-jalan. Kita akan turun ke jalan, kita akan menyusuri setiap jalan di kawasan kota Yogyakarta ya dan sekitarnya. Tentunya kita akan memberikan informasi terkait dengan kondisi lalu lintas untuk hari ini ya, 30 Juni 2026, yang pastinya kami akan langsung pantau dari CCTV Yogyakarta.

Kita akan berangkat dari sepanjang jalan Jogja-Solo untuk pagi hari ini terpantau ramai lancar dari tepatnya di Jalan Laksda Adi Sucipto menuju ke Simpang Demangan ya, dan di Simpang Demangan sendiri antrian juga cukup ramai untuk saat ini terpantau menuju ke arah Jalan Avandi ya, atau Jalan Gejayan, dari Jalan Gejayan ke arah kota juga sama terpantau untuk saat ini ramai lancar. Dan kita kembali ke sepanjang jalan Urip Sumoharjo ke arah Jalan Jenderal Sudirman terpantau ramai lancar di setiap simpang, Simpang Galeria hingga ke Simpang Gramedia terpantau ramai lancar hingga ke Simpang Tugu. Untuk saat ini terpantau cukup ramai lancar meskipun didominasi oleh pejalan kaki, maksud saya ya. Banyak sekali aktivitas pejalan kaki, jadi harap berhati-hati jika melewati kawasan Tugu ya, apalagi di kawasan Jalan Mangkubumi ke arah stasiun Tugu, karena banyak sekali pejalan kaki yang menyeberang. Hingga ke arah stasiun Tugu terpantau ramai lancar, dan di kawasan stasiun Tugu sendiri terpantau lancar. Di kawasan Malioboro juga terpantau lancar hingga ke kawasan 0 km, namun mendekati kawasan Pasar Beringharjo hingga ke 0 km untuk saat ini terpantau ramai lancar. Antrian lampu merah juga terpantau ramai untuk pagi hari ini. Dari 0 km sendiri menuju Pandembahan Senopati menuju ke Simpang Gondomanan untuk pagi hari ini terpantau ramai lancar. Dan dari Jalan Ki Haji Ahmad Dahlan menuju ke Simpang Wirobrajan terpantau ramai lancar. Di Simpang Wirobrajan sendiri antrian lampu merah juga terpantau ramai lancar. Kita ke utara, tepatnya di Jalan Hos Cokro Aminoto untuk pagi hari ini terpantau lancar. Dan meskipun dari kondisi perkiraan cuaca tidak terjadi hujan untuk hari ini, namun tidak ada salahnya jika Anda pengendara roda 2 tidak lupa membawa jas hujan atau mantel ya. Dan untuk pengendara roda 4, tetap berhati-hati dalam berkendara, patuhi rambu lalu lintas, dan saling menghargai sesama pengguna jalan. Semoga perjalanan Anda lancar dan selamat sampai tujuan.

0: kipas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesia, cintailah produk dalam negeri.
3: Halo dok, kapan le mulai?
4: Wonten apa toh pak? Kulau niku wangso tase sebulan male pak.
3: Iya toh, radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kan gue ngeluk RRI. Masa ngeluk RRI gak ada nunggu sebulan. Iya toh.
4: Pak, yang di HP niku sakit mireng ke RRI. Niku ben diburu isi lastri. Mireng ke RRI sakit mari HP pak.
5: Nah, ngeten niki mbah, unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune simbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
3: Wah, jen, gampang tenan RRI Digital jebul gampang.
6: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung ke RRI Pro 3 Jakarta untuk menyimak warta berita. Dan tentunya selepas itu kita akan sajikan siaran langsung Piala Dunia untuk pagi hari ini ya, tepat pukul 8 nanti. Juara grup F melawan runner-up grup C, yaitu Belanda versus Maroko. Jadi tetap bersama kami di 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta.